0: Okey, hari Jimmy nyai yang pengajar laban pergilah entah di 16 hari bulan 5 nanti yang tahun di itu hari pengajar aneh sih. Selamat pagi sih.
1: Selamat pagi, selamat hari pengajar dengan guys semua pengajar. Kau nak mendiang ketua pagi tu Sam. Tak segera sekolah laban kebisik sesi lemai tentu ya pagi tu bisiknya mendiang ketua agak. Selamat hari pengajar sekali lagi dengan guys semua pengajar.
0: Kita ini laban bisik mereka bala pengajar ke bisik ke bawasan kita isi sida ya nanti dalam bilik pengajar deh bilik guru kita isubah nah sida ya si masang radio si sigi tempah radio sida ya selalu ningal kita iduti topik 2 pagi wai kita pan didingal sida ya nanti hari temu sida ya
1: terima kasih ya mengajar pengajar kemendian ketua Sam
0: subah
1: nanti aku nak berani dengan guy bila guru Sam nyak aku buat aku nak nemu macam mengajar bisa mendiang kalau dia tak kenal.
0: Aku tahu hari sidak pengajar ke di kelala aku punya tadi si ya ke message aku ninggal kita benar luti benong maya sidak yang kena dari kelas deh benong bila guru benong ngerayat
1: ngerayat maya pen lah pagi tu kena ngerayat
0: buat pala nembia ada si sidak madah sambil ninggal ke kita kami tahu kau ya atau ke sidak ke bisik nemuai ke kita ada si madah ke salu ninga YFM maya ke dalam bilik pengacara
1: nama bisik nama bisik saya lepas sidak ke kadang antinya ke ujung tahun maya sekolah-sekolah tadi ngagai nemuai ngagai konti kita YFM di depan bisik ama munnya ke nama bisik madah diri mendiang ke YFM
0: okey lalu pihak mega si yang nak ingat ketua sidak ya ke udah pincin jadi pengajar si
1: ya amat
0: maya orang ke dikelala tua ampu.
1: Ya, Mat. Itu yang kau pengajar jantan umat, pengajar jantan siri yang asal pergi, Sam?
0: Ya, ke dikelala. Tu, kai pincin, ya, ke dikelala kita. Suah, kolaborasi punya kita yang kau YFM. Ya, bakal pengajar jimbun. Bisik lagi pengajar bukai ke suah. Kolaborasi kita yang jadi temuai kita. Selamat pagi, meh. Terima kasih ya, kepala pengajar kita ini, si.
1: Pengajar mabung, enggak.
0: Betul. Aku ingat tadi nih. Aku yang ingat. Semua
1: dengan kau tu. Semua dengan kau ya.
0: Aku semua interview. Kau tu ingat nana sih.
1: Nana mau.
0: Nana mau. Okay. Nana mau. Gaya ngajar
1: tu. Nih Sam tu nak ingat kaku kali.
0: Okay. Lalu bala pengajar kita dari IPG kesuah mendiang ke kita suah mereka nur kita bertanya sidak tu tadi sih nih.
1: Amat sidak dah terlambat.
0: Betul.
1: Tanya siapa lagi. Aku buka pan nyame ya kikingat dia tu lagi nyebut kan eh
0: ya lagi nyebut ya laban yo nak ingat semua ni
1: ya kan nama ada Sam tu nyebut nama sidak ya laban topik tu pagi tu nanya ke siapa pengajar jadi mayuh nama pengajar sebut sidak tu dah terlagi
0: ya pengajar tang pagi tu semina tua ke okey nama tu ni si semina kena kita mulai ke pengingat laban maya ke sekolah so tentu kita bisa boleh pengajar ke mangga si ke pemadu di kenakut ke kita nadai salah kita nyebut nama sidak ya laban sidak tu tadi hari pemangga hari sidak ke strik menyeko jaku ribain tadi ngujung ke kita ke nyadi kita beketau
1: jadi orang ke
0: berguna menyak tadi
1: berguna dia tu nya dah bisa pengawak ke menyana okey ke pengawak ke nak menyana tadi tanya tang nyak berupa gig mana Sam okey buat nuan the Sam bisik cikgu
0: mayuh tu si tang sebenarnya si meh ngenang hari pengajar tu si hari pengajar ke tahun tu ramai jaku ya ianya guru bitara nadi negara jadi bandaraya Ipoh udah dipilih nu nyambut hari pengacara renggat kebangsaan ke 55 tahun lalu dekat dipenyadi ke menteri besar kita inya Datuk Sri Anwar Ibrahim nyak ke berkawal ngau hari berkongsi mimit berkawal ngau hari pengacara rengat kebangsaan tu si. Okey, jadi ba komen kita itu dah mayuah bala peninggal kita itu si.
1: Ya, nama ya Sam. Jadi sebenar tu macam komen sila ke bukai. Sebenar tu nyebut nama pengajar sila ya. Siapa Sam Nginwan, siapa cikgu tak ke pengajar ke paling diketakut ke Nuan?
0: Oh, dulu nanya aku ni.
1: Dulu nanya Nuan tu.
0: Aku nanti Nuan nanya aku si ni. Atau aku nyebut maya ba sekolah primary subak. Alamak primary tu kita udah nak takut ke pengajar ni. Mimi takut ke pengajar. Ba primary subak bisik siku pengajar kami ke cukup mangeh si yang ngajar English. Berapa aku kau bisik kini yang mending-mending ke radio laban ya udah pincin tang lagi regas ya. Inya cikgu Paria.
1: Cikgu nama. Paria.
0: Cikgu Paria yang ajar English kami soba. Ba SK Menuang soba. Ya tu tadi bini kepala pengajar mayanya. Yang kaum kepala pengajar kami pun cukup mangeh mayanya. Apo nanti ya tamak si. Lapan nulis daripada hari jenilanya. Bila guru. Pansut aja hari bila guru. Mudah ya may rutannya. Kami udah merti magang. Buku English. Bob English. Yang udah tah mijau magang.
1: Ada si. Okay minan wan ajak mah takut.
0: Semua.
1: Pria aja tadi ne.
0: Semua orang bahas sekolahnya. Nang lala ya magang. Nanti yang ajar sikit. Ada yang kerti ya. Kak kami tahat. Kakem tua tahat.
1: Bisa kenyak kini kita peninggal. Maka Sam kakem tahat. Kakem tua pun tahat.
0: Tahat.
1: Amal
0: ayo. Alayan kentut orang maya. Kentut maya takut. Ingar.
1: Kini boleh agak demo.
0: Enggak jadi demo di tone. Nasi aku bisa mai minyak wangi jadi. Okey, kenapa sih? Lama aku ni ingat sih ni. Okey, ingat. Apa yang Wan pan siku pengajar ne?
1: Oh, ni apa yang siku hari pengajar ke kalau ngajar buat tengok ke asrato kian subak sem.
0: Pemenua kita pun.
1: Main wah mana sekolah-sekolah ke udah nuri ngajar yang kau buat rumah panjai kami din lama ke bisik sekolah semak kami din.
0: Ni nama ni yang apa yang si?
1: Iya ni apa yang siku hari.
0: Cikgu Tambuom ne.
1: Cikgu Tambuom. Napau.
0: Mangah he si?
1: Mangah ya. Mangah. Apa mangah? Lepas ke nama aku madah kena ada Sam. Kena ke kami nembiak ke rambak-rambak aku subak ke biak ke area kupan. Nang segi ya mo nama mada ya manso nang segi ya nang orang ke yo kai lalu nganu tang gamal ya Sam. Ari gamal nya ngaso sida ya takut. Takut kak nyapo ya. Nak nemu nama kebuah lawan labanya apa itu rimpu dah Sam. Bisik aku nangis sik aku takut tang lain gak saya nanti bakal tua kene ke mada orangnya nanti orang ke ndak dikala ndak ke ndak dikala cigo kai kai apa tak ke kenai kita yang pula lain gak saya tak bisik gak penangi ndak bakal anuan ke mada bakal cigo nyampu nyampu. Orang ke tegas ya segi nama orang ke tegas udahnya orang ke disiplin terlihat bawa pengawak ya pengawak ya kene ke tersusun magang Sam.
0: Nak mayo jakuk pula buat aku ni.
1: Ya nak mayo jakuk tang sekali ada berjakuk.
0: Halo tanya ni.
1: Apa rasa ya?
0: Halo isinya di DJ itu ni.
1: Tunggu.
0: Okey, hanya tadi kenang kawal ngau orang sekedari pengajar ke dikelala kita bisinya je ke yang kawam ngau diri sebili yang kita yang tadi ni si.
1: Ya, tu yang kawam kita bau pes pun bisik. Kalau apa yang sedap ya apa yang sedap yang pun tenggau indah sedap pun si jadi pengajar juga berkemin apa ya
0: betul
1: jadi pengajar juga kau bisa mending ketua ke Sam
0: ya okey ya tu bisa sikut pengajar kita itu si lalu sikut penyanyi kita yang berkak bisa mesej tu si ini pengajar Angelina Mieng bisa mesej ke pagi tu. Bisik ninga ke seduai ko ya. Selamat pagi pengajar Cikgu Angelina Mieng. Udah pincin kawa aku tu ko ya tang benong ninga ke seduai rindu ninga seduai berandau pagi tu ko ya.
1: Selamat pagi, selamat hari pengajar.
0: Cikgu Angelina ne. Okey, lagi bisik lagu ne si.
1: Lagi
0: tu nguji nambah lagu hari Cikgu Angelina ke pagi tu ngau semua bala pengajar kita. Ngau kita ke bukai meh ke bisi mendiang ke YFM ke pagi tau.
1: Ya, jadi cikgu pan sida ke jadi penanya pamayuh ke jadi cikgu. Yang kaum sida Rudy Peter. Sida siapa nama?
0: May Franklin.
1: May Franklin. Isali.
0: Isali.
1: Ketemu ke bukai bisi ke nak ingat
0: sudah cikgu. Okey cikgu, lagi nyo doktor itu doktor siapa tanya Alexander Peter Celu.
1: Ujung mulut entar ni ingat
0: eh. Nyak meh jadi doktor ya.
1: Nyak yang kau make ndak disebut tu nama nang yang kau nya bisik. Mega tanggung pengawak jadi pengajar
0: Sam. Okey, ya tu merindang peninggal dulu sih.
1: Ya.
0: Atau Ari Florence Bulan pengajar Sigat Gamal.
1: Ya, ditujuk ngagai semua pengajar pagi tu. Nak angiranya induk laki Sam.
0: Ke baji-baji
1: Sigat pagi tu.
0: Semagang ya.

0: Ya lagu hari Florence bulan pengajar sigat. Selamat pagi sekali lagi dengan guys semua pengajar ke bisa mendiang ke 2 pagi wai dari tu tumu kami duai langsak berkawal dengan hari pengajar tak ke hari guru. Hari guru.
1: Ya, hari guru lawan pegilak nyari pengajar ni si.
0: Ya.
1: Okey, topik kita ke pagi tu.
0: Siapa pengajar ke pemaduk di kenakut ke kita sebab jadi mayu kita udah ngerintai ke nama pengajar pada Kutuk Sam. Betul yang kawam kaban sama ngaku sekolah tu Sam.
1: Oh, apa yang aneh.
0: Kusil Nelson nama yang buat Facebook begitu. Madah ke agi belajar buat SMK betul kawas subak ke ya. Siku pengajar ke pemadu di kenakut ke ya ianya cikgu Patricia Judin.
1: Okay.
0: Siku hari pengajar ke di kenakut ke aku mega cikgu aku ke Sam.
1: Jadi cikgu nak lama. Cikgu Patricia Judin. Okey ke dia bahas dalam banyaknya sih? Okey.
0: Okey.
1: Okey. Nya Patricia.
0: Nya Patricia Agustin.
1: Nya DJ ni. Untuk Patricia Judin.
0: Patricia Judin. Okay. Siku pengajar bawa SMK Batu Kawah. Pagi tu. Jadi ya nang sigi ya ngajar komsas cikgunya subak ku tok kaban ku tok Kusil Nelson pagi tu jadi nyak meh ya siku orang ke nang ya tanya Sam maya tamat kelas nang semua dia umunya ku nang terlalu merti magang maksud ke buku sebetau yang nanya dah sedia magang
1: tu nang yang kau ngajar nuan dari sini
0: cikgu
1: tadi kelas okey nuan pu pan takut bapa ku ne
0: takut yang munyi ku tak ku aku tadi okey lekaknya Sam, jadi tu hari peninggal kita Clarence Midan sama pagi ke mana topik pagi tu jadi mulai ke peringat ya maya sekolah banyak ke ya ya bersekolah buat SMK Julau buat tahun 1979 ngaga tahun 1983 jadi 5 tahun ya sekolah din maya ya belajar buat pun 4 tahun 1982 bisi siku volunteer pengajar hari England ianya Indo Miss Carol Kelso cukup mangah ya tu kuih maya dalam kelas maya dalam ia kengajarnya ia ngajar English language engkau literature in English ke ya ti ya bisi ninga siku sidak ya kelas berjaku iban sikit sikit tantok ya siapa bagi ke tanya ko ya jadi ngai madah sigi hukum ya berdiri atas bangku magang bala sidak ke laki ngai induk sama berdiri magang ke datang terjap ya bisik ga pemanah ya ndak ga amangah belama ke selalu ga sidak ya sekelas di bayi piknik ujo minggu ngai kerangan lubuk berjawai ke air julau tahun 1983 tahun pom maya ya pom 5 ke dia sidak ya bisi rami lombok darat antara sekolah bagi kenam di Serikai mayanya event 4 kali 100 lelaki A ya nganti kami kena ke kutuk ya ngau sidak di Julau Midan mengga Musa ngemikul sidak nombor 1 beri RM5 siku gagal hati kelihat berga duit boleh duit banyak siti hari pengingat Clarence Midan ke siti nya mayuah ke benda hari tahun berapa ke dah mai sebut itu Sam nya hari siku hari peningat kita pagi tu ke berkunci ke pengingat ya nadai sebut bisa sebut nama cikgu tadi na Sam
1: bisa nyebut nama tadi
0: jadi tu mari selamat hari pengajar mega ngagai cikgu Gibson cikgu Ellen yang Ellen Yuntai mega orang yang dah sebut tu nah
1: orang ke nama tu sesuai buku lain nama tu kolaborasi dengan kita ini
0: cikgu Oliver OCHP OCHSP pihak mega pengajar William Awe yang orang kuat dalam industri muzik magang tu
1: ni ingat pengajar William
0: pengurus kita yang madah tu nak sebut sebut dua aku.
1: Amah ne.
0: Ingat ketua.
1: Ada mentadik punya ketua tadi sih. Kelalu mayu orang ke.
0: Nama.
1: Di kelala kita kolaborasi ngau kita ngau wife maka nang semuanya nang kawak jadi pengajar.
0: Ya.
1: Okey tu bro Papau the Grey ke pagi tu. Pagi Sam ngau isi ku ya. Medak topik pagi tu nyoka ganggau seduai di capuah ku ya. Jadi bak ya ku ya pengajar ni yang Michael Sat. Pelabak ku bisa orang ke ngelala tu ne. Pengajar ke pemadu dikena kuat ya sobat ku ya. Ukai semina ya aja. Bala kaban kebuka ipan takut. Pengajar maya sidak ya sekolah primary ba SK Sungai Sugai tahun 80-an sobat ku ya. Ningau betul sikal ya aja. Udah pepar bala nembiak lari ku ya si. Ya baka cikgu English kami tadi ya ne. Ya ke sigi besai. Nyawa ya pan besai. Mata letur tutup ku ya nanti ya udah nganau rutan nak ibu sebut ku ya segi semampai bak jari ya belama tan tajak pihak ya nak kalah di palu pengajarnya ku ya engkau laban berarti meh ku ya bak sekolah amat kena tadi ni si nang kecigu pria tak tu nang sama sekali
0: nang sebaga
1: nang bisi rutan
0: kena nakut ke bulan biar.
1: Nak nakut, kena malu. Kita hanya tadi, aku ampiat sih.
0: Ampiat kena
1: rutan. Lepas English, dia nemu Englishnya. Bukannya nyamai subjeknya ne. Kalau ampiat. Kalau ampiat malu.
0: Ini malu bajari nasib.
1: Bajari ya malu. Sigi bajari.
0: Sigi berasa ya. Lepas maya nyajari kita miat dah, Sam.
1: Kangau ke depan. Kaya lombat berdepan dia. Nadai pepampul. Pedis mayanya. Rutan ketebal.
0: Nyaman, ne?
1: Nak ke nyampe asih tang apa mau bunyi ko lagu sinat ah
0: sinat
1: nan sinat ngetat ke se pama pedih diri lapan suba bunyi ko kita nanti apa indai nama to malo eti pengajar malo kita gagah apa indai ne si dia suah ya pungka kadang nama asuh tambah lagi nanti kita nusi ni.
0: Ya.
1: Okey, tu buat duka ke pagi tu orang pengajar ke madu di kenakut kia hanya guru besar ku ya.
0: Guru besar.
1: Kepala pengajar sidak ya. Lapan ke selalu mai rutan nanti masa kelas maya tu maya sekolah primary ku ya. Enya Ari Sematan tu ku ya nadai ke nyebut nama
0: pengajar.
1: Pengajar. Okey.
0: Jadi tu mami nini tu pagi tu ya madah ke klia ke kita cukup takut ke bala cigo tu laban sigi alu terengkah rutan rutan wingau pemaris kayu ke panjai pegai cigo. Jadi cigo disiplin kami ianya cigo Devi nya takut amat ko ya cigo sejarah sidak ya cigo sebariah ke pengajar lim ngajar matematik apa mega ni tu tergetar apalah patuh kalaban dasuah sedak ya kemua ngaga mat ko ya nya pengajar lim ke ngajar mat sidak ya sebab buat sekolah SMK Melugu buat tahun 1989 itu guys 1993 pom 1 nyentuh anggap pom 5 yang hari mami nini mayuh ga cikgu ke di ketakut ke mami nini tu Sam lalu tu sikut lagi Rico Johnny soal pagi kayaknya dia madah ke pengajar ke paling pemadu di ketakut kia maya ya belajar bawa mata pelajar matematik kelaban matematik labannya cigo Cina tidak salah ya ya madah ke ngai ninga jakuk ya terus kena lalu kena hukum ke dikumbai hukum Jepun ya pemadu di kenakut kia laban gay kena hukum Jepun ku ya mayu lagi cikgu bukai di ketakut getang nyameh mana kita takut hari berani labannya kita boleh pada muaris sida ya
1: ya cikgu Cina segi nama

0: chỉ đó nhớ mày đi cha rồi xí đó giờ nâng street
1: nào mà
0: okay chapu akira ke pagi tu pagi age sedoi ku ya di Sibu Jaya pagi tu ku ya riskola primary suba narai tu mangah ke pengacara nya udah ba secondary ku ya ba tahun 1971 SMK Julau belabuh ninga pengacar munyi juga ku ya mayanya principal sidak ya Mr Chan Keng Lim. Mm-hmm. Ketua warden Mr Tiong dua ikut tau ko ya nang semampai Mai Wi Mai Rutan baka polis petrolnya ko ya. Nadai nemu tucum na legup ah mua tak semampai serius berama ko ya. Aku laban ka sigit nak tentu mancal nak kala gat nerima Wi Rutan sedua ya puji Tuhan ka ko ya. Nya kenang hari capuk kira kenang bala pengacara ke mangeh soba nya principal sida ya pengetua ngau ketua wadan sida ya soba okey jadi mayuh lagi komen bala peningah kita ke bukai okey jadi anan ingat buka tu nyu teringat ke amami kita isi cikgu Jaspin maka ke udah pincin pengajar bala anak muka semuanya di pengajar magang.
1: Jadi pengajar magang Sam sekali lagi meri selamat hari pengajar ke Meruang Jerai.
0: Ya, Meruang Lantang ngau semua pengajar kengka tuan nak teringat lama kalau mayu ana si. Bisi udah kalau bawa WhatsApp ngau tua, kalau nyadi temu ai tua bawa wifi.
1: Engka
0: tuan nak ingat ngau muka nyeng kawan bala artis kita ke mayu nyadi pengajar. Okey, tu apa perinan dulu sih?
1: Ya, perinan dulu lagu ditujung dengan pengajar gitu dah, Sam.
0: Ya, Julius Kana tu. Terima kasih pengajar.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

0: lagu hari siku pengajar kita haka udah pincin kawa atau sini hari cikgu Angelina Mieng ke BC mendiang ketua ke pagi tau selamat hari pengajar nyerumba hari pengajar meh okay.
1: Okay, jadi tu lagi gue yang ngagai peninggal kita buat Facebook YFM tu Sam ke Hamayu udah ngatai ke berkunci dengan tua berkawan dengan topik tu pagi tu baka tu anak Peter pagi tu Sam jadi cikgu kena kenakut ke sidak ya subok dua ikut pengajar manga akhirnya cikgu entahlah dengan cikgu Joseph kaya pengajar dua ikutnya nada nemu ninga kertia utai ngar mimit ke maya gi sko subak ba SRK pantu subak dah dah non disipat sedua ya ngena pemaris besi apa indai klia nada gagau nanti cikgu bisi ngerutan ke ndak bakal dia tu ke dia tu ndak tau teguk mah mala nemia ke tang cikgu dua ikutnya sama dah nadai sedua ya ke cerita bah Ana Peter pagi tu Sam ke berkunci dengan tua.
0: Ya. Okey tu bisi kabar tua jabut maka. Bisi mesej.
1: Bisi mesej.
0: Ngai tinggal aku kuya. Laban ka meri terima kasih ka berkunci maka kuya ngagai pengajar ke pemadu di Kenakut ya sobat kuya. Jadi ya bisi ngerintai ke ditu si pengajar ke pemadu di Kenakut ke Maya Primary Suba inya pengajar Adun tau ke Mr. Adun ngau muka Mr. Anyan inya pengajar ke Madut takut lalu Maya Secondary Suba ku ya inya pengajar Mr. Jantan Umat cikgu jantan
1: ampit
0: kita
1: hampir
0: aja Maya inya inya di kepala pengajar ku ya lalu Mr. Banyoy Mr. Wong Madam Rosita Madam Chuang inya semua pengajar ke namanya
1: kalau ngajar ya
0: kalau ngajar serta pengajar kemangeh menya nama yang dikenakut ni nya hari cabut ngai tinggal ya ke pagi tau okey lalu tu pengajar mega tu sini pengajar Dominic ke pagi tau siko pengajar jadi aku ya meri sama dari pengajar nuju bala pengajar magang kata si bala kaban ya sida Ramona Katie Dobby Margaret Sawai pengajar Debina Lidum pengajar Maling Petrus Nabung Linika Philip rumah Yun Bakakuang. Okey, lalu pihak mereka aku ya nuju sida apai Indai Henry Bayang Awiang William Belanda Patrick Apit Rohana anda Joni Aman ngau bala ex student ya ba SK Bekakuang soba aku ya hari cikgu Dominic Diki atau ke pengajar Dominic Diki siko hari pengajar kita yang megak ke pagi tau
1: ya selamat hari pengajar harap ke kita meruan gerai nyak mah tadi sekedar hari pengajar ke nama-nama pengajar ke disebut kami dua sen pagi tu jadi tu hari Andrew Ujai Masiang tu Sam madah ke Maya ya pom satu subah bah tahun 1975 nyentuk dengan guys 1977 jadi cikgu ke apa maduk di ketakut ke ya nya pengajar SMK space ku ya ninggau cikgu woodwork ku ya Mr. Yi atang ukai mangah ya ngai meda nembia kene ke pelintai-pelintai ke ke apa ingat manis Andrew Ujai Masiang tu Sam lalu tu si ke lagi inya ari embau lada laba sebab pagi ke maya ngenang ngagi sekolah subak keliak subak ke ngasuh gelih hati ke kedia tu ke cikgu tip maduk di takut ke inya cikgu Dixon maya ya sekolah ba SMK Rosli Dobby subak bisi sekali student nama Melati tindu berkelas tingkau cikgu tikau cikgu ngena Dester ko ya
0: kena madam papi hitam ni.
1: Ah, pemadamnya. Kaya sekali yang asuh melatihnya, nya bersilat mati melatihnya kaya. Ninga Cikgu Dixon sekali ya kena kena ke dihukum diri mah bawa mua pintu kelas
0: kita ya. Oh.
1: Mesti pengingat kaban ya, ne?
0: Oh, tikau cikgu ngau duster.
1: Duster.
0: Papa hitamnya ne? Kalau kita cuba. Okay, Joshua Langi udah tadi sih bedau.
1: Bedau
0: nih. Jadi Joshua Langi itu kuya pengajar ke pemandu di Kenakut ya keliaknya dalam tahun 1997 ba SRB Saint Peter Seratu. Inya kepala pengajar Sir Thomas Sudin. Lala sih, oh lak. Nak lala aneh.
1: Nak lala.
0: Tu orang-orang suba tanya sih.
1: Oh iya.
0: Nanti yang rutan nambia kuya didinga bunyi semiwap kuya.
1: Oh. Balan tu punya lah.
0: Rutan mansa angin dulu baru terengkeh baburiat kuya. Oh, nyoba kekilat mancarnya aneh.
1: Ya. Berasanya.
0: Oh, kena nak gay ngan sih raya mendiasnya ne. Okay, bau laba.
1: Bedau laba ndak?
0: Bedau. Ngenang agi sekolah suba ngasuh gele ati nanti ke dia tau ko ya bedau tu nesi.
1: Bedau.
0: Pengajar ke pemadu di Kenakut ya inya pengajar Dixon. Maya ba SMK Rosli Dobi suba ko ya.
1: Udah tadi SMK.
0: Okey. Melati tadi bisa ini.
1: Ya melati. Jadi tu Nicholas layau atibu tu Sam na tu bedau ko ba ko. Baya suba maya gi sekolah pengajar ke di Kenakut ke ya semua pengajar ke. Tang ya ke lebih lagi di ketakut ke pengajar diri empu ko ya.
0: Pengajar diri empu?
1: Pengajar diri empu kena kena. Ya empu jadi pengajar na apa ba ko. Ya nak takut ke diri empu. Ko ya kini.
0: Maksud meaning.
1: Enya hari mendengar kita tu James Nguyen Sam. Dah bedau?
0: Dah.
1: Selamat pagi Sam, saya buat sekolah SMK St. Augustine Betung tahun 70-an, Principal Verge, kini ketu Sam, bangsa Tamil cukup, nama Principalnya, kini ke nama tu, Verges, kini ke nyebut nama ni, bangsa Tamil cukup di ketakut kesidak ya, strict, disiplin, tajam mata, ada tahu salah mimit, sikit lalu digetil ya belengan, baju kita nadai tanya ana to kamah ke ndak tain anu buat panjai lagi nya ni boleh sebut lah ndak kena kasut result exam jai segi bertemu ngoya ba UPS ke mada
0: datang penakutnya
1: raya penakut tu laban pengajar tu munti munyi ku ya tu tadi nah segi strict na sem denya yang mada ke itu tau bala atlet engau bala nembiak ke dikerinduk ya perfect anak emas ya magang kaya subak sekolah sidak ya cukup cemerlang buat sukan serta mayuh dipilih jadi wakil negeri Sarawak.
0: Hanya pengenang pengajar ke ditakut ke ya atau Dominic Untur udah tadi sih
1: dah
0: udah ne
1: ya.
0: Jenny Gelimai
1: bedau
0: ne jadi ya bak sekolah Primary SK Nanga Metah 1997-2002 kepala pengajar Cikgu Kipli Tupuang. Nyok pengajar ke pemandu di Kenakut ku ya. Laban takut di palau yang kena rutan ku ya. Udahnya 2003-2007 ba SMK Kapit niang Cikgu Kue suba ku ya. Laban ya cukup mangeh mayanya. Maya ya ngajar meh ku ya. Jadi nyak meh ngarap ke semangat cikgu kue begulai ngapai di surga. Lalu meri selamat hari pengajar ngagai semua staff SK Nanga Metah 1997-2002 ngau pengajar SMK Kapit 2003-2007. Terima kasih pengajar semua ku ya. Okey tu join Jonisha bedau ne. Selamat hari pengajar ngagai Abang Long Sigat Rockers tau ke guru besar Ucak Tajuk ku ya gitaris Tajuk Mawang. Okey. Siko ke nyadi pengajar ko ya. Okey.
1: Au. Lagi mayu aku dari ke bisik udang natai ke komen tu Sam waktu tu punya mujak serikat engkanya bisik kini Siti 2 gig Sam nak.
0: Okey tu Junikel Juan tu si tu pengajar pengajar mega tu ni Junikel Juan tu si ko pengajar kita pagi Sam ngau isi ku ya semua bah sekolah primary ku ya semua pengajar ndang dikenakut ke magang ku ya tang sikup pengajar ke madu dikenakut ke nembia bah sekolah SRK Semelatung nya niang Mr. Dun ya nak mangeh tang strik serta bisik suara ketegas ku ya nya ke nyadi idola ya ku ya nyadi bah sekolah secondary ya ke madu dikenakut ke ya nya niang John Sia Cheng Ping ya tu muka principal sidak ya ba government secondary Semunjan 1965-68 suba ulama makna si lalu ba upper secondary pengajar ke madu dikenakut ke balon biak nya Mr. Kosi hari India cikgu tu ko ya lalu pengajar favorite student ba Dragon Secondary School mega ba tahun 1970 ko ya. Ya, habis nganjung gambar ke ya. Okey, nya meh kenang kita ke pagi tau. Agi mayuh kebenarnya minta ampun ti kami dua isi nak ulih maca makang komen kita.
1: Ya, nya meh sekedar ari komen kudam kunci pengingat nama cikgu ke bisik dah diajar sidak ya tadi sidak dah diajar pengajar ke disebut sidak tadi. Ya. Jadi engkau tu mega Sam kena ngujung ke dua pagi wai hari aku mega balik selama hari pengajar dengan semua pengajar ke kalau ngajar aku itu yang kau buat SK keluar subak buat SK keluar Grand Serato SRB Galen SMK Batu Kawah mega semua selamat hari pengajar ngagai semua cikgu terima kasih
0: ya ngaku aku sama mega si selamat hari pengajar nuju semua pengajar ke kalak ngajar ngau semua pengajar dini-dini indoor ngarap ke terus gerai meh terus ulih kawak ngajar balan biak kita okey tu hari siku pengajar kita Rudy Pita bungai atiku selamat pagi selamat hari pengajar ke dekat atai bye bye
1: selamat ngajar pengawal temu baru bawa ke bukai

Krisis bekalan tenaga, harga ubat kekal stabil. Hasil tuayan padi musim 2-2026 bawah kadar memberangsangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

0: Ya, peningan yang kat kita mending ke berita di Tabak Terus hari Kuala Lumpur ke pagi tu. Lalu berita di YFM tau di pendiang ke kita pukul 12.30 hari tu lagi. Turi di Malaysia Sarawak YFM.
1: Sehari itu, 15 Mei dalam tahun 1988, Perintah Sarawak nyendia ke lot tanah Nur Berumah Bat Semeriang. Diungkup ke ngagai orang tidiau berdampak nadai pemendar ngentak bat tanah perintah. Menteri Pemangsang Tanah Sarawak Adnan Satya udah mansut ke penerang, madah ke perintah udah ngagih ke 332 itik lot rumah, timangai 1000 itik lot penyampau diagih ke bak program tu. Kelimpah harinya ia madah ke diri terpantuk benar hati, bak infrastruktur, bak jalan raya, kuasa karan no aik tidak sedia ke perintah bandurnya. Harinya perintah megak merambu dekat nyendia ke 1000 itik lot tanah rumah bas pemenyai calai Santubong ngau rampangi kena mutar ke penanggul mensemayu ke ngentak berdampak nada pemendar bak tanah perintah. Raja Pang tak boleh diputar ke semua tentu siti atur tim mandang ke perintah nang sururan dekat ngatur pemangsang pendiau penghidup rakyat bak menuatu. Jarana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Kita buat dini-dinindur. Kita boleh dengan kena

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Suka jaku perangsang kesar itu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngorang ti serantau. Lepuk kita meri sedekah ngorang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak ti nemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita baruang bilik kita. Kemanah kita ngorang bukai pedau untuk temu dekat dibalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas mana kita. Anak kita kelup tukut ngau orang. Engkau orang enggak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nada ngau. Nada ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan mu. Lalu yang upah orang di umbuan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ngau mana. Ia ada tidak letak taro ke kita misi. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersida. Lebih kita ngerjap manah bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau. Kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak uliah, kita yutaiti badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalah nyebut jaku kemul itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak kia ngasil keria air bat telaganya. Bertinya utai timit dikerja kita kesari tu, uleh mai pangkok ngegi orang di diari lo. Haram kita sama-sama ngasil keria air bat telaga kita ibu. Awak keria manah ngawak kita, mai berkat ngegi semua. Tuhan berkat kita.

Ya, pendengar Ketua Batu Meri sama pagi bertemu baru kita ke pagi tu bawa program Indo YFM hari tu hari 5/15/2025 tahun 2026. Kita mulai bakal selamanya untuk ngagai pukul 12:30 hari lalu bawa awak program Indo. Bakal selama magak pukul 9:40 pagi kita bisi segmen seminit petua lalu pukul 10 pagi. Kita bisi temuai buat program induk kita ke minggu tu. Jadi temuai tu siku pengajar ya. Bersimbai engkau hari pengajar atau ke hari guru ke dekat di intu pergilah 16 hari bulan 5. Diungkup dengan semua bala pengajar di serata dunia. Pukul 11:30 pagi kita bisi segmen pemakai kita eh. Lalu pada kita berserak bawa program minggu kita ke minggu tu kita dekat berarti ke berita kebisi nyadi D&D tu berkawal ngau pengawak pemansang kita ke induk ya. Ada yang ngonya harap ke kita terus mulai ngau kami ke pagi tu kita ke di menopsisir yang ke kiruah kini udah bekau ke udah padu ngetau tau ke kita ke menung berjual sebelah tamu sebelah market. Lalu pemga bersumpah dengan rigawai kerekat jintu kita yang tak lama lagi tentu kita sudah bersedia. Dan bagi kita kindu nengkira nama tak kini utai kedeka di sedia kena kita nyambut rigawai ke tahun tu ya. Dan bagi barang pemakai gari ngutai kena kita ngias rumah. Tak kuda berengkah kini berkemas ke bilik bersih rumah. Kena kita bergulai-gulai dari sepilih dengan bala kebang belayan ke datai nyambut hari gawai. Di benda kita berhati ke perkara bukai, kita terus berpindah dulu bawa program induk YFM pagi tu. Bergulai secara

0: Hari ini di Malaysia diintuni tiang 15 Mei, kali berengkah hari 1964. Pengkrami nyambut hari ini di Malaysia, nang jadi kesemengkah pengawak dikenak mesai ke tanggung pengawak nembia, bawa pemansang benua. Menggerak belia, ianya ramai cakup dikenak bawa tahun 2026 tu, dikenak nekap ke iri yang balan nembia, angkat ke penau, sidak ngapi gaya pemansang benua, ke cemahilah. RTM beri selamat Arin Bia 2026.
1: Ya, peningkat baru 27 minit lepas pukul 9 pagi. Jadi, mari kita berhati ke Siti berita ke BC Ayan Pak Surah Kabar. Lalu, BC muka didengar kita bawa berita YFM Sari 2 Tok Kudah. Jadi tu ngenang siku lagi orang ke kena tipu ya. Jadi tu nyari bak siku pengajar ke udah pincin, udah rugi RM350,000 udah ya ke kena tipu bak pengawak beranak ke pukul. Jadi ya tertemu ke berita tu hari media ramad bak bulan 3 tu kemari. Lalu nanti penerang kepala polis peliliah kota Semerahan. Madah ke ya tu udah berlabuh beranak ke puku ngena cara online serta diasuh mindah ke duit dua kali ke boleh RM21,000 dalam pun tahun dalam pun bulan Siti tu kemari. Lalu udahnya yang megak diasuh sekali lagi mindah ke duit RM329,987 abah ujung bulan Siti tu kemari. Tajap ya yang ngasai ke diri kena tipu laban semina nerima untung RM1,000 aja. Udahnya ia lalu ngagak report polis lalu kes tu dipansik ngena section 420 kanun kesesaan ya. Yang lain tadi peningat Siti mega kes ke kena tipu nyadi bawa siku orang ke udah lunggah umur di bagi menua Semerahan ya. Jadi utai tu suah pernah nyadi. Saya harap kalau kita berhati makeup kara tu berhati ke berita sebelah TV mendok sebelah media ramah. Jadi kes ke berketuk suah pendah jadi buat orang ke udah lunggah umur. Laban miat tu sirak udah gawak, udah badu gawak pincin lalu ditemu mayuh duit. Atau ke bisik duit nyala itu suah jadi buat orang ke udah lunggah umur ya. Ya, jadi banyak kita berperinan dulu.

Ianya itu peninga lebih ke ngagai balau painai ke bisi anak timpang peniau ya. Jadi perintah dia tu bisi muka siti aplikasi Digital Smart Surf Prime. Dia kena ngebudah ke balau painai biak ke bisi timpang peniau ngelatai ke peminta ngambil program pelajar khas integrasi tau ke PPKI ngau sekolah pelajar khas tau ke SPK. Jadi penolong pes pelajar pilih menua madah ke sistem tu ditumbuh kena mutar ke mayuah penanggul yang kawan peminta kelawan dikenatai penanggul mar deka ngiga pembesai bo pes tu ngau penanggul ke bukai lebih lagi bakal lenyau dikuman ya. Jadi sebab tu apa yang lain natak nak datai ngagi pes tu alai minta pum serta ngatur peminta sida nyalai ngau sistem ke baru udah di buka tau uli adisi kita ngena online kita ni berdatai dengan rupis pergi gak ke bala pemesai ke ngemata ke perkara tu tang kita semina ngisi pom tu ba online lebih lagi ngagi bala anak kita ke bisi penipang peniau ke dekat nampung pelajar sida tinggi kagi tau ke sida kuda bersekolah tang anda boleh nampung pelajar tinggi kagi laban yang kau buat sekedar sekolah semina diungkup ke ngagai sekedar takah haja ya nyala kita boleh ngisi form kena kita boleh minta nampung pelajar bala anak kita ke bisi penipang peniau ngena Digital Smart Surf Prime. Ya, bedau kita bergulai tak ke bergulai dengan Nancy Nanggai bahawa 9 petua pukul 9.45 minit pagi kita bisi sekedar info lalu terus merenang kita ke pagi tu.

0: Hari Ruang Bilik Antarabangsa 15 Mei sudah ditetapkan bahawa Mesai Kerempuan Dunia PBB tahun 1993 dikenal Mesai Kereti Kelantan Pemayat Baruang Bilik Nanira Mayat Usah atau Kelantan. Kemesai ke hari itu 15 Mei Hari Ruang Bilik Antarabangsa.
1: Selamat pagi bala peninga indo kita ke pagi tu. Ya ke pagi tu aku dekat berkongsi ngok kita sitik petua inya bekeni cara kita masuk tau ke cara kita ngilat ke Perak ya. Kelebih lagi kita udu bekena ke Gelang Perak, Maria Perak, Antian Perak. Ya kini cara ya. Campur ke kita air limau ngau garam dalam semangkuk air lalu cuci kita. Kita dekat benda hasil ya, dia Perak kita dekat berkilat baru tau ke perinci yang baru. Hanya tadi petua ke dikunci aku ngau balap dina.
2: Segulai sejalai ngau kami bak YFM.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih bayar awun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR. Anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.

semua, aku Nurini Anamanggi, induk misi Ari Kenawin. Aku dekat merangsang kita induk iban anak-anak nguji nambah ke penatai pemisik laban kita sama nemu dia tok kita induk patut bisik pengawak di rempu kena nulung ruang bilik kita. Segulai sejalai ngawai FM.

0: Yang jadi peningan semua pagi ngagai bala kita ke terus mendiang ke YFM pagi tu bawa program induk YFM. Datai bawa maya kita bergulai ngau temuai bawa program induk kita ke minggu tu. Nyalai ke minggu tu aku deka berenlau ngau siku pengajar. Lai bagi bersimbai ngau hari pengajar ke deka disambut. Pekila 16 hari bulan 5 2026 dia sambut semua pengajar di serata menua. Dia kena beri pengagati ngagai bala pengajar, merik bahasa ngagai bala pengajar, kudah merik pemandai, merik pengelandia ke cukup guna ngagai kita semua ya. Nyalai ke pagi tu, kita bergulai ngau sikup pengajar, jauh pengajar tu hari menua kapit dan nasib benar, leban aku uliah berendau ngu ya, leban dia tu nyamai pengajar, tanya nak bertukar mua tak kita uliah bakangau ngau pengadiri leban bisik telefon, lalu megak nyamai bisik lain bawa alai pengajar tu ke ngajar. Nyalai kita berkelala dengan pengajar Florence anak Kasul hanya penolong kanan satu SK Sungai Paku Mujung Balih Kapit. Mak jauh tu nih.
1: Okay.
0: Ya, selamat pagi dengan guna pengajar.
1: Okay, selamat pagi Nujun Nuan Megari je.
0: Nama berita ke pagi tu?
1: Mana agak pagi tu bisa hujan renyah-renyah itu aja lah, tapi nak sangat.
0: Tang akhir. Bisa celam mimet mah. Jadi tu dulu minta ampun ke nuan laban ngelimpang ke awak nuan aku nemu nuan kiruah ke pagi tu yang ke benuang bisa kelas kini atau ke bisa pengawak bawa sekolah kita ke pagi tu. Alu terima kasih mah laban boleh limpang berulai ngah balap ninga bawa program induk UAFM. Nyalai ketubah tu minta nuan madah ke penerang dari impu tu pengajar hari ni asal menua.
1: Out DJ, sebenarnya DJ aku ka dulu merek selamat pagi mega angge bala peningar radio YFM. Lalu DJ sebedau berkelala, sebedau nerang ke madah kerire aku deka merek selamat nyambut hari pengajar. Ngajar semua ke begelar pengajar di serasa menua Malaysia tu ni DJ. Lebih agak pergilah kena 16 Mei ianya sejak nindang tahun mes kita ngenang kerjasa bala pengajar buat menua kita tu DJ. DJ jadi nama aku Cikgu Florence anak Kasur. Aku nak sikit ada di kapit tu. Laban yang apa aku ya sikit gawak bak bidang gelar pengajar tu juga ya. Ia letak bermenua kapit tu labannya asal ya sebenarnya di banting ya. Di banting lingga selama.
0: Pihak nah.
1: Sudah jadi ngulinai aku ia bergawak berkapit tu lalu tetap di tom ni je munyi ku kita ibanu gi munya tapi dai susu rekapit kita ibanya munyi gi aku tu asal kapit meh tapi kalau ngemai pula ke bandi yang tapi dia tu jina dai ge la bana pai ku dah nadai ge mere tu di ge pasal penapa yang itu meri je.
0: Nya tadi nih nya di asal apa ya orang bantian tu ya bantian seri aman ari lingga seri aman indah ya orang kapit atau dia tu dan tetap ke pendiau diri dia kapit malah beritiah ke indah pendiau apa yang indah ya lalu pengga yang pupan udah ngetap ke pendiau diri dia kapit lah beritiah kendo gawak tu tadi pengajaran jadi sebenarnya maka aku meri selamat di pengajar ngagai anuan pengajar ngagai pelah pengajar kebukai kebisi bergulai mending ke randau tua ke pagi tu bersimbai dengan hari pengajar 2026. Jadi tu pengajar akan nanya ke nama ramai jaku tau ke tema hari pengajar ke tahun tu nah.
1: Jadi tema hari guru atau hari pengajar ke tahun tu ianya guru bitara nadi negara. Ya tema tahun tu DJ. Jadi aku dekat merek mimit resi temanya me DJ. Kita ke penemu aku meh sebagai pengajar tu. Jadi resi guru bitara tu tadi nya pengajar ti landi berpengarap jadi pecunto ti mane serta merek pengaruh terbesar ngagai bala mayu lebih lagi ngagai nebi kita ini DJ. Jadi nadi negara tu reti ya pengajarnya jadi penghidup ngosepot ke paling berguna ngagai pengerak pemansiang bahasa bernuah kita tapi arti yang minit rasu me DJ.
0: Kira ke ngaung lansak ya tadi pengajana
1: ya.
0: Tang mai arti ke cukup besar atau ke cukup dalam. Jadi bagi menua kapit tu nama tak kini aktiviti ke bisik diatur kena kita nyambut hari pengajar atau hari guru ke tahun tu ne?
1: KDJ. Jadi aku ngambil contoh tiba-tiba sekolah aku melijai sekolah aku dan aku ngau sekolah aku dia tu menjadi DJ bersentang tibitinya aku bersekolah kami di tu DJ kami nang DJ nanti yang tahun yang buat hari pengajar tu dikena dengan kerjasa bala pengajar main buat sekolah. Jadi mayuh macam aktiviti dekat dia saya di pengajar selalu ya kami ungkup ke sari meh sari contoh ya masa sekolah aku tu minggu depan tu ilah meh kami dekat nyambut dengan kali pengajar tu. Dia megak DJ ke rumah rumah ya sikit tetap ke nama tema pakaian dikena maya yang buat hari pengajar. Contoh ya berkena ke kot ke tema back to school ke mayuhnya if I know the teacher tema kala baju ke mayu hage lah DJ tema kena nyak minak kena berbutik ngopangan direk lah DJ.
0: Kena ngeramai
1: mana? Semua putih yang meh hau kami dari guru kami bersekolah meh. Jadi DJ tiap tahun program sekolah tu nyak sikit bisik EJK dituduh ke ngatur teliti kena merek pengawak tu nyadi lah. Jadi kita berubah ya sikit bisik perarakan bala pengajar berau gemburu gemburuknya berhimpun lah. Mulai kepala nubia ngau semua staff ngau staff pindai selalu ya bagi dewan sekolah dan DJ. Jadi maya gemburuk sehingga wajib siko pengajar dikilih maca putusan dari ke PM atau ke PM sehingga memang semua sama lah semua sekolah Malaysia atau sering main ngau pengajar. Lalu mayu lagi aktiviti buka DJ baka pembahasan nubia lagu bersaja nanti terima dari guru lah. Jadi bala pengajar juga yang sikit tiap mungkin tahun ngemat lagu hari guru lah lagu ya, ke udah dipadu kurang lagi bala pengajar
0: ya
1: jadi tiap juga DJ nanti di sekolah bisa geng juga gimmick bakal mutong kiat hari pengajar lalu udahnya sikit memang selalu ya bala pengajar tu berintai karena bakal sekolah kami tu nama yang ada DJ berintai dalam dewan jadi ambil siku-siku menambil ambil bala pengajar mereka aku terima kasih bisa juga ambil aku ngumpai tepat atau ke hadiah bungai atau ke kad juga agak tidak empu dia kena break lagi bala pengajar lah yang nitih ke pemisik ambil lah DJ tapi nyak tadi me DJ bala pengajar tu cukup ngobotabik jari meh nak nak minta lebih hari lebih.
0: Iya.
1: Cukup tabik jari jako bahasanya aja lah. Kita pengajar pelatihannya. Jadi dia megak DJ ukai seminatnya aja lah. Udah bertabik jari tadi bisik. Dah kami ngagak program suka nikah bersekolah deh. Bergulai dengan biak, bergulai pindai sedaya. Nyak kena ngerapat kau bersekolah tau lah. Lalu penuri DJ. Sige makai serumbuk meh kami. Nak lupa sedikit yang buat hari pengajar tau dari DJ. Nyak saya mimik ke boleh kunci ke ngonoan lah DJ. Sambut kami maya kami bak sekolah deh.
0: Ya, nyak tadi nanti bak renggak sekolah kita empuh tu tadi pengajar ne. Jadi ngagai bala pengajar ke bukai yang kau bisik berkelalang kau pengajar Florence tu harap ke kita udah puas hati meh nanti kita lama nak bertemu gua ya ninga nyawa ya ke pagi tu lalu kita kudah kalau bergulai gawak atau ke bergulai training gua ya subak kini atau ke bergulai sembenua kini nya tadi temuai kita beberapa kali minggu ke minggu tu pengajar Florence anak Kasul banyak penolongkanan satu SK Sungai Paku Mujuang Kapiat ya. Jadi nyundurus ke randau tu pengajar. Nya tadi pasal hari pengajar atau ke hari guru ke dekat disambut pigilok. Jadi nanya ke ni pengalaman nuan tu dah gawak jadi pengajar.
1: Pihak DJ jadi kak panjai mimik tu nge lama-lama tu
0: rintai sikit DJ undang awaknya awak kan nemu kata kau pendelbok dini tu kita ngajar dulu tau ke berkenyak meh
1: ok DJ jadi DJ madah ke dini alai ku gawak sudah tu keterupai aku gawak jadi pengajar ianya ber SK nangga benar Sungai Suat Balih Din aku start gawak dia pada tahun 2007 sampai 2010 kira ketiga tahun masih dia DJ sekolah tu mega sekolah menua petisir pemayuh nembiak pen baru hari 50 iko pemayuh jalai punan tu maneh menye DJ bebatu jalai bebatu
0: iya
1: udah maneh lah yang dia tunjuk bisa tal magang eh
0: aho iya
1: ya jadi udahnya aku minta pindah jampian lagi lah DJ lapan mayanya anak aku agak mit jadi tak minta pindah lah aku bawa ukis kerja jadi sekolah kedua aku ianya bawa skill pun balik eh kira ya jampian dari rumah aku menye DJ
0: iya aho
1: sekolah tu sebenarnya besar penembiakan mayuh dalam 200 sebagai 300 ikut mayanya. Aku start gawat dia pan tahun 2011 sampai 2016 DJ. Tampung kena DJ kira aku dah 8 tahun aku gawat tu tadi DJ. Dipadu ke kepala UPS pelajar kapit nikit nak nolong kanan ke aku. Lalu mayanya aku nadai pilihan bukai ni nak ngantik tidak aja lah dini pemberik tidak ya sekolah kedua aku dipadunya di penolong kanan dari DJ jadi sekolah ketiga ke dipadu punya di penolong kanan keterubah ya ianya SK nangam ujung kapit badia kira ke baik gate ke DJ lah mayanya anak aku dah besar magang dia baik aku kiap mas tidak ya belajar DJ sekolah tu mayanya empat atas jalai ya bisa ngelayang anak perahu pulang tu DJ yang dia tu udah nyamai DJ semua bisa jalan magang jembatan tersambung magang jadi bisa jalan dia tu jadi jalan mayanya maka DJ pemayuh nembiak mayanya 100 lebih kok lah mayang sudah baru atai bersekolahnya deh jadi sekolah tu ngepun ke pengawal akunya di sakit kepala pengajar penolong kanan kurikulum DJ Mayu lagi pengawal aku ngurus ke sukan baskula, lalu ngerempuang bala pengajar, ngawal staff, serta komuniti gawak ngemansang ke sekolah berbidang sukan, ngawal program sekolah bukai, DJ. Jadi DJ, aku start gawak baskula mujong tu tadi, 2016, bulan 3, sampai ke bulan 8, 2004. Ini kira ke paling lama. Bulan aku ngajar lah tu 8 tahun
0: Ya tadi sekolah ketiga keempat ya tadi pengajar
1: ketiga
0: nah.
1: Lepas aku baru di padu kena di penuh keadaan bersekolah tu amin bulan mujung tu 8 tahun aku dia DJ
0: lama
1: jadi tanggung pengawal mungkin itu dia udah sati sejalan dengan aku jadi dia nyo selesa amat aku badia dia DJ
0: iya
1: ikutai aku sembah Melayu ada pertemuan ada perpisahan kena pihak DJ
0: iya namat
1: aku kira ke minah agak sekolah baru, nguji alain dua tek baru, angkan tanggung pengawal aku jadi penolong kadang kurikulum, ya, lalu dia tu penolong kadang satu, buat sekolah aku ke dia tu lah, sekolah aku keempat aku dia tu, DJ, ianya SK Sungai Paku, buat itu kau, jadi DJ alain dua aku gawak, sudah empat itik sekolah tu tadi, ianya 19 tahun sudah bergelar pengajar lah, aku dah gawak buat sekolah. Jadi pula aku tu kira kaget baru mah aku dito. Pula 8 tu mah aku 2 tahun mah aku buat dito DJ. Jadi yang me DJ di pantai aku cerita angka kan nusi kemimik pengalaman yang aku tadi DJ
0: tak nama.
1: Jadi pengalaman serta pemuji gelap ngajar tu DJ sikit bisik manis, bisik pahit ialah buat lain sekolah ngau lain menua. Yang payetnya nak mayuh medike. Payet ya, mak mayuh lagi. Kita cukup ngerino bak tanggung pengawak kita.
0: Iya, nama.
1: Tapi ya, medike.
0: Menyuruh kenal. Laban penyabar kita uliah ngunci payet manis tak ke penyabar ke bisik nuntung kita tahu penguji nah laban dok punya kena laban pengrindu jadi utanya tadi ya, kira ke uliah di uliah di Sabah uliah di lengkap kita kita si magang nah jadi nuan tu pengajar sigit berpusing belah menua kapit aja ke udah dia tu nah
1: dia tu laban balak laki aku bala nak aku sikit bakapit itu dan dia nak aku minta aku buka hari dia.
0: Ya nama. Jadi nyudah nyudah nyamai mah lah banyak nyu kira ke ndak jauh dari menua dari empu.
1: Nah,
0: dah jauh. Atau bunyi kenuan Nur ngajarnya sigi di menua ulu magang tadi nah. Tajak pan
1: dia tu. Aku balik nyajak lah jam yang imit tadi. Itu sekolah kedua
0: mana deh. Nanti kita yang merhati ke dia tu maiwah bala pengajar ke baru di posting orang dingkah di menolu kadang bisik mah penanggul utai di sebut dia saya ke si datang abot nuan tu laban itu ke pengrindu ke nuan utainya kira ke nyu nda dikingat ke ya nya tadi gaya penelaba Cikgu Florence tu siku ori pengajar ke ngajar di menua ulu sungai. Jadi ke dia tu ianya udah megai pengawak ke besaigi, udah jadi penolong kanan satu kelimpah hari ke ngajar bok kelas. Jadi nanti dia banding ke tu pengajar pangku pengawak na tu hari ke ngajar bok kelas ni bida ya.
1: Jadi pangku pengawak aku besaigi MDJ hari ke ngajar bok kelas. Tang pengawak ke maduk berat ianya jadi tuai sige nentu ke juluk sekolah atau ke KPI tagik pula contoh ya DJ presa UPLP berapa kali target agak NMBA ke ngambil presanya pemukul tidak berapa ITA berapa ITB akhirnya ya DJ nya tugas tangguh pengawak aku lah nya jadi tidak mega aku tu nangguh pengawak bak sekolah mesti disek program berkeni kat ningkat ke pemutus presanya tadi deh DJ aku mega ngatur program intervensi sekolah intervensi sekolah dari DJ sekolah kelas tambah lemai satu program untuk ke bingkir contoh yang ngau ke pengajar ke landik ngau pengaman jadi pemeriksa IPRP-nya datang ke sekolah dulu orang meriak bingkir atau ke cara nyawut peresa dengan tua dari DJ jadi aku mega ngatur peresa tiap bulan ujian percubaan kena bedak peningkat pemutus peresa dengan biak jadi semuanya dekat di gagak laporan mega DJ kena mandang ke ngagai bala pemantau atau ke pemeriksa ketuai spes pelajar kaki jadi mega DJ pengawal aku dia tu inya kemantuk lah pengajar tentu semua pengajar gawak no maneh serta bisik penglandai maya gawak anak stres-stres dia DJ
0: namat jadi,
1: kita gawak tu ngawati senang dan berjalan ke pengawal ngaw betul
0: iya
1: ya aku mega jadi ngatur pengawal program sekolah ngaw perengkal guna sekolah dia kena lurus ngaw serta bersih lah DJ contoh ya bak guna duit atau kekurangan sekolah dari DJ diguna ngau tujuh betul penting sekali DJ nentu ke kau ngau komuniti ianya di kejematan antara sekolah ngau kainai keterapan bangsa bahkan yang menua kenua kita nu kaku ngajar di tau DJ disimpul kaku DJ disimpul ke pandai game ke DJ aku lebih ke ngurus ke sumber manusia atau ke pengawak pengajar ngambil ke rancang hati angkat ke diri serta ngangkat ke nama sekolah dalam nentu ke akademik sekolah kita ke lebih mana serta mansa yang bakal sekolah bukai bak menua kapit tu Medije
0: ya nama
1: jadi ini antara ketangguk pengawak aku ke dia tu Medije
0: jadi munyi kenua leban nitiah ke bakal buah nanti lebat ke buah mayu hagi ke utai atau ke baju kena kita nupik ya wak ke jempat besai masuk ke buah ke mayuah mah awnya tadi gaya tangguh pengawak ke di pangku cikgu atau ke Floron anak kasul ke pagi tu atau ke dia tu kena di penolong kanan satu SK Sungai Paku Mujuang Kapit awnya di bedau tua ngamanyai kerandau tu lagi lebagi sekolah tu nemia engkau perkara kebukai jadi mana tu ngatu nak lama berpindah dulu engkau lagu tu lagi tu nampung randau kujung kaki pengajar ok
1: okay
0: anak gue yang lekat telefon tu
1: okay
0: okay
1: DJ
0: ya.

0: Ya, pendengar, terima kasih lagi mengkamulai dengan kami dua pengajar Florence, anak kasul ke pagi itu, ini penolong kanan satu SK Sungai Mujung, Sungai Paku Mujung, Balai Kapil, bagi bersimbai dengan orang pengajar ke dekat di itu pergilah di serata menua kita. Jadi tu nyau nanya ke gaya sekolah kendua nuan gawak dia tu tu pengajar. Berapa iku nimbia ngau pengajar buat sekolah tu?
1: Oh iya DJ, jadi di Paju sebut sekolah pesisir sehingga ada di rumah nyau yang nimbia buat sekolah kami tu DJ. Jadi saya keturunan aku datai bisa 30 ikut nimbia termasuk prasekolah tu DJ. Udahnya udah nimbia tahun 6 kenangkat diri tahun tu kemarin sekolah sekendari. Dia tu nembiak kami minat tinggal 21 ikut aja. Lalu kepala pengajar, termasuk kepala pengajar, ngosapi pengajar, semua 14 ikut kami di tu ngajar di tu UJ. Jadi ditambah ke ngau 6 ikut staf AKP, maka PPM asrama, PPM raspula, kerani, mantu asrama, mantu UJ.
0: Jadi ketiga bermalam agak, balon nembiak di tu?
1: Pihak DJ sekolah tu ianya sekolah asrama atau ke sekolah bermalam. Semua nembiak segi di kangau nembiak asrama me DJ lalu bermalam ke sekolah. Jadi nyak mimit pasal menyambau pengajar ngau nembiak sekolah kami me DJ.
0: Jadi tajak pan nembiak nak mayu ba sekolah tu tang pelaba ku watur pengawak ngau sekadar hari perengkau dah yang cukup di ungkup kengagai sekolah tu lebih bagi baka siti hari projek kedukumbai orang projek susu sekolah atau ke RMT ketika sekolah kita tu ampit ke cikgu pengajar
1: nadai sekolah kami tu
0: nadai ni
1: sekolah ampit sekolah
0: kaya cukup ke pertanyaan tadi pihak ni jadi baka arti bisi kategori ma A ngobi kini ni
1: sekolah untuk kategori C dia tu guru dia tu buat kategori B. Tapi dia
0: tu
1: lah.
0: Laban itiak ke
1: kurang nembiak.
0: Kurang nembiak. Jadi sidak ya ketika nanti bermalam tu ni Maya sidak bisik pulai kini ke rumah.
1: Ya, Maya tiap hari 5 pulai sidak ya, hari Minggu macam kita baru. Sama kan ngau bala pengajar, pengajar sejauh. Ada rumah sikit stay ujung minggu itu jadi nanti kebisi rumah apa pasal mulai pasal hari minggu asai baru
0: abang sekolah tu kena jauh hari pasal mah datai jalan jadi bos sekolah tu nang ya bisi perengkau kecukup tu pengajar bako ai api naik bisi magang
1: Ya, bisa penangguh apa sentangnya. Bisa, tapi sikit yang bisa sikit penangguh lah. Tentang api muanya dari dia. Laban, api kami berdaun kena ingin api. Berdaun kena ingin api. Kami tito jadi air pun hari dem. Nanti pakai hari nada hujan, kemarau. Sikit nada air lah kami.
0: Laban air langkang mayanya.
1: Ya, langkang.
0: Jadi engkau bisa sungai kan dulu kita mandi dia atau kau ngambil air?
1: Bisa sungai, mandi ke sungai meh. Ada kita tado ke nama tuang birunya deh. Nyalah kena bisa nimun air deh. Tapi mayu kena dai.
0: Iya, aman
1: meh. Bisa sampai mandi kena air bisa pengalaman udah.
0: Awalnya payat manis tadi punya konoana. Tangan saja pihak kaul ngau tangguh pengawak kita ke jadi pengajar tu bau tai ke begatuk yang tadi dan ya tak boleh diseliah kau sekedar hari penanggul ke nuntung sitik-sitik menua ni tadi kai di kedekat ke kita kita yang patut beri terima kasih yang agai perintah tajak pan sekolah yang tadi tak ke menua yang tadi endang ditemu bisik penanggul bau tai ke begatuk tang pemandai engau penemu ngagai belan biak nang ya bisik diungkup ke bok dini-dini dur. Nyalai nanggai menganjung anak kita bersekolah tau ke belajar. Munyi kenuan sekolah kita tu bisi prosekolah ke pengajaran eh?
1: Bisi.
0: Sidak ke bawa prosekolah tu berapa tahun kini umur?
1: 5 tahun 6 tahun ke setakat tu. 5 tahun 6 tahun
0: Setakat tu. Sidaknya. Bermalam ke bala prosekolah tu?
1: apa sekolah sana bermalam, tak bermalam sampai apa inai sih
0: lah. Aw amat gak?
1: Janji uang lama kerum.
0: Aw lapan, ya. Aw agi kelalu mian mah benda boleh nyaga di rimpo. Aw.
1: Tidak dari tahun satu sampai nya bermalam sih dahnya.
0: Aw nanti sih dah udah nembok ke pelajar dia ngagai primary 6 sekolah kita tadi pengajarnya.
1: Aw ya.
0: Aw jadi kini kesidak ya nampung ngagai pum satu.
1: Apun satu di sekolah feeder kami bah SMK sendiri dia dia kita yang kampung belajar untuk semua apa yang dia disekap ni sekarang sudah bersekolah ke sekolah selama penuh apa mukeh ke kucing ke tidak sekolah lagi tidak ya lah tapi mayu tidak ya disek di sendiri lah disek lah kalau uji kekian tapi mayu hanya biar nikah baru dia jangan tu sek.
0: Aau pihak na,
1: mulai sendiri baru tidaknya.
0: Iya, aau, aau. Jadi, bok pengalaman nuan ke udah ngajar bok berapa buah sekolah tu kuda di tahun 2006 subok pengajarnya.
1: Iya,
0: aau sampai ngaji dia tu. Ni gaya pemutus perso balon biak. Nanti dibanding ke bok statistik sekolah. Nak ke dia tu kena alain alain wan kuda kalau gawak.
1: Iya, iya. Bola aku gawak sebab kami kena nama peperiksaan UPSR nya aku orang DJ.
0: Au.
1: UPSR tu sebab sige lebih mencabar ge melawan ya ujian diberi bala hari KPM deh. Kita sampai target lah untuk stay sekolah. Jadi sekolah kena terubah no ku sebab mana hari je lapan dan biak temu biak posisi jarang jai putusan lapan cikgu na berukan begulai ngono biak sampai malam agak kelas sampai malam nyak meh pemutus jarang nak maneh lah ya sebab ku aku dan no aku mari je
0: lapan
1: aku pun aku pun lah orang aja kelas tahun 6 pakai UPSA nya dari je jadi ini udah kumpayang kita ni kena COVID aku bina bermujung sebab hampir bermujung ni aku hampir 3 tahun kalau sekolahnya IPSR pun mana sekolah kaminya bisa nerima new deal dek bila sekolahnya 100% lulus memang bisa beri UPS pelajar new deal dek
0: ya aw
1: bisa beri orang ke kenyak lah penghargaan dek
0: aw
1: jadi mana aku mutus nembiak bak nua presisi atau dari dia lapan cikgu memang cukup komited ngajar nembiak dek dia ke subjek mas-mas sampai kita empu deh. Jadi madai nadai penanggu baknya ya keteru bak pula aku dah di luar aku lah. Jadi makanya udah kena COVID-nya banyak nyu di nadai je besar deh.
0: Ada
1: besar kita ingin nak PVD aja deh. Ingin tahap capaian biaya aja TP1 sampainya. Jadi kurang enggak kita kat nemu dia cuma kita bedak kereta nembiaknya lebih luas gitu lah nak lah nak gengumbai tak mana apabila ada ujian tau dia DJ bisik ke mana ya bisik ke pengurang ya pihak ya tapi semua ya memang mana lah DJ bab notisnya dan pihak memang cukup berti sehingga ya memang ingat ke jaku pengajar memang itih jaku pengajar pengajar pun nyamai pembuka dengan pihak ya pengajar tidak ya.
0: Oh, laban punya kenuan sikit sama bergulai dia hari pagi sampai ke malam. Oh.
1: Sampai ke malam.
0: Ya,
1: nanti
0: dia ngajar dia. Ya. Hari tumbuh pagi sampai ke malam laban biar ke
1: satu DJ nak biar sama ibu dia nyamai tu fokus lagi dia. Oh. Pemanah ya sikit lah.
0: Oh. Jadi punya kenuan tajak pan bak menulu tang balon ni biak pan ngau pengajar dan sigi tekun ngau pengawak di rempu. Jadi ngagai balon pengajar ke baru posting tu ke kadang sidak ke danjung ngagai menulu namun dak kini lalau tau ke jakut nuang ngagai balon pengajar ke baru.
1: Okey DJ. Jadi kalau aku ge balon pengajar ke baru tu DJ, jadi pengawak bergelar pengajar tu munyi kurang anang seminak lawak tegal gaji nyak suah mak aku tinggalnya.
0: Oh iya.
1: Yeah. Biar dia jadi pengawak jadi pengajar tu sitik pemanah budi. Kita ukai seminak merik penemu nyak mas aku tadi DJ kita nampak kereta mengkia. Tapi dia tu kurikulum itu lebih lagi kereta nembiak kita ini, DJ. Jadi nyak me, jadi pengajar berguna pengerino amat ke dalam ini paku tarik deh. Nanti kita nade pengerino, kita sige ngeranse, kita gereja. Nanti kita bisa pengerino, kita bisa ngawasi terurus, imam kita yang nerima semua kerja diberi orang. Jadi kita janjung agak ulu sungai atau ke sekolah pesisir, anak ngeri, anak takut, anak ngirau. Nama me penguji ke ditempuh kita dia, nyak me dekat nempak kita nyari pengajar ke berpenemu, serta tegap penemu di mehila. Terus me rancang nanti meningkat ke penemu diri, lalu jadi pengajar tu megak, mesti pandai sesuai ke diri, dini nul kita ngajar tak ke gawak.
0: Ya.
1: Yeah. Nyak me tije, kalau aku lagi tidak ke pusing baru tu.
0: Oh, Arab ke bersedia menapi penguji ngah pemahar. Ya. Oh, ke dekat nuntung.
1: Kalau nak buat nuansa laban mayu lagi pengawak buat bidang kurikulum tu deh, buat pelajar tu deh. Kurikulum yang baru deh.
0: Oh.
1: Ya, salah satu cabaran mereka lagi cikgu terbaru me. Sentiasa meningkat ke diri mpuh, meningkat ke penemu diri mpuh, menyesuai ke diri ngah kurikulum baru dia tu deh.
0: Ya, au nama. Bak sekolah nuan tu pengajar kati ke bisik ke belah pengajar ke Ratai Rimno Jawa dan juang gawak dia.
1: Bisik DJ hari kucing tidak ya. Hari kucing harus nani wang pun bisik DJ.
0: Bisik kena.
1: Jadi tidak ini memang tetap bersekolah itu ujung minggu di itu masih dah nak pulai. Tidak bisa transport dan boleh nunggu ke pasar lah kena yang kati. Ini waktu tadi lah DJ kerja tu anak stres-stres.
0: Ya, nama au. Au kita nak tahu nak kerja ngau rancing hati, ngembuan penyabar, ngambil ke pengawak kita kerja kita mujur nadai penanggul. Au jadi nambah ke nyamaga yang ke bisik lalau ngagai bala apa indai ni biak?
1: Apa indai biak? Okey, mujur

0: tentang ngiring mimbing balane no betul 8 hari pun aja tu mana dia berpun dari rumah tapi hari je jadi kami balap pengajar ngau baru hati minta ampun semua nak ulian menuh ke penginian bala pindai belajar tidak ya dan nangka uli muni ke lagu pasti ambil tadi je nangka uli ya nak semua nak semua jiwa atau kesemangat kami tu bergelap ngajar tu nang sigit meruan merupakan ke penemu tu maneh ngajai bala mepat kula dari je nang meruan nyukum anak-anak bala anak pas kula re tidak sekiranya di bantar tu berguna ngajai dirimpu lah DJ mambil anak terus rancang hati belajar laban seminat dengah belajar meh kita boleh mengubah nasib bangsa kita jadi nak lalau publik bala peinai lah terima kasih lah laban peinai sigit merek sukong tik penuh manang gek menua pesisir tu apa inai memang nitih ke namo tu ke pindah pengajar sida memang nitih DJ di nak pemaneh ya ke sida ya apa inai tu tujuh hukum kita lah
1: ya namo penanggul ke bisi dia sai tau ke nuntung bala ni bia bala nak sigi uliah di putar ke bala kita malaban kita tu engkau orang ke di pesisir tu semak agi engkau bala pindai perbakun tiba dia ke orang ke dia ban ngeri tau ke bawa pasar ya. Jadi udah tu lah pengajian nanti nyemok ke Dianjung ngagai sekolah bukai kata ka?
0: Dia aku
1: boleh. Oh, semua Dianjung ngagai menua sekolah ke besar lagi ngagai sekolah bak pasar kini atau ke bak negeri.
0: Ya. Nah, ya mes aku tadi DJ nak ngira dini dini dua kita Dianjung ber DJ. Dini Dianjung kita tetap gawak ngorang cing hati ngorang cing terurus. Titik berpengerinuk ngawak kita ada masalah kini-kini pun ada masalah Hanjuang kini pun ada masalah kita tetap bekerja maka selama
1: Ianya tadi Siti dari perangsang ke cukup mana hari pengajar Florence lebih baik ngagai balon biar rebak baru kita ke nyangka bisi udah minta jadi pengajar nganti ke dekat Dianjung orang training tau ke dekat di posting laban aku bisi ninga udah bisi atau ke balas kedak tadi bisi dah nerima surat dekat Dianjung orang kawak bulan 6 tu masuk tang alu badau nemu dini no orang anjung tau ke posting sida jadi nya mes kada ritai ke patut diperhati ke pengawak bala pengajar bayak ke lebih ge orang ke diau di ulu sungai tau ke gawak ba menua ulu nyalai pelabaku kena ujung ke randau tu ke pagi tu nyangka lagi bisi jaku arinuan tu pengajar badau tu ngelengkap ke program ke pagi tu.
0: Okay, DJ. Terima kasih ya DJ. Udah mere awak ngajak aku bercerita ke pengalaman aku jadi pengajar DJ. Jadi minta ampun DJ dia semua mesti tersasul salah jakut semua. Pengurangnya atas rekumpul lah pemanahnya ya. Jadi ujung sekali dah DJ aku mere selamat nyambut hari pengajar nuju semua pengajar pas pulang ketemu baik istimewa aku. Semua AKP mega lah tidak pun sama juga walaupun tidak nak ajar tapi tidak yang membimbing anak kita bentuk kereta tidak nulung bala pengajian bentuk kereta nembiak kita juga jadi semua ke sekolah tu memang dianggap aku pengajaran tiba aku lah tapi tidak ya memang sama ngajar bakal kita juga jadi mereka selamat hari guru hari pengajar ngagai lebih dari sekolah aku tu ngau semua sekolah bakal tu ikut lala aku yang muka DJ ada nuan pun harapan meruan gerai DJ.
1: Terima kasih. Ya, kayak penuri itu ngari ke kami bawa wifi. Beri saya pengasih ngaji nuan pengajar. Lalu beri selamat hari pengajar 2026. Pemkot terima kasih ke penemu penerang arinuan lebih lagi ngagai bala pengajar ku dah meri pemandai penemu pelandia ngagai bala anemia ngau bala anak kita. Selamat hari pengajar sekali lagi bertemu baru ngau nuan pengajar ke Jemaila.
0: Okay, terima kasih DJ.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Okey, sama-sama.
0: Bye.
1: Ya, kena ujung kerandau kami dua pengajar Florence Kasul. Tu lagu dia tujuh ngagai semua bela pengajar bersimbai ngori pengajar kedekat di sambut pegila 16 hari bulan 5.

0: yang KBC tang cara ngaman kita ini ngaurang buti pengajar pandai ngajar tanya anak kita boleh pemutus persa kemana pengajar mana pengajar mana suah bahujung mulut no pengingat semua kita tajapan bekenikati pengingat kita pada lalu telah pengajar metu dan nampak penujul penyiau kita kesar itu nyalai 16 Mei di tiang tahun udah diletak kari nak mengesai ke semua bala pengajar nang dikenak ngenang pemain pemana bala pengajar kepenuh maupun nalu hati meri penemu meri jakulalau dikenak ngada kemensia timnyana ngagai bangsa ngau menua ketahun tu 2026 ramai lekat jaku dikenak nyambut hari pengajar guru bitara nadi negara nang mandang ke penyaka hati bala pengajar negap ke pemangsang pelajar dinyadi ke lantiang pemangsang menua. Berjuta terima kasih ngagai semua pengajar bapa mesai tanggung pengawal pengibuah tindak mira diri dikena ngada kemensia di menyana. Selamat Hari Pengajar 2026 hari kami di RTN.
1: Dua puluh empat jam, WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu, biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ingat kami, WiFan segulai sejalai.

0: Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Nyamai-nyamai mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Apa ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
3: Heh, Denton Tirong. Ini di sangau. Nyo kian kita remde. Nyo meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab. Ayak deh mujabnya. Nyo ukai kudanya namo dek. Kerbau, kerbau. Ada namo kerbau mu kuda dek. Mbak menua Limbang di to.
4: Limbang. YFM mulai dipendang ke kita. 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.
5: Ya, peningan lagi muka mulai dengan kami bawa program Induk YFM kita ke pagi tu. Tinggal 9 minit lagi ke pukul 11 pagi.
6: Program Induk bergulai dengan kami 9 pagi.

0: ana yang nak rajin maca buat. Lapan pengalaman aku nanti dia nak rajin maca buat. Untai nantu tajam untai lepas baca buat tetadi uliah ngelancam pikir kita uliah ngelancam untai kita awak kita itu terang ke hati awak kita itu nama tu uliah nape pemar bak pula. Ini ya jadi tu nantu rino baca buat pegal kelimpang pegal ke telefon
1: tadi. Iya nama no.
0: Aau pemandai sekolah tu cukup berguna bak kita ya. Tang tajap ya, aku mega melalau apa inai ni dia. Ukai reti aku tu ngeluai apa inai ukai dia leban. Kedua aku kebisik peluang ada tu apa kuncinya dia aku tu. Nah nama tu ngajar apa inai ngajar kumpul mega di apa inai. Kalau mau satu nya tadi anak tu atau tanggung jawab kita. Lain nak ngai kita mesti kap tanggung jawab. Ngatur anak kita, ngajar anak kita, angkun ke pengawas sekolah. Taban aku mayu agak aku baca kajian-kajian, kajian orang ke landia bab pelajar sekolah tu. Bekeni anak tidak tahu mujur tak bab sekolah. Kita kebuah ya segal apa hinai. Nah uliah ngai kita tengok jawab pinai. Jadi aku harap ke pinai tau tadi lebih ke kita tanta anak-anak ngeberan ke pengawas sekolah. Laban pengawas sekolah tu tip tau ngasuh tua keluar ari kuah pemerintah, kuah pemerintah. Aku ngasai ke diri empu. Tegal sekolah maku tu tadi nanti cuba keliannya tadi. Maka duit 5 sen bini aku lu kile. Dia tu engkai jadi uliah duit 20 sen pihak
1: aku.
0: Anak tua tu tadi maka ambil kesempatan bakal jakor tuai. Mana pentusu dua. Panai panyak tua. Nanti ya nak dindu, nak diberi perancang, serta nak diseru ke ngasu. Nak mia tulis ke babi rusi. Makanya anak kita mesti kak. Kita mesti kak likuan, yukuang ya. Angkuan kia, ni utai perkas pula keperlu ya. Merancang ciri ya. Merik motivasi ngeciri ya. Selalu bertanya ngaji pengajar pasal pemansang aneh aneh ngai bertanya ngau pengajar dia tu bisa grup social ngau pengajar nyama ya mat dia tu bakabat pula nyak grup ni dia nyak nembiok grup kelas dia lapai naik bisa tapi nade salah apai naik tetadi berkempit ngau pengajar nanya penanggol aneh si dia nanya pemansang aneh si dia itu semua aneh kita tetadi bisa masalah ke sekolah, nanti dia tangau ke sekolah, anak ngai. Aau, kasih anak kita.
1: Aau.
0: Dapat tidak tu, nama udah nemiak, nama udah belajar, tidak tu benuang belajar. Ini tidak tu tadi, kak nguji tu, ngujinya. Jadi tanggung kita ya pinai, tanggungjawab kita ke pinai, nanti sudah ya bisa salah singgang, kita mai sudah ya pulai baru. Kita merik sukuang ke sini, anak terus nganuk ke dia. Hai ke tidak ya mati pengharap tidak apa dirimpu mati pengerinok tidak apa pula.

0: Ya, selamat pagi sekali lagi dengan semua bala peningah kita ke pagi tu. Lebih lagi dengan bala peningah induk ke benuang kiruh ngerja pengawak di rumah atau ke palan kendur kita gawak. Tau ke bala kita kinduk ke benuang engkau berjual buat bazar gawai 2026. Bayak ke di Miri, laban bazar gawai Miri mereka sudah berengkah dibuka. Lalu di Kuching itu sudah berengkah dibuka berpun bulan 5 tu kemari. Untuk ngagi ujung bulan 5 tu Siti Palan beli kabarang Aeroville di Kuching itu. Jadi nanti kita bisa peluang tahu data yang ngagi indonya mayuah andar barang perengkah ke mana-mana. Bagi perengkau kena kita nyambut gawai, bakal baju, kain, ngau pemakai. Bisi dijual bazar gawai 2026 ya. Dan juga nama nak kini roti kuih ke udah di sedia ke kau tau ke udah dekat di gagak kita. Kena ngerami hari gawai ke tahun tu, tau ke bisik pengelain, penglebih hari tahun ke udah-udah. Jadi, buat orang ke landik ngaga kuih jala, tau ke penganan jala, tau ke penganan semut. Tajapan dia sama penganan jala, tangan saya kadang-kadang tak sama, laban itih ke pelandik orang ke ngaga. Laban itih ke resipi asal penganan semut tu, nang yang ada mayuh utai dikena. Tang dia tu laban orang Kenyolandi bermelap pemakai. Jadi asal ya bisi diadu kagi tau ke resipi ya bisi diubah ngena resipi ke baru tang nama ya agi mengkang penganan jala tau ke penganan semut. Laban teka dikena ngagak ya nang ari resipi asal semena bisi ditambah ke mimit.
1: Itu nabisik sumar gak dalam jaku orang putih ngelar nama orang induk ke kerja di rumah kumaya the home maker retinya orang induk tu ya nang amat berguna benar meh berguna dalam ya numbuh ataupun ngenyadi ke lalu niri ke rumah ke bilik ya ngambil ke bilik ya nyak nur ya ke penuh pengerindu nur sidak sebilik ya dia so ngambil ngeripih ke nyusun ke ya berkeni jala induk tu uliah nentu ke penglantang baka hari belanja sidak sebilik baka ya mersi bilik sidak ya baka ya nyadi ketuai sidak sebilik antik lebuh maya laki ya kenadai baka ya ke nyadi contoh ataupun role model ke bala anak ya pasal antik baka bala anak lemai-lemai hari belajar induk tu meh anang je nyebut aja kita ngasuh anak kita belajar tia pemberi contoh nyadi role model sama duduk ngawana ya meresah nama tekad gagak sida anak

Yang ada tu berkawan gawai daya 2026. Kalai tahun tu dia pengalami gawai daya rengat menua Sarawak 2026. Kalai Raban Bangsa Iban sekali lagi diberi tangguh pengawak jadi pengatur pengerami tu ya. Jadi tu yang kawan mengulu ke pengawak ti ngatur pengerami gawai niti daun ke dekat diatur ba tebing sungai Sarawak di Kuching kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Lalu nambah kenyak mega niti ke penerang hari Chairman Komiti Pengatur Datuk Jefferson Jamit Unyat madah ke pengerami tu ilah. Ukai seminak dikena ngericah ke agi gawai dayak tang sama megak nyadi ke pelasar nombor mandang ke pengaya adat ngau budaya ngau identiti bangsa dayak di Sarawak. Lalu pengerami tu megak dekat nyadi ke lambang penyerakup kelimpah hari nur mandang ke pemanah pesaka budaya ngagai orang mayuah. Jadi ke tahun tu komiti pengatur ngadang pengraminya dekat dipasuk 99 iti contingent lalu pengawal mega udah diperambu ngau silik kena nentu ke pengrami tu ilah diatur ngau lancar. Nah tadi peninga ngenang pengrami gawai dayak rengat menua Sarawak ke tahun tu 2026 balai Raban Bangsa Iban di Beri Basa. Jadi pengatur ke tahun tu ya. Ya, baru 13 minit lepas pukul 11 pagi.

kemahiran keibubapaan dalam era perubahan. Sebab istilah keibubapaan sudah menunjukkan bahawa penting ibu bersama dengan bapa, bapa bersama dengan ibu, turut serta dalam kita mendidik anak-anak, terutama dalam era perubahan ini. Dan kita merasakan dalam proses kita mencapai 100 negara maju, kita juga tidak lupa tentang pembangunan sosial, agenda pembangunan sosial kita. Dan dalam kita bercakap tentang pembangunan sosial ini, institusi keluarga perlu kita mantapkan. Dan apabila kita bercakap tentang institusi keluarga, satu daripada kemahiran yang perlu, yang sangat penting, ialah kemahiran keibubapaan, terutama dalam era yang sudah banyak berubah ini. Anak-anak pun sudah banyak berubah, sekeliling kita pun sudah berubah. Jadi ia menuntut kita juga sebagai ibu bapa berubah dalam cara kita mendidik anak-anak kita. Ibu dan bapa, biasanya kita lihat ibu saja yang hadir, tetapi kita harus sedar dalam era ini bapa juga sangat penting ya. Untuk kita, kan kita sudah dilahirkan untuk sokong menyokong antara salah satu dengan yang lain. Cabaran dalam mendidik anak-anak dalam era perubahan, mungkin secara sedar ataupun secara tidak sedar, tapi ini kita harap ibu bapa sedar sebenarnya apa perubahan yang berlaku, apa tuntutan terhadap ibu bapa, apa perubahan yang dialami oleh anak-anak kita, dan dengan itu cabaran-cabaran yang perlu dihadapi bukan saja ibu bapa, oleh anak-anak sendiri. Kemahiran khusus, macam mana kita hendak menerapkan nilai-nilai murni ini sangat penting. Sebab nilai-nilai murni lah yang akan menjadi benteng ya, gejala-gejala sosial yang wujud dalam masyarakat kita. Jadi ini penting, cara mendidik anak, kepentingan disiplin, komunikasi, dan satu lagi ialah menanam nilai murni dalam jiwa anak-anak. Sebab kita tahu bahawa tidak ada sekolah yang dapat mendidik kita sebagai orang ibu bapa yang baik.

0: semua pendengar YFM. Aku Kimi Thomas, Mrs. Global Asian 2023. Jadi aku dekat merangsang semua induk kita bangsa Iban. Ambil kita terus merangsang tangan diri, berserakup kita sama-sama. Jadi teladan ke mana sebagai induk Iban, ambil bangsa kita Iban tampak nama Jalan Rita. Terus segulai dalam YFM, segulai sejalai.
1: Y seberai.
2: W-A-I
1: YFM.
2: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: W-A-I

aku Daina Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

Ya, peningat datai ba maya kita berarti ke resipi ba segmen pemakai kita ke pagi tu ya. Ya, jadi ba segmen pemakai kita ya kumai kita berarti ke siti resipi jalai kita ngagak ku ya. Yang ke resipi tu tahu disimpan tahu diuji ke kita lebih maya kita berarti ke kuih ke dekat digaga kena ngintu ari gawai. Nyalai kuih ke dibaik aku perhati ke kita resipi ya pagi tu yang agak kek lapis idola. Jadi kek lapis idola tu siti ari kuih ke atau ke kuih lapis ke tibilang di Sarawak laban asai lembut bisik basah-basah mimit lalu nambah kenyak mega ndak tentu manis lalu lemak ya. Jadi utai ke guna kena kita ngaga kek lapis idola ianya baketuk kita guna ke 10 igi telur 10 igi telur 400 ngagai 500 gram mentega jadi tu di kena kita ngukus kuih tu ukai dikukus tang ditunu kita ngena luyang kuih ke besar 8 kali 8 inci ya. Jadi nama kenyamaga kita guna ke nanti ya boleh teluk giga ya ke grade A lalu setin tusu pekat setin tusu pekat 200 gram holik 80 gram ngaga 100 gram kaya ngau 200 gram tau ke ngaga 300 gram coklat ke udah dihancur ke kita dulu 200 gram tepung gandum ndak milih bansa tepung gandum tang ya ke mana dikena kita ngaga kuih ya. Jadi kita guna ke gula kastar velet esen vanila ngau enselup tau ke perwarna kuning ngau coklat. Ya tadi utai kita guna kena kita ngaga kek lapis idola. Jadi aku nyebut baru utai ke diguna. Jadi kita berguna ke 10 igi teluk 10 igi teluk nanti boleh giga grade A lalu 400 ngagai 500 gram mentega atau ke margarin setin mit tusu pekat 200 gram holik 80 ngagai 100 gram kaya 200 gram ngagai 300 gram coklat ke udah dihancur ke kita dulu tau ke ngena tepung coklat 200 gram 200 gram tepung gandum tak milih bansal tepung gandum asal yang mana kita ngagak kuih gula kastar overlaid esen vanila ngau selup tau ke perwarna kuning ngau coklat yang tadi utai ke diguna kena kita ngagak kek lapis idola jadi tu jalan kita ngagak ya jadi mentega gula ngau kaya di tunyau kita bergulai tunyau datai ke kembai lalu nanti kita bisi mixer disimpan dalam mixer udahnya baru kita nabak ke teluk tabak ke sigi-sigi lalu di tunyau kita baru udah semua teluk di tabak ke kita magang baru kita nabak ke holik tepung ngau tusu jadi tusu tu tadi ngau holik di tabak ke kita siti-siti dah bergulai ya udah dia tabak ke holik tunya baru dan nyak baru nabak ke tepung dan nyak baru nabak ke tusu jadi ke penudi benar baru kita nabak ke coklat ke udah dihancur ke kita dulu lalu semua utai tu udah ditabak ke kita magang udahnya baru kita magi ya ngagai dua itik bagi sebagi diberi kita selup kuning lalu siti lagi diberi kita selup coklat jadi lapis ke terubah diberi kita lapis kuning dulu udahnya lapis coklat lalu gagak waktu berari datai ke lapis nyau habis ya jadi itu
di tunu kita kuih tu ngau api ari batas ari atas ngau ari baruah ya bak pengangat 170 ngagai ari atas 180 ari baruah nya tadi pendinga jalai kita ngaga kek lapis idola jadi internet ya ke bak penelapa orang ke ngaga kuih tu kuih tu tahan disimpan dia disimpan dalam peti ais pengelama 6 bulan. Nya tadi peninga siti resipi baik ko prati ke kita ke minggu tu jalan kita ngagak kek lapis edola yang ke bisati kini ke nguji lebuh maya ari gawai tu simpan mana-mana ke resipi kita lalu diuji ke niat saya awak ke kita sama nemu niat saya ngau hasil ke digagak di rempo. Nya tadi bak segmen pemakai kita ke pagi tu ya. Jadi ngaunya peninga jam kita baru 5 minit lepas pukul 11:30 pagi terus mulai ngah kami bawa YFM.

Ya, 20 minit lagi ke pukul 12.30 hari. Jadi kita berarti ke Bantu, ke Bisi, di Sedia, ke Upis Pengintu Pelantang Peniau Mesa Mayu, gagai kita ke diau di Menua Sarawak, Kenyauri tahun 2021 Subak, ke Mungkur agen belanja lebih 4.5 juta ringgit dikena mantu orang ke berubat lebih agak bak penyakit ke raya di Menua Sarawak. Jadi ngunya dia Menteri Pemansang Orang Induk miamit ngau Pengelantang Raban Bansa Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke bantu tu yang kaum mayu macam pengawal perubat di ndak ditanggung hospital perintah yang kaum pengawal berputung implant ngau program pemulai pemanah peniau. Jadi nambah ke nya bega sekedar dia bantu bukai ke bisi di sedia inya RM500 silakan terima bantu RM500 sebulan ba orang ke sakit raya ya. Lalu nganyak mega yang beri besar terima kasih ngagai perintah besar laban tu dah buka sekolah ba hospital dikena nulung nembek miat ke sakit oleh terus ke pelajar sidak serta beri sukung runding buat semanjai timpuh sidak ke berubat. Lebih lagi, bila nampak kita ke benuang dekat napi persa perintah ke bisik di perubat ke buat hospital. Jadi, dia tu bisik disedia ke sekolah buat hospital. Dia sidak oleh ambil persa lalu oleh terus ke pelajar sidak. Yang tadi, sekedar dari bantu ke bisik disedia ke upis pengintu pelantang peniau Mesa Mayu ke disedia ngagai 233 iku orang Mayu ke bisik ngau nerima bantu perubat di Menua Sarawak kenyau dari tahun 2021. Jadi kelimpah rimga bantu bukai baka bantu pulai mansang tau ke tambang ngagai orang ke ngajun dari perubat berperasa bahawa sekedar penyakit keraya bisik mega disedia ke Ari Upis pengintu pelantang peniau Mesa Mayu. Yang nanti kita akan nemu beritahu ngasih lagi tau datang ngagai Upis pengintu pelantang peniau Mesa Mayu ke Semak tau ke Upis kebajikan ia ke tempat lagi ditemu kita tau ke bertanya ngagai Upis ke bis bakaul ngau bantu bakau Upis DO ngau Upis district ya yang tadi peningah sekedar ari bantu ke bisik disia ke perintah lebih perintah Sarawak ngagai kita ke diau di Menua Sarawak. Jadi terus merenang kita ke pagi tu lebih baik kita ke benua di Rantau Jalai bambik ke Belanak atau ke benua Kiruah berapi di dapur jadi ke pemakai kena merarau ke tengah itu. Ya tu sitik lagu retro ditujung ngakai semua bala peningai Indonesia.

0: arah ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ni balau orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang banta bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin Explore Program ba YFM
2: Aku LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati tigaga, Mbak Maya Ari Gawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Ya, setiap lagu Gawai Terantang Tawa Gawai dari Ricky Anderson. Dia kena kita bersedia nyambut pengerami dari Gawai. Tapi kita ke jauh, dia di Menua Bukai. Yang kau dah beli ke tiket, kena kita pulai ke Menua bersimpai dengan hari Gawai. Jadi berengkah hari sehari itu 15 hari bulan 5, yang tu agak 14 hari bulan 6. Dia rebate tambang bilun RM50 dekat diberi dengan rakyat Malaysia yang bersimpai dengan pengalami hari Gawai hingga hari keamatan. Jadi tempoh rebate tu dekat berengkah diperjalaikan yang tu agak 14 hari bulan 6. Jadi tu dalam Siti Arjalai kena ngelempung ke tatil ungkus tambah bilun ngai sidak ti berkena ke bilun ketika ke gawak belajar ngau ngurus ke ruang bilik serta penguat bukai ti diguna bersari-sari. Tu me peluang agak balik ke jauh diau di Menua Bukai ya. Ke dekat mulai ke diri ke Menua berkena ke bilun. Ya, jadi untuk menggap peninga tu menangkap kita oleh bergulai bawa program induk kita ke minggu tu. Lalu terima kasih ngagai semua bala peninga, pemgap ngagai semua bala peninga induk kita. Harap ke semua belak gerai mujur dalam semua pengawak. Lalu nak lama lagi pukul 12 tengah hari nabur ke berita hari YFM. Mudahnya lagi kita bergulai ngga pengeluar program kebukai bawa awak ngela tengah hari. Dikna berserarak dengan kita tu lagu Kepnudi. Bertemu baru, minggu baru.

0: sejalai. 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai. Berkongsi ke info berita. Randau engkau temuai piamega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi Tiukai Y912 YFM segulai sejalai.
1: Semua tengah hari bergulang aku Daniel Stephen bak berita tengah hari YFM. Awam Konsel Negeri Dun Sarawak serito bak hari kelima ungkup awam ke Terubah penggal kelima di Tampung Baru. Awam wak ke pagi tu dipun kengau pemasyuran hari Speaker Konsel Negeri Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar. Lalu ditangkan kengau tanya bertulis sebedau Nampung Baru ngau pengawak berjurai di depan sud ketuai pemegai menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Upis Pemansang Ekonomi Sarawak SEDC bergulai dengan Agensi Strategik Bakal Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SESDEC dengan Institut Korporasi Malaysia dekat berjalan ke 37 bengkah program berpengawak dagang di Serata Sarawak. Sapin Menteri Dagang Antarabangsa dengan Merana ke Pukuk Dato' Dr. Malcolm Musin Lamuah madah ke programnya dekat Merik Penguntung ngagai 1,000 ikut orang ke bisik ngau ngambil bagi. Yang ada ke program dagangnya numpu ngagai pengawak ngatur dagang, literasi bak perkara wang, digitalization operasi, ngau cara dagang bersemekih ngagai market. Tadi kena ngada ke penegap orang dagang, nuku ke produk baru, serta ngermai ke ngagai tikas ke tinggi agi. Yang ada ke muninya lebih bertanya sawat bertulis bak hari kelima awam ke Terubah penggal kelima konsel negeri Sarawak ke 19 di Kuching pagi tu tadi. Opis entali air ngau parit DID dekat muka tender berjalan ke projek ngadu ke koridor sungai sebelah bak kampung Sungai Benang Kabung dalam kandang ke Sematuk. Sapit Menteri Industri, Pemakai, Komoditi ngau Pemansang Wilayah Dato' Martin Ben madah ke projek renggat ke Terubahnya di pelabak ke dekat Belabuh di Pejalai ke dalam suku ketiga tahun tu. Berbangganya ungkup renggat kedua DID dekat nganjung pemintak projek baru hari baru langgur pemansang Malaysia lompar ke 13 RMK 13. Dia dimegak dipadu ke nyadi agensi berjalai ke tanggung pengawak ngangkat ke pemanah ngau ngemanah ke projek bantanah bak skim nyabur kabung di kabung dibagi menua betuang. Projeknya diperjalaikan hari agih belanja agensi pemansang bagi menua betuang BDDA. Yang madah ke bunyinya lebuh ti bertanya sawut ngena mulut hari kaban konsel negeri Sitak Kabung Dato' Muhammad Cik Kadir lebuh awam konsel negeri Sarawak ke 19 pagi tu tadi. RM2.8 juta diungkup ke dikena berjalan ke mayuh bengkah projek pemansang Baksita Engklili ungkup timpuh 2024 ngagai 2026. Agih belanjanya lalu hari semua penyampau RM57.3 juta diberi ngagai Majlis Daerah Lobo Antu dalam timpuh ke sebakar. Sapin Menteri Pengerai Mansia Mayuh, pengawak berumah ngau perintah lokal, Dato' Dr. Penguam Manggil, madah ke RM7.5 juta, sudah diungkup ke ngagai Sitak Engklili, ungkup tahun 2024 subak, lalu ditangkan ke ngau RM6.2 juta, diberi dalam tahun Sitak tu kemari, ngau RM7.1 juta ke tahun tu. Yang madah ke bunyinya lebih bertanya sawut ngena mulut, hari kaban konsel negeri Sitak Engklili, Dr. Jonika Rayung, maya awam konsel negeri Sarawak pagi tu tadi. Berita lemak ngau main. Pemujur tim Kuching City FC masuk ngagar-ngagar final Piala Malaysia 2025-2026 menjadi sejarah cerita main bola Sarawak. Presiden ya Datuk Fazruddin Abdul Rahman madah ke pemujurnya ukai seminat pemujur City Club Ajak temegaknya di lambang main bola Sarawak angkat baru ba renggan nasional. Yang madah ke pemujurnya ngayan ke bala pemain Sarawak diatuk bisi jalan ngau perangsang nyingkang jauh agi ba main bola profesional. Yang megak madah ke pejalai Kuching City FC nuju ngagai renggan final nyentuk ke mujur datai ba renggan final. Nya hasil hari perambu timpuh panjai tidak gagak berenggan-renggan kenyau hari berapa tahun koda. Labuh jeman jurulatih Irfan Bakti sebenar ditampung coach ke Diato Aidil Sarin Sahak. Ia berjakup menyenyak lebuh ke nyadi temuai buat program temu bual Juh Randau di Kuching. Pekir final Piala Malaysia antara Kuching City FC ngau Johor Darul Tazim JDT di Perambu dekat Diatur Arinam di dekat Datai buat Stadium Kebangsaan Bukit Jalil Kuala Lumpur. Tunakah kami nabur ke berita RYFM. Berita itu ditusun Ratna Saimin lalu disalin Desmond Ganai. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: Segulai Sejam.
1: Segulai Sejalai.
2: Saat itu, 15 Mei dalam tahun 1988, perintah Sarawak nyendia ke lot tanah Nur Berumah Bat Semeriang. Diungkup ke ngagai orang tidiau berdampak nadai pemendar ngentak bat tanah perintah. Menteri Pemansang Tanah Sarawak Adnan Satiang udah mansut ke Penerang, madah ke perintah udah ngagih ke 332 itik lot rumah di mangai 1000 itik lot penyampau diagih ke bak program tu. Kelimpah harinya ia madah ke diri pantu benar hati bak infrastruktur bakal jalan raya kuasa karan no air di disedia ke perintah bandurnya. Harinya perintah megak merambu dekat nyendia ke 1000 itik lot tanah rumah bas pemenyai calai Santubong no rampangi kena mutar ke penanggul mensemayuah ke ngentak berdampak nada pemendar bak tanah perintah. Rajapan dah boleh diputar ke semua dan tu siti atur tim mandang ke perintah dan sururan dekat ngatur pemangsang pendiau penghidup rakyat bak menua tu. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Akhir Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching. Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke peneram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya, mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

Okay, lagu Teh Orang Merindang kita bawa YFM cerita ngelah tengah hari kalian ngelah tengah hari 15 hari bulan 5 2026. Kita mulai bang ngelah tengah hari untuk cerita kalian 12 tengah tu lagi dekat merewak kita ke dekat berpesan bawa YFM kena taik ke pesan kita baru telefon ngam moga bawa WhatsApp kami telefon 0138628422 serta WhatsApp YFM iban at gmail.com. dan Stephen buka lagu kita cerita nyentuk ngagai pukul 3 ngalih hari. Okay, lagu kita ke sekelito NK Nyonggai celap-celap angan.

0: Hari Ruang Pilih Antarabangsa 15 Mei sudah ditetapkan bahawa Mesai Gerempuan Dunia PBB tahun 1993 dikenal Mesai Kereti Pengelantang Pemayat Baruang Bilik Nangira Mayat Usah atau Kelantang. Kemesai ke saat itu 15 Mei Hari Ruang Bilik Antarabangsa.
1: Tengah hari YFM.

Okay, lagu hari tu di lagu ke diberi nama Ngabang. Nama lagu gawainya bisinya sesemak mah gawainya. Kita ke jauh lagi, kita ke di Semenanjung. Lama mana pulai ni, bersabar kini dah ke Bandar Bukai ke lama udah nak pulai. Tentu yang nak sabar-sabar ke pulai ke datai buat menua ke bertemu dengan bala diri sebida ya ke ngantik buat rumah yang panjai. Okay, dan terjap pihaknya tadi awak ke sekali tu ke dekat meri awak kita ke dekat ngantik ke pesan kita boleh dikenatai ke kita bakal ke daripada ke kau tadi by email yfamibar@gmail.com tahu ke mengga by WhatsApp kami 0138628422 dalam lebih kurang setengah jam ria awak kita ke dekat berpesan untuk ngagai pukul 1 dengan ke catat siapa juara.

0: telah diharintai itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Pesan ke terubah ke sidi natai ke bawah FM tu inya pesan dari Durin satu anak Linsum takai nai Simon. Jadi pesan madah ke anak ya Gilbert Michael Jawib tau ke Gil. Udah nadai kena 13 hari bulan 5 2026, hari 3 tu kemari. Jadi ni yang dekat di Senggai baru meh nombor 388 Lorong Kedandi 4 Tabuan Jaya di Kuching kena 15 hari bulan 5 ianya Sarito. Lalu dekat Dianjung pergilah 16 hari bulan 5 2026. Ni yang dekat Dianjung ngagai kubur Katolik Batu 13 Kuching. Pesan dituju ke ngagai Kabupaten Belayan baru meh Dinis rumah Ani. Rumah Dinis di Sungai Kelampai, rumah Anita, Sungai Badak, rumah Ribun, Tinting Melaban, rumah Richard Anak Ancang, Sungai Muding, rumah Ya, Tinting Gereja Sebetan Seratu, semua kabar Melayan di Berangan, Metung, Sungai Ruan, Rapung, di Debak, ngau kabar Melayan Kebukai, ya ke Ngelala Niang tu. Okey, nandu isi berita pesan madah ke Gilbert Michael Jawib, tau ke Gil, udah nadai kena 13 hari bulan 5 2026, dekat di Senggai baru meh nombor 388 Lorong Kedani 4 Tabuan Jaya Kuching kena 15 hari bulan 5, lalu di Anjung kena 16 hari bulan 5 2026. Ini pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu untuk pesan pemati mega. Jadi pesan tu ianya pesan pemati Ari Mulian Anak Jam tau ke di Kangau Aloh, tau ke megak di Kangau ke Apai Kerikam. Jadi pesan madah ke bini ya Limia Anak Aka, Limia Anak Aka tau ke di Kangau megak Serani tau ke Inai Kerikam. Udah nadai kena 13 hari bulan 5 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kampung Belayan baru meh Mawas Genting Keropok, rumah Jin Sungai Paku, rumah Lawrence Wong Batang, rumah Sun Sungai Sibau, rumah Paling Sungai Kuning, rumah Meriang Sungai Buloh, rumah Padang Bukit Mas, rumah Tayan di Sungai Lepung, kampung Belayan baru meh Sibau Lubuk Lembak, rumah Landan Teluk Mulung, rumah Jaman Teluk Mulung, ngau semua kampung Belayan Kebukai di Ngelala Niantu, kelebagi kabar Melayan di Serikai Kapit serta ke Bisi di Julau. Jadi niat dekat di Senggai malam tu 15 hari bulan 5 bak rumah Gandum Sungai Rian Bayung Ulu Serikai. Lalu dekat di kubur pergilah 16 hari bulan 5 2026. Nandu isi berita kalau pesan madah ke Limia Anak Aka, Limia Anak Aka atau ke Serani. Udah nadai kena 13 hari bulan 5 2026, ianya hari 3. Lalu niantuk dekat di Senggai Sarito, bak rumah Gandum Sungai Rian Bayung Ulu Serikai. Lalu dekat di kubur pergilah 16 hari bulan 5 2026. Ini pesan pemati. Lalu ke sekali itu pesan ngetah sulit. Jadi itu pesan ngintu 100 hari Ari Regina Anak Ketir tau ke Indah Luhat. Jadi madah ke pengawak ngintu 100 hari Indah ya ianya Nui Anak Antau kena 30 hari bulan 5 hari 6 pukul 3 ngalih hari. Jadi itu diintu ngena semayang misa pukul 3 ngalih harinya baru meh usah sebungan sebawah. Jadi pesan dituju ke ngagai kabar Melayan tinglala niang nui anak antau tu. Lalu kabar Melayan ke dituju yang kaum kabar Melayan bak ladang atas ngau baru Durin, Senggam, Suai, Sepadu, Serakit ngau semua kabar Melayan bak jalai sabungan sebawah. Telepon ngagai Regina terdekat nombor peneran ke silik 014-885-8267. Ini pesan ngintu 100 hari. Setiap lagi pesan tu sudah kita dengar ke lagu. Pesan dari Dera Anak Kapar atau ke Mary Dera Anak Kapar. Jadi pesan gawain tu atau ke pesan berantu tu dituju ngagai Dormai Edmund Kalai atau ke Pejabu Engkau mega semua kaban belayan, terbagi kaban belayan di Kenawit. Engkau kaban belayan kebukai ya ke nalah di rintai ke dito. Jadi pengawak tu, pengawak berantu tu ianya pengawak gawaian tu ni yang unggan anak kapar ke dekat dia.

dekat berantu unggat anak kapar kena 3 hari bulan 6 2026. Okey, pengawal ke pengawal berantu unggat anak kapar kena 3 hari bulan 6 2026. Okey, dan terlagi maca baru pesan ke Bukai, terus kena tanya ke pesan kita by email ngau WhatsApp kami YFM.

0: Di CSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bab no luar. Ya, mai dikena lebih bayar awan.
0: Nyamai yang main tepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global. Duit Now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
2: Yang KBC, tang cara ngaman. Kita ni ngaurang uji pengajar pandai ngajar. Tanya anak kita boleh pemutus persa ke mana. Pengajar mana? Pengajar mana? Suah bah ujung mulut. Nau pengingat semua kita. Tajapan berkenikati pengingat kita. Pedah lalu telah. Pengajar metu dan nampak penujul peniau kita kesar itu. Nyalai, 16 Mei di tiang tahun, udah diletak kari dikenak mengesai ke semua bala pengajar dan dikenak-ngenak pemain pemanah bala pengajar kepenuh mau penalu hati, meri penemu, meri jakulah lau dikenak ngada ke mensia timnyana agai bangsa ngau menua. Ketahun tu, 2026, ramai lekat jaku dikenak nyambut hari pengajar, guru bitara nadi negara, nang-mandang ke penyaka hati bala pengajar, negap ke pemangsang pelajar, dinyadi ke lantiang pemangsang menua. Berjuta terima kasih ngagai semua pengajar, bahawa mesai tanggung pengawal, pengibuah tindak mira diri, dikena ngada ke mensia, ti menyana. Selamat Hari Pengajar 2026, hari kami di RTN.

Lagu hari Jenarino Jeraki Sampi Gawai. Okey. Nampak macam pesan ke skeletor hari tu rumah Michael and Anthony Liam. Jadi pesan tu madah kang tas ulit akik sedaya ianya ex tu rumah Seman anak Jubin kena 16 hari bulan 5 2026 ianya hari 6 pukul 8 malam ba Sungai Pelan lorong Pemata 13B Tanjung Kidurung. Pesan dituju ke ngagai ke pembelian ba Sungai Pandan Asan kemudian di Asan Sibu Batan Binyok Pendan. Kapan belayan di Suai, Sungai Mas, Lamban, Sungai Arif. Kapan belayan ke Bukai Berkemam di Majau, Kenawit. Lalu kita hanya tadi dipinta datai ngau pengawak ngetas unit ex tuai rumah Seman anak Jubin. Lalu pesan ke sekali itu pesan ngintu 100 hari. Hari Regina anak ketir tau ke Inaluhan yang dipesan madah ke ngintu 100 hari Indaya ianya Nui anak antau lalu pengawak tu dekat diatur diatur kena 30 hari bulan 5 ianya hari 6 ya ada di baca tu tadi kebenar ya dan di kenatai kebak email YFM. Pesan nangkan kenya ianya pesan ngetas ulit ngau ngupas entabalu ari Roland anak nari ari rumah labang nanga seridan tinjar. Jadi pesan madah ke ngetas ulit ngau ngupas entabalu niang nari anak mamut tau ke apai baring kena 23 hari bulan 5 2026. Jadi nyak nguan ulit lalu pagi hari Minggu 24 hari bulan 5 ulit dekat di kertas ngau pengawak ditangkan ke ngau ngupas entabalu. Pesan dituju ke ngagai kamar melayan balon tabing tinjar miri kakus tatau mawang sibu ngau kamar melayan ke ngelala. Jadi pengawak dekat dia tu bar rumah labang nanga seridan tinjar. Ok nyak pesan ngetas ulit. Lalu ke sekali tu pesan hari Jemat anak mawar tau ke indai ana. Pesan madah ke ngetas ulit Nian David Hadin Nian David Hadin tau ke gerijih anak Aji tau ke megak di kangau apai anak. Jadi pengawal ngetas ulit ianya kena 16 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 8 pagi barumah ngelayang vun umbat serudit A. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal melayan ke Semakai ianya kapal melayan berpelan 2 Tanjung, Beduru, Teberu, Munggu Gernis, Pelawak, Putus, Luban, Bangkit Baru, Bangkit Lama, Penonos, Ajau, Serudit B, Dabuak, Ngau, Kabar Melayan, Kebukai, Tinglala, bagi Kabar Melayan di Seratuak, Debak, serta semua Kabar Melayan di Betung, Ngau, Kebukai, di Naaleh, di Rintai, Kedito. Okey, ini pesan ngetas ulit. Tips ini kenatai ke ngagai kami ba YFM. Dan tu lagi tips pesan ke Bukai dekat Nampung Baru macam pesan kita. Lalu anda ingat pemutus jata siapa juara dusun ke-20 dekat ulih dengar kita pukul 1 ngalih hari tu lagi.

0: Hari Ruang Pilih Antarabangsa 15 Mei sudah ditetapkan bahawa Mesai Kerempuan Dunia PBB tahun 1993 dikenang Mesai Kereti Kelantan Pemayat Baruang Bilik Nanira Mayat Usah atau Kelantan. Kemesai ke hari itu 15 Mei Hari Ruang Pilih Antarabangsa.
1: Why?

0: Hai, aku Aston Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara. Carta siapa juara

0: pukul 1 ngali hari.
1: Ya, datai baru tuai peminut.
2: Datai
1: madah
2: baru?
1: Kurang.
2: Sapa ada padah kede?
1: Madah kurang di luar dena.
2: Sapa orangnya?
1: Orang keninga berdia.
2: Okey, selamat bertemu begulai baru ngau. Kami dua, Jackson Jabut ke Sarito, aku Monica Midi. Nang bakal selama mai ke kita berita carta
1: siapa juara.
2: Ya, kami tahu data batu sun 20
1: ya.
2: Tahun 2026.
1: Eh, itu lama. Okey, pina.
2: Dah berasa ini, dah berasa data batu sun ke 20.
1: Betul.
2: Okey, jadi Jabut.
1: Oi.
2: Minggu yang kemari, kita mai peningal batu sun ke 19. Jadi batu sun ke 19 minggu yang kemari, kita bisi juara baru, lalu bisi megak lagu baru tidi calon ke dalam carta.
1: Betul.
2: Siapa ke jadi juara minggu yang kemari?
1: The Crew begulai nge Lucy M.
2: The Crew begulai nge Lucy M. Lagu layak ke penudi. Ke minggu tu kita nak nemu sekali ke layak ke penudi. Ke penudi yang belayak tau ke agik belayak.
1: Agik belayak.
2: Lalu punya megak lagu ke dicalon ke bacata minggu yang kemarin.
1: Ianya lagu Ari Dunila.
2: Dunila. Lagu penawar pengubat hati.
1: Ketika penawar pengubat tu sama ke bumi?
2: Sama punya. Kanya ngambil ke ngasih
1: ini buat
2: minya.
1: Pengubat aja. Ini buat penawarnya. Uleh kah?
2: Uleh. Atang kaya ke gerai ke? Ambil dua-dua.
1: Amai kene.
2: Penawar pengubat hati. Jadinya lagu kebaru dipasuk ke bacata minggu yang kemarin. Sekali ke lagu tu uliah bak penuduk lima pembaduk atas tau ke bedau oleh Niki.
1: Betul,
2: lagi ni kita berarti
1: kasak-kasak belah
2: kasak
1: atas top 10
2: kasak-kasak dah baru aja. Lagi kita ningan eh bak program carta siapa juara kita ke sekali tu.
1: Ya, bak tusun ke 20.
2: Ya, jadi ke Sarito, mai bala peninggal megak ke lebih lagi, ngagai bala ti rindu ke industri music kita Iban.
1: Bisi berita baru kan?
2: Bisi. Tentu ya, tiap minggu tuan usi berita barunya.
1: Betul, jabat. Ngamik ke sidak ya. Nama
2: kasak-kasak
1: orang putih. Suspen.
2: Namanya Agi kesal ku ini desa kau.
1: Ya, laban nak lama Agi kita dekat medak secara langsung tidak tu paket ni pemilik.
2: Ya, jadi jadi bala ke dekat nemu pemadu baru berita berkawal ngau SSJ tentu ya ndang di namanya tadi di baik tua mintiang minggu ba program carta
1: siapa juara.
2: Okay, jadi ya sebenarnya tua mai bala ke bisi mendiang ke program carta siapa juara tentu ya sebenarnya berarti ke penduduk 10 itu lagu kita mai peningan dengar ka
1: recap tu dulu
0: recap seminggu nyem kemari 10

0: recap minggunya kemarin.
1: Banyak gaya recap minggu sitiknya kemarinnya Ibu Mina.
2: Tentu ya, recapnya tadi dekat berubah.
1: Betul.
2: Penduduk yang minggu tu. Semina kita nak nemu ni ke berubah, ni ke agi bertan.
1: Penduduk ni ke surut, ni ke mansang,
2: ni ke tingkil, ni ke tamak. Bisi manggang tanya dia.
1: Betul.
2: Okey, nak masuk jam tua terus mai peningan dengan ke lagu bab penduduk ke 10.
1: Ya, penduduk ke nombor 10. Minggu tu, Ibu Minot, leka ngotion digagak. Bukan orang bukan.
2: Siapa bukan orang
1: bukan? Jonas McCann.
2: Nama dia ngalanya? Nama dia ngalanya?
1: Ngalala.
2: Oh, betul. Mana bukan orang bukan. Namanya Cigo, Dep, ya?
1: Ngalala, ya, Pak. Industri music.
2: Oh, engkau pengelala kita engkau sama serumah ngode den ku aku.
1: Nanti, ya, okey, orang temui kanyuak tu.
2: Okey. Pia, okey kanyuak lo?
1: Okey, kanyuak nang.
2: Okey, Jonas McCann. Jonas McCann tu kira ke tahu di kumbai kita orang baru dalam dunia pemerintang. Orang baru dalam dunia pemerintang tu Jonas McCann. Okey, Jonas bukan, okey Jonas bukan dia nak saro deh.
1: Jonas
2: McCann. Okey, Jonas bukan. Jonas bukan si kok ge.
1: Oh, kumbai kunya tu orang nang apa tu?
2: Jadi lagu tu dibai penyanyi ke bernama Jeffrey Teguang. Nuju Siku Indo ya ke kala bersenara ngoya. Angka kala ngemedia katiam tu kini najabot.
1: Kali ke ngemedia katia tau kaya dipedih ke urang.
2: Tau kaya ngemedia kati urang. Anang ngasuh ngai ngasuh urangnya nyimpan dendam. Jadi lagu tu bab nurut 39 minggu nyen kemari.
1: Ya minggu tu ya nurun.
2: Segigi anak tangga. Semina 3 minggu aja oleh Bugelengo kita.
1: Ya,
2: kita terus ada ku ngau meneh. Kita terus ningal ke lagu bab penduduk ke 10 Jeffrey Teguh enggak nyimpan dendam sebelum ningal ke lagu penduduk ke 9.
0: 10.

0: Tang KBC, tang cara ngaman, kita ning orang buci pengajar pandai ngajar, tajak anak kita boleh pemutus persa ke mana. Pengajar mana? Pengajar mana? Suah bak ujung mulut, no pengingat semua kita. Tajapan, berkenikati, pengingat kita, pedah lalu telah, pengajar metu dan nampak pemujul penyiau kita kesar itu. Nyalai, 16 Mei di tiang tahun, sudah diletak kari dikenak mengesai ke semua bala pengajar nang dikenak-ngenang pemain pemanah bala pengajar kepenuh mau penalu hati meri penemu meri jakula lau dikenak ngada ke mensia timnya na ngagai bangsa hingga menua ketahun tu 2026 ramai lekat jaku dikenak nyambut hari pengajar guru bitara nadi negara nang mandang ke penyaka hati bala pengajar negap ke pemansang pelajar tinyadi ke lantiang pemansang menua. Berjuta terima kasih ngagai semua pengajar bapa mesai tanggung pengawal pengibuah tindak mira diri dikena ngada ke mensia di menyanang. Selamat Hari Pengajar 2026 hari kami di RTN.
1: Janta sampai juara nintiang hari 5 pukul 1 ngale hari 9

0: pre. Yeah. Lagu kedibai?
1: Dinang isi buku lainnya Nicholas Pedrick.
0: Ya, 10 minggu dalam catat, penuduk tiga 8, sebedau kita ningak ke lagu, penuduk tiga 7, nangkan ketu lagi. 8.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sampai juara hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tahun selina 24 Itik Lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu engkau semifinalis dekat mujur ngagai regat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pembaru-baru begaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban. YFM, segulai sejalai.

0: Dik besininya lagu penuduk nomor tujuhnya.
1: Tisir. Tuh, ti orang Indo darah bedak tu lagu merangap mengam dek.
0: Nama dia merangap mah.
1: Merangap mah. Apa penyigat ya?
0: Oh, penyigat.
1: Apa ya. Penyigat ya?
0: Aku dah sigat kan.
1: Dik ada apa sih sigat? Tahu ke dek? Nanti aku mendak ke dek jabot. Nanti dek gaya dek kumbai orang nak sigat. Ana duduk sepiak dunia lang dek.
0: Oh, amai.
1: Nanti dek duduk sepiak ayah di mujab.
0: Betul. Ayah aku mujab. Angka tu punya sigat mah.
1: Sigat tangagi gede bisa sigat pada orang.
0: Oh iya.
1: Ya petua ya nanti kita ngasai ke diri namanya kurang sigat. Anak duduk engkau sepiak orang sigat. Duduk bas pihak orang ke langsung nak sigat. Baru kita sigat. Mau dia buat?
0: Aman.
1: Aku ngajar deh tok.
0: Oke.
1: Ngambil gede namanya dah tu nanti bakal induk darah
0: dah. Aku sigat ke aku tu Bumino.
1: Siapa?
0: Orang kebisi doang semua lubang hidung ke baru megang sigat nanya.
1: Kata ke lubang hidung
0: ya lubang hidung kata baru ya nasi.
1: Ya nyukai mensiang ya ya buat. Ukai mensiang nanti lubang hidung kata. Jadi lagu ke baru didengar kita tadi. Ianya lagu kedibai Doni Lang.
0: Ya.
1: Penawar pengubat hati.
0: Ya, leka ngotion digaga Doni Lampu.
1: Jadi lagu tu baru dicalon ke minggu nyen kemarin. Tusun tika 19 lalu ke minggu tu terus nuduk ke diri produk tika 7 baru seminggu dalam carta. Hanya tadi 4 itik penuduk udah ditemu kita. Jadi ngakai balah kita ia kedekat ngundi ana ingat sekedar lagu tidak kerinduk ke kita penanyi tidak kerinduk ke kita ya tang nak niki-niki ke terus nurun lalu namanya tadi nyoka semak-semak engkau lumur 10 ana ingat padah ke dia cara ngundi aja buat
0: cara orang repoin bak jata siapa juara tu 60% hari undi telepon
1: besar undinya 60%
0: besar ya
1: lebih hari setengah.

0: Facebook ke ngapa ya?
1: Facebook Yampo.
0: Facebook catat siapa juara?
1: Undi catat siapa juara? Mestinya di kaban dulu.
0: Mesti.
1: Baru oleh ngundi.
0: Ngundi.
1: Nanti
0: nyati kapan?
1: Nggak oleh
0: ngundi. Tanya nggak nyati tekan.
1: Nggak jadi tekan.
0: Mm-mm.
1: Ya nggak oleh ngundi.
0: Betul. Lalu 10% hari peminta lagu ke dipmain ke orang bak dini-dini tesen radio YFM. Bak timpuh tusun kata sepajuara yanya pengambil ya penutup pukul 12 tengah hari hari 4
1: ya amat. Jadi ya nya cara merkah dikira lalu cara kita ngundi jadi kita rindu ke lagu di dinga ba catat siapa juara. Kita tahu ngundi ba pengujung program seminar dibuka nanti hari 5 aja undi kena arus telefon.
0: Iya.
1: Tajap ya jabut. Aku tu alit ati.
0: Nama kata alit ati.
1: Ati ku alit besar ya tet kenang alit katinya.
0: Bisa yang guys pistol jantung.
1: Ada ke aku gak? Laban ubat ya oke dia.
0: Ini ubat.
1: Ubat ya nanya bala ke bising ngundi.
0: Oh, amai ko nah.
1: Namo dekati ati ku na liat. Urang teng undinya telepon aku abak sano, aku indai sano, aku inek sano, aku akek sano.
0: Yeah.
1: Nama nanti nama amai kejaranya.
0: Betul. Nya mo ko aku alit ati ko.
1: Ku lango.
0: Nama kebuah tau malu nyebut nama jempu.
1: Nya mo ko aku Allah laba Robina mangga sadanya.
0: Betul.
1: Robina beruang main nyebut nama.
0: Robina nanti oleh ada tambah ya nama ya mamai.
1: Semadin ada lagi nama tu dah jelah Robina aja. Robina NK. Robina Nenka. Robina aja sebut ya mamai.
0: Nanti oleh nama mamai mana
1: pemain. Amat. Laban kita ikan nemu siapa pengundi ini nemu tak pernah nyinyam pu. Kekini nyaru diri ngundi lagu dirimpu. Uleh nyadi magang tanya.
0: Betul. Tang temu ga ibu minta.
1: Temu?
0: Temu.
1: Nyawa ya.
0: Nyawa temu.
1: Ni nemu. Engkai ngaso kaban dia kini.
0: Nya mana lagi nya udah oke.
1: Kaban ya sepia ya sepia.
0: Ada ngawa. Janji kaban ya.
1: Janji kaban dia kai empu. Kak ngakal kena je buat.
0: Ada ngakal.
1: Ada ngakal.
0: Lain di jauh sepia antara jauh ngospia. Tinggung di bari dia pun sama ama.
1: Ngakal menyakut deh. Uji peminat ya mama.
0: Ya. Nanti ngundi lagu aku gak cubit. Cubit ya punggung sini.
1: Engkau mai. Okey, ngakai bala kita ke ngundi tu boleh ngena nama mai. Ngambil ke namanya tadi. Temu sama siapa bagi ke ngundinya tadi. Ini aja buat.
0: Betul.
1: Ngambil ke kita nemu. Oh, peminat. Yelah kita bertemu sebelah pasar aku. Apa yang sana aku ini sana. Rerang aku dengan siapa dek nah. Okey, jadi berkawan dengan undi tadi ni. Okey, tinggal ke nyak sesempat Batang Pinang habis kaki singkang.
0: Nyopunya leka timang.
1: Biasalah. Tak gawai, bang.
0: Okey.
1: Kita terus ngagai penuduk lagu tiga enam.
0: Lagu tiba penuduk nombor enam tu peminat. Okey, rabukai ke?
1: Buka rabukan.
0: Ya, sikit menyati kita jet lay.
1: Ya.
0: Penyanyi
1: tesat,
0: datari Hongkong.
1: Tesat terus ngentap ke diri di Sarawak itu.
0: Ya, betul dia ngentap.
1: Lebuh maya kapal dari laut Cina Selatan yang berlayar terus singgah ke pusat.
0: Betul
1: dia betul. Okey, lagu ke dibaik Richard Lee.
0: Ya.
1: Lagu diberi nama
0: Aku Ditempaya.
1: Ya, Aku Ditempaya. Tajap pihak lagu tu kebenarnya dah kalah juara dua minggu kalah juara. Lalu lagu ke pemadu lama dalam cata.
0: Ya, tang minggu tu ibu minut. Ya, nurun segigi anak tangga.
1: 16 minggu dalam cata.
0: Nanti ngawak ngelak kurang.
1: Ya, jadi minggunya kebari ya bab nurut 35. Minggu tu nurut 36.
0: Ya, leka
1: ngotiun.
0: Nandung penting.
1: Kita terus ningat ke Richard Lee Aku Ditempaya ke-6 sebedau terus mendiang ke lagu bab nurut 35. 6.

0: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
1: Kita dah buat kebedau lagu bak carta siapa juara.
2: Di bedau
1: buat dia tu bak Facebook carta siapa juara.
2: YFM. 5

0: Na dai brasai bu minat.
1: Na dai brasai?
0: Ya, tua udah ada tebat topai.
1: Ukai. Tua nyuka tai badan.
0: Ya. Topai. Tupai lagu tip 5 pemandu tinggi bacata sapa juara.
1: Ya, jadi kelumur 5 lagu ke baru didengar kita tadi. Siko penyanyi baru tahu di kumbang kita penyanyi baru betul tadi laban kira ke dalam tahun 2 tu ya ke isi didinga belagu apa lagu ba namanya ba industri muzik kita iban jadi lagu tu diberi nama Pengerindu Enda Datai Pa Adan.
0: Oh,
1: di kala jabot
0: kala
1: kala ke kemaya
0: mayaku betul tu lama di maya mo tetas sat malu ku dinga urang
1: ndi mesti lah. Mestilah kami kan nemu banyak peminat di luar di arah kan nemu. Kemanya Pengerindu di Natatai Badan.
0: Minggu si tehnya kemarin.
1: Nama duka di pangan ngos baik kah?
0: Pangan ngoya-ngoya kah?
1: Pangan ku buka-buka kah?
0: Nggak buka-buka
1: kah? Amai Mariza aja lagi kaku lagi. Oh aja buat. Bakai ini di sangau kah? Bakai ini di Natatai Badan. Nanti nyemak ke pangan di Mayu ah.
0: Aku ngambil ke nulak aku semua sida. Ngambil aku tuh Natatai Badan.
1: Nyadi giga pengen mayu ah.
0: Iya,
1: aman merinsa. Nyadi lagu tu di baik siko penyanyi ke bernama Nick Ravinci.
0: Nick
1: Ravinci.
0: Ya. Leka di gaga Vesefire.
1: Siko penengkebang lagu baru ke kira ketau di sekumbai kita baru baru setahun dua tu.
0: Ya.
1: Ya didinga nengkebang lagu. Jadi lagu tu kenal ya bersilih penduduk enggau lagu Richard Lee.
0: Itu.
1: Laban minggu yang kemarin ya penduduk ke 6 minggu tu penduduk ke 5 Niki segigi anak tangga. 9 minggu. Bacata nya tadi Pengerindu Enda Datai Ba Adan. Jadi ku kenanya di baru aja buat. Di madah tadi pangan di bisil lebih hari siko sebaiknya kira ke pangan di tes rumah. Kelimparnya bisa pengabukai. Kati dengan tu jadual di Cinta Bedi tiang.
0: Aku nya ada to pada ngai kurang netia aku.
1: Oh mesti lah orang nyaku kan.
0: Nyaku ngai madah kede.
1: Padahal
0: ada tahu malai.
1: Orang kan nemu ngambil kurang netia.
0: Rahsia.
1: Di tu nemu mai madah rahsia utai. Kadang mai dia bisa pangan manyua.
0: Kita berahsia tu. Nyari utai suspend magang.
1: Oh.
0: Bakat di nemu ka.
1: Oh.
0: Bakat tua ke selalu ke mata berita si Ece. Berapa itu lagu ke. Di pasuk. Berapa kena di pasuk. Hanya aku tu.
1: Wow.
0: Nyari orang tanda tanya. Ati degap degup.
1: Opia, nama kaitan dengan dia ke ngatur jadual di tiang terdah.
0: Retinya sama reti, sama ngasuh orang jadi tanda tanya.
1: Tanda tanya. Iya, engkau milih
0: mata apa
1: lagi ujungnya lagi lah, ujungnya lagi lah.
0: Nya takak kau tadi.
1: Tang enti ku nyawat ni mesti banyak beken ni cara dia ngatur di tiang pangan mayu.
0: Aku ngai nyadi labannya rahsia kumpu. Hanya personal. Ukainya po, ukainya bisnesnya.
1: Mesti dibisi jadual di tiang saya.
0: Ada tahu pada kurang.
1: Lagi ku nanya ibu ni sangat. Okay, jadi kita ngalih baru ngagai catat siapa juara.
0: Yeah.
1: Tinggal 4 itu penduduk ke berdau di dinga kita. Hari lumur 4 nyentuh ke pemadu atas.
0: Yeah.
1: Anggau tu terus ngayan tau ke mantai ke penduduk lagu tika 4. Nomor 4 ke sekali tu dia kan nyebut ke dia ngasuh aku nyebut.
0: Dek dulu.
1: Kau dulu. Nomor 4 ex girlfriend jabut. Enya Ika Saiful.
0: Tak kepren ko magang mo.
1: Ya, nade mudik ke kana mega ari tumde Indo nade. Ya. Umbas nya lagu ke di bai Ika ke sekali tu.
0: Ya, lekang ngotion di gagak. Jesli jabu begulai ngau Matthews Mambang.
1: Jesli jabu begulai ngau Matthews Mambang.
0: Ya, minggu tu yang ngentap ke diri bak penuduk ti sama. 8 minggu udah dalam cata.
1: 8 minggu udah dalam cata. Lagu tu namanya tadi kira ke Siti lagu ya ke Ayu Lundai. Umbas. Ya, jadi lagu tu kita terus ingat ke lagu tu sebedau ingat ke lagu ba penduduk ti ketiga nangkan ketu lagi dah tu baru aku mai ke kita berita bekawal engau SCSJ 4

0: Kuya kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
3: Ku Alessandro, kita boleh ningal kercata siapa juara ba RTM Klik terus mending ke YFM. 3.

0: sudah datai bok podium 1, 2, 3 tu peminat.
1: Ah, siapa ke nombor 2 nya? Siapa ke nombor 3 nya?
0: Ya, ke nombor 3 tu minggu tu ya nurun segigi anak tangga.
1: Segigi anak tangga. Oh, siapa nya deh?
0: Ya nya Dalingku Veronica Natasha.
1: Okey, jadi lagu ke baru didengar kita tadi ianya lagu Veronica Natasha. Jadi Veronica Natasha tu tahu dikumbai kita ia tu ngepun ke pengawal belagu hari pekiat tahu ke uji bakat. Ya. Jadi atur site company atau ke recording company lagu di Sarawak itu. Udah yang mujur ya lalu nyadi penyanyi baru Prabuang company sida to.
0: Betul.
1: Jadi ya lagu to apa dah nama to lagu to?
0: Lagu to Nuan Ngelengka Aku Meleka.
1: Nuan Ngelengka Aku Meleka. Berarti yang tadi ia nda nunduk ke urang ti enggak ya gik ke ya.
0: Betul. Berarti ya to.
1: Bakal deh kae.
0: Berarti ya to apa minun ngajaku pandak. Dik ke buai-buai lah.
1: Oh, dik ke buai-buai lah.
0: Arti ya.
1: Dekat buai-buai lah.
0: Oh. Dekat buai-buai lah.
1: Okey, Pia. Rentinya tadi. Naden unduak lah apa aku nyak, ya.
0: Ya. Yeah.
1: Tangnya kira ke jakut siluap ya. Nya tadi. Nuan ngelengkak aku melekak. Leka lagu. Duan melekak aku. Nuan ngelengkak aku melekak. Digaga Lesri Luyuh.
0: Lesri Luyuh.
1: Ya. Tion ya. Jambo. Mordo. Lagu tu kalah jadi juara sepengelama 3 minggu.
0: Ya,
1: 13 minggu dalam
0: kata.
1: Tajapian lagu tu nurun segigi anak tangga hari penuduk tiga dua minggu nyin kemari. Nya tadi lagu bab penuduk tiga tiga.
0: Betul.
1: Kita tinggal duit lagu.
0: Aku asal aku peminat.
1: Ah,
0: duit lagu tu tua terus main terus.
1: Nuan main terus?
0: Ah,
1: tu terus main terus.
0: Terus termain ketua.
1: Oh iya.
0: Artinya lagi orang nak mau dah lagu nomor 2 di kemain tua. Artinya lagi
1: ya ketinggal ya, juara.
0: Ya ketinggalnya juara lah.
1: Iya. Oke, terus ingat ke lagu tu nomor 2. 2.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Maya kitai suntua, nadai salah kat kitai ingin jawab kaban tau ke diri sedia.
2: Tang maya orang ngaga diri, nak nemu. Henti utang-utang.
3: Henti betul wisi duit kena bayar. Padah dulu ngaga kaban.
4: Orang ke diri jawab kitainya, sigi lembau kau lagi ya. Laban nak nyamai hati ngaga ke kitai ringan. Pesan bayar utang kaban tu, ari kami.
5: Wait!

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tan Sri Nak 24 itik lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis berdekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bergaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.
2: Hai,
3: aku Bon Jovi.
2: Tak ada tu benung ni ngah.
4: Catat sampai juara.
2: Catat sampai juara.
5: Juara.

0: lagu pansut udah didengar peminat.
1: Lagu
0: ya tu lagu kita dekat ninga lagu ke masuk cata siapa juara ke baru.
1: Oh pia. Lagu masuk cata lagu penanggi baru tu saya. Aku baru ninga.
0: Ya aku sama itu.
1: Tang orang tinggal kat lagu tu orang lama.
0: Orang lama.
1: Orang lama. Jadi lagu tu di by Nia Besi.
0: Ya lekang ngotion di kakak Nikolon.
1: Niklan Aboy. Niklan Aboy.
0: Aboy.
1: Ya, tu sama menua ngo akik segumar akik empat yang dia.
0: Betul.
1: Uras Munjan.
0: Uras
1: Munjan. Jadi lagu kebaru di calon kebacata batusun ke-20 tu ianya lagu ke diberi nama Lebang.
0: Lebang.
1: Nama arti Lebang ja buat di
0: nama Lebang tu sebenarnya ibu mino Lebang. Jako Lebang tu. Ngai kita nyanyi dituju kita ngagai utai ke artinya utai kenan sepot.
1: Utai kenan sepot?
0: Ngai nyanyi dituju.
1: Oh ngai nyanyi.
0: Maka pincil.
1: Pianku lebang ngai nyanyi na.
0: Lebang ngai nyanyi.
1: Pianku nyau baru kau nyanyi.
0: Ale nyau kau nyanyi. Nanti kan nemu ada lama ke tanya ngagai cikuku.
1: Siapa cikgu deh?
0: Jimun tawai.
1: Oh udah. Ini kalau orang pakar sudah tanya.
0: Nang sih ya karena ini kenyamainya metak.
1: Oh, jadi lebang tu tadi munyi kepada kada ja buat. Nanti dia nada temu penunggak baru di dikumbar lebang.
0: Betul.
1: Ja buat nada
0: tang
1: temu.
0: Tahu klasik mimir.
1: Klasik mimir. Kini dia penglebang dia ja buat kan ada ya?
0: Maka. Kini penglebang, kini pengelenyau deh.
1: Jabut lebang ninggal ke pangan ya sebai.
0: Laban ya udah tangkap tangkap jago.
1: Hoi baru tay. Laban jabut dekat babini baru. Nyak tadi seleka jago sarito. Okey kita terus ingat ke lagu baru ke masuk dalam cata. Udah tu terus muka peluang ngagai bala kita ya kedekan ngundi. Ana ingat terus mulai ngau jabut sta megang ayak udah tu lagi. Ba undi lagu cata siapa juara atau yeah. Pengambil undi ketemu baru ba hari ngau jam ke sama minggu kedekat datai batu zon ke 21.
2: Lagu ti dicalon minggu tu.

0: Recap Minggu tu.
1: Okay, kita akan recap carta minggu 20 tahun 2026.
2: Betul.
1: Kau bisa buat?
2: Mana tu ya ini lari kade mana nama dek?
1: Mana yang sorry tu buat?
2: Andai hujan.
1: Bisa hujan dalam mana?
2: Bisa hujan ding.
1: Tidak dengan tu.
2: Ada ngawanya ni, awak celap-celap.
1: Ya, kena nyelap kese kita kau dah lama enggak nembut.
2: Betul.
1: Okey, bukannya ke pemutus carta kita untuk minggu tu buat.
2: Okey.
1: Kalai juara minggu tu ianya layak ke penuh dari The Crew dengan Lucy M.
2: Betul.
1: Manggai Kati hari Yus Andrew nombor 2 serta Nuan Ngelengka Aku Meleka hari Veronica Natasha nombor 3. Top 3 buat.
2: Ya, hebat main. Ni ayah ini.
1: Oh, rebat-rebat main.
2: Rebat-rebat megang sini tu.
1: Lalu lagu baru buat. Lebang. Ari Nia Besi.
2: Dia nama kayak kati lebang.
1: Nama lebang buat?
2: Lenyau.
1: Oh, lenyau.
2: Lenyau. Nadai de pada, nadai mada dari. Alu lenyau lebang.
1: Nanti baka namanya ne. Nanti barang kita nyau. Oleh daripada kita lebang kini.
2: Ngai nya dia.
1: Oh, mesti aja.
2: Nanti lebang tu jangka aku nanti kadika nemu lagi jangka aku ayah ini. Nanya ngaji pun tahu aja.
1: Salera tanya ne,
2: betul.
1: Okey bud. Tuan beri peluang kakak sedar ke rekan undi lagu.
2: Ya.
1: Harus telefon kita dua. Harus telefon 082-258-633.
2: No, 082-258-634.
1: Hello YFM.
3: Hello.
4: Hello Bujang.
2: Hello.
4: Lama lari.
2: Ya, ini Dara Baji.
4: Pandai ya buat ne.
2: Betul, aku lama udah pandai.
4: Aau.
1: Mau berita cerita ini Dara Baji.
2: Dara Baji, nama berita cerita.
4: Berita mana?
2: Okey.
4: Selamat datang undi. Mari selamat hari kawan ini seduai dulu ne.
2: Ayah. Sama-sama kak. Ne ya.
4: Aau. Harap dia sama gerai nak kita ngintu gawai na.
1: Ya. Nanya main ganti maya tapi ngintu gawai na.
4: Ini sakit gawai.
2: Kayaknya di rame ngurang.
4: Tau, nyame.
1: Okey, nama lagu ke
4: dunia? Nomor satu, Yus Andrew.
2: Nomor satu, Yus Andrew.
4: Nomor dua, The Crew, Ngalu CM.
2: Okey.
4: Nomor tiga, lagu Ngerinu nak datai Pak Adan. Nomor 25 tadi deh.
2: Oh, ni referensi. Referensi.
4: Ah, ya.
2: Okey.
4: Nomor 4, Veronica Natasha.
2: Okey.
4: Nomor 5, Eka Sepul.
2: Eka Sepul. Nyaja ini Dara Baji.
4: Oh, nyaja Bujang. Terima kasih.
2: Ini aku Dara Baji. Kerja?
4: Itu. Kerja, ya.
2: Oh, kasih.
4: Tutup berumah.
2: Dikasih ya. Ngasuh aku Dara Baji. Kerja.
4: Terima kasih ya.
2: Okey. Pegawat aja buat ya.
1: Jam panen. Okey. Okey, sih kok buat.
2: Okey. Halo.

0: langsung teh.
1: Sama aku dah ngundi ya jang-jang.
0: Kuat tau aku mata kata mana dia teh ngundi. Laban akhirnya aku kan sampun ngigat kuat ada si lahir kuat.
1: Di mana bila dah?
0: Kia aku nanya si ni cuti kuat. Pandai-pandai kuat tu.
1: Mendak. Aku jual tu lah.
0: Nyak lah kuat tu ada si jual. Laban aku kak minta jagung dek. Dek lalu lari.
2: Nemu dah. Kalau bisa lari.
1: Pagi bisa buat.
0: Hah?
1: Pagi bisa ku jual.
0: Ada ya. Pagi bisa ku jual dah.
1: Pagi lah. Jual pisang dah jagung.
0: Pila ada pasinya orang ada jalai pila.
1: Kang agak
0: ku jala.
1: Aku bedal ge agak sepuk ku tau.
0: Oh, agi agak ku sepet kok kah.
1: Oh, agi agak ku sepet bau tu jak tem buat ku nya.
0: Oh, bapak ku nyo setem.
1: Ih, urang kak beli deh. 60
0: ah. Angka ini akan beli 50 ah. Ka de nyoak ya kah.
2: Diskaun lah, 10%.
0: Uleh kah?
1: Udah murah, 60-nya.
0: Oh. Kuat tuh, sih nanti itu langsung lalu.
2: Member price.
0: Oh, member price.
1: Jalan lah, kita lah.
2: Gede kan lagu udah dah?
0: Aumni deh,
1: sentai. Aumni, kukah?
0: Ya, nomor satu.
1: Satu, dua, tukah.
0: Tukah, berarti Yus Andrew nomor
2: Yus
0: satu.
2: Yus Andrew satu, nih.
0: The Crew nomor dua, nomor tiga.
1: Nomor tiga, empat tukar kak.
0: Ika, nomor tiga. Nat, berikan tasha nomor empat.
1: Oh.
0: Nomor lima, siapa?
1: Sama.
0: Ah, sama?
2: Nomor lima, ini referensi ni.
1: Nat, buat, ada aku buat, buat dah pagi, bisa aku buat dah. Kau ruang tu.
0: Okay.
1: Ya,
0: aku juga. Okey, Sunti.
2: Okey, bye-bye, Sunti. Pama ke Sunti? Ngagak nyala buat?
0: Ngagak, nyamai kuis pet. Dia kalau
2: ngadai aku kalah. Dia kalau makan.
0: Akai, nyamai tanya.
2: Nak kaku kena ke dia gagak Sunti ke kau?
0: Gak, Sunti itu dia ngagak nyamai.
2: Hello.
0: Halo.
3: Halo.
0: Halo,
3: Jabut.
0: Oi.
3: Apa tuan tu?
0: Nemu ko.
3: Nemu ko.
0: Apa tuan?
3: Oi.
0: Nama ngaga dek.
3: Anda ni kan ngaga pernah jalan kita hari tu dah.
0: Ada hujan kita kan. Nama ada
3: si.
0: Nama ada dinya. Nama ada si dinya saya sementak dah.
3: Iya ngaga pernah jalan punya.
0: Oh iya.
2: Nak tutup.
0: Ada main palu ngaga mana jalan ya apa tuan?
3: Mai palau ah palau ni ada tak cuci palau pasut ni
0: ada puan. Kamu ada sini ngada.
3: Nah kita udah lagi ngomong lagi masa tua lagi.
0: Okay betul muni deh betul. Ngai kau ngai kau tetak.
3: Satu ngu dua tu kan?
0: Satu ngu dua artinya Yus Andrew nomor satu.
3: Ya.
0: Nomor dua, nomor tiga.
3: Nomor tiga berhentikan kita.
0: Okey.
3: Nomor empat, next fancy.
0: Okey, nomor lima.
3: Ika sesuul.
0: Okey. Nyanya okay, betul?
3: Okey, sama.
0: Okey. Nyanya aja. Ya.
2: Pama agak, lagi mendoang agak nyanya agak sedana buat.
0: Agak ya? Deka makai tanya agak.
2: Nentu.
0: Nentu.
2: Nemak buat.
0: Nentu. Kekehub nyanya.
2: Nentu. Nentu. Hello.
0: Hello. Hello. Hello.
2: Hello. Hello. Lihat tu buat.
0: Nau lihat tu. Ya, ingat telefon. Okay, ingat radio.
2: Benda
0: yang tu ada so atas kapca.
2: Okay, muji situ kak. Muji nak keton. Non tu lihat macam tu buat.
0: Ya, ada yang awak bapak kau tanya. Yes.
2: Tiga tu.
0: Tiga. Okey, ya keempat. Ini hirau panjai jam tu atau?
2: Lagi.
0: Halo.
4: Halo.
0: Oi.
4: Selamat lemai, bud.
0: Selamat lemai, siapa tu?
4: Aki Bien.
0: Oh, Aki Ibin.
4: Aki Bien.
0: Aki Bien. Hari ini di Aki Bien.
4: Hari Kapit.
0: Hari Kapit. Oh. Udah, bisa kesan itu Aki Bien?
4: Bisa.
0: Akainya tak ngasuh kau ngai memai buku lain ngodai.
4: Kesam laban bisa, kesam ngelan bisa.
0: Jual deh kan?
4: Kesam buria bisa.
0: Jual deh nyakah?

0: nak lah jual benda ni kita.
1: Baik. Kita ajak lah. Kita ajak lah.
2: Kita ajak lah. Kita jawab main ambil kasam mungkin tu sati maku.
0: Apa ya? Ada bisnis tapi ada aja.
2: Okey, okey Ben.
0: Okey.
2: Ini dia ke Ben.
0: Ini aku satu, dua, tiga ada berubah.
2: Okey, satu, dua, tiga ada berubah.
0: Nombor lima, enggak nombor empat, nombor empat dengan nombor lima.
2: Okey, next referensi nombor empat, ikan nombor lima. Okey, very good.
0: Okey, letak kapit nombor ke sama.
2: Okey. Okey, okey.
0: Okey.
2: Utai kayaknya mai tersebut di tengah itu. Udah perlu lapar tak? Angat tadi Aki Ben.
1: Oh, nah. Hello, YFM.
2: Hello, YFM.
3: Hello, selamat ngalai hari. Ngau selamat hari gawe ngge duwe di buat semoga minggu.
2: Oh, gak. Robina. Nama gak dari
3: nama berita duwe di tengah hari itu buat.
2: Makin sepertinya tapi jakau. Agin sepot minga.
3: Sigi ya, ya buat tuh. Nanti dia aku tangkang kenyang deh.
2: Nya.
3: Orang nanya mana-mana.
2: Nya, muka ku ada petan. Okey.
3: Dek, gak buat yang namanya ulah deh.
2: Okey. Unde dari mana? Angka ini angka
3: itu. Nomor, nomor satu lah ya. Ke penuh deh. Buat ingat dan salah tulis ya deh.
2: Okey. Nomor satu.
3: Nomor ya. Dua, Manggai Kati.
2: Okey, Yus Andrew.
3: Nomor tiga, pengerindu nak datai badan.
2: Okey, Nick Refensi. Okey.
3: Nomor tiga. Nomor tiga. Nomor empat, Nuan Ngelengka, aku meleka.
2: Berenika Natasha. Okey. Namanya tadi, nomor satu, itu tiga, nanti berubah dah.
3: Nomor satu, layak ke penudi.
1: Sama.
3: Nomor dua, Manggai Kati.
1: Refensi nomor tiga.
3: Okay. Nomor tiga, pengerindu nak datai badan. Okay. Nomor empat, nuan ngelengkak ku melekak.
2: Okay.
3: Nomor lima, penawar pengobati. Faham, bos?
2: Faham. Okey, cikgu.
3: Anak ingat buat nundek,
2: bos. Okey.
3: Bye.
2: Okay. Bye, Revina. Nyak Revina, nyak tadi.
1: Nyak Revina, bos.
2: Ngalah Revina, dia.
1: Ngalah lah, bos. Ngalah lah. Mula-mula berimbai-berimbai pihak jabat.
2: Berimbai. Sama deh, namun berimbai deh. Okey, siapa tu geng-gina? Halo.
4: Halo.
2: Oi.
4: Siapa tu? Dennis tau.
2: Dennis, hari ni Dennis hari Miri.
4: Oh, betul. Okay.
1: Oh, Dennis hari Miri. Kalau mana yang Dennis tu, Pak Lemak?
2: Betau.
1: Betau ni? Oh, saya kuda. Okey.
2: Okey, Dennis. Bising agak bubuk. Okey, tubah bubuk kita lihat, Dennis.
4: Nadai
2: ke bubur itu. Nadai gini atau nadai hal makai belukang. Okey, Dennis.
4: Umi. Satu dua berkali ya.
2: Satu ngodua berkali. Yus Andrew nomor satu, nomor dua ada kru bukulai ngolusi. M nomor tiga.
4: Tiga empat berkali ya.
2: Tiga empat berkali. Ika nomor tiga. Veronica Natasha nomor empat. Okey, nomor lima last.
4: Mengkang.
2: Okey. Nick.
1: Nomor lima.
2: Refensi.
1: Ini refensi ini.
4: Ya ya. Okey, bye bye.
2: Okey, Dennis.
1: Hanya Dennis.
2: Dennis hari miri.
1: Peninggal ketujuh atau buat?
2: Ya. Halo. Halo.
5: Halo,
2: oi.
5: Emang ngali hari bot, ngis duai
2: deh. Ya, selamat ngali hari.
1: Selamat hari.
5: Mana cari kami di biri itu bot?
2: Okay, nih, udah rangkai manggang gare.
5: Oh, udah.
2: Bagus, kau basir. Siapa tu tadi?
5: Pita Mbak Ali Tudang.
2: Oh, Pita. Tadi kau boleh perayah sare tok pia Pita?
5: Ya, bot aku boleh tadi.
2: Okay lah, aku nyimpan kedai ataupun kau beri dek aku.
5: Kirim ke bot kena gawai lah, kena kecemasan, kena agak menuk tuai bot.
2: Okey, bagus. Nanti sempat ilah kena gawai.
5: Iya bot, kirim bot.
2: Iya.
1: Dah sempat, kena ngilah bidai kak.
2: Iya. Nanti kena sempat, kena ngilah bidai ke lah. Pita. Okey, ini unik Pita.
5: Okey, nomor satu bot, Yus Andrew bot.
2: Nomor satu, Yus Andrew, okey.
5: Nomor dua, Lucy M. Gokru.
2: Okey.
5: Nomor tiga, Ika Sepul.
2: Okey.
5: Nomor empat, Veronica Natasha.
2: Okey.
5: Nomor 5 naik revisi.
2: Weh, panai mati. Yang kak ku, saya ku kena baru di toh ilah.
1: Yang kak ku, yang nemu nah ini menimba aneh.
2: Awah.
5: Kilom kerja ilah.
2: Oke.
1: Oke, Peter. Selamat hari gawai.
2: Selamat gawai, Peter.
5: Selamat hari gawai yang kedua ini. Oke, terima kasih.
1: Nemu nah ya nyelintir nombor aneh.
2: Panai
1: ya. Pada dulu dengar dulu orang.
2: Ya, enggak, kumah dah kati. Angka ini, kumah ini nipu megang orang terlipat.
1: Halo.
2: Halo. Siapa tu?
1: Tak saya kenal lagi.
6: Angkat mic, angkat mic.
2: Siapa?
1: Mic jaga.
2: Oh, bujang sikat. Siapa kemana tu sikat mic? Nama
1: tu ringa tu terus tu.
2: Atau di Jawa dari kipasnya, angkau mek cakap.
6: Lumba satu, lumba dua aja tukar.
2: Utai tu bekar gop tu. Nomor satu, nomor dua aja tukar.
6: Satu, lumba dua aja tukar.
1: 4, 3, 4, 5 sama.
6: Sama 3, 4, 5 sama.
2: Okay, steady deh. Angkau mek cakap.
1: Okay, mek cakap.
2: Bujang sigat, tai lalat. Nang tawa deh angka ini.
1: Kedah bisa telal.
2: Ini kuya diam.
7: Ari baruah, turun ke baruah ke?
2: Ari baruah, turun ke baruah?
1: Tiki ke baruah ke?
2: Oh,
1: tiki ke mimir ke?
7: Sorry buat.
2: Siapa tu tadi?
7: Ina jam ke hari ni rai.
2: Oh, hari baru turun ke baruahnya.
1: Ina jam lah.
7: Salah telepon.
2: Barang nanti kat telepon nombor nanti sebut ini jam.
7: Lemah satunya agi us en mas satunya.
2: Agi the crew. Okay, buku lain kalau si M. Okay, nombor satu.
7: Nombor dua nya. En us Andrew.
2: Us Andrew nombor tiga.
7: Nombor tiga, menikah Natasha.
2: Okay.
7: Lemu empat, ek penduduk lemu lima, yo.
1: Ini referensi.
2: Lemu empat, yang kini kah?
7: Lemu empat, yang pula ikan lemu lima.
2: Okey. Sudah itu dah angka ini ya.
1: Sudah.
2: Terima kasih ini aja.
1: Angkat ke baru tadi.
7: Selamat kawal ya. Ya, tengah. Tadi
2: angkat ke baru.
7: Abang lah buat kita dengan kami.
2: Okey.
7: Abang dia tahu.
1: Gawai demiri.
2: Gawai demiri.
1: Ina jam. Jarang ningan ya jam tu neh.
2: Selalu.
1: Selalu ya. Engkau main nak
2: kena. Tak, kalau boleh lembur.
1: Ada anak main nak tanya lembur. 9 ya, sudah peninggal ke berlepon lagi.
2: Bapak itu ambil tuang kini 10.
1: Oh, 10 meh. Ini kan siku ke buat.
2: Siku tak. Okey, apa tu? Halo?
1: Bedah.
2: Ini ngelakar aku memang
1: kini. Nada ya, nama ya. Nandang kebuat itu nih.
2: Di tengah tu aku anu nomuk 10-an ini aku ngalau kita.
1: Kita ke dekat ngundi lagu.
2: Ya.
1: Telepon ngage kita tu.
2: Ya.
1: Kita kira ke peninggal ke penodai apa tu?
2: Ya.
1: Untuk sorry tu.
2: Ni yang kena.
1: Ya ke Peter tadi. Dah menang tadi. Dah nemu dia nampak.
2: Nemu dia
1: ke. Jadi minggu ni nak nemu lagi tadi. Bisik kena sedak ke menang jadi prize. Pemenang tu di pelanja
2: kina kara Agrofarm. Freshness, quality, innovation. Halo.
1: Bedau sih buat.
2: Bedau ke pihak? Ngelakar ku main. Do kali datang ngelakar ku cerita.
1: Salah ya.
2: Salah.
1: Dari ke kijab tu buat.
2: Dari ke kijab. Kau tak putus hanya ya.
1: Okay.
2: Last tu.
1: Last ke penuh dia.
2: Halo.
8: Halo.
2: Hey. Halo.
8: Rahim tu.
2: Oh, Rahim.
8: Oh.
2: Apa khabar, Tim?
8: Biasalah.
2: Oh, biasalah. Okey.
8: Nombor satu, Monica Midi.
2: Sebarang tai dia tu.
8: Dia undi ini dari bagian.
2: Oh, ini dari bagian. Nanti ke undi ini dari bagian.
1: Nyaja, Pihim?
8: Nyaja, okey.
2: Okey, terima kasih, Tim.
1: Ketika kami stay buat nama yang sama.
2: Tahu kah?
1: Ya, meh.
2: Ada yang mana?
1: Ngicak ke lain lagi.
2: Ya, ngambil kena sama.
1: Aku.
2: Hari kura bukai.
1: Okay, siku lagi kita ke dekat ngundi lagu tadi. Peninggal ke 11 meh kita tanya tadi.
2: Ya. Oke. Bisa lagi ini bedau?
1: Bedau dong. Tidak ada lagi.
2: Ini tidak ada tutup tuh lagi.
1: Apa?
2: Kayaknya dia tutup.
1: Hmm. Hello.
9: Halo, Bud.
2: Oi. Siapa tuh?
9: Hari jale bakun tuh.
2: Hari jale bakun. Oh.
9: Aki bujang sigat.
2: Aki bujang sigat.
1: Aki bujang sigat.
2: Oh.
1: Oh. Okay. Nama dia tuh laki ini udah sigat?
2: Ya. Oke, une dia aki bujang sigat.
9: Satu, dua, tiga, sama.
2: Satu, dua, tiga, nomor satu, the crew. Nomor dua, Yus Andrew. Nomor tiga, Berhentikan Tasha. Nomor empat, nggak nomor lima.
9: Betul kan? Hanya betukannya, betukannya.
1: Ini referensi nomor empat.
2: Ini referensi nomor empat.
1: Ika nombor lima. Ini aja tukar, ya,
9: ini aja.
2: Oke, Aki, ujian sigat. Oke,
9: okay, terima kasih, Bu.
2: I love you.
1: Enggak, ya, nyawa.
2: Oke, kira-kira nak dulu. Tengah-tengah. Tua, bisik 11 ikut orang ke ngundi. Bakal ke lemah itu.
1: Kena ngujung ke carta Sapa Jora kita minggu tu. Kita dekat ni ke
2: recap
1: dulu.
10: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Minggu to. Recap Minggu to.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kalau asa hati setegal penerindu orang Bukai.

0: Segulai, Sejalai,
1: YFM.
2: Hari ini di Malaysia di Intuni yang 15 Mei, kali peringkat hari 1964. Pengerami menyambut hari ini di Malaysia yang jadi kesemengkah pengawak dikenak mesai ke tanggung pengawak nembiak buat pemansang benua. Menggerak belia, ianya ramai cakup dikenal buat tahun 2026 tu dikenak nekap ke iri yang balan nembiak mengangkat ke penau sidak napi budaya pemansang benua ke Cemahilau. RTM selamat Arin Biah 2026.
3: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai buat dua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
4: Kemaya Rito, Mayu Ahmad kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sidak nintiang hari. Nyalai, apa indai pengajar mensia Mayu ah. Semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia Mayu ah. Sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
5: Waktu ya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
6: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
5: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: забирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: Selamat ngali hari serta selamat bertemu begulai baru berentak ngali hari. Ungkup ngali hari-hari lima tu. Nama berita kita ngali hari-hari lima tu. Bisi insur kini sehari tu. Ya, jam ke dia tu. Sigi suah lagi mata tu. Lanuak-lanuak. Kelebih lagi nanti kita benua ngereja pengawak. Bisi kita akan ngantuak kini. Mata tu ngumbak mai ke. Nemu kita benua ngkiruah. Benua mayuh pengawak ke digagak. Mayanya gaya kati tuak. Nuju kita ke berasai ngantuaknya. Nengira kita ke derumah. Dan duar gawak. Kita ke benua deriba kini. Banduar gawak derumah nengawak. Tang nanti ngantuk benun teribanya. Nyak, ya ke nanti uliah seliah ke mah. Nanti benun teribanya berasa ngantuk. Anang majak terus ke pejalai kita. Itu dulu kini. Okey, sebina ungkup kita ke pejalai jauh. Tang kita ya ke sebelah pasar. Sebelah mengeri pan sama mega. Sagi-agi kita nyak bak jalai alun. Nanti berasa ngantuk. Itu dulu bunga semua kini. Ini ya, garam ke balai kita sama pula. Lantang magang lemai hari lima tu pedinga. Aku Ken Michael mulai ngau kita. Itu okay, pukul 6 lemai tu lagi. Lalu pukul 4 bagas lama kita bisi Raja Joget 36. Berina kita ngau lagu-lagu joget nyentuk ngagai pukul 5 lemai itu lagi. Kelimpah hari lagu-lagu joget udah lepas tu lagi megak kita bisi lagu-lagu tu dalam playlist rentak ngale hari kita lemai itu. Lagu hari Ricky Ujan ngau Carol D tu pengrindu asal menua kenyalang.

Dan sebelum kita mendengar lagu-lagunya, kita berperinangau Roslina Bilung. Lagu baru hari ya, Kemari Ngejang Begitu. Boleh ngau kami rumah itu, bawa rentak ngali hari.

0: Pi pedak memang ketua ini. Patu anak mu mampu mulut. Ya meh anti, ai liurnya macam orang. Uji batu mampu mulut ne. Lagi kita yang sampai ya. Ya mang, tok pemampu mulut ngoi dong. Break ngage petuainya lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik ngasai diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajun diri berperasa ke hospital. Pesan tu RUY FM.
2: Dalam situ pis, tentu meyuh buah rundi yang siko-siko tidak sama dengan rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundi yang pangan diri. Nyaka rundi yang orang bukai, mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundi yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai, dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segolai sejalai.
3: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

Selamat Lemai Bujang Ulu Sungai. Lagu Ari Marina Jara. Hujung ke jam kita 22 minit sudah lepas pukul 3 ngalih hari. Okey, jadi Selamat Lemai meh. Okey, seminat ke Bujang Ulu Sungai, Bujang Ulu Tasik, semua bala bujang, bala dara kita di serata menua ke mendiang ke kita ngalih hari tu. Okey. Jadi kita ya ke hujung minggu tu nyangkanya bisi mindah kini kita ke bisi ke depan feri Berakak Sungai Batang Lupar. Okey, jadi minggu baru ni lah nanti nandai penanggul nanti nitih ke Perambu ya, Jabatan Batang Lupar 1 dekat Berengkah. Dia buka ngagai mensia mayu lah. Dah kenyau ke digagak berapa tahun tu ke udah ngena ugus jauh ke 848 juta. Okey, jadi nanti kita berarti kelebih ya lagi kita ya ke nang mendam diau di menua ya ke kelingi ngau Jematan Batang Lupar tu panjai jematan tu ha? Tengah-tengah tasik ada bisik megak pulau ya, lalu jematan ya ke di Pelabak ke dekat ada buka kena 21 hari bulan minggu ketiga bulan 5 tu di Pelabak ke megak dekat di tengah Mensia Mayuah ya ke dekat Mulai Kediri maya kemisi gawai tu ilah. Okey, jadi okay, kita ya kenyangkannya berasai gagiat hati kati kena gagiat ni jematan ke pemadu panjai dia tu ianya di menua kita Sarawak di tu pemanjai ianya kurang lebih 4884 meter pemanjai panjai. Okey, jadi kita ya ke diau di Sebuyau di Semarahan kita ya ke nyangkanya ke Guji-Guji kini jauh lembau tengah Jalai Pen Borneo Jalai Besai kita ya tahu Guji Jalai Temen Tasik ketiga. Okey, jadi ngarap ke udah lepas tu lah lagi enggak bisa Perambu Langgur Pemansang kelebih lagi laban dah bisa jematannya kita ya ke Jalai Besai megak digagak ya highway highway Temen Tasik boleh kita yang semua tadi kena jalan Temen Tasiknya mereka sungai. Okey, seminat sungai Batang Lupar tang mega sungai-sungai bukai di Sarawak itu. Ya leban kita di Sarawak itu nang mayuah gembuan sungai rampak menua kita di tu kelipah di sungai kita bisi bukit gunung kita bisi gua macam-macam eh. Okey, jadi hanya situ pengelebih mega penyelai ya ke nang di kebuan kita di menua Sarawak di tu kita patut berasai temegah hati laban kita bisi mayuh utai ke tau benar narit pengerindu mata bala temuai datai kelimpah hari rampak menua kita megak bisi mayuh pupu raban bangsa nya pengelebih Sarawak ke benar ya ya ke patut benar dibantai ke kita ngagai bala temuai. Okey, udah lepas tu lagi kita bisi lagu Richard Liana Baby Induk Kembayari tang sebenarnya tu siti lagu gawai baru hari Leo James Madai Pegawai Ba Rentah Ngali Hari. Boleh ngau kami Mak Wai FM.

0: dor pen ku tadi. Kadik kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapa pen ku nya. Kemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau untuk berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tahu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nanti aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensihai nadai ditu. Awak, isi, injau pen dek. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi tu? Sia yang ada di tu, jadi automatik bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah, pensil kah, bangku meja kah, entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai, ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kabantu. Hari kami bawa YFM.
4: Aku Cikgu Emet, aku ingin berpesan ngagai ke apa indai. Bahkan ni kita nak ngintu anak kita supaya anak kita jadi lebih rajin. Okay, bisik tiga cara. Yang pertama, apa indai mesti tetapkan objektif. Objektif nama kebuah anak kita nak datai ke sekolah. Nya mesti ada objektif. Yang pertama, mesti anak kita mesti tahu nya datai ke sekolah untuk belajar. Okay, jadi yang kedua, kita mesti reward anak kita, yang beri hadiah engkau anak kita. Nanti anak kita yang bisik kemajuan, walaupun mimit, berinya hadiah. Eh, berinya sedikit reward. Mainnya makai ke, berinya kerupuk ke, alat tulis ke. Jadi setidaknya akan rasa diri setidaknya dihargai. Okay? Yang ketiga, doa bersamping untuk anak kita. Ia paling penting. Laban kita apa indai, kita mesti nak boleh putus dengan Tuhan. Jadi, sampai engkau petara supaya anak kitanya boleh diberikan kemudahan untuk ianya belajar dengan baik dan boleh dapat markah yang cemerlang.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito apudan mo jadi kupulnya buige ya teluk manang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai maranya kemardu bisa ga kupul kami merahnya jod pakuyo tu apa-apa na ulam ayo mah nuna anta ino melayu kami kapiat iya teladan dia marnya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua sekuta maru dulu coba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas iya ga pertas tuh penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buncut ternyata ya dia ga bisa kutak yang punya sekutaknya suba 2 ringgit lebih ya marnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru.

0: Niaga bala kita nuan dia ke benua posing mawat bersenyap-senyap ke kamera bebelah rancan dia diserian oleh menegak kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Pas ke dan luar di benua kita di tu hari nantu mana hujan bersih-bersih banget di menarik kucing pun sama mega puak menggeri jam ke dia tu benua berperias hari jadi pramu mana berjalan kita lebih lagi kita ia kenyangkan yang bersih berjalan bidah jauh lemai tu ke pansut dari kucing kini kita menuju ke menarik kucing ia ke lemai tu mega ngarap ke kita sama belak jaga pelikun dirimpu berjalan alun tahu ke kita ya ke nyangkanya bisi ngena perengkap mengangkut bukai bak langit batasi okey laban berita tahu ke report ri tangkan ke gerah ke bisi dipansut ke UPS Meteorologi Malaysia mega lemah itu kaum ngau gaya ri madah ke sekedar dua di Kuching Serian Semarahan di Semanggang Betung Serikai Sibu Mukah Kapin ngau Bintulu nang di pelabak ke bisik nak mana gaya hari lemah itu hujan bak sekedar dur jadi ngarap ke kita sama belak berhati ke gaya hari itu out ngambil kena nekul pejalai serta mega pemindah atau ke pengawak ke kat di kerja kita out ok jadi keempat lemah itu lagi beringat dur kami mai kita memending ke lagu-lagu joget bak Raja Joget 36 lemah itu terus mulai dengan kami bak Rentak Galihari YFM.

0: 3 FM.
1: Kabupaten Bulilang kita, Media Lari.
2: Cus, berkulai kau kami.
3: YFM 101.3.
4: 1, 2, 3.
5: Tanah nyamak ya saya tu. Tabar rasanya tembak gula nyamayuh kaki. Kayaknya berbayar berkedai tu.
6: Wey, mau main gula empat, Dylan?
5: Ih, kati kena dah. Tabar.
6: Ilan, Ilan. Macam-macam penyakit terutai dari gula nemu deh. Kuma di mana makai gula nyamayuhnya? Sakit nemu deh. Kemih manis, keris gigi, ngelip blu.
7: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
8: Tang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
9: Pesan tu datai hari YFM, bergulai ke upis pengerai benua Sarawak.

0: Niaga bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Aku Norman Ading, aku rindu meda orang tegemas, bersih, bajir, serta sigat. Tang ingat, tak jaga mah sigat, tak kebajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilik, nadai miguna. Sigat tak kebajir, makan ikan tipan kita, nanti aki nak mana, nadai miguna. Biar gamal nak bajir, tang aki mana. Kurang rindu meda, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngawai YFM.
1: Kes culiak tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain baluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala, tengum panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Rindu mendengkel lagu-lagu joget.
3: Kenapa bulan di langit? Takut
2: ingat ke Raja Joget.

Daun Lipat Semakau Jawa, lagu Ari Maxwell, Mungkal, Raja Joget 36. Kita harap ke lemah itu kita sama-sama berjoget nih. Ingatkan lagu-lagu joget, rancak Ana Mindah Kini-Kini. Laban Baraja Joget 36, kita bisik lagu-lagu tu.

Ya, sekedari lagu-lagu buat playlist Raja Joget 36 kita. Nanti kita dekat ninga ke lagunya Anang Mindah Kini-Kini. Anang Inzit ke Freak UC. Tetap ke pengerindu kita buat Raja Joget 36. Itu lagu Ari Reza Reho Gau Sakura Diana Dewi. Joget Ngiga Sulu. Raja Joget 36.

0: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya singgah telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mandat saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah kah? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinge Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Mira Insta Jones, lagu kita beri nama Joget Berunsut Batu Kerangan. Nah, bersebut ke pasal batu kerangan yang ke ujung minggu tu bisik sekedar kita. Ia ke dekat nurun piknik dekat mandi ke sungai, mandi ke air. Jaga mana pengelikuan lebuh maya kita ya ke mandi nak ngira di sungai atau ke bertebiang tasik. Nanti bisik berbaik ke bala budak tajapan landi nyemerai tang anang sekali-kali ngasuh sedaya nejuk ke sedaya ke diri. Jadi perhati ke mana tentu ke kita nemu gaya endur pengelikuan endur kita mandi. Jaga pengelikuan diri impu, jaga pengelikuan diri sebilia. Okey? Lagi terus berperindang Mbak Raja Joget 36 lemai tuk peninga. Udah lepas lagi kita bisa lagu Ri Timothy ngau Castello Jawi. Mbak Raja Joget 36.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sindur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: segulai sejalai YFM.
1: Raja Joget 36 lagi bulan dengan kami lemai hari 5 tu peningah. Okey, pukul 5 lemai tu lagi kita mendengar ke berita hari National FM dan sebenarnya doi tidak lagi lagu joget kita ibar Raja Joget 36. Udah lepas tu lagi kita mesti lagu hari Clement Man Kedemba Kedembi. Dan sebenarnya kita mendengar ke lagu tu dulu hari Feren Giang Joget.

0: em. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh si, pu lawa dengiro kiri ne. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu mansa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kiri ne. Spon si.
0: Aram duduk aku di tam.
1: Ada orang dika spon ka?
0: Aw nandainya mesek.
1: Iya, kiri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia ingat tu nak mau perut tu lapar.
1: Oh, biar ni. Okay, nak mau teka empat ke tu ni. Nak mau teka bisa gitu sih. Salung erok di tu, lepia.
0: Kempua.
1: Kempua di tu. Nyamai kempua di tu sih.
0: Nyamai. Kempua di tu nyamai.
1: Kamuji ke? Oh. Kamuji kempua merah. Dakin.
0: Sam. Nak mau nonton insap itu, Sam?
1: Nadai. Nak awak. Nadai orang medak deh.
0: Nyin mayu orang benda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap bo kedai makai tu.
1: Anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak benda nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyak mayu aku mai nuntum makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kin itu je lah duduk itu je nginsap.
0: Paduk nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ne.
0: Nya nya.
1: Oh.
0: Anang nginsap
1: lah. Kalau kumuhai lo sih, kumpal lo betul lo.
0: Ne, nemu pun nuan takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemadu baru, dipasuk ke bakanan dur kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Y seberai.
2: WAI FM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI YFM.
2: YFM.

besar itu 15 Mei dalam tahun 1988. Perintah Sarawak nyendia ke lot tanah Nur Berumah Bat Semeriang. Diungkup ke ngagai orang tidiau berdampak nadai pemendar ngentak bat tanah perintah. Menteri Pemangsang Tanah Sarawak Adnan Satu yang udah masuk ke penerang madah ke perintah udah ngagih ke 332 itik lot rumah di mangai 1000 itik lot penyampau diagih ke bak program tu. Kelimpah harinya ia madah ke diri terpantuk benar hati bak infrastruktur bak jalan raya kuasa karan ngoai tidak sedia ke perintah bandurnya. Harinya perintah megak merambu dekat nyendia ke 1000 itik lot tanah rumah bas pamanyai calai santubong ngau rampangi kena mutar ke penanggul mensemayu ke ngentak berdampak nada pemendar bak tanah perintah. Rajapan dah boleh diputar ke semua tentu siti atur ti mandang ke perintah nang sururan dekat ngatur pemangsang pendiau penghidup rakyat bak menua tu. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Bertemu baru bak jam ya ke penudi rentak ngalih hari lemai hari lima tu. Terima kasih nuju kita ya ke bedung duduk nukuang kini. Kita ke bedung garing-garing. Kita ya ke bedung duduk nyandih. Kita ya ke bedung nolentang lakak-lakak kini. Nak ngira amih nama style kita ke bendiang ke kami. Terima kasih mayu-mayu hagi milih YFM bawa rentak ngalih hari jam ke penudi tu. Okey, jadi ujung minggu tu nuju kita ya ke nyangkanya lagi berundiang ke nama pengawal kekak digagak kini ke penunga. Ujung minggu tu kita Basic Kuching Music Festival pengerami berlagu berpalan Bak Padang Merdeka kena 16 ngau 17 ianya hari 6 ngau hari minggu. Lalu pengerami berlagu tau ke konsert tu dekat di Pasuk Raban Pemerindang. Penanyi hari menua tu empu ngau penanyi hari menua luar tu nyeng kaum Chen Eng, Mal Imran, Kerry Geres, Firdaus Materang, Ramles Walter, Melissa Francis Cakrahan ngau pihak mega OAG. Menuju peminat music indie tu anak nak datai nurun ke Pasar Kuching kepada Merdeka ujung minggu tu 2 hari berunggu ya 16 ke 17 hari bulan 5. Tentu ke kita datai tumu ngambil ke kita ya boleh nur ke mana bak konsert tu. Lalu pihak megak ngarap ke gaya hari cangkuang meh ujung minggu tu ialah. Okey, tersau-tersau meh bala kaban kita kita ke datai di jauh ke golok konsert tu ngarap ke sama belak likun buat jalan kita nuju ke Kuching ujung minggu tu. Okey, pukul 5:30 lemai tu lagi kita mendiang ke panggau cerita tuai tusun ya ke minggu tu tang sebedaunya berina kita ngau lagu. Udah lepas tu kita bisi lagu tu hari Ramles Walter.

Selamat kita bertemu baru. Lalu bakal selama kat sekali tu muka aku kat nampung cerita girai tu. Ba tusun tika 79. Bala sidak majau sidak pawo juntang aki geraman ngau nuga nau dah mutus penemu dekat ngelaban. Retinya hanya nak peduli ke sempekat pemayat ke udah gagak dulu subak. Sidaya benua bertanya ngagai ngkenyut. Bekeni kut jalai sidaya dekat ngalah kurang ya kebenar nyengai jaban malamnya. Laban tubuh sidaya mangana mayu ada. Dia sidaya tadi nak tahu nak bisi akal bekeni sidaya dekat ngelaban munsuah. Kepuas ya ke berundian dia ada yang kenyuan tu. Lalu madah ke jalai sidaya ngelaban munsuah. Namaknya mega ia madah ke sidak panggau namiku kandang ngau ya berjalai kia ke nau dah niki ke rumah. Tak sidaknya sigi nadai daripada orang. Dia masih daya. Dengan kenyut madah kebungai nuyang lalu lima ikut sidak kebukainya tadi. Udah datai dia. Tajaknya nak daripada. Dia disidak majaunya tadi. Oi. Tak. Nakak ya penisian-isian. Isian hati ikut cerita. Tak mesti kena ngentak ke diri baruai dia. Sidaknya tadi. Dengar berita pengenu yangnya udah bisik dia. Jadi atur tahu ke jalai sidaknya dekat ngalah ke rumah musuh. Ianya siku hari sidaknya tadi. Ianya empawa. Dia suah sidaknya nyeluk dini yang terbelayar bak palak tanggak. Tapi pandah nyadi tentu kak musuhnya begau. Tapi aku ya, tahu muda rumahnya angus. Sida kena tanya nak dasuang kenyuan ngelaban terang-terang dalam rumahnya tadi. Tahu ke baruai dia. Laban sida ianya di kelala orang. Kelala orang bangsa ngau penatai sida ya. Tajak pihak sidak ya dia suang kenyuan. Nacah kemun suah. Ya kerari terjun ke tanah. Tahu ke ngerjang orang hari baru. Hari baru rumah yang tadi. Seminang kenyuan aja. Ku ya bertacah. Nga orang ke dalam rumah. Laban sidaknya nak ngelalaya. Sidak kari panggau. Sigi nuluang kenyuan. Nanti ya daripada sidak. Nyau nak dapat. Ngelaban munsuah. Kira ya maya tengah malam. Dia deh. Orang serumahnya tadi. Nggak orang ke menua bukai. Ya kedatai. Nyau mayuh udah tinu mansia. Dia. Ya lu bujaku. Nggak malah sama jauh yang tadi. Kenyuan. Nyau. Nyuka datai cukup. Maya kita itu nyelai gi mudan. Anak-anak sedia kita. Anak-anak ingat ke? Utai kerja aku tadi jaku aku ingat sama amat kaya. Kita lah tahu nak nitiah katur kita nya. Aku ngal. Nemu kami dah. Nak kami takut. Lawan kita bisik datai kita. Lalu nulung kami. Biar aku majau ngompawa. Bah, mupuak doang, nuga. Ingat ke nama pengawal di tadi? Aduh, kau pengawal di ngau mana? Pihak ku seruainya nganuk tudah nuga. Dengarnya dia nuga lalu ngagak diri pansut tanyuk ya. Datai ya, Pak.
Ujung tanjau, ya apa lu terjun ke tanah? Serta lu berjalan nengah ujung tanjau nya mansang ngagai bilik orang ya ke bapak la tangga. Datai dia ya lalu berjalan mensuruh baru rumah mansang ngagai tebelayar bilik orang ke bapak la tangga nya tadi. Jadi sidak majau ngaung kenyut. Betau mesiranya tadi. Tak baka kenadai nama-nama majak beranau sidai agi berkedugau baruai dia. Orang pun lagi mayuh agak. Duduk sebelahnya dia tadi. Mimin orangnya nadai nemu ulah ngau taikat de kerja sidai ada. Kira umat siam pengelama. Udahnya tadi. Dia dengar terbukau orang bak putih setak dia. Nyumanyung madah ke dinding terbelayar rumah. Angus. Ya. Pada kena. Api. Tak nyawanya dia mat. Oi. Lepas mayanya agak. Maya tawan orang tahu. Hari itu sigi kemarau. Sigi panas. Lalu hangat amat. Nama ada mata apinya tadi. Tanyaunya dia mat. Dia tak lalu begau mebalau mayuah dekat ngerara apinya kujaku. Tam apinya tadi makin dirara makin majak nyadi. Tak bakal kertiwo. Apinya tadi lalu niki ke Prabuang. Udahnya apinya dah. Terbelayar sih udah. Ada temu lagi. Orang kereka ngerara api yang tadi. Nyumajak masih dah ya. Tebara utai mah ya. Kak kena si dah ngerara yang tadi. Tak mana uli ya. Ha. Lalu bala orang bukai pan. Orang kena tayinya tadi sama bila nguji ke ngerara apinya. Jadi udahnya tadi bala si dah kena induk. Lalu bergigak kena lalu narit anak ucuk si dah erari. Ngagai punggang rumah ya kepada wangusnya tadi dah mansa bangkai je jabannya gerian dia ambil perkak mensianya dah orang kenyabak ke jaban sedak sebiliak ya semua nadai pedak ginya jaban tenyugar gerian ayaknya dia baruai jadi bangkai itu dah jaban tadi. Ya, menyona dai dap duli orang gi itu dah tuai. Jamah orang kepegau nya tadi. Ukai semina de peraka ja. Tamata bes kena India sidai ke Belanda rari. Kin kia ke. Dekang hidup nyawa. Lebuah orang kepegau nya tadi dia orang nadai tentu ibuah kepangan diri ya. Kenyuat pan lalu Belanda ke Tanjung lalu terjun ke tanah dapat ke Terabaya. Kelalai

Bisi yang uji ngambil sakar ta tengkera kau lihat taban kira ya baik rari. Bala sira majau mpawa aki geraman nganuka nadayan pada orangnya. Sidanya aku cerita na udah sebelah baru rumah dia. Belah ujung tanju. Sebelah ujung bilia. Beripak kemunsuah. Kang uji dekat. Ngerari kediri hari api tadi. Nama dah. Mayuah memun suah dibunuh sida tang. Tak penekak sida yang ngerjang. Mantap. Barlah mun suahnya tadi. Orang sikit tak nadai. Namanya nadai tak nyengala. Nyendiak diri berbunuh. Rari kehidup kesepuatnya orangnya tadi. Lepas napi yang dah makai rumah. Pihak gatudahan kenyumat tu. Tak menak diri-diri sikuk ya aja. Oi, belapan ngomong suah. Benar ya kau cerita. Laban lah. Nyau kelama-lama. Bala munsuah kau lihat ianya. Nyau. Bisik ngambil senyata sekedak dah. Terkena sidak ya. Berbunuh. Belaban kau kenyut. Terubah tadinya memang kenyut. Ngelaban sidak ya. Laban sidak ke. Bedau bisik senyata terkena sidak yang ngelaban dia. Tahu dia. Sidak ya nyau lihat ngambil duku. Ngambil terabai. Ngambil sangkuah namanya. Kena sidak yang laban kenyuan. Tajak pihak kenyuan tu nang tak nak puri. Nadai nangi mimin ya. Ngelaban sidaknya. Tajak sidaknya mayuh benar. Nyuh betapu sidaknya ngelingi ya dia. Ni. Tiba kaya ukaya nak. Kambuah orang dipanggau libau. Kak memerintah tu dan kenyuan. Kau cerita. Tambiannya tadi bangan udah keringang penapak. Udah kerekam buah tu tuang di geluang dia. Ah, kita ada tahu ngenang anak Rabuang ke bernama Haji. Ya kena tiada dudi. Datai ya semak rumah. Pedak kena rumah. Nah udah berandah lempak api. Api nyau kak datai. Bak tengah rumah. Haji, perlu nak kakang lagi? Ya, perlu mercuk lagi tanyo. Nyokai niki hari tangga lagi nya. Laban dia nyudah siya namat dah. Ya, mengecet hari tanah. Datai abang rumah, dia ya meda. Mayu aman, induk namia. Nga orang ketua-tuai bertugung. Bak ruai semak pala tangga dia. Labannya agak. Ya kapdau di empat api dah. Kandang menuanya kiak ke. Haji sekali aja maliak. Ya ngai buah kesidaknya. Tang lalu mansang kena yang ngagai tengah rumah. Ngagai bala mayuah. Ya kabenom belaban ngaung kenyon. Dataya dia. Pedak ya. Kak si koiko mensia kebelaban ngaurang dia. Lebuah yang maliak ke belakang dia ang kenyon. Lalu pedak kaji. Haji nah udah ngelala ayahnya tadi. Lalu pihak muka kenyut pan. Nang nemu ya nang anak Rabuang. Laban bungai nung yang tu. Madah kajinya sigit datai malamnya. Haji lalu mansang ngagai tuguang sidak ke belaban. Ngaung kenyutnya tadi. Lalu berundian lah mati ya. Siapa nak gini? Mesiaknya banget. Padahal orang nuluang. Berani orangnya. Pihak kuatir Haji. Ya sigi pedang lalang kenyutnya. Laban sedua ya sigi. Nadai kalak bertemu mua. Tang kenyut ngelalang ya. Laban kudah dipadah ke bungai nuing. Lalu ya mereka bisi mereka mimpi. Dipadah ke bungai nuing. Bisi orang datai. Ngagai rumah jabannya pihak ko bukan nemu yang madah ke ya nyalai tang ya bedau nemu siapa orang tekuk bungai nuyangnya tadi udahnya tadi dia ada yang kenyut tu terpedak kajinya tadi ya lu ngangau tu ketuk ngaji ketuk bangtai kemayuah tu nyamai

Lagi tu lah, lecah kesedaknya. Pihak kong kenyut. Haji, ramah-ramah nanti. Dengar orangnya tadi, tak nemu nama ia. Udah. Yang tadi Haji pan lalu. Mansang kan lo. Ngagai kenyutnya tadi. Ukai musuh amanya kini. Ya tanya orang ngau kaku kuaji. Ya lalu mansang lagi kenyuan. Lama nutai ke malam dah. Nak tentu terang juga semina pandang-pandang api kemakai rumahnya. Dia musuh nak tentu terang medak. Aji lalu nang lala siapa ya. Datai abang kenyuan. Ya perlu mantak. Namanya. Musuh dia seru ayat palu tulak belakang ko cerita ngupangan diri ngelaban musuh seru ayat kenyuan lalu jaku ngoya wajib ujinyan ambil di nyan palak jaban ya kemenung ke gari yang baru ayatnya udah nuan bulianya negi lalu tabahan kredit dulu lalu lalai ke dian ternah dian. Ya mimpang udah tamu ingat ke? Anak-anak ingat dia mainnya pulai. Pihak kong penyuan. Ya kok madah kaji. Mayanya tak ada siku orang tapi sini pun. Bangkai jabannya dia tadi. Laman balai indu. Gak semua orang ketetuai kenunga bangkainya tadi. Nyau nada inyo rari kebukai magang-magang orang. Nama dia udah Ninga jakung kenyuatnya tadi. Dia aji talum kecet ngagai bangkai jaban. Serta lunak tecamang terlalu mumpung pala jaban kena ya wei. Udah ya boleh pala jaban. Dia aji lalu belanak ke tanyo. Ya lalu terjun ngagai ujung tanyo. Naban kepala jabannya tadi. Palanya lalu lalai ke ya bak madang kecalak. Ia kebawa ujung tanyuknya. Udahnya ia lalu mericuk baru ke tanyuk. Lalu nampil kenyut berpantap ngau musuh baruai dia. Nyau ngenang kenyut hari pun sedak ke berpantap tadi dah. Amat benar kenyut wai bamuk ngelaban musuh. Terpantup amat tertengok ia lebuh mayanya. Ya agaknya baru ya. Ya hanya tadi ngerja pengawak besai bekenya. Amat tanya berselengkai tubuh munsuah bertegari yang baru ai dia. Datai kena aji. Udahnya tadi ya penyo. Bakal kasih yang gila. Ngelaban munsuah. Laban ya hanya tingat ke mimpi ya ke. Dia suh apa ya rabung. Berbalas ke mati seruai naya. Bala munsuah. Ya keterjun rari ke tanah. Lalu dipesawap ke bala sama jauh. Sira empau sanuka ngau aki emperang. Aki emparan. Ika bernama juntangnya tadi. Tajap ya bisik ke bala munsuah kau liah ngerari ke diri. Tak selesap dalam petang dia namanya kebabaskan ke. Jadi api panjang datai di tengah rumah sikuk lelaki ke bernama Ugeng lalu ngukun bala sidak kindu ngau bala anak mian ngau sidak ketuai ia ke betuguang semak pala tangga dinya ia lumai sidaknya rari ke tanah. Lalu ngelalai kesidak yang dibabas dian. Tambah mereka api kengaluan. Hari pungas tak udah datai di tengah rumah. Tang utai kenyalai ku cerita ruai. Ya mapinya ngelebus hari ruai jaban. Dia tak ujan marina dai utai nak ngemangat-mangatnya. Nyo bakal kedesiwah kari langit nian. Ruai jaban ngau sepintu lagi
ya tungi mainnya sama udah hertong. Tak ngau bangka bangkai min siam hertong. Bangkai jaban makertong. Nah dai temu agi tangga palai udah damai aji dulu udah. Nah siat aji anak rabuannya tadi uliah ngerampas palak jabannya sebedau yanya angus jama api. Sepiak rumah hertuang lawan api semina enam pintu lagi tinggal. Nah siat bilia isau ya kebalat sakit nak dapat mindah nak nak datai api rumahnya tadi lawan api nyanyu padam. Udah yang lebus pintu hari ruai jaban. Laban bilia isau tu tadi ku cerita tiga pintu takah ya hari ruai jaban kepalainya tadi. Nama anda kira ke benar benar meh isau tu nak dapat mindah lalu bilia ya tau keruayan tadi nak angus dempa api laban hari kena hujan balat. Menda api nyau nak makai rumah lagi dia bangai nuyang lalu ngasuh seruai aji ngam kenyutnya tadi nak lagi berbunuh ke orang ya kagi hidup emasnya dah emas kepak sidak ena hidup ngai kena dah nurun ke orang kerepak rudi lah lapan jemah hilangnya nik tanemu kak kita teman sang baru kita udah tu nadai sedaya berani mimin dekat ngacau kita iban balas sedaya dekat ninggal ke menua lalu berarat nyin kilikian ke diau mangkang tanah de baru batangan sungai dia dia tu mas alai nuan ngiga utai kerka de baik nuan pulai tangana mai mayu hagi hari tujuh gigi umas semuanya tujuh gigi nyak dulu baik dia dah pernah ngelai ke pengamak di keterubah tu baru ya keterubah ya pihak ko bongi nuyang ngajar kenyot oi nama dia sidapan nyau nadai belapan lagi udahnya munsuah ya kemati nak bakam sebelahnya dia tadi nyau tegariang sebelah tanah sebelah ruai sebelah nur tanju moya oh ko cerita aji semina mai nam ige aja pala nyeng kawam pala jaban jadi bala sak majau nuga empau ngau juntang akik geraman nan mu nip mayu pala kuliah jauh ya sidaya baik sidaya pulai malamnya sidanya lalu nak niki ke rumah lagi udah sidak ke belaban ngomong suahnya tadi aji lalu ngempuang sidak udahnya lalu mai sidak ya pulai malamnya naban kepala kauliah sidak ya nyalai sidak ya nak sikit lalu berumuruman pulai ngai kurang kaki hidupnya tadi tak nemu siapa orang pengerja pengawaknya ya nyalai ya bak tusun teka 79 tu kita yang tu di tu ni udah ni kenyut tu tadi ngau aji anak rabuang kad bunuh orang dulu subak kira kenyut pantop mati seruayanya tadi berbalas ke pemarai rabuang ngau bini ya nyalai nang katu dulu meh bak tusun ke 80 nyalak kita ni ngakak begini kuku yang cerita tu kujung lagi nyalai aku merik selamat berserara ngagi kita peningan maiwah mumpuat dulu aku wow. Bye bye.

0: sa kitay. Dini bisin nur bukay. Tentuya Bawa FM. Segulay sa jalay.
1: Kemayari to, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Anak Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.
2: Telefon kami 082-258-634.
3: Like megah Facebook kami YFM Iban.
4: Pukul 6 tu lagi peningat sada lemai bak YFM bakal selama tu nak kita begulai bawa rentak ngalih hari lemai hari 5 tu selama hujung minggu ngarep semua bala kita lalu ngarap ke semua bala kita yang sama bala lantang magang diau bak hujung minggu tu. Aku Ken Michael jurut kediri hari konti lemai tu bertemu baru kita bak awak kebukai. Bye bye.

0: Hai, namanya Wakil Mujab.
1: Jap, jap, kini kena ya. Wui.
0: Apa mari gang, nama tu binti yang bapak setiap mayuahnya.
1: Nah, deh, biar nyau. Nyau nang lalah, aku sekumpang di dah butuang seperi yang tau. Nyau bisa kurang mimit inci, nyau pendek lagi, gamal di pedaku.
0: Eh, nama tu baik dia, nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setiap magang.
1: Apa?
0: Mak raya dia kia.
1: Eh, berbalik ke perengkau mimit menya, kena kita bergawai lah. Kita nyau kan gawai dah, tau bunyau.
0: Apa? Jap. Mimit tu kode, nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayuhnya pada kemimit.
1: Oke nama tu punyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyau ngembali perengkang mayuh tu, awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah ditupi aku. Nah siapa boleh nama, nak dek maga kaban aku punyau. Lagi siapa kurang dini kita makan napain nadin baru mah kaban punyau kurang nih. Nah dek garampian aku bernama, oke aku siku jambu nama ngode dek lah.
0: Pedak di perut dinya, nyau majak besai-sebesai. Ayah, memayuhnya air beli. Siapa tersangkuang mayuh tu?
1: Nai, nyangkuang balak kaban kita hilap nih. Ya katanya, nah patut nyangkuang balak kera.
0: Tusah, tusah. Baik dia tujap.
1: Nai, lapa tau tusah dia punyau?
0: Katina tusah. Nanti dah habis berawai. Aku punyau putus seperti yang tu. Gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai ke aku gada nupik dia lah. Ujap, ujap.
2: Berbelanja meh, nitih ke pemisik diri. Pesan tu, hari YFM.
1: Nyau, bisa RM10 deh nyau. Kena tambah yang kupulai.
3: Hari ini biar Malaysia diintuni tiang 15 Mei, kali perengkah hari 1964. Pengerami nyambut hari ini biar Malaysia nang jadi kesemengkah pengawak dikenak mesai ke tanggung pengawak nembiak bawa pemansang benua. Menggerak beliau, ianya ramai cakuk dikenal pada tahun 2026 tu dikenal negap ke iri yang balan miak nangkat ke penau sidak napi gaya pemansang menua ke Cemahilang. RTM beri selamat Arim Biak 2026.
4: YFM Segulai Sejalai.

joget belalak lemai lagu Ari Owen kena kita ngepun ke awak sedar lemai kita ke lemai untuk meningah lemai 15 hari bulan 5 2026 hari 5 lagu joget kena kita merindang hati diri muak ke lemai tu anggap sis kedak kita itu tadi benuang belalak ke lemai tu semudah ke mulai diri Ari Nur Gawak. Enggak merindang peningan kita ikankan tadi agi mengkang terpekul bak jalai alun kelebih kita bak mengeri kebesai harap ke semampai bersabar serta nitiah ke undang-undang jalai alun si sengaja milih lagu rancak ke berketuk ambik ke kita yang tadi berasai regas ke lemai tu lebih baik ke kereta ne ambik kita yang tadi nak berasai ngantuk atau ke micro sleep ya lebih baik ke kereta nyak ke kenangi kita ini tidak pi harap kita semampai bersamping harap ke peninggal kita seruran likun nak ngira bak dini indur kita dia jam kira tau na nak ngira kita yang tadi benua dan tu jalai kini tau ke benuang bak nur kawak jam kira tau ke bak didi dini indur terus ke pengerinduk kita mendiang ke YFM. Jadi ke lemai tu bawa sudah lemai. Kita mulai ngaku Rolana Gilbert nyentuh pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih Minga dah memilih YFM. Jadi kaban ke seluruh merindang kita nak ngira kita yang tadi benung jalai ke pengawak, benung dan tu jalai tak ke besi pengawak ke bukai kini benung tu belalak jam kedia tu sidak ke benung kiruh di dapur jam kita tu lebih ke sidak kinduk ne jadi berjimat ya lebih kita ke berapi anang ninggal ke dapur kita sengapak ne nanti kita entari benung berapi tau ke benung berpanduk ke laut lumai tu ne. Okay, peningan nak berasai hari itu 15 hari bulan 5 cun-cun bunyi kurang tengah bulan 5 kira setengah bulan lagi Raban Bangsa Dayak di menua Sarawak dekat Ngintu Pengerami Gawai Dayak ke tahun 2026 tu ne. Sekedar tadi sudah merambu dekat ngambil kemisi panjai berserimai dengan Pengerami Gawai sekedar tu tadi nak boleh mulai diri ke menua ke Tegal atau ke Penanggur ke Tegal Gawak ya, lebih kisah tak ke Gawak jauh di Menau Orang tak jadi harap kita semampai bersampai nak ngira sidak ke di rumah panjai di Menua kini tak ke sidak ke Gawak di Menau Orang ngarap ke Gawai ke tahun tu merik jereking kita yang megak merik pengerai ngagai tiap kut kita ini setiap mujur dalam semua pengawak kerja kita lebih ke ditagak kita atau ke julur hati kita ke tahun 2026 tahun ini

0: Di CSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari Perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Okey, ini lagi ngenang pengerami Gawai Dayak ke tahun tu. Kalai Rabban Saiban sekali lagi diberi tangguh pengawaknya di pengatur pengerami Gawai Dayak Renggat Benua Sarawak ke tahun 2026 tu. Ne? Kalai tu nyengkau menguluk ke pengawak ti ngatur pengerami Gawai Niti Daun ke ditagak dekat diatur bab penentang tebing Sungai Kucing kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Jadi perkara tu bisik dipansut ke Baum Keterubah Komiti Mit Gawai Niti Daun di dekat dipasu mayuh bengkah agensi perintah piamgak gerumpung ke ukai di kuasa perintah atau ke NGO piamgak pengari komuniti kalai chairman komiti itu ianya Datuk Jefferson Jamil Unyat madah ke pengerami nyila okey sim nak dikenak ngericah kaki Gawai Dayak tang samanya di ke Plasar Endur mandang ke pengaya budaya adat ngau identiti bangsa Dayak di Sarawak. Lalu ke tahun tu, dia komiti pengatur ngadang pengeraminya dekat dipasuk 99 kontijen. Lalu pengawak megak udah diperambung dengan siliat. Kena nentu ke pengeraminya ilak tau lancar diatur. Awalnya teringenang pengerami Gawai Dayak Renggat Menua Sarawak ke tahun 2026 tu.

0: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus begulai sejalan hingga YFM.
1: Seri Aman. 89.5 MHz.
2: Selama-lamai balap ninga bertemu baru dalam program Hello Y Seri Aman. Akalai Ibin engkau kita baru berkongsi ke berita hari bagi menua Seri Aman engkau dibagi menua Betung. Ini berita ke terubah ngenang penemuai sapit premier menua kita Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas. Apin lama udah ngabas pemansang projek jejantas SK Nanga Gayau debak Betung. Dikena nyaga pengelikun Mensia Mayuah biar megabala nembiak ke bersekolah ba SK Nanga Gayau debak. Perintah Menua Sarawak ngena agensi pemansang bagi Menua Betung BDDA udah ngemenar ke belanja 2.38 juta ringgit dikena ngagak jejantas tiba atap bak sekolah to. Projek ngagak jejantas ngelayang jalai tibisi atap to udah berengkah digagak 15 hari bulan 9 2025 lalu diadang tembok 14 hari bulan 9 2026. Pihak Megako yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas madah, skop utama projek to nyengkawam ngagak nyematan jalai kaki tip baru ngembuan panjai 36.4 meter serta ngembuan peninggi 5.7 meter digagak ungkup nembiak sekolah pihak Megak pekerja pengawak bak sekolahnya SK Nanga Gayau debak Betung. Yang Megak ngarap penambuk projek to ilah uliah nyaga pengelikuan bala nembia pihak Mekah Mensia Mayuah lebuah ngelayang jalai laban sekedar orang suah ngengkah ke kereta batisi jalai lalu ngelayang jalai ndak ngira pejalai kereta bukai ti mansa bak ndorto. Nangkan kenya berita kedua empai lama Opis Kerja Raya Sarawak JKR Sarawak udah ngatur ekspedisi Bukit Saduk JKR Sarawak 2026 lalu mayato bisik 151 iko penjerta belangau pengawak to tebal lagi pegawai-pegawai pihak megak pengerja-pengerja pengawak Opis JKR Sarawak empu ekspedisi to tik terubah ya di pejalai ke Opis to lalu udah diatur JKR bagi Menua Betung engkau kerjasama JKR Negeri Sarawak pihak megak terima sukung tik mana hari JKR Muka Sibu Serikai Seri Aman Kota Semerahan Serian pihak megak Kuching. Pengawak tu mayanya di penyadi sapit Premier Sarawak Megak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas yang kemegak nyadi Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak. Nyalai ko yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas yang kemegak adun Bukit Saban yang natai ke pengaga hati ngaga Opis JKR laban miliah Bukit Saduk nyadi alai ngatur ekspedisi itu. Ko yang megak Bukit Saduk dekat nyadi sebagai ari ikon dagang temuai Menua Sarawak. Laban palanto kalak nyadi, alai kubu siko Raja Berani, bangsa Iban Dolok Menyak. Ia nyak rentap, alai ia pihak megak raban besai ia ngenan direk ngelaban perintah Raja Bruk, mayanya. Palanto ilak megak dekat ngangkat kepekara dagang temuai bagi Menua Betung. Ari atur pemansang dagang temuai bersepadu, pihak megak perengka rama dagang temuai Benuang di kemansang ka. Hari Prambu tu betul pemansang kanang menua tu ilah dekat narit mayuah penatai temuai hari menua kita dito biar megak menua luar. Apakara ting rancak kage dagang temuai timai penglantang serta pemansang penatai pemisik Mansia Mayuah dibagi menua tu kelebih hagi. Sama datang kage program tu mayanya ianya kaban Parlimen P24 Betung yang berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, pihak megak Sekretari Politik Premier Sarawak, Puan Roslin Mapung Sabai, pihak megak Direktur JKR Sarawak, Dato' Profesor Dr. Kasidi Morris, pihak megak Residen bagi Menua Betung, Tuan Dato' Richard Michael Abu Nawas, serta pemesai-pemesai Opis Perintah dibagi Menua Betung, pihak megak tuai-tuai Arban Bansa dibagi Menua Tau. Jadi dia tahu kita kenang berita nangkan kenyak kalai sebengkah pengerami ianya pengerami makai lemai mantar gawai dayak 2026 dia sudah datur gerempung tuai rumah GTR rimbas ulu debak mujur diatur empai lama badewan Mensia Mayuah sepawah dibagi Menua Betung pengerami itu mayanya mujur dipenyadi ke megak Sapit Premier Sarawak di Mega Adun Bukit Saban yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Embas di sama di Golok Kaban Parlimen Betong yang berhormat Dato Dr. Richard Rapu. Mayato GTR Rimbas Ulu udah diungkup ke agih belanja yang nyak RM30,000 hari yang berhormat Adun N37 Bukit Saban lalu RM15,000 hari yang berhormat MP P204 Betong kena nyukung program-program pemansang ti dipjalai ke Gerampung Tua Rumah GTR Rimbas Ulu Debak. Pihak mega agih belanja khas nyerumbak gawai RM300 sepintu ungkup genap rumah panjai di Ulu Rimbas di suak ke mega kena ngerami agih ada gawai 2026 pihak mega Gerampung agih tatiang belanja mesin mayuah nyerumbak hari gawai ti dekat data itu. Adun N37 Bukit Saban bisik madah ke Perintah Negeri Sarawak meruan nyendia ke macam agih belanja pemansang yang kaum ungkup ngemanah kaki rumah panjai tau ke Gunturong Pendihau ngemanah kaki infrastruktur menua pesisir biar mega agih subsidi perkara bertanam petupik serta bantu khas lebuah hari gawai tundang inisiatif-inisiatif Perintah Negeri ke Pengelantang Rakyat nyerumbak tahun 2030. Kuya mega Perintah Negeri Sarawak udah ngemendar ke projek ngagak serta ngemanah kaki jalai Ulu Rimbas ngena belanja RM25 juta tidak adang tau ngemontang kaki pengawak mindah ken kita mensia mayuah serta ngerancak kaki pemansang sosioekonomi di peliliah manua tau. Dan sekali itu kita ngena pengerami gawai daya tikas bagi menua Seri Aman 2026. Jadi Bazar Gawai Dayak Semanggang 2026 diatur berengkah hari Sarito tadi 15 hari bulan 5 2026, nyentuak 25 hari bulan 5 2026. Kelab Ngepan Iban Semanggang udah dipadu jadi komiti pengatur pengerami Bazar Gawai Dayak 2026. Alai kena merik peluang orang-orang dagang menua keteto mandang pihak megap jual ke produk-produk sida kelebih lagi produk-produk hasil Penglandia jari diatur bak mini stadium Majlis Daerah Seri Aman. Jadi maya tu mega bisi diatur pekit-pekit baka pekit Ratu Kebaya, pekit Genang Pampat, pekit Keroke, pekit Ngajat Indo, pihak mega Ngajat Lelaki, pekit Keliang, pihak mega pekit Kumang kategori Nembiak 12 tahun ke bawah, pihak mega pekit Manah Hai Tua, pihak mega pengawak berjual macam barang kelebih agak produk pengelandia jari menua keteto serta barang pemakai engkau utai irup. Mua kelemai bisik pemerindang atas panggau hari penanyi-penanyi terbilang menua kitai Sarawak dito. Lalu nitiah ke penerang program berjadi ke Bazar Gawai Dayak Seri Aman 2026 diadang dekat di penyadi pukul 7 lemai tu lagi di penyadi ke Adun Semanggang yang berhormat Dato' Francis Hadin Anak Holis. Nangkan kenyap program niti daun gawai daya bagi menua Seri Aman 2026 dekat diatur kena pagi 16 hari bulan 5 2026, berengkah hari 7 pagi. Tahun tu 2026 Opis Peliliah Seri Aman udah dipadu jadi komiti pengatur program niti daun gawai daya bagi menua Seri Aman 2026. Jadi dekat diatur kena pagi hari 6 to 16 hari bulan 5 2026 berengkah hari pukul 7 pagi. Program berjalai balam mayuah berkena kengepan asal bangsa Dayak kelebih lagi bangsa Iban berengkah hari mini stadium Seri Aman ngelingi Pasar Semanggang. Untuk ini kena program makai lemai mantar gawai Dayak bagi menua Seri Aman dekat di berjalai kena kelemai 23 hari bulan 5 2026 diatur Badewan Suara Seri Aman ngenak ramai jakuk segulai sejalai negap ke pesaka bangsa. Nyerumak program tu dekat diatur Pekit Keliang ngau Pekit Kumang. Ungkup tahun tu Sarawak Dayak National Union bagi menua Seri Aman ngau Serakup Indo Dayak Pampang Semanggang pihak mega Sarawak Dayak Cultural Association SDCA udah dipadu nyadi komiti pengatur makai lemai mantar gawai Dayak tikas bagi menua Seri Aman di pejalai ke berengkah hari 6 lemai lalu mensia mayuah di dekat ngau pengerami itu diperansang ngenak garis asal bangsa Dayak tau ke motif Dayak. Pengerami itu dihadang di penyadi yang berhormat Dato' Francis Hadin Anak Holis, Sapit Menteri Perkara Pelajar, Inovasi serta Pemansang Pengelandian Sarawak yang kemegak nyadi Adun N32 Semanggang. Nyalainya berita ke penudi dia berkongsi ke sekali itu, nyajak hari aku ibin, temu baru kita bawa ke Bukai. Selamat lemai, bye-bye.
3: Okey, terima kasih guys Steven terpasilai aku dah berkongsi yang aku tak peninga. Hello Y Sri Aman. Lalu nangkan ketuk lagi peninga, aku dekat maca pesan berat ia ke bisit cuma kami al peninga YFM.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi ya berkah macam pesan dari puninga YFM ke bisi terima kami dari email yfmiban@gmail.com bimga dari WhatsApp konti ke lemah itu. Kalau ya pesan keturut bahtu yang pesan mati data dari Agung anak cawung kalau pesan untuk nuju kaman belayan ya ke dia di nyelam kelawuh puai panggil kemintian kelawuh bimga di melugu selepung gua punggu lacau rapak sebemban selanjan batu besai panggau pakit pian megak kaman belayan di Sibu, Kuching, ngau kaman belayan kebukai, kenalah rintai, kena maritau. Kalai pesan tu, madah ke cawung anak pulau. Cawung anak pulau udah nadai. Kena 14/5/2026. Jadi, niang cawung anak pulau tu, dekat di Sengai Bulan Mayuh, enya lemai tu, 15/5/2026. Bak rumah Faizal Engkramut Sri Aman, serta dianjung. Ianya, kena pagi hari 6 ianya bak kubur Christian Engkramut. Jadi ya sekali lagi madah ke cawung anak pulau dan adai kena 14/5/2026 lalu niang tu dekat di Sengai Bulan Mayuh ianya lemai tu 15/5 bak rumah Faizal Engkramut Sri Aman serta di kubur kena hari 6 tu bak kubur Christian Engkramut. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan pemati dari Puan Dorin Satu anak Linsum tak keindai Simon. Kalau ia pesan tu menuju kapan belayan, pian megak balati semakai mai rabat, bakar rumah dini Sungai Kelampai, rumah Anita nak jempi balai badak, rumah Ribun Tintiang Melaban, rumah Richard anak Ancang di Sungai Mudiang, rumah Ia Ansam Tintiang Gereja Sebetan Seratuk, Sungai Berangan tiga buah rumah, Mutung Ruban, Sungai Ruan Ruban, Rapung, Diet Debak, Tinting 2000, Rumah Ikum Senyawan, Rumah Beruis Temuduk, Pengulu Anyum, Bak Babang, Kemelayan di Batang Sebetan, Batang Kerian, Awik, Benjamin Jaya Sebilik di Bintulu, XRR Mandi Nak Ribut, Bak Rumah Lim, Mutung Ruban, Ngau Kaban Belan Kebukai, Kena Alah Rintai, Kena Maritau. Kali pesan tu, madah ke Gilbert Michael Jawib, Gilbert Michael Jawib tak ke Gil udah nadai kena 13/5/2026 lalu niang Gilbert Michael Jawib tak ke Gil tu dekat di Sengai Bulan Mayuh bak rumah Lumur 388 Lorong Kedandi 4 Tabuan Jaya Kuching kena lemai tu 15/5 serta dianjung kena pagi hari 6 16/5 bak kubur RC Batu 13 di Kuching. Jadi ya sekali lagi madah ke Gilbert Michael Jawib tak ke Gil udah nadai kena 13/5/2026 lalu niang tu dekat di Sengai Bulan Mayuh bak rumah Lumur 388 Lorong Kedandi 4 Tabuan Jaya Kuching kena lemai tu 15/5 serta dianjung pergila ianya hari 6 16/5 bak kubur RC Batu 13 di Kuching. Jadi penerang ke sili lagi tak tanya ngagai Puan Dorin 1 bak lumur 013-576-4255. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngintu 100 hari dari Regina nak ketiat atau ke Indai Luhat kali pesan tu nuju kaban belayan yang kediau di Ladang Atas, Ladang Baru, Durin, Sengam, Suai, Sepaduk, Serakit pian begak kaban belayan yang kediau sepemanjai jalai sebungan sebawah ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kena maritau. Kali pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari niang nui anak antau kalai pengawak tu kekak diatur kena 30/5/5 hari 6 pukul 3 lemai bak rumah usah sebungan sebawah. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngintu 100 hari niang nui anak antau kalai pengawak tu kekak diatur kena 30/5/5 hari 6 pukul 3 lemai bak rumah usah sebungan sebawah. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, pesan gawai antu datai hari dera nak kapar nuju tuai rumah Edmund Kalai tak ke apai jabu pemanca cali ngau kawan belayan di Melipis Kenawit karin ngau kawan belayan di rumah Binal Ranan Kenawit bayau di rumah Nelson Surau Durin beti anak jambu bak Taman Bintang Betangor Dayang Anak Jambu di Sibu Jaya, Douglas Man Ngusias Bilet di Sibu Jaya, ngau di Pakuh Uyak, Merta Ali Putin Ngusias Bilet di Maung, Ganih di Liuh Kenawit, Kamemblayan Bak Rumah Jana Batu Matup Julau, Tuan Rumah Indru Lima Ngau Sidap Nyadik di Jalai KG di Bentangur, Kamemblayan Bak Rumah Steven Gadis Seputan Selaut Ilik, Rumah Philip Janting Abjawai, Cawung Tok Ke Apai Anti Bak Rumah Kampit Sangkung, Ini kumu di bilat legup ngosias bilat di rantau Abau Julau ngau kaban blan kebukai kena lah rintai nama itu. Kalai ya pesan tu ngasuh kita datang ngakai rumah Trisi nanga Selaut Tengah Julau ngau pengawak berantu niang unggat anak kapar yang nyak kena 3 bulan 6 2026 tu ilak. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak berantu tak kepesan kawan tu niang unggat anak kapar tu kalau kita dipinta datang ke rumah Trisi nanga Selaut Tengah Julau kena 3 bulan 6 2026 tu ilak. Lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan gawaian tu tak keberantu datang dari Frankie anak Jipun kalai pesan tu nucu kaban belayan ya ke dia buat rumah gunung sama Rumah Simon Pilit Kawung, Rumah Jackson Jane Sungai Putung, Rumah Bayer Bangkoi, Rumah Suntis Bujuk, Rumah Siti Pakulu Undup, Rumah Wis Anak Ju yang Pakuli di Undup Megak, Kamblayan Baru Rumah Maria Senglau Undup, Kandis Sengkili, Genting San Undup, Sungai Tengah Undup, Lubok Ju, Undup Dalai Tekalung, Niah Pian Megak Dimiri, Entulang Miri, Pakit A, B, C, Pian Megak Bayai, Sungai Rebuh, Mungguruan, Iju, Entebar, Tingkah, Ngau Kaban Belain Kepukai, Kenalah Rintai, Kena Madito. Kalau ayah pesan tu, langsung terdatang ke rumah Simon Anak Celari yang Bak Radau Undup, Ngau Pengawak Semiang tak ke Merkat Regang Gik Niang Jipun Anak Uka tak ke Apai Prengki, yang nyak kena rinam 30 bulan 5 2026. Jadi sekali lagi madah ke pengawak Merekat gergang git niang Jipun anu ukak tau ka Pai Franky. Kalai ya pengak tu kak diatur kena 30 bulan 5 2026 hari 6 bak rumah Simon anak celah.

Cabana Blayan, Yaka, Diau Bak Rumah Mawas, Gentiang Kerupuk, Rumah Jane Sungai Paku, Rumah Lawrence Uang Batang, Rumah Sun Sungai Sibau, Rumah Paling Sungai Kunang, Rumah Meriang Sungai Buloh, Rumah Padang Bukit Mas, Rumah Tayan Sungai Lepung, Rumah Sibar Lubuk Lembau, Rumah Landan Teluk Mulung, Rumah Pangai Dayat, Rumah Gani Dayat Pakan, Rumah Runggas Bangkui, Rumah Musid Garu, Rumah Udul Ulu Serikai, Rumah Austin Cali Badal, Pemgak Bak Rumah Lat Gerugu, Kamblayan Bak Nangga Pelagus Kapit, Stabau Uyak, Rumah Dagang Rumah Tatum, Punyulok Layar, Mutuk Layar Ngau Penebak Layar, Pemgak Kabar Nak Belayan Kebukai, Kenalah Rintai ke Nama Ritu, Layar Pesan Tu, Madah ke Limia Anak Akal, Tau ke Serani, Tau ke Indai Kerikap Udah Nadai, Kena 13 hari bulan 5, 2026. Lalu Niang tu dekat di Sengai Belamayuh, ingat kena lemai tu 15 hari bulan 5, Bak Rumah Gedung, Bak Rumah Gandum, Sungai Rian, Bayung, Ulu Serikai, serta dikubur kena pagi hari 6, ianya 16 hari bulan 5, 2026. Jadi sekali lagi, madah ke Limia Anak Akal atau ke Serani, atau ke Indai Kerikap Udan Adai, kena 13 hari bulan 5, 2026. Lalu Nian tu dekat di Sengai Belamayuh, kena malam tu, ianya 15 hari bulan 5, Bak Rumah Gandum, Sungai Rian, Bayung, Ulu Serikai, serta dikubur kena pagi hari 6, 16 hari bulan 5, 2026. Jadi berita kasih lagi, tak bertanya ngagai anak Niang tu, ianya Kasin, Bak Lumur 014-626-0072. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan ngetas ulit ngau nyuak untuk balu datang hari itu rumah Michael anak Anthony Liam. Kalai pesan tu nunjuk ke Mamblayan, ia ke dia di Batang Pandan, rumah Nyundang Asan Sibu, Batang Binyuk Pandan, Pembegat di Suai, Sungai Mas, Lamban, Sungai Arif, Mam tau ke di Majau Kenawit, Pembegat Kaban Belain Kebukai, Kenalah Rintai, Kenalah Madi itu. Kali pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit Niang X2 Rumah Seman Anak Jubin, ianya kena hari 6 tu 16 hari bulan 5 pukul 8 malam Bak Sungai Pelan Lorong Permata 13B Tanjung Kidurung. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit Niang X2 Rumah Seman Anak Jubin, ianya kena hari 6 tu 16 hari bulan 5 2026 pukul 8 malam Bak Sungai Pelan Lorong Permata 13B Bak Tanjung Kidurung. Awalnya trip minga pesan berat ia ke bisik di terima kami dari email WPM Iban. Lalu ke situ tu ke baru dah diterima kami kelama itu ianya datai dari ex-sergeant Engkiong Anak Ambau. Kalau ia pesan tu nucu kabar Anak Belayan ia ke dia di Bawangasan, Pasin, Rumah Iriang Sungai Bekakung, Rumah Jingga Anak Igun Sungai Kelai, Rumah Unjah Sungai Melanggan, Rumah Ligung Sungai Lengan, Rumah Siah Sungai Apung, Rumah Gantih Anak Sayang di Tanjung Bekakap, Rumah Imelda Anak Sandum Tanjung Bekakap, Rumah Nuing Sungai Tebelian, Uba Anak Mut di Barun Serikai, Marai Anak Ganda Tanah Putih Serikai, Lidia di Madul Bentangur, Kaman Belain Bak Rumah Rubin Sungai Rian, Pian Megak Bak Teguh Sibu Sekuau Uncing Anak Ganya di Lapuak Miri, Pemegak Kaban Belain Kebukai, Kenalah Rintai ke Nama Ritu. Kalai pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit serta muai terbalu Niang Jumbur Anak Ringgit. Kalai pesan tu kalai pengawak tu dekat diatur ianya kena hari 6 tu 16 hari bulan 5 pukul 7.30 lemai Bak Rumah Jenau Anak Segai Sungai Apung Ulu Sibu. Lalu pengawak tu dia tu ngena cara sembiang. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit setelah muain terbalu Niang Jumbur Anak Ringgit. Kalau pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 16 hari bulan 5 2026 pukul 7.30 lemai Bak Rumah Jenau Anak Segai Sungai Apung Ulu Sibu ngena cara sembiang. Awaknya tarik pesan berat ya ke bisik terima kami hari Peningah YFM.

Lagi nampung macam pesan berat ya ke BC Terima kami ya di Peningau FM. Kalau pesan ke Siti tu, ia pesan merkat ke ia pesan kawai ngergang. Kalau ia pesan tu nucu kabar dan belayan ia ke jauh tu ke semak, ia ke nak larintai ke nama itu. Kalau pesan tu merah ke pengawak merkat ke ngergang ngik niang atit anak libung. Kalau ia pengawak tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026 Bak Rumah John Ricky Pakit B di Sri Aman. Jadi sekali lagi madah ke pengawal merkat kergang ngik niat atit anak libung. Kalau ia pengawal tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026 Bak Rumah John Ricky Pakit B di Sri Aman. Awalnya tadi pesan ke diterima kami hari ansat anak atit. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan ngetas kulit datang hari jemaat anak mawar tak keindai ana. Pesan untuk nucu kaman belayan yang kat rumah semakai amaya rabat yang di Pelanduk Tanjung dua buah rumah Duruk Teberuk Mungguk Grenis Pelawa Putus Luban yang kat Bangkit Nanga dua buah rumah Bangkit Baru Bangkit Lama Nunus Ajau Serudit B Dabuk yang kat kaban belayan di Pasar Atas Pasar Baru Bebuling Atas ngau Bebuling Tapang, Selindung Kelili, Ulu Kapu, Tuan Rumah Jawa, Pemegat di Skuyat Baru, Nangan Tiga, Batu Empat Seratuk, Jerai Debak, Nangeban, Serungap Debak, Pemegat Kaban Belayan Kebukai, Kena Lahir Intai, Nama Dito. Kalau pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit, Niang David Harden, tau ke gericih anak Aji, tak kapai anak, kalai yang pengawal ngetah sulit tu kadiatur kena 16 hari bulan 5 2026 hari 6 tu pukul 8 pagi bak rumah ngelayang Vun Umbat Serudit A. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit ni yang David Harden tau ke gerici anak Aji tau ke Payana. Kalai pengawal tu kadiatur kena 16 hari bulan 5 tu hari 6 pukul 8 pagi bak rumah ngelayang Vun Umbat Serudit A. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan ngetah sulit ngomong yang terbalu datang hari murni anak lancau pesan untuk nuju kawan belayan ya ke dia di Johor yang Krisina anak lancau yang berkat di Serikai kelebat sebilik di Skimbi rumah Riti anak Sawung Sungai Bakuang Bentangur Nyimbung Ngodijah Nanga Biban Tatau rumah diri Kebuluk Jelaluang Tubau Batang Kemena Sebatuk Niah Sungai Lawung Ngobuk Bakuang Miri tu rumah Siba anak bunsu batu 25 Jalai Bin Tulu Miri. Iman anak bunsu batu 25 Jalai Bin Tulu Miri. Rumah Dunggar rumah Layang rumah Seman Sungai Mas Ilik. Rumah Junggan rumah Sem rumah Madiah. Rumah Niau Sungai Mas Ulu. Pian Megat rumah Sima Ulu Meluan Selangau ngau kaban nak belayan kebukai. Kenalah rintai kenal Maditok. Pesan tu ngasuh tak datang ke rumah Michael Bilong anak Lampuh. Sungai Mas Ulu ngau pengawak ngetah sulit ngau muain terbalu. Niang Lansau anak Abau ianya kena 16 hari bulan 5 2026. Jadi sekali lagi minta kita ke pesan tadi datang ke rumah Michael Bilong anak Lampuh bak Sungai Mas Ulu ngau pengawak ngetah sulit ngau muain terbalu Niang Lansau anak Abau ianya kena 16 hari bulan 5 2026. Pesan ke penudi ya ke bisik diterima kami hari peningat tu ianya datang hari ya ayah anak Melina kalau ia pesan untuk nuju kaban belayan ia ke dia bak engkerpuk semulung ulu ngau semulung ilik engkeranji pantau seduku kampung upik lingga biar megak kaban belayan kebukai kenaklah rintai kenama dito kalau pesan untuk madah ke pengawak merantu niang keri anak kancung ianya kena 29 dari bulan 5 2026 bak rumah gerunsin anak renggan banting ilik lalu regang dekat Dianjung kena pagi 30 hari bulan 5 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak merantu niang keri anak kancung ianya kena 29 hari bulan 5 2026 bak rumah gerunsin anak renggan banting ilik lalu regang dekat Dianjung kena pagi 30 hari bulan 5 2026. Awalnya tadi mengingat pesan berat ia ke BC diterima kami ke lemah itu.

0: Celaku hari after kahwin. Jadi bukan selama meninggal pukul 7 lemai terlagi ungkap Raban Christian. Kita dekat belak mendiang ke program tu Raib Hidup mulai dengan Pastor Edward Langi. Lalu ditangkat dengan salah kita sama belak mendiang ke Berita Lemai hari YFM pukul 7.30 lemai terlagi.
1: Program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke pengeramai itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipinyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah Dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ia kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

Haleluya. Bertemu baru kita minggu tu menyatai buat dalam program Turai Penghidup. Tapi shalom bagi semua peningok. Lalu awak keberkat dengan pemayak sudah dibaik Roh Kudus diberi majak nambah-menambah bagi semua kita. Kelebih lagi buat penemu pasal Allah Ta'ala kebenar dengan pasal Yesus Kristus di Tuhan kita. Amin. Ayat kudus kita saritu menyatai tujuh hiti. Lalu reti lumur tujuhnya, babu kudusnya, madah keutainya, udah tembu. Lalu lebuah keutainya udah tembu digago uranya, uranya lalu ngetu gawa. Udah tembu bah? Ya lalu belelah. Nanti utai digago ya lagi. Ambil kebandingan deh. Allah Ta'ala ngago dunia tu keliak, 6 hari aja. 6 hari yang agak dunia lalu tembu. Lalu bari tik tujuh ya. Allah Ta'ala lalu belalak. Ya ngetu gawa. Ya lalu merkat dari tik tujuhnya. Lalu ngeletak arinya jadi kudus. Banyak kura putih. Arti lumur tujuhnya completeness. Udah tembu. So kita maca tujuh itu ayat kudusnya dulu nih. Ti udah disedia ke Tuhan ke kita. Terubah ya. Ari surat pasal kerja Rasul bagi 1 ayat 8 ngus 9. Ku Jesus bejaku ngagai belum murid ya. Kita dekat nerima kuasa. Lebuh Roh Kudus sudah nurun atas kita. Lalu kita dekatnya di saksi aku di Jerusalem. Di serata menua Judea ngau Samaria. Ngau ngagai ujung dunia. Lebuh ya udah nyebut jakunya. Ia lalu dibaik niki ke serga. Dipedak semua sidak dia. Injil Saint Mark bagi 16 ayat 19. Lebuah Tuhan Jesus sudah berjakuk dengan sidak. Ia lalu dibaik niki ke serga. Lalu duduk muak ari kanan Allah Ta'ala. Injil Saint Luke bagi 24 ayat 50 dan 51. Udahnya Jesus main sidak pancut dengan Bethany. Dia yang angkat ke jari ia, lalu merkat ke sidak. Lebuah ia benua merkat ke sidak, ia ninggal ke sidak, lalu dibaik niki ke serga. Sidak lalu nyembah ia dia. Surat pasal kerja Rasul bagi 1, ayat 10 hingga 11. Lebuah sidak murid ia benua kadah ke langit, lalu nangkilok ke Jesus mukuk. Tekalonya dua iku orang ngenak garik burak, berdiri ngimbai sidak lalu berjaku. Kita orang Galili, namo kebuah kita berdiri ngkadah ke langit ke Jesus tu kudah diambil dari kita lalu dibaik niki ke serga ke dekat datai baru baka cara ia kemupuak ke serga baka kudah dipedak kita. Lalu surat 1 Timoti bagi 3 ayat 16 nulis ke kuya misteri agama kita ianya pengharap kita orang Kristian tu nang amat ia besar. Jesus pegari ngagai kita ngenok tubuh manusia. Roh Kudus madah kianya nang sigi amat. Ia dipedok balau melikat lalu ditusui ngagai semua bangsa. Jesus nya ti dikarap ke manusia di serata dunia tu. Lalu dia tu ia udah dibaik niki ke serga ke. Haleluya. Bok lima itu ayat kudus itu udah dibaca kita. Bible madah ke Jesus udah dibaik niki ke serga ke. Jesus udah dibaik niki ke serga ke. Namo kebuah ya. Bok Injil St. John bagi 14 Jesus madah ke kebuah ya. Mudah aja utai itu dia suah Tuhan ditemu kita yang menjadi. Kuyo, anang tusah hati kita. Arab kalah talo, lalu Arab megok ke aku. Dalam rumah apa aku, mayuh bilia. Nanti ia ndak berkenyok, aku ndak madah ku taitu ngagai kita. Aku dekat kian ke, lalu nyendia kendurnya ke kita. Lalu nanti aku mupuak kian ke, niki ke serga kian ke lalu nyendia kendur ke kita aku dekat pulai kita ke baru lalu mai kita ngagai aku mpu
ngambil ke dia endur alai aku, dia megak endur alai kita. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya, Jesus. Balam nyadi semua. Kebuah kita berkunci ketujuh itu ayat kudus tau. Ti nyebutnya deh. Jesus dibainiki ke serga ke atas kian ke. Laban kemari ya. Bak kelindau kita orang Kristiannya. Ianya hari Tuhan Jesus kita nya deh. Dibai Allah talonya. Pulai niki ke serga ke. Tau ketika disebut kita nya. Ascension Day. Ianya ke 40 hari Jesusnya deh. Udah diangkat dari mati. 40 hari kita orang Kristian udah nyambut hari Easter. Hari Jesus tiba-tiba niki ke serga tu nya. Ianya 10 hari sebelum kita nyambut hari Pentikos. Ianya hari dikenal kita ingat kalah talau nya menjadi. Hari ialah talau timri kita Roh Kudus ya. Takut disebut orangnya hari pengadau gereja. Balam menjadi semua. Kita orang Kristian hari tidak tahu kita ingat deh. Dia tahu. Balat lagi kita nyambut hari Christmas. Ramai nak kita nyambut hari Christmas. Udah nyok mayoh kita nemu Good Friday. Ngau Risto. Kebuah ya piok. Kau leban mayoh Christmas ngau Good Friday-nya deh. Kita diberi orang public holiday kini. Nyok kebuah kita ransiang lagi nanti hari dua itiknya. Tan lebuah mayoh Ascension deh. Ngau hari Pentecost. Kita takut. Kau nyemitok kutainya aja. Kita ini ada kisah deh. Lalu kesini benarnya. Mayuh orang Kristian pun deh. Ngumbai hari Ascension Day itu. Tau ke hari Pentecostnya. Nyok pengharap. Lain pengharap sila nyok. Kusidak ya. Ngi kami indok bangsa nyok. Ya kah? Nyok lain sehari itu menyadi. Aku dekat berkunci ke deh. Sekedar hari kebuah Ascension Day itu penting. Penting ngegai pengharap kita. Laban tu mari Tuhan Jesus kita pulai niki ke serga kian ke. Pemulai Jesus tu menjadi besai benda reti ya. Kita berkunci keempat itu aja kebuah ya. Keterubah ya. Jesus nyebut jaku ya tika penudi benda batas ke yurga. Maya Good Friday itu tadi. Ku Tuhan udah tembu. Lalu munyi itu dah disebut tadi. Nanti utainya udah tembu. Bertinya nadai lagi utai itu digagok ya. Tak nama kini utai itu dah tembuk ke Tuhan itu deh. Menyadi hari pemulai Jesus ke serga kian ke baru. Nyok madah ke semua pengawak ya ti nyelamat ke semangat kita yang mensianya. Semua pengawak penebus ya di dunia itu. Engkau semua pengawak ya ti ngemuas kati ialah talanya. Udah tembuk. Udah tembuk magang-magang. Semua utai itu ditulis dalam penyanggup lama subuh, udah tembuk. Semua adat-adat Moses, ngau semua pengawak itu berberi kepiriangnya, udah tembuk. Pengawak itu berbunuh ke jelu, ngau bergenselan ke darahnya, semua pengawaknya menjadi, udah tembuk megah-megah. Pengawak Jesus itu nyelamat ke kita, ngambil ke kita lurus, ngambil ke kita kudus bermua mata Allah Ta'ala, udah tembu. Penglepas kita dia tu selamat. Entap. Ndak uliah ditikal kagi. Salvation kita nya sah ke belama-lama ya. Nyalai pengawak ti dekat ngambil hati ialah talanya. Pengawak ti ko ngemuas kati ya. Ngenak pemanah pengawak dirimpu ndak diguna lagi. Piri yang ndak diguna lagi. Adat-adat Moses ndak diguna lagi. Ten commandment yang tak diguna lagi. Semua ritual pengharapnya ti berkena ke darah, ti berkorban ke jelunya, tak diterima Allah Ta'ala lagi. Pengawak ti bensanya. Laban semua pengawak penyelamat ianya deh. Engkau semua pengawak Tuhan ti nebus penghidup kita udah tembuk megah-megah. Nyok kebuah Ascension Day tu penting ngagai pengharap kita orang Kristian. Dia tu ya seminak ngasuh kita yang nak pengharap kita aja. Harap ke Jesus siku aja. Berkah hari dia tu. Okey, belum nyari semua? Kedua ya, kebuah pemulai Jesus diniki ke serga kian ke.
penting ianya pengawal Jesus ke Sarito. Nama anda pengawal ia ke Sarito, pengawal ia ke dia tu ngagai hitai nitiah kutai tidak tulis bersatu John bagi dua Jesus dia tu nyam nyadi nyadi ke wakil hitai ngagayalah talo nyadi penyawab hitai nyadi pengari hitai nyadi tuan luyo hitai bejaku ngagayalah talo ngari ke kitai ku Saint John madah ke kitai anak aku nulis kutai tu ngagai kita ngambil ke kita ndak berdosa tanti orang gereja dosa kita inda bisi siku penyawab ke bejaku ngagai apai ngari ke kitai ianya Jesus Kristus ti lurus haleluya menyadi nanti lebuah kita bisi pil lebuah kita bisi salah Jesus bisi ngari ke kita nan ke kita nyawup kita nyadi luya kita bejaku ngegayalah telo ngari ke kita ketiga ya kebuah ascension of Jesus Christ tu berguna benda berpengarap kita orang Kristiannya laban ruah kudus ngau semua kuasa Allah telonya dia tu menyadi diau buat dalam kita. Puji Tuhan. Labanti nadai Ascension Day, Roh Kudus ndak diau berdalam kita. Dua kali ya, berdalam Injil dia, Jesus madah ke Roh Kudusnya, dekat diberi ngegai kita ke harap kia. Ngambil ke Roh Kudusnya, nyadi ke penyawab kita. Bah Injil John 14 ayat 16, Tuhan nyebut, aku dekat minta hari apai, lalu ia dekat merik kita siku penyawab. Ia nyok Roh Kudus. Ke dekat diau engkau kita. Belama ia. Lalu bat John bagi 16 ayat 7. Jesus madah ke ngagai bala anak murid ia. Ku ia. Engkau bendar aku madah ngagai kita. Kita untuang ti aku mupuak mulai ke diri ke serga kian ke. Laban ti aku ndak mupuak kian ke. Penyawab ndak datai ngagai kita. Ku ya tang aku mupuak ku Jesus nyambung lalu aku dekat ngirum ke Roh Kudus ngagai kita terima kasih ya Jesus Tuhan aku nanti nadai Ascension Day menjadi Roh Kudus nadai diberi ngagai kita nyok pemesaya guna Ascension Day tu ngagai kita orang Kristian ngagai semua kita orang Kristian laban tu ukai pengharap dan menjadi tak utai ti amat pemendar temu me pemendar kubuk kudus lalu pemendar tu dah ditemu kita nya tiba dalam berita manah Jesus Kristus pemendar nya menjadi deko ngelepas ke kita hari semua ajar-ajar agamanya tindak betul semua semua pemendar nya deko ngelepas ke kita nya deh hari semua ajar tentang pengharapnya tiagi ni tiah kadat Moses nya. Laban pengharap kita orang Kristian nya deh. Nya ukai agama. Tau tai kebenar. Utai ti amat. Kristian ni ti nya deh. Nya kawal kita ingau petaro Allah Taala. Ukai agama. Laban kita udah pulai bebaya baru ngau yo. Kita pulai bebaya baru ngau Allah Taala nya deh. Nengah kepercayaan kita bo darah Jesus Kristus. Ukai badarah jelo. Ngau bas semua pengawak tidak gagau anak ya. Lalu ketegal pengharap kita, kita diambu petaro Allah talonya nyadi ke anak ya empu. Nyok kubuah Christianity itu kai pengharap. Relationship. Kawal. Kawal anak ngau apai. Nyok kubuah kita ngau ke Allah talonya apai. Orang agama bukai, ndak tahu ngau ke Allahnya apai. Laban sida ia nadai kawal diri menyanak ngawalah talo. Kita ibisi. Amin. Lalu ke penudi ya. Kebuah Jesus tu dia ambil pulai nyikik ke serga kenya. Nya penting yang balau menyeri semua. Ianya. Jesus nyikik ke serga kian ke. Di pedok nyengendau batang tubuh. Di pedok nyengendau batang tubuh. Ia dibaik nyikik ke serga ke.
nyerupo sebako-bako kita mensia tu. Bisi tubuh, bisi tulang, bisi isi, bisi baju. Jesus dia tu hidup di surga dia. Bako kita mensia di dunia tu. Bisi tulang, bisi tubuh, bisi baju. Bisi batang tubuh, bisi mua mata. Haleluya. Lalu dia tu mengharap kita berguna benar. Labanti kita itu disebut bub kudusnya bala tubuh Kristus. Kita lebih maya aja kita pulai lalu niki ke surga kian ke kita pun menjadi haleluya niki batang tubuh mega bisi tubuh bisi tulang bisi baju bakal Jesus di niki batang tubuh mega batang tubuh kita nya tubuh kebaru glorified body nya lai menjadi bala kita sebilia bala kaban belayan kita bala pangan bala painai kita bala kini kita dia dah dulu pulai ke surga kian ke dia tu dah pulai dengan Jesus Kristusnya sidaknya pan menjadi bisi tubuh mega agi bedau mua maka ngi sidak menyok bako Jesus mpu amin nya lai hari ascension day tu menjadi kita nemu gaya utai ti disebut urangnya penghidup ti meruan ke belamoyo penghidup ti begulai ngau Jesus Kristus penghidup ti begulai ngau Allah Ta'ala ke apai kita penghidup ti nadai ujung so nyok mes kedok ya penguntuang kita menjadi nemu guna ngau nemu pemesai reti Ascension Day tu ti disambut kita kemari ianya 40 hari Jesus sudah diangkat dari mati lalu dibaik Allah Ta'ala pula nyiki ke surga kian ke so sekumah tinggantik penatai Tuhan ti kedua kali ya ti agi lama menjadi karena irau Tuhan tetap ngintu kita likun di dunia tu Tuhan tetap nyaga penurun ngau pemulai kita Tuhan merkat ke kita ngenak penggerai ngau penglantang penghidup ya merik kita pemayak ya mpu menjadi ya rindu ke kita lalu berjaku ngari ke kita nyadi tuan luyo kita ngagayalah pai kita di surga dia kita bisi penyawup di badas dalam nama Jesus amin bertemu baru shalom.

0: Sada Lemay Y FM. Sada Gitar
1: tiap hari lima
2: pukul 7:15 malam.
1: Mbak Y FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peningat bertemu baru kita anggap aku Patricia Griffin dan Mia Alamasarah dalam rancangan Sada Kitai diterbitkan oleh YFM engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kepada peningat semua semampai dalam rahmat engau kasih sayang serta semampai dalam pengelikuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi kesekali untuk bala peningat semua, aku dekat berkongsi ke senentang ngidup kekasih sayau engau ukwah bak hari raya korban. Jadi bala peningat semua, hari raya korban ya ukai seminak pengerami raya ajak tang sitik tanda kasih sayau engau mai reti segulai sejalai kita umat Islam bak kandang mensia mayu. Jadi ibadah korban meh nyadi kesitik palan ala kita belajar berkongsi ke jerki engau bala sidak ke endak entu manah nasibnya tadi. Bak dia tadi bala peningat semua, kita ada kak ngenatai ke bakti kita asai empati keikhlasan engau ati tik bersyukur akhlak tik mana dia tadi dekat ayan ukai lebuh maya kita mari aja tang mega lebuh maya kita kiruh tok ke peduli ke penusah orang bukan mega kita ninga kesada ati sida ya kita merti ke penusah sida ya engau mantuk sida ya nyak meh tanda tok ke kelai kasih sayang tik kebenar ya. Jadi beruang bila kita megap jadi kemeh bulan Zulhijjah tu dikenak kita negut kaget kawul serta meri awak kena kita bergulai sama kena kita berandau dengan duduk sebilik nunjuk ke penyayau kita serta sama belak berbahasa ke sama diri enggak bala bakia kita megak dia tadi kita sama belak nyaga kepercayaan atau ke keikhlasan sama diri kita lebih maya bersulu untuk ke maya kita berkaban bakia megak enggak jiran kibok kanan kita kita sama belak nyubur kagi semangat bertulung bersyukur engau sama belak kiruah ke sama diri sama kiruah ke jiran kita nama penusah jiran kita nama berita jiran kita jadi kita nanya sedak ya jadi kaul tik mana tu tadi ya ukai seminat datai hari utai tik besar aja tang ya datai hari pemanah tik miat aja tik semampai di kerja kita leban kebenar ya adab engau akhlak tik mana meh tik dekat nyubur ke kasih sayangnya tadi engau arinya tadi mega dekat nyadi ke kita itu tadi raban mensia mayuah hidup engau harmoni engau mega boleh berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ngarap ke semangat Zulhijjah tu ya semampai nyadi ke kita orang tik mentas engau bergulai engau semampai kiruah tok ke peduli ke semua orang. Jadi wallahu alam nak tu dulu kunci di baik aku harap ke kunci ke aku tu tadi bisik meri manfaat dengan kita semua. InsyaAllah bertemu baru kita bahasa kita dekat datai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pegawai peningan yang kami mai tam dieng ke Sada Lemai lalu bekas lama sudah tes mabak mendiang ke Berita Lemai. Saya pinan dulu ngasti lagu ari Jeffrey Molly intik perindu udah peserangan.

Semalam Mai Peningat, Datuk kami lapor ke Berita Lemai 15 hari bulan 5 tahun 2026. Sebelah titik kanan Nur Sita Jepak sudah dikembalikan nyukat perimeter tanah hari baru program Tanah Adat Bumi Putra NCR. 467 ikut pemesai buat upis tanah dengan survei sudah dipadukan. 6 projek hari baru agensi pemansang Delta Rajang Radda dekat Deep Jalai. Nyatari batang berita lalu tu isik berita.

Hari kelima keterubah penggal kelima konsol negeri Sarawak diterus ke baru sarito. Muak ke pagi tu tadi, bisi 11 ikut kaban konsol negeri, ngau ngambil bagi saut tanya petulis, sebedar nerus ke ngau bercerai ke usul merit terima kasih ngagi jakut pemuka tuai pemukai menua Sarawak. Tu antara sita kaban konsol negeri ke bisi ngau ngambil bagi, ianya sita engkliri Jonika Rayong Ipa, Kabong Datuk Muhammad C. Kade, Kelakar Muhammad Duri, ngau terbeduk Dr. Simon Sinang Bada. Sebelah titik kanan dur sita jepak udah dikemenarkan nyukat perimeter tanah hari baru program nyukat tanah adat Bumi Putra NCR nakak 30 hari bulan 4 tu tadi. Tanah keris sukatuk kemungkur kira 3,372 hektar pemesai. Sapit Menteri Pemasa Menteri dengan penaja asal Datuk Len Talib Saleh madahka hari penyampaunya bisik 8 buah kanan dur di ngembuan 2,984 hektar pemesai udah tembuk disukat serta digezet jadi kampung komunal bertanam tupik Putra hari baru Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Kelimparnya lalu hari 3 buah kanandur, nyak 4 kilometer 15 jalan ulus bawah agi bedau disukat. Tuk ketegal orang kebubu tanah nak datai ngonguluk randau nuntut tanah sidak serta nak merik timbal ngagai upis tanah enggal survei. Datuk Len Muninya lebuhnya tanya kaban konsul negeri Sita Jepak Iskandar Turki berkaul dengan status pengawak ngagak tanah KZ NCR ngau kampung nyak Siti Ari atau perintah kena ngerumban pengawak nyukat tanah serta ngaku orang kebumpu tanah. Berubah ngunya sapit Menteri Pemansang Menteri ngau pengeraja asal Datuk Len Tarif Saleh pada ke perintah Sarawak Megak ngambil bagi sekedar atur pengawak di kena ngerumban proses nyukat-nyukat tanah adat Bumi Putra NCR. Tuk nyengkau mengambil 467 ikut pemesai kebaru buat upis tanah ngau survei ngau agih belanja tambah RM30 juta setahun kelimpari servis juru ukur luar ngau teknologi nyukat megak dikena ngambil ke pengawal berjalan ke servis lebih sikar lagi. Tajak pihak ianya metak madah ke kerjasama hari orang di nuntut tanah berguna benar dikena nentukan projek nyukatnya ulih dipercalai ke engkau mujur. 6 projek hari baru agensi pemansang Delta Rajang Rada dekat dipercalai ke Bak Sitak Belingian dengan ungkus RM102.5 juta. Perkaranya dipadah sapit Menteri Bak Upis Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Ia mansut kejakunya lebon nyaut tanya hari kaban konsul negeri Sitak Belingian, Abdul Yaakob Arbi, Bak Om Konsul Negeri sehari itu tadi. 3 bengkah batang projek kuda diperambu mengangkat ke pemanah Eko Taman Tanjung Berada, ngagak dataran baru bak tabak pengerami berderun ngau ngintu penentang tebing sungai Kampung Suyong ke diatuk benar dalam proses kealai niri ke projek. Nangkan kenyak 2 gig projek kebukai ianya Taman Botani Balingian ngau palan latih bertanam tupik Balingian agi bak renggat ngagak langkar. Berbak ngenyak projek jalan sekolah SK Sungai Liuk Kuala Balingian fasa 3 diatuk benung dalam proses tender. Lalu ditangkan dengan projek Taman Botanikal Balingian. Pengawal ngagak 2 bengkah projeknya dipelabak ke Belabuh dipercalai bak suku keterubah tahun 2027 lalu disadang tembuk penuh bak suku keterubah tahun 2029. Sapit Menteri Bak Upis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi mekan nambah ke 4 lagi projek bukai dipelabak ke dekat tender bak suku keterubah tahun 2027 sebedar projeknya berengkah dipercalai ke bak suku kedua tahun kesebakar. Berbak ngunyak radar dekat seluruhan matau projeknya bergulai dengan agensi tip kaul serta nentu kenari ubah digagak bak skop projeknya, pengundah dipercalaikan dikenak nentu ke semua projek ulih tembuk, nitiah ke timpuh ke udah dilanggur. Upis bertanam tupik Sarawak DOA ngungkup ke RM1.12 juta dikenak memansang ke sektor bertanam tupik bak sitak kelakak hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke-12 RMK12. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemansang Wilayah Datuk Martin Ben madah kagih belanjanya dekat merit untung ngagai 136 ikut orang kebun mit. Tuk nyengkam pemesai tanah tik boleh 16.2 hektar ke alai kanan dur bertanam tupik kelimpah hari ngadu ke jalan ladang 4 km pemanjai. Projek tu mujur maksud ke 29,000 tan metrik hasil hari produk bertanam tupik tik berga RM200,000 sekumbang pengawaknya di Jalaika. Berbangnya sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemansang Wilayah Datuk Martin Ben berkebak sektor ladang sawit
perintah udah berjalan ke 3 batang perkara strategi ketubah nengah upit minyak sawit Malaysia. Strateginya dikenal ambil kuasa ngagi koperasi nanam sawit kemeruan serta ngemansang ke infrastruktur ngemekanisan dikenal nyawap ngangkat ke pengelantang pekebun mit. Nyalai upis gerumpung ngemulai ke pemanah tanah serap megak benung ngemansang ke estet buah sawit Ruban Utara Bat Sitak Kelakar di mungkur 6,633 hektar pemesai tanah. Perkaranya udah dibayar lebih ngagi sidak bempu tanah di buliah 71.2 juta ringgit lalu diagih ngagai 1,791 ikut orang kebisi ngambil bagi. Kita dah tu menung diangka berita lemai hari WFM Iban RTM Kuching.

Perintah nak nolak dekat berjalan ke tagang penuh berkenak ke web Jemaah Elak. Berindi Arif Ngirawati berkaul ngau budaya berkenak ke web Tik Majak Nambah Bak Raban Nembiak Menua Tok. Menteri Rainduk Nembiak Min ngau komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah mana ke web dia tu nyadi isu pengerahan mensia mayuh ke majak berat lapan bisik berkaul ngau salah guna dadah ngau utai sintetik. Nyalai perintah menua dia tu benung berat ke program nagang ngambil ke ulih ngirik pemerhati Bak Raban Nembiak apindai ngau komuniti bak menua tu dikenak ngajar mensia mayuh pasal penusah berkenak ke nikotin ngau produk web ti dipukulai enggau dadah. Datuk Sri Fatimah Abdullah marah ke munyinya lebuhnya tanya kaban konsel negeri Sitak Bukit Asik Cian Jin E maya am konsel negeri hari 5 ke Sari Tok tadi. Berbangunnya Datuk Sri Fatimah Abdullah pada ke upis menteri yang benar bekerjasama dengan agensi penerit adat yang kaum polis diraja Malaysia dengan upis pengerai Menua Sarawak dan berjalan ke pengawal nagang berkenak ke web. Hari baru Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852 pengawal penerit adat patut cakap lagi berjalan ke pengawal tebal lagi buat pengawal jual iklan serta akses dengan semua produk insap dengan Raban Nembiak ke baru umur. Tunjangkan produk insap tembakau, insap elektronik, web, ngautai kuliah, nganti insap tembakau. Hari bulan 1 jentuk ke bulan 5 tahun tu, empat ekonomi yang sudah kena kompaun dengan Seksyen 13 Bracket 3 ketegal meli insap dengan cara belalai, lalu 253 ekonomi yang didawa dengan Seksyen 17 Bracket 1 ketegal penyalah nginsap ngau nginsap web. Kelimparinya tiga ikut orang dagang begat didawa di baru Seksyen 13 Bracket 1 ketegal nyual produk insap ngagai nembiak baru umur. Projek ngagai klinik pengerai napir limbang sedotu ditangguh ke lalu projeknya dia tu benung dalam proses diserahkan ngagai upis kerja raya JKR Sarawak. Sapin Menteri Pengerai Mensia Mayuh Pengawal Berumah dengan Perintah Lokal, Datuk Michael Tiang Ming Ti, mereka kerja mengagak projeknya di pelawat ke Berengkah dalam suku ketiga tahun itu. Tang tajak pihak ungkus siling projek sudah ubah baru ke bulih 9.523 juta ringgit, nanti dibanding dengan ungkus hari asal 3 juta ringgit aja. Projek itu nyengkap mengagak sebuah bangunan klinik Bansa G dengan 8 itik kuartus kelas G. Datuk Michael Tiang munyinya lebuhnya tanya kaban konsel negeri Sitak Batu Danau Datuk Paulus Pelugumbang baum konsel negeri Sari itu tadi. Projek agak induk upis polis IPD Lacau sudah dikenarkan dari perintah lalu upis kerja raya JKR Sarawak dipadunya di agensi berjalan ke projeknya. Menteri Dagang Tumbuhan Industri Kreatif dan Seni Pemerintah

Pas. IPD Lachauti beroperasi hari baru kuasa induk opis pulih Perilih Sri Aman dekat ditumbuh ke bak perilih tanah Selanjan engau pemesai 3.2 hektar. Skop projeknya nyengkau mengangkat bangunan pentadbiran engau kuartus ke alai Nur Diau. Yang mansut ke perkaranya, lebuhnya tanya Kaban Konsel Negeri Sita Bukit Bunan, Datuk Mong Dagang, Baam Konsel Negeri, Sari, Tok Tadik. Upis Menteri Nembiak Lombak Kemansa Orang Dagang Sarawak numpu ngagai pengawak negap ke pelajar ngelatih teknikal serta vocational TVET Bak Barla Nembiak. Sapit Menteri Nembiak Lombak ngemain serta pemansa orang dagang Datuk Dr. Ripin Lamat pada kekelimpa hari TVET, upis Menteri nyak megat numpu ngagai pengawak bidang sains, teknologi, engineering, matematik, STEM. Atau pengawal tu dekat dikenak nyikap Perabahan Nembiak dengan pengelandik Teori 11 senutuk dengan peminta industri market pengerja pengawal jam kereta. Ia menyinyak lebuhnya tanya Kawan Konsel Negeri Sitak Terpeduk Dr. Simon Sinang Badal Baam Konsel Negeri Sari itu tadi. Bak pengawal kebukai penyampau upis statistik Malaysia DOZM ngerikut ketika pemayu orang kena degawak di Sarawak ianya 3.1% bak suku ketiga tahun sitik tu kemari. Nyalai upis perkara punca pengawak nagak tikas penanggul orang kena degawak, nyaukat sama ngau tahun sitit kemari, ianya 3.0%, tik ngau penyampau tubuh kegawak berumur antara 15 ngagai 64 tahun. Festival Muzik Kuching dekat diatur pengelamat 2000 runggu, belabuh hari pergilak bak padang Merdeka Kuching. Di teka penerang hari tuai communication dengan strategi korporat Dewan Bandarai Kuching Utara, Devon Share Sikem, mereka festivalnya dekat ngempuruk ke Raban Pemerindang hari menua tumpu, engkau menua luar. Antara artis kebisik bak festival tu, ianya artis hari Indonesia Chakra Khan, Raban OAG, Melissa Francis, engkau Rambles Walter. Festivalnya menjadi siti hari elemen kebguna nuju pengerami ngintu hari bandaraya kena satu hari bulan 8 tu ilak. Kelimpa hari pengawatnya kediatur aktiviti glamping in the city megat bisik dipasuk bak festival tu. Festival tu dekat belabuh hari pukul 8 malam lalu tamak endah pebayar. Devon menyinyak lebur dirandau cerita pagi Sarawak dengan program Selamat Pagi Malaysia bak TV1. Dewan Bandarai Kuching Utara DBKU minta kerjasama Mensia Mayuh mantuk mansiak bergaul dengan kes vandalism serta curi kabel. Tok berindik hari penusah kenyadi bak kanan dur jematan Taman Husin Empai Lama Tukudah. Di tingkat penerang media DBKU, Raban Sidak bisa nerima sekadar gambar dengan penerang hari Mensia Mayuh berkaul dengan sebuah kereta bangsa Toyota Hilux bercurak-burak. Tidak dipelawat ke bisik berkaul dengan pengawal curi serta ngerusak perengkah guna fasiliti communication bak endurnya. Berindik hari kesnya, Mensia Mayuh ke bisik sebarang penerang berkaul dengan kes vandalism tu dipinta datai ke mua mantuk mansiap kesto tak kebetul pun bak lumur kusung 82-446-644 serta megat dengan application WhatsApp bak lumur kusung 16-886-4466. Dikenang ujung ke berita kita ke lemah itu tu batang berita dibaca baru. Selepas itik kanan dur sitak Jepak sudah dikemendarkan nyukat perimeter tanah hari baru program Tanah Adat Bumi Putra NCR. 467 ikut pemesai bak upis tanah dengan survei sudah dipadu ke. 6 projek hari baru agensi pemansang Delta Raja Rada dekat dipercalai ke. Yang dekat kami mai kita mendiang ke berita ke lemah itu kali berita tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Kanai dari bilik berita RTM Kuching. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

8. Perintah Sarawak nyediakan lot tanah Nur Berumah Bat Semariang. Diungkapkan ngagai orang tidiau berdampak nadai pemendar ngentak bat tanah perintah. Menteri Pemansang Tanah Sarawak Adnan Satu yang udah manjut ke penerang madah ke perintah udah ngagih ke 332 itik lot rumah di mangai 1000 itik lot penyampau diagih ke bak program tu. Kelimpah harinya ia madah ke diri terpantuk benar hati bak infrastruktur bakal jalan raya kuasa karan ngoai tidak sedia ke perintah bandurnya. Harinya perintah megak merambu dekat nyendia ke 1000 itik lot tanah rumah bas pemenyai calai Santubong ngau rampangi kena mutar ke penanggul mensemayuah kenentak berdampak nada pemendar bak tanah perintah. Rajapan dah boleh diputar ke semua tentu siti atur tim mandang ke perintah nang sururan dekat ngatur pemansang pendiau penghidup rakyat bak menua tu. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan Upis Arkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Sehari itu 15 Mei dalam tahun 1980.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tahun Semina 24 Itik Lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu engkau semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemaru baru bergaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban. 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Ya, terima kasih yang peninggal YFM kaget mengkam gulai sejalai dengan kami bak jam tik kedua atau banyak bawah sedalam air gulai dengan aku Rolana Gilbert yang dah pukul 9 malam tu lagi nah? Ok, kasih sekedap peninggal kita tu tadi baru dah ngintu diri gulai dengan diri sebili kasih sekedap tu tadi dengan John Trimpo nama tu ngintu diri bak luar tak ke kedai kini engkanya nanti hari kini bersumai tak ke berpanduk ke lawak ke lemai tu nengawak nah asal mai tua hati tua tu lantang gawak-gawak gak munyi ko jakuk sekedak kaban tang pengerai dirimpu patut di seruran dijaga nah. Okey, misal lemai dekat mekat menuju peninggal kita ke bisik nyapa ke lemai tu Agnes Nerubin sat lemai DJ sat menjalai ke pengawak lemai tu berita hari kami di Miri lemai tu mana ku ya au puji Tuhan baik banyak nah. Biar mekat Rini Sabai bisik nyapa madah ke hujan di Serikai lemai tu minta terkelaku gawai ku ya Ari Ricky Anderson. Monica Melia Punggang sat lemai DJ hari Miri tu minta tebah ke lagu gawai lagi. Kena merindang peninggal YFM. Okey, terima kasih ya ngagai Monica Malah Bunggang Petrus Inchan mana rimpu benda mendiang ke YFM. Terima kasih ya Lily Anthony sampai jalan ke pengawal hujan menua kami di Limbang rindu Athena celap lemai tau Dion Juki sampai lemai DJ sampai jalan ke pengawal. Terima kasih Juni Ben megap sinyapa mana ke gayari di Miri mana ke lemai tu Tucum selalu sampai jalan ke penguat DJ Jimat pulai mam lagi. Terima kasih Tucum selalu biar muka Anita Sapit Kandau sampai jalan ke penguat Pak Konti mana hari kami di Selois Buti ko ya minta putar ke lagu gawai hari Ricky L Anita Nawai sampai lemai DJ sampai jalan ke penguat hujan hari Pak Pakus Bau ke lemai tu. Terima kasih DJ sesama Anita Nawai biar muka Buri Nyalu bisik nyapa ke lemai tu sampai jalan ke pengawak mana hari kami di Miri ke lemai tu oh, terima kasih orang Miri bersih kemudian ke YFM yang muka Andrew Ujai Masih yang bersih nyapa sampai lemai DJ sampai jalan ke pengawak lemai tu mana hari kami di Miri oh, orang Miri nah mayuh nyapa ke lemai tu minta putar ke lagu Swedin Lengau ke ya nuju kaban Facebook WhatsApp dengan semua peninggal YFM. Salam saya semua Ari Andrew Jemas yang di Miri kok ya. Kalian teman MJ Ari Lande, selamat Ari Gawai DJ kok ya. Minta putar lagu Gawai Ari Ricky Anderson kok ya. Kena amrit selamat Ari Gawai nuju semua. Intan Bakit siapa? Sat lemai DJ sam konting enwan ke lemai tu. Terima kasih Intan Bakit. Iba Vincent, madah rimpu benar-benar ke YFM. Terima kasih Iba Vincent. Mami Aba, sat lemai DJ sam jalan ke pengawal. Terima kasih. Richa Unup madah ke baru-baru hujan hari kami di Tok Bak Simpang berjalan Simpang Semunjan ko ya. Okey terima kasih Richa. Rosliau harap kemujan kerja pengawak bakal ke lemai tu mana hari kami di Bayan Tasik lemai tu sama Rosliau berkongsi ke info kari di Bayan Tasik apa yang tak apa lambai bersih nyapa mereka sampai jalan ke pengawak ko ya. Terima kasih Catherine Robin sampai jalan ke pengawak DJ ke lemai tu. Terima kasih Sandy N mereka bersih nyapa Erika Anis Nis marah ke rimpu mendiang ke YFM Roy Kuam si mantai ke gambar radio klasik penggambar radio ni lah. Sebelum mai DJ, salam berjalan ke pengawak. Baru berdua ucan kami di Sri Aman. Rindu hati tadi Sri Aman celap lumai tu lah. Pemegah limut randi, salam mai DJ, salam berjalan ke pengawak. Hari kami di Kenawit mana kok ya, terima kasih lembut Randi. Cecilia Kumi sampai jadi ke pengawal DJ kok ya, terima kasih Cecilia. Erika Anis Nis, Adi Suryaman tu DJ minta sebarang putar ke sebarang lagu gawai lagi out kok ya. Okey, nanti aku ingat dulu out. Lalu Sindon Idi mesti nyapa Ari Miri tu kaya minta putar ke lagu gawai Ari Melissa Francis kena Melina Dreampu ngau semua di ngau YFM. Lina Bugis mesti nyapa meka sampai jari ke pengaduan berkonti hujan hari kami di Johor. Selamat hari ujung minggu kaya nujunan ngau kita sebilik meka. Oh, selamat hari gawai kat datai kaya nuju kita sebilik ya. Terima kasih Lina Bugis. Francis Ancis mesti emdian ke YFM, terima kasih. Ini tinggi orang betung tu. Selamat malam DJ, selamat jalan ke pengawak. Terima kasih ini Fuan Argula 9206. Selamat jalan ke pengawak Pak lemai tu DJ, terima kasih. Nor Agat, selamat jalan ke pengawak kemam tu minta putar lagu Tuak Darah Ari Gilbert Gawung kena merindang semua peningat YFM Ari SK Ulu Durin Kibat di Sibu Rasibu nah. Biar muka nyapa peningat kita ke Seruan Bulan yang sejalan dengan YFM di Sibu pakai Syasha Amanda Syasha, di Bau pakai Jessica Itan, Samuel Mutin, Stamos Tabby Stella, Bentina Paul. Aku ingat kita ke Bukai Kik Muam di Miri. Yang kami ingat kita ke Bukai ke Seruan Mudian ke YFM. Nak ngira kita yang tadi di Semenanjung Malaysia tak ke Bak Menuari Baik ini. Terima kasih ya ke pengerindu kita. Okey, mutar ke setiap lagu gawai ke pintar peningat kita Ari Ricky Anderson. Terima kasih sepati yang bunga jarau.

0: selamat lemai dengan kita pendengar semua. Nama berita kita ke lemai tu. Maka aku dah ada semaya menyekut mian tadi. Kapan nak aku nanduk baru leban ke lemai tu. Siti perkara kebesai benar ti kelebih lagi kebenungan delaban perintah madani kemayar itu ianya penyalah makai suap. Jadi seninjak benar ke lemai tu pendengar. Kita ke lemai tu bisi bergolong dengan sikut pemesai, sikut pegawai. Kena sikit dekangau, nak sikit datai ngagai UPS WiFi meban RTM di Kuching dia tu. Laban dekat berbagi ke penemu, dekat merik kita sadang penemu sedentang nama utai ke berkawal ngau pengawak makai suap. Penyalah makai suap. Bisi orang nyebutnya pengawak, bisi nyebutnya penyalah. Tang yang lebih berat lagi ngagai penyalah. Bergolong dengan aku, siapa lagi nanti ukai Tuan Jackson Minggat anak pinul. Jadi dengan datai ke nuan-tuan, selamat lemai ngagai nuan ke datai ngagai studio WFM Iban ATM Kuching ke sekali tu.
1: Selamat lemai
0: dia. Ya, jadi Tuan Jackson tu ianya pegawai pampang pendidikan ya, pendidikan masyarakat SPRM di Kuching dia tu tuan. Ya. Jadi sebedau tu ke beranau jauh kagi senentang topik ke lemai tu. Setengah jam dungkup ngagai tu harap ke nyenak muta de kenang tu ke lemai tu ya. Minta padah ke penatai diri nuan dulu tuan au hari ni asal nuan. Jadi kira kemimit senentang kerjaya nuan, kerja nuan ba SPRM tu.
1: Okey, Mas DJ. Sama lemai DJ ke semua pelab tinggal. Aku tu Jackson Mingat anak pindol. Iban hari semarahan itu lah.
0: Semarahan eh.
1: Kuat itu.
0: Ya. Yeah.
1: So aku start gawa tahun 2007 lah. Ba Putrajaya sampai 2015. Ba bagian keselamatan din. Udahnya 2016 kalau pindah ke Sarawak gitu sampai bulan 7 tu tadi ngagak siasatan. Siasat orang apa tadi?
0: Bagian nyasat orang kesalahan lah.
1: Iya, betul.
0: Udahnya
1: tadi lalu baru gak masuk sebagai cawangan pendidikan tu.
0: Cawangan pendidikannya. Jadi kira aku udah mayu sampai penolbak nona tuan ya. Hari puan nuan dia Kuala Lumpur sempat nyentuk ke ngagak dia tu. Kemujuang ke nuan dambik orang bagi perkara kira ke merik pemerhati hati dengan penemu mata dari ya. Senentang penyalah makai suap. Awak ketua berengkah merti ke sekali tu ya.
1: Okey.
0: Jadi nanti kita ngenang SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Cukup takut orang ninga upis kita tu tuan. Siapa-siapa nak tanya aku disebut ke asuh interview nuan tu tadi. Sigi apa? Kuat-kuatnya. Nah sigi Siti hari upis korang yang tadi nah sigi megai tengok pengawak kebesai. Ukai semina kita yang tadi nyaga berkawal ngau perkara wang ngau ya ke ba swasta atau ke ba company luar tang mega ba penguat perintah semua dijaga kita. Ulih nuan nerang ke silik tuan ya. Fungsi tak ke pengawak ke ada penyalai ke SPRM awak ke semua nemu tuan.
1: Okey DJ. So fungsi SPRM tu tadi ataupun UPIS penegak makai suap tu tadi. Bekas rimai dengan penumbuh session 7 Akta SPRM 2009 pemesai-pemesai komisyen penegak makai suap tu bekas kami tu lah. Ya sudah diberi tanggungjawab kena nerima dengan nimbang tiap-tiap report bekaul dengan penyalah makai suap. Penyalah ngena pangkat ngau penduduk atau ke nyeliweng duitnya tadi. Ada salah Siti ya lah.
0: Ya.
1: Yeah. Ya. Yeah. Kira lima aduan lah pelit nama ya. Semua orang ke lima aduannya tadi. So udahnya udah bisi aduan tadi bala kami lo nasat sebarang orang ke bepekat belalai serta disangka ke gereja penyalah makai suap lalu dituduh ke mahkamah. Tau ke nengkah hasil hari pemakai suapnya tadi. Dibaik sebagai pendawaan untuk dirujuk hak maksudnya tadi.
0: Jadinya batang pengawak kita kebenaran ni. Dan segi pengawak besar ke ada penyalai kita tu dia tuan ya.
1: Ya, kira mesti empat ya tadi.
0: Empat ya.
1: Aduan, nyasat, dan ya kena Melayu ya. Tata kelola. Tata kelola tu ya tu mansia. Mansia sistem kau pengawak upis ya ke pada kita bisi ruang dan peluang tadi. Orang yang agak penyalah makai suap pada dia.
0: Jadi dia kita ngatur ya nah.
1: Ya, kira-kira kami beri kimat nasihat dengan si Daya untuk mengubahnya tadi. Maka kami mendak dah untuk bisi peluang ngasuh ya makai suapnya tadi, kami beri kimat nasihat dengan upisnya tadi.
0: Awak aku tanya naknya di ini ya.
1: Betul.
0: Jadi ukai semina kita tu ngigak penyalah orang betul tadi. Anak ngai ke orang buat luar dah salah anggap. Kita tu nanti uliah medak utanya bakal kakak nyadi tadi amayanya kita datai nagang otok nak tahu tentu begitu nepi anak tuan
1: betul,
0: ya
1: betul
0: ah medak tanggung pengawa kita tu kesu bakatok tuan kita tu bisi kuasa mendakwa kini menawa orangnya mai orangnya ngegekot nanti nyemak nadai siapa ke bempu tanggung pengawa ngeletak ke dawa orang ke salah tu tuan
1: bakal SPRM tu untuk penemu semua kami mm-hmm. tu nak boleh mendakwa kami tu
0: tahu nak boleh ni
1: nanti kuasa mendakwa bak mahkamah.
0: Mm-hmm.
1: Jadi utai sidak ke beri kuasa tu tadi sidak peguam negara.
0: Mm-hmm.
1: Utanya bisik dalam perkara 145 Perlembagaan Persekutuan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi peguam negara aja ke boleh mendakwa orang kesalah bagi suap tu tadi bak mahkamah.
0: Oh.
1: Jadi SPRM sigi nak tahu mendakwa.
0: Oh. Jadi kita tu tadi nanti laporan datai bagi kita, kita nerima laporan nasatnya.
1: Betul.
0: Nama take de temu kita ada laporannya nyak ke de kena sida AG tu tadi attorney general tu ngagak dawaan.
1: Betul. Pemat cukup semua buktinya tadi mm-hmm. nak sigi sah ya nyak tadi ngambil makai suap terima mm-hmm. duit, bukti yang terima duit udah bisi.
0: Ya. Yeah.
1: Anjong ngagak AG.
0: Hmm.
1: AG yang akan mai ke mahkamah.
0: Okay SPRM. Nah, okay UPS penegang penyalah makan suap. Nya tadi leban bak senentangnya mai orang salah pikir orang salah runding orang tuan. Hmm. Orang mai tadi SPRM mansia nerima penerang tadi lalu sidak yang mendawa kai ni AG nah. Nang segi attorney general. Okay. Jadi nama lebuh kita nyebut senentang makan suap rasuah tu tadi nama tak ke dokumai orang rasuah tu berkini ikut cara kita berarti kini perkara tu tahu dokumai rasuah tu ukai dokumai rasuah berkini kita berarti kita tu
1: bakal rasuah tu ataupun makan suap tu ya rasuah tu yang mesti bisi orang minta duit orang terima duit kenyata tadi
0: meri ngun terima
1: meri ngun terima nanti sikut meri sikut nak terima nggak jadi rasuah ya
0: amai betul
1: udahnya apa jenis ya tadi apa jenis swap tadi beri ya
0: bisik bangsa ini bisik bangsa ya oke
1: jadi tiah tadi contoh ya tadi mata duit udahnya upah hadiahnya tadi penduduk pangkat udah jadi rasuah perkhidmatan tiga tiganya perkhidmatan kerja lah bapak perkhidmatan tadi udah jadi diskon udah jadi bentuk suapnya tadi
0: jadi kira ya tu tadi antara 6 itik perkara tu tahu dokumen rasuah ya. Duit tu nasi suah lah kita nemu ya rasu namanya makan suap tu ianya duit upah tu tadi maksud tadi ngupah orangnya tang kebenar yang ada berjalan ke pengawal
1: betul
0: tang duit pansuan jadi ia bisi cara ya nak okay, seminat duit aja
1: ni. Ya mayo jenis suap ya.
0: Nah mayo jenis suap tang semuanya tadi bisik tujuh.
1: Bisik tujuh.
0: Nyak ke ujung ya
1: dokumen suap.
0: Mai.
1: Siapa bekal tadi balasan lah kena.
0: Bekal
1: balasan tadi ngapi ke diri kena hukum ke. Kita beri contoh lah contoh aja. Bekal tua tu. Di pengakuasa tadi banyak lain. Aku tu tadi di nyaman aku. So aku ngai di nyaman aku. Suat ke aku dek RM50 nah, nama hal bisik balasannya nama hal bisik perbuatan minta ataupun menerimanya tadi
0: jadi utah tu nak segi suah kes di pansiak kita utah bersatu
1: ya ke selalu di pansiak kami lah ya ke begitu
0: ya ne ya ke melibat ke orang namanya orang ke penyewat awam eh bisik gini ngerika tanya
1: ne awam orang awam pun bisik
0: ya. Orang awam pun
1: orang awam tu salahnya tadi kira yang meri maka penyewat awam tu yang terima
0: yang terima ne tak kena nampak lagi orang kegawa perintah tau ke suah kena na tuan
1: lemah je bersih kuasa
0: nyak muka ku jadi nyak tadi munyi kudah depadah no tarik tuan ya nanti nada orang minta nada gua orang meri
1: betul
0: tang bisik orang meri nya tadi tang ti tuan nak nerima nada mu tanya nya di na tang nitih kati kita punya tadi ne ti ati tuan nak tan udah mai nya muka ku
1: atas dari pu ke nya
0: tanya nya muka ku ne nya be tujuan kita tu tadi tuan kita bagian pendidikan ngajar orang tu tadi utai tu meka de seliah kene
1: iyalah kita yang ke kami beke kami tu so, start hari school kami ngajar utai begitu
0: amai betul setuju ku ba
1: start hari school ngagai bala nimbia nama kesalahan rasuah tu nama kesannya apa punca ya lagi sampai untuk negara ke apa
0: nanti kelihatan sekolah kami nadai nemu teh ke bangsa tu
1: kawan
0: kita ini ya tang dia tu teh tu nyu pak pemalat ya nyadi nyak ke buah tu nyu ngerampit sekolah mereti ne kena nagang nyari pun. Au, semadi tu ngenang tu nonton dan nama tai kumai orang namanya penyalah kebesai maka suap tu ni ke dokumai orang penyalah besai baka ke bisik dalam undang-undang kita akta SPRM tahun 2009 tu tuan.
1: Okey, ya ke pertama tadi hari 4 tadi lah. Mm-hmm. Yang pertama tadi penyalah minta serta nima suap.
0: Mm-hmm.
1: So penyalah tu tadi di atur kami ngau section 16A.
0: Mm-hmm.
1: So, yang pokok terangnya tadi lah.
0: Oh.
1: Siapa-siapa ke nerima tahu ke minta suap, tahu ke setuju menerima suap untuk diri empu, tahu ke jadi wakil orang bukai.
0: Hmm.
1: Ha, itu minta tadi, minta ngau nerima.
0: Hmm.
1: Session 16A tadi.
0: Hmm.
1: Itu lebih kepada nyat tu tadi lah sebagai pejabat awam kaya.
0: Awam.
1: So yang keduanya tadi menawar memberi rasuah. Ni nyuat duit sebagai pejabat awam.
0: Hmm.
1: So beri suap atau berjanji kak beri utai sebagai sebarang orang sekali kang uleh ke penguntung dirimpu atau ke orang bukai.
0: Oh.
1: Nah, yang kedua ya. Penyalah tadi. Dan yang ketiga, penyalah ke nipu ketuai oleh ejen.
0: Mhm.
1: Di session 18 atas SPRM tu. Session tu kira macam beri apa? Resit palsu, keterangan palsu bagi dokumen-dokumennya tadi. Contoh ya. Baka beli kameranya tadi yang ada 5 dalam kuantitinya tadi.
0: Mm-mm.
1: Dalam LO.
0: Mm-mm.
1: Klik ke datanya 3 aja. Ini 72 ya.
0: Oh, oh.
1: Tapi dibayarnya tadi sampai 5.
0: Harga-harga mai.
1: Oh, harganya 5 tadi.
0: Mm.
1: Jadi nak datai 2.
0: Mm-mm.
1: So, dia dah nipu hari 2-nya tadi.
0: Oh, oh.
1: Yang ketiga.
0: Mm-hmm.
1: Tanya yang keempat yang paling besarnya tadi. Session 23 atas SPRM. Penyalah ngenak pangkat, ngenak penduduk dikenak pakai suap.

0: contoh yang tadi lah, yang ngelantik YMC kuasa dalam perintah tadi. Jadi yang ngelantik company bini ya, contoh tadi supply barang-barang. Pada sedua itu laki bini itu tiniti sih kita tahu.
1: Dah punya besi kawal.
0: Ya.
1: Jadi suah ke kadang kita dengar nanti okay semina ranau tu ditok ja nanti nanti hari keliak kita mendak dalam surat kabar, kita macam dalam surat kabar dengar bat televisyen bat radio megaknya nasi gigi kes-kes berketuk men tadi
0: ya.
1: Lakinya di pengarah bini tu tadi supply namanya kira ke nyedia ke pin pensil tanya ya. Semua amai nak mayuatan tadi bisik tanya-nya tadi orang meda ya na.
0: Si hubungan rasmi
1: sebenarnya. Bisa hubungan rasmi.
0: Saudara masanya.
1: Dari mencari pun sama ke
0: ya, nak tahu.
1: Balai ipar apa semua sih nak tahu.
0: Sigi nak tahu ya dalam tarikh saudaranya anti shadow 3 nya sigi nak tahu.
1: Tahu.
0: Apa-apa ya nanti bisa melibatkan saudara ya. Yang mesti declare dalam meeting tadi.
1: Tahu.
0: Nanti bekerja ya pansut dari meeting saudara ya uliahnya tadi. Tak salah.
1: Laban nada yang agak pemutus
0: dia ne. Ya nada isi dalamnya.
1: Bisi cara ya. Tang mayu orang yang tadi bilang medak diri ke bisik kuasa yang tadi. Aku kato.
0: Betul.
1: Aku nyak me ane. Ngunjung tadi pulai ke pemedias tadi.
0: Siapa tiberani kan agang. Ya bos.
1: Amai. Ya. Betul ne. Ya men tadi. Tang maya ke ngejarnya nada berasai. Tang lebuah ke kenaknya tadinya ke pedias. Kasih medak sidak ne tuan. Ya ke datangkan maka kita ke ampit ngau orang ke tanya ne. Nangkap orangnya sekedarnya tadi orang ke namanya umurnya udah sekian udah kat pincin tang dah temu orang tangkap orang alinya megang kan ya
0: bekat tapi nak dalam banyak mahkamah lagi mutus ke sidang.
1: Mahkamah memutus
0: ya, nanti mahkamah udah mutus ke sidang tadi memang sigi ya nyak bersalah tadi lalu dijil tadi sigi pincin ya atau mai udah dijil
1: ya kok saya ono takunya
0: tapi saya luku nanti ku nanya si daya bakal kami nyesan tanya ku ya di nemu nama gagak di kalau nak bunyi ya sikit temu ya
1: kira ke nin yang diri menyadati
0: ya.
1: Jadi maka kita tuan kita ke berjalan ke pansia kita kuda kala nyasat orang dan semua berkeni kok kita kelebih lagi kita tentu kurangnya tentu bisa tanda-tanda ya maka orang kesakit tu tadi sama batu pedih pala ngeluh-ngeluhnya bisa tanda orang sakit artinya berkeni kita kak ngelai orang tu tadi makai suap tahu kena begini kita medak hari sukut ni kita medak tuan
0: ya kami medak yang berkasus sikut-sikut lah, tiba-tiba yang tadi baru gawa 2-3 tahun lalu ngenyet jadi kaya nah salah situ ya udahnya ya nak madah ke senentang pun penatai reta ya maka pejauh awam tu ya mesti hemis kena orangnya mesti kat declare dalamnya
1: betul
0: ya. Udahnya yang ngai mindah ngai minah gawa. Sigi kat dia buat dia aja. Pangkat pungai apa semua, laban yang kaya dah bisi orang ke dah terbiasa ngau ya bakosannya. Udahnya nginyet kaya.
1: Ya.
0: Nginyet kaya dan nginyet badu gawa. Yang sigi ciri-cirinya. Lalu selalu bekasi daya bagian perolehan tu. Sigi kita mendak ya. Seminggu tadi kreditornya datai goya, bekal goya, pada banyak ya. Kerja kita masih kelai sidak ya ke misi makai suap tu tadi.
1: Nampak mai. Maka nanti ya, nyemak ya tadi. Madah ke dari awak aku tu tarik bernasib bisa terkena ke tiket cabut nasib tentu ya declare dengan pihak ya ya madah awak maka kita ke gawat perintah no, tuan ya. Kita madah ke dari awak jadi aku tu beli kereta palak ya 5,000 potongan sebulan tau jadi duit kena tau ianya hari pinjaman bank jadi nya cara tu istihar harta ne
0: betul
1: tang ti nak nya
0: ni nak boleh nyawat
1: kena
0: dibayar nya sigi kena lah dek
1: ya nya muka ko sentang nya tadi jadi penyalah ba make suap tu tuan nama hukum-hukum ke bisai ya
0: ya ke hukum ni
1: tu ya ke bisai nah udah sidak ke rasuah tu dah ditemu salah makai suap dia semua nama penanggul empas dalam penghidup orangnya
0: dia ke pertama tadi sigi kena jail ya untuk kena kesalahan atas experience tadi kena jail tidak lebih hari 20 tahun hukum 5 kali ganda hari nilai suapan contohnya tadi nanti ya suapnya tadi duit suapnya tadi nilainya 5,000 jadi kali 5 tadi 25,000 ya, hukumnya hanya hukum. Atas SPRM atau ke 10,000 ni paling tinggi. Contoh segi kita nanti ya rasuah ya baru 1,000 kali 5 baru 5,000. Jadi ni ke paling tinggi 10,000 tadi minimum ya 10,000
1: ya. Ya.
0: Udahnya tadi retak ke diuliah hari Asia Makai Suap tadi lalu dirampas. Dirampas oleh SPRM. Udahnya nengkah hasil penyelah tadi Makai Suap anjung ngagai pendawaan. Lalu masuk ngagai hasil kerajaan.
1: Lalu pun lagi perintah nih tak ada rampas ngagai tahu.
0: Bakal dia mendak selalu dalam media ramanya juta-juta apa semuanya. Nanti udah dilucur haknya tadi lalu pun lagi hasil perintah baru.
1: Bakal rumah, kereta, tak ke barang bergaknya. Lalu rampas perintah magang
0: ni. Rampasnya. Bakal sudah ya ke kereta, rumah tu kira nantinya udah lucur hak jual barunya. Nilainya duitnya tadi lalu masuk ke kerajaan.
1: Okey.
0: So dari tadi ketiga orang ke ditemu makai salah makai suap tu tadi. Gamal tidak ya dipampang ke bak foto SPRM.
1: Malu main apa
0: namanya? Nanti si bleble gamal.
1: Tak sikit terang menyangop penyalah ya daripada
0: kini. Megainya kita beri contoh bak Sarawak. Sarawak report nombor si nombor tadi. Wah, gamal dek ngena baju oren.
1: Apa?
0: Nyak kengai
1: baju lengkap SPRM-nya.
0: Banyak masuk bak Facebook, masuk bak TikTok gamal di dibayar orang agai mahkamah.
1: Degelang orang semua.
0: Nanti aman ya sigi bakal gawa perintah tu. Nanti ya udah dijatuh hukum. Dijatuh hukum oleh apa tadi?
1: Court, mahkamah.
0: Mahkamah tadi. Di jail tadi. Lalu dinyau mah pincinnya.
1: Tadi yang menyarugi menyanyi udah gak lenyau pincin udahnya tadi dijil lagi udahnya alu bala anak bini tau kelaki tadi tak nada yang mah pengin dua pernya nih
0: malu
1: lagi
0: mai ya udah kawa 57 tahun 5 bulan di kak pincin masuk jil nama penyadi
1: mai rugi mai mana abang tanya ke Tegal pengawal tau keulah kita yang tadi ke Tegal duitnya tadi nih kita nyo nama korang yang ngadai penghidup kita berpuluh tahun yang tadi. Jadi begini cara kita nagang rasuah tuan ti selalu dehnya kita de lebuh kita ke ngaga maya ke meri aja ku ajar ngaga orang begini ko cara-cara kita yang tadi nula tentu mesti cara ne tuan ne kadang orang kak meri ngaga nuan tadi orang nemu nuan tu tadi besai pengawal nombok biasnya tentu mesti cara ne tuan
0: ya cara pertama tadi pertama tidak ya kak meri tadi sebut ni buah anem ngai ku ya selalu bekal ku meri ceramah ngai tidak penyewa awam ke sikit kepada kenyanya apa-apa ya ke orang cuba meri suapnya anang terus anang sekali nerima sekali dua kali kan nerima tadi berpikir baru dia boleh anang terus
1: ya yeah.
0: Sebut-sebutnya anang tanya batati ke orang ke muji non bisa maksud yang muji gap nanti tuan gap nanti bisa mananya
1: ya betundik lain ke maka tua ke betundik lain tuan tantiknya kira lah ambil ke bandiang tadi siti situasi itu tuke-tuke itu tadi wah kamu nampak handsome lah ini hari ku tempat belakang lain lah tuan
0: ya lain macam
1: puji lain bunyi au
0: anang nelebak ke diri nerima nyak telah nerima bangsa pemberi hari orang kelebih lagi hari orang TBC berkawal ngau pengawak jadi kejanuan so bakaya bukan sebuah tadi nak ngau ke teater yang tadi anang biasa ke nerima apa tadi nerima utai haria lah laban tua tadi bisa hubungan rasmi jenis ada pengawak tua tadi anang nerima utai haria apa semua mudahnya anang bercerita hal dirimpu hal dalam rumah tangga bili ngagai bala-balanya tadi mereka lagi ya uliah terima dah ia kan siti hin ya ia tu bidah dia tak kebekal yang nandai duit nangawak lah kunyawak ke ya lah
1: nanti
0: uliah anak elak kan sekali utainya utainya uliah menimbulkan yang pu ketika terima dahnya ia bersi ting yang pu ke uliah dibayar itu
1: reti kok nuan tu tadi beketau nyan tuan ya maka tua tu beranau ni dikit nuan tu tadi orang dagang tadi nak beranau tu tadi mendaki nyak meh anak ku tu kak belajar pedih nak orangnya nak dasuh belajar dia kak dia bukannya murah belajar dia sekian kau ku bak nuan rundiang tadi aku tu minta mereti tadi minta tolong mana pihak akhirnya ku nuan tuan
0: madah-madah penusah dia tadi. Aku tukang oleh ku teh dalam kerja dia tadi. Kemudian dia kepada nang awak lah. Lagi ku batu dia kena dia madah ya.
1: Anya mepun teh tu nyadi.
0: Betul.
1: Nyung pengujuang tadi nyung pulai ke penanggul.
0: Ya.
1: Jadi awak ke terang ya, bala peninggal semua utai kudah diterang ke Tuan Jackson tu tadi. Jadi kelimpah harinya Tuan ya, begini kok nyemak kita itu tadi. Kadang kak ngenatai ke siti-siti penerang agai upis penegang penyalah makan suap tu tadi. Nan mu kini cara begini Tuan, cara kita dekat ngenatai ke tanya lebih ke orang luarnya orang awam tadi ke ngenatai ke penerang ya.
0: Coba ke di kita Basarawak tu kita bisi 5 UPS SPRM. So kita datai dirimpu lah. Datai dirimpu ke UPS nya tadi ianya nanti baku cian di tu ba SPRM di Sarawak baku cian tu kira HQ mah tu Basarawak di tu.
1: Tahu.
0: Ba jalan lah semana Cihau dia.
1: Okay. Ya
0: NB motor. Udahnya ba congan Sibu tu tika 7 Wisma Persekutuan.
1: Okey.
0: Bak Bintulu bisi cuangannya bak tika 2. Bak Miri pun bisi tingkat 2 agak pasal jalan bangunan persekutuan. Dan yang last kali bak Limbang. Bak jalan Muhibah Limbang. Bisi 5 UPS yang tadi. Jadi udah datang ke Derimpu kia nyalo ke maklumat ataupun apa-apa aduan.
1: Jadi penerang orang ke ngenatai ke penemu tu tadi tahu ke maklumat ngagi kita nak sigi rahsia ke orang nah.
0: Ya betul.
1: Lah, tuan ya. Jadi inti bisi gi cara bukai gini tuan.
0: Selainnya boleh mesej ngagi nombor telefon 0199 6000 tadi 696. Mesej saja ngagi nombornya tadi.
1: Oh ngagi nombornya di tadi ditayap dia tadi jadi madah ke nama diri padah nama betul.
0: Ya, nanti boleh pun madah aja apa isu-isu ya apa kes ya. Biasa nanti ngagi ditemu kadang orang tu ya bukan nanti enak datang ya telefon ngagi UPS PRM tu ya.
1: Now.
0: Kadang ya akan madahnya. Aku ngagi nama aku pansut maya ngeriport ke tu. Takut aku kena ya. Nak awak. Ini lagi orang bakal kami tadi orang kegawa SPRM kemudian bertemu waya baluar ke bal ini hingga apa aduan kan diberi ya.
1: Oh pihak ni udahnya tadi cara kebukai gitu kan kelimpa hari ke betul pawon ngau SMS tu tadi
0: ya udah oleh email ngegai SPRM pun email tadi info@sprm.gov.my engkau atau ke download aplikasi Mac Mobile ba Safari ke ba Play Store.
1: Oh bisik ni ba dalam tanya ni MACC Mobile ni.
0: MACC Mobile. MACC nya besar Mobile.
1: Mobile ni. Yeah. Jadi boleh di download maka kita ke download take aplikasi kebukaannya ni.
0: Ya, betul.
1: Jadi dalamnya tadi. Oh kira maka style My JPJ ke PDRM ni punya merti tadi ya. Bisik tanya kita pun tu ni. Jadi dalamnya tadi bisik daripada ke begini cara ngenatai ke laporan ulia kan. Jadi,
0: oh banyak cara. Perlu dalamnya apa semua.
1: Tadi jadi nyak meh tadi cara dikena bala kita peninggal semua ya nanti jumpa kita bisi bertemu ke penerang ya ke amai senentang tai ke nak betul jadi kelebih gi bekawa ngopo penyalah make suap tu tadi tau de kena tai ke kita ba semua UPS SPRM ke bisi di Kuching Sibu Miri Bintulu ngopi amaga di Limbang pihak pihak amaga SMS na tuan ya, ya lumur 0199 6000 696. Jadi kena tai ke nyak kita nanti nyemak kita nyak tadi bisik mega aplikasi tau di download kita MACC Mobile. Nyak tadi. Jadi randau tu ke lemai tu tuan. Sebenarnya tu ngelengkap ke randau tu tuan ya. Nama pesan tuan ngagai bala peningau FM Iban ke lemai tu kelebih lagi ngagai bala nembak rebak baru tuan.
0: Iyalah sama-sama bagi kami tu pun hari kami pendidikan tu start dari universiti ataupun sekolah menengah kami udah nyak tadi jadi belajarlah benar-benar dan nyak elakkan rasuah tu. Kita ingat utai tu jadi start ya amat ya seringgit dua ringgit hari ringgit lalu sampai ke besai lagi ini jadi makin besai makin besai. Jadi boleh kita cegah tumbuh hari baru tadi
1: amat betul. Jadi nyak tadi pesan dari Tuan Jackson Minggat anak Pinul siko dari pemesai dari bagi perkara pelajar Ungkup Mesir Mayu hari upis penagang penyalah makan suap ke bapalan di Kuching di tu. Terima kasih ngagin tuan-tuan ku dah ratai tayak perandau tu setengah jam tang pelabak kaku Mayu info Mayu penerang udah dikunci ketua kelemai tu kelebih gig ngagai bala peninggal wifi miban di serata menua Malaysia di tu di selampau menua Malaysia. Terima kasih ngagin tuan-tuan bisik Maya kita berandau baru tuan ya ngau perkara ke buka lagi berkawal dengan upis penagang penyalah makan suap. Terima kasih ngagai tuan-tuan.
0: Terima kasih juga ye RTM bagi ngai wifi miban juga udah jemput kami gitu nerang ke penyalah makan suap tu.
1: Ya, terima kasih ya. Jadi nyam tadi ranau kira ke berberuman ranau setengah jam. Iya. Bukan lagi ngau tuan Jackson mingat anak pinul tu beruntung mai kita ke main tu laban ya bisi udah datai besar berkunci ke penerang kelebih lagi senentang penyalah makai suap tu nemen. Suah na de dinga kita ba TV, ba radio pia mega de baca kita ba surat kabar mega ya. Jadi perbak ko peninggal terima kasih hari aku dan melangi ke main tu bukan lagi ngau tuan Jackson mingat anak pinul. Bertemu kita ya, Mbak Maya kebukaan dalam randau YFM kita. Terima kasih ya.

Okey, peningat jam kita 33 minit dah lepas pukul 8 malam. Jadi nanti nak penanggul kita dekat beranda ngau Insin Kibong ya. Dari YFM Distri Aman bekal ngau sebengkah pengerami ke Benua Diatu Jam Kriato Bak Bandar Semanggang ya.

0: Okay, peningat kita nguci beranda insin kibung barus dari pahun ke malam tu.
1: Dah dalam perkhidmatan.
0: Anggap cip nanggul kini.

Okay, kita nguci baru mulai ngau insin kibuang kemam to. Halo, selamat malam. Halo. Bisik penanggul kini baru stay power na insin ke malam.

0: Isi, isi, isi, isi. Dai, amat telah join untuk jalan. Namun terbangat di perumahan ke atau ah? Isi, kini gede tu tadi, namun terbangat di perumahan ke dek. Aku tu lelak mai, aku tu ngagai dek, ada tadi.
1: Nai, namanya Mel. Mayu pengawak aku tu, Mel.
0: Nai, lekat ke TC dulu, mi pengawak deknya. Tu, aku kemadah ke dek, Min. Namun dek, Min. Min mesti beli sofa dengan meja makai baru ah.
1: Min, Min, amat nak kemel. Okey, serinya ayah baru dah beli katil ngetilang baru ke pada aku.
0: Amat, ah, nak aku tu bulat kedai. Baru kemarin aku ada orang nganyong barang agak rumah ya. Nya penuh sedar luri nyong ke barang ya.
1: Bah, bah, bah, nanti kenyak, Mel. Aku kau mau beli sofa baru. Ngai aku alah laban Min ya. Arah, Mel, ngak aku mada berkedainya, Mel.
0: Hei, okey di baru dah beli sofa baru ke bulan si tinyin kemarin si. Anak ngayah keduit di si. Lagi panjai bulan tu.
1: Ih, ngaiku, ngaiku. Ane ngirau, lagi nuang bisik benda Mel alaiku minjau. Asal Mel aku tupu sati, lebih kirimin. Bah, aram Mel, aram Mel. Aram, aram, aram.
0: Apu, induk tu. Sebut ke barang, sikit lu berumahan ke meli. Anu kai lu, ku kan ambil biak kunya dulu. Tadi, madah mayu pengawal. Matus saya, kabar ku sikut tu.
2: Ish, ish, ish. Anang bekenyak kitai. Nanti kak meli barang, mesti nitiah pemisik diri. Anang kak betapat ngopangan diri. Besai beliung, besai gak abak. Besai kali, besai gak kerak. Pesan tu, ari kami YFM.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, Dekat Ngatur Makai Malam Gawai 2026, Serta Megah Nyambut Ulang Tahun PKKD ke-25. Ini tema pengerami kami, Bersauk Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya Ila, persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Lagu hari Fresh Leo bergulai dengan Richard Lee. Kena merindam ni kita ke malam tu. Lebih ke sedap ke bisik. Minta putar ke lagu gawai. Bagai semana sayau. Hari Johor ke ya. Minta putar ke lagu gawai. Kena merindang. Semua orang ke ngelalaya. Selamat hari gawai kayu guru gerai nyamai. Gawai bak menua orang tahun tu. Ke ya. Tentu ya. Sikit. Rami ke kita muntik gawai bak menua orang tanda miasai bak menua dirimpu na nyam tarik ngan suah hati kita itu sililu ingat ke orang di menua tanda ni munggau mah engkau ke gintir kita pulai ke tahun tu na. Okey peningah, selama aku 9 malam tu lagi kita semua bak mendiang ke berita 9 malam hari Kota Media di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Tang sebenarnya kena aku ngucung ke awak sedar lemai kita lemai itu. Lagu Ari Sadnai Leong udah kalah sangkai berarti terus boleh jalan dengan YFM 24 jam sehari.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pria mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

besar itu 15 Mei dalam tahun 1988. Perintah Sarawak nyendia ke lot tanah Nur Berumah Bas Meriang. Diungkup ke ngagai orang tidiau berdampak nadai pemendar ngentak bak tanah perintah. Menteri Pemangsang Tanah Sarawak Adnan Satu yang udah mansut ke Penerang madah ke perintah udah ngagih ke 332 itik lot rumah di mangai 1000 itik lot penyampau diagih ke bak program tu. Kelimpah harinya ia madah ke diri pantu benar hati bak infrastruktur bakal jalan raya kuasa karan ngau air tidak sedia ke perintah bandurnya. Harinya perintah megak merambu dekat nyendia ke 1000 itik lot tanah rumah bas pamanyai calai santubong ngau rampangi kena mutar ke penanggul mensemayuh ke ngentak berdampak nada pemendar bak tanah perintah. Rajapan tak boleh diputar ke semua tentu siti atur di mandang ke perintah dan sururan dekat ngatur pemangsang pendiau penghidup rakyat bak menua tu. Jarana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Bisi maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.

tajuk Rebang Unggau lagu Zidaya 10 jari lagu keterubah yang dipilih kami untuk yang pemerindang malam kita ke malam tu ya. Kena 15 hari bulan 5 dah berasai kita sudah tengah bulan 5 tahun 2026. 60 awak sang dalam ai Unggau Rolana tadi ya. Okey, 3 jam di konti DJ MA tau ke Tiu tadi ke Nurung Kawak Wai. Okey, lemah itu memesti hujan di Bandar Kuching, engkanya lagi hujan berjimat kita ke Drebar ya. Tebal lagi di Padang Merdeka nya ya benung capuh bala kita ke Raptai. Okey, abah pengurami kebisi diatur di Padang Merdeka kena ke malam pagi lah engkau malam dusa ya. Sesentu bunyi audio boleh didengar kita hari luar bangunan RTM ya. Engkau bala kita nya benung berjalan lantang kati di Puak Mengguri Kuching. Okey, berjumat lebih kita ke berbaik ke peringkat pengangkut yang gak lagu 10 jari tajur mawang kita mendingkan lagu rancari Tony Rumpang ngau lagu ya Dara Bajia. Terus dengar kami di frekuensi 101.3 FM di Bandar Kuching ngau Kota Semarahan.

0: Hai, aku Celestine Ayi. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.
1: Ya, di selam perulah kita Sarawak Bumi, kenyalang kita keheningan kami pemerindang malam. Terima kasih, hai. Hanya gai bila kita ke Bendung Teribah, Jumat Bang Jalan Alun. Hanya gai DJ Brenda kita ke Bendung mulai kiri dengan gai Miri, Bandar Miri ya. Okay, Jumat Teribah. Sudah mending ke randa rumah kita ungkap ya malam tu pukul 9.30 malam tu lagu di Sada Tony M. Adai Ku Tahu.

0: Vicky Tauto. Graiki Vicky Tauto. Nah, ana nanya ke pengraiki Tauto. Nyai ke kita langin tu. Gawain deh kita sakit. Kami serumah. Menang, mai ucu. Ucunya biar kediri. Kak gawain. Nung agak penganan jalan, malah kami ke Indo tau, berdulu wak ucau. Ini mana yang kita, nyotumu ngabayang hasil orang, mulai tepung kena bertanya. Lala hasil orang nyepi penganan jalan sudah ini kita tau, nyame tidak sangau. Sama berdulu wak ngagak penganan baruai sarinya. Kalai maya kiruah bergagak ke kue ucau, nyobi. Penganan baru senam ke kiruah main telepon nenya ungu api ya nina besai nyawa ibu kita sangau nyau cow ahai wae mau orang benuang nanggap penglindu ucau dia suah kita gawa kak rezina yang kebuka ya ti sila ya sila kebujan tu bah alam ninga kerana ruai ke sekali tu cow kelala pengindu mula media ramah.
1: Pada satu pagi di rumah penjai di rumah piting anak bong di tembawai kanyo juga

0: Lan, lepas biak tu dulu dek, ngagak penganan kita. Nak patut, gede nak ingat cara ngagak penganan. Udah gajah aku sebab banyak adik kaget jadi kelima.
1: Ingat aku ibu, bukannya penting anak tuanya. Pengirau ke Jamal ya, nak mana lagi? Ini mana Jamal pilih kode, anak-anak aku ibu senang.
0: Aku ada kedai senawan. Dama penganan gagak kita ni tiap ke dama kita pun eh. Namun dek, jahit dama penganan jala. Jahit ni dama kita. Berat dek dama penganan di gagak punya. Maka apa mana? Ya, berat dek. Likuan sama saya. Tujuan mana? Ya galu eh. Bakal sama ibu dek tau meh. Agak liat.
1: Tidak setuju aku ketemu dengan ibu Sangau. Uji dengan Sion Liza Blackpink kebajik dan agak penanam. Nadainya terjaga ke penanam mana baca gambar lampu.
2: Aku setuju ketemu dengan

0: kuenya mana. Sigi nte kegemal kuto. Tante gemalnya mana. Nak mana. Laban mayak ngagak pengandanya. Aku benang maliak kemuanya sanggau. Nya ngasuh pengandanya lalu. Terimbe kiwa. Terimbe kanan.
1: Lande agi jadi nya buat.
2: Ih, namanya penemuan seduai. Jam pagi. Patua pengananya. Nanti sila bangun panggil bersilih. Nah, tuak lagi. Jabuat. Udah deh, marah ke sila. Ibu deh, jabuat.
0: Udah ini. Ibu bangunnya. Udah tuak lagi. Nyawap ngagak tuak ya. Lagi menang masuk pinggai ya tadi. Ibu minum tadi, baru ke mandi. Lagi, ya di teh itu, ya anak hirau kekal.
2: Berarti, ibu udah guduk deh. Dua deh inai, sebaik. Udah parah kedai.
0: Ibu guduk, isi ibu pilih tadi. Benang bersapu. Dah temuk lagi, ya pansut. Tuai ke aku ke induknya. Indai sebaik, benang kira beri anak. Anak yang makai lagi ini dia temu yang itu anakku ya. Lagi ya mai ten kenal aku ya. Besok selesai lagi ya mai ku ya. Aku kak minci yang tadi nyau besai lagi ya, aku besok ketika ya aku kak minci yang ya jatuh tungkupnya tungkup aku parai aku
1: untuk orang kita bisin tua jabut boleh dijauh bisin
0: ada lebih 10 minit selepas kejadian. Apa lawa deh ayah senderan agak pengganan sambil bertelepon. Jelas nih aku mendaki bercinta mau ini tilir ini.
2: Selama tadi anaknya nyuang agak telepon semalam. Jari dari anak ujung megai telepon. Mungkin jadi pengananya lagi.
1: Pangan Indo akunya kedekat mudah cara ngagak kuyah salban sakteban. Nyak aku keroh pamit ke video, pamit ke gambar. Awak kaya mada adat kita, nyak pemakai kita.
0: Nama di kementerian kepengenan nyaur tuang engguangnya ya ayah senderan pedah di pengenan denya nyaw celong ngertum sigi minum baru ni kini orang gak ku ya hei pengenan awas pengerindu terjeng gak ku ngatau ke pengenan butuh pengerindu
2: yee bangnek kecelun aja buat kenak deh ketidaknya nyaw bakal mi dawai penganan nama kebancanya

0: Putus-putus pedaku. Nilai ni pengenan tu.
1: Nama utai ke balat di talat ke kita tiga berwainnya sangau. Menarinya nyawa kita tiga kai. Nya balat gede nyun cadek ke seneram natuk penganannya.
2: Utai dengan mu ibu sangau nya banun. Nak tante ke kita.
3: Nah si ada jambat akai dan menolong aku dek. Nganti seneramnya. Senam. Dia ngambil air kali senam. Lagi jambut muka mbak bikin kena napis minyaknya.
1: Nai. Nama sekedar penganan yang nyubakan mainnya sangau. Ketuang bisa menyedia. Siapa ke ngagaknya? Tak patut deh ngagaknya jambut.
0: Aku. Tadis. Nggak ada serah deh ibu penuan. Aku ke kiu-kiu sesikat anak cowok tu. Nanti kalau naga pengawak. Naga kerja ke jahit bukannya. Namu deh. Namu. Nya pengawak ayah seneram. Pengawak orang. Agak mabuk cinta. Nanggap pengerindu. Namu deh.
1: Bah lah nama berkaitan gama penganan ke orang nanggap pengerindu. Nama bisa kaitan ke jabut?
3: Ngarai ngetu munyi telefon semalam pagi tau. Siapa aku banget telefon nah?
2: Depen aku lah ibu sangau, siapa lagi? Lagi aku nyambung nulung kita baru, aku kan nyau telefon dulu.
0: Aku bisa itu. Asai-asai aku, sarito aja. Bisa 5 kali. Ayah seneram nyau telefon. Nya. Bedau termasuk kedua kali ke video call rindu telinnya bersengkelah-sengkelah mengecap-mecap metai-metai jago namu mayas
1: apa balat ini jabut enggak lama dia betri telepon kerja bukannya deh jabut entiknya nyudu betelepon ngopangan diri kira aku dah kupangan banyak nih enggak lama dah boleh mengantu rindu Thailand sangau. Hati kau kita itu ngambil induk ke Thailand ke Ila Sangau?
3: Itu semua orang magang, maya tanah belajar. Lapa ngai ngambil induk ke Thailand? Boleh gak rawun sambil ngenak bikini, mbak? Hayai.
4: Hei, balat dikang ngenak bikini mandi ke Hanyai Kien Sangau. Dek, kang ngenak bikini mandi ke Hanyai Kien. Di si Ari, di diketuk kuyung hanya pah di lao. Nah, kena nambah ke Abi Rajai sebelah kaki dinya.
3: Nama, nama ngetuk kuyung menua ayah dia. Ya, minuan. Ye, kita dulu kita ada minuan. Itu, nulung aku nyimpan penganan sudah disarap minyak tau.
4: Auto. Tuh, tepuk dalam semperuang magang. Penganan udah tembok tok sangau. Ya, penganan ke udah ditus sudah. Penganan udah ditus tok tembok dalam semperuang magang.
3: Ya minut nanti nak umbah lagi. Jabut ngambil tian mbak untuk air lapian enggak?
4: Apo? Nama penganan tu beketok sangau. Memayuahnya tu celum. Retuang. Nama pengawal penganan tu nyeretuang mu magang nah. Balat gede bakal kena deh kalau ngaka penganan. Kadang ndak terlalu besar api sedoi banunnya.
1: Ukai penanggul api minuan ules neramnya.
0: Nemu di ibu minum. Ayah seneram ngaka penganan sambil main telepon. Nak ngetau pada aku.

0: Pwede po. Aday, panamoya sila. Makintuway, makinbabo. Atay, lapan lutilin.
1: Uraga, benuan nga peninaw. Nak lepah megai telepon murang.
2: Balat, gak semaramnya. Ya, begini kesenaram tu deh. Nulung nusun kuih tu, pamame gau kita ditu. Lu tengandal kejabur kemitnya. Gau kita nusun kuih. Gau kita nusun penganan.
3: Amai, gak semaramnya. Tari tadi bertelepon. Nyawa memit, ada yang tu di dingang. Ya agak lama main telepon, nama nangat teleponnya kini. Ma, agak kita orang kebenuan mempangan kini. Kira amat minggu Thailandnya bisa. Tapi ya, Kak Kia menyamat Kak Kia. Ya suai hendarinya bertelepon.
0: Ya, iya sendiran deh. Ya, tucum-tucum mulai keruai. Apa, bakal orang kebenuan mamau. Lepau hari batu tujuan. Nya banyak perangai orang batu tujuan. Tersenyum-senyum ketawa ke diri. Nah tentu pasal. Ada ke gundang.
2: Amai ku dek aja buat. Tak. Nyau datai ke pendiang. Tujung senderam. Malat matnya bedung. Benung bebungai. Mai pengerindauknya dalam mati dalamnya. Antau mansa, nadaemnya malayak benung nanggam pengerindu, benung bepangan bekenya.
3: Sarinya terbaru bekelala, jampak man. Kes dua ini udah pesulau seneram. Ama induk Thailand ke sarinya nya seneram.
4: Kira aku dah bepangan, me kami dua. Ni tak oleh laban jelap.
1: Bagi aku gak disebut kita, kami mekiat orangnya. Sama meriknya seneram, sama tak mekiat jelap. Ngai nak gak ngambil induk menua jauh, jilap induk Vietnam, dari induk Thailand.
0: Aku lah, nyawa mula induk Korea. Lisa boleh beli piangnya. Kunti aku lah. Ngai kuala lepas naya sembilan. Ngoya jilap. Aku tu berapa penyinding nyigat aku tu.
2: Lawa, me kita serumah tu ilah. Nyawasai ke dia bak luar negara. Nyawasai ke dia menua bukai. Nanti bini kita nya hari menua bukai memagang ilang. Amat lah nyolimpang kiak aku tu senerang. Baru berapa hari tu ku ke bisi ninga bala membawang berkitai serumah tu. Ninga dik ke baru berkelala gau induk Thailand nya. Jampat mai ke serai berpangan. Dah bula ke dia induk ni senerang.
3: Amai minyak kodenya minun. Aku bisa macam pasal nama dia sebut dengan love crypto. Ianya scammer ke nariat induk gaul lelaki belah media ramanya deh. Jadi buat tau nya sudah tadi ngasuh renya labuh pengerindu yang sudah dulu. Tek kita ikan ngecia ya. Siti hari tanda-tanda orang kebula minyak. Lalu jampat nanggam pengerindu. Baru berkelala buat belah media ramah. Buat pedak mua, bedau, bertemu mua, bedau. Tapi tau lah buah pengerindu kepangan direk deh. Nama kan ada ia berkenyak pek, seneram. Teng, dek dah gemerasa akaun Facebook ya sebedau tu ni ya. Kira ke amai min tu nya buat Facebook. Ukai, utai ke bula. Tapi ya seneram. Amat disek dek tu nya.
1: Kita buyatnya anak sekali dengan rum ke ya seneram. Ha? Ana maka kes aku cuba laban scammer tu. Ana nak jerak, ana nak belalau kenyak di senam.
2: Siti agi ke baca aku berita. Dia tahu my website go page orang ti begigak kejodoh ba sebelah Facebook, sebelah media ramanya. Ayo orang kena tipu dia. Ngigak laki tau ke ngigak bini dalamnya. Mayu orang dah betul. Ni kak betul tidak dalamnya gak kena gambar orang bukai gambar artis Korea sedak udahnya madah kediri kerja memanah kawa engineer lah mai bilun lah lutur lah ni ndak mayuh orang terperasa kumbai sidak ya CEO menyamar bakal cerita drama Cina.

0: makanya kini nah kelalu wangenangan ya meh kelalu benar-benar cerita Cina, drama cerita Cina nya kumai sedap bekenyangnya kini.
1: Au ya meh aku betak buat berita sari nyanyut amai mayuah orang kena tipu labah kes ke beketau sidak tu madah kederempu tukai besai bisik media. Udah orang labuh pengerindu, orang ketumpaan sedangnya tadi labuh pengerindu ke sidak ya deh. Nyak sidak lu madah kegerempu dagang sidak ya bisa penanggul, sidak ya sedili ya bisa penanggul. Udah nyak lu minta duit sidak ya ngakai namanya pangan sidak ya deh. Pangan sidak ya labanya udah labuh pengerindu, sinu ati, nulung ya merek duit. Nah mayuah orang kena tipu apa tau?
2: Ya katanya aku tidak kena tipu tempat mayuah. Orang terpelajar dawak besar apa upaya perintah ngau kumpulannya saya kayaknya bisa tidak lutur engineer, pengajar, director kumpulannya mayu lagi juta-juta ringgit kamu lama lah kena tipu boleh ke tidak tahu kena tipu orang ni kajak pan kulakinya
3: biasalahnya ini sama tidak yang sia sama makasih kita tahu. Semina tengah makai sama belacan kini. Semina kita ya tidak nakai makai keladi bekau. Kelalu beri nakai janai. Kanya nakai kita makai belacan. Udahnya kamagan sedangnya jangka aku. Jangka aku me.
0: Tidak kita pelajar penulis teparu. Laban. Sidak tu kemana sampai berjaku. Nyak kepada aku buat berita dipansut ke polis hari Bukit Aman. Aku sidak madah ke tahun tu ajak. Tahun tu ajaknya udah bisik 60 lebih ribu. 60 lebih ribu. Report sudah diterima sidak upis polis menua tu pasal penyalah tipu online tu. Nah, kes tu kedikumbai orang JSJ tau ke jenayah komersial. Nah, nak mau tanya tadi.
1: Ya, mat punya minut aku bisa memaca tipu online tau ke semina nipu berpangan aja. Ya, ya lalu nipu duit sama namanya nipu duit sekali. Dan bisa juga namanya nipu beranak ke pokok cara online. Beli barang nak online dan barang lalu nak data-data tahu ke barangnya ukai di tiah harga ke nama penamanya terbayar kita ya deh ya sebut kita masuk dalam tapi ke namanya jenayah komersialnya ada pihak ya bisa meh cerita ke orang ke ditipu orang nama penamanya minta pengawak buat media raba bisa menya tidak ke ngumai derempu dia merek pengawak puang macam-macam mutai ke daripada sedak ya. Jadi sedai ngasih orang maya dulu duit sebedau sedang dari pulih pengawal. Ninga apa gajinya besar tadi sanggup gak? Orang ke nama penamanya kena scam ku akunya tadi. Mayar dulu deh. Laban kira bayar dulu. Udahnya ya pulih pengawalnya. Sanggup ya bayar. Bisa gak bukannya? Ayu wakil senyata ibu ketau.
2: Eh, takut aku ninga utai kau seluai. Ninga minuan. Mak nuan.
0: Kami kebejaku tu ngajar di ngajar di Seneram ukai nagang di bepangan gau induk luar Seneram nadai nya salah entiknya amat asal meh kurangnya nak ikuti nah ketuk ja uji di ngasuh induknya ke Sarawak tu Seneram asuh gau kita begawai tahun tu entik iya kak datai amai datai retinya. Amai meh induknya. Ukai bula-bula. Ukai kena ekon bula. Sigi amat-amat kak kede. Nepi aku kita. Manun, sanau.
4: Bisi, maku madah kaya minut. Kak, ya kita kaya.
1: Bah, sanau, nama dia ngagak penganan ngemayu atau nama. Kak nyambut menantu wari Thailand. Kak, sanau. Kak, induk Thailand masai tau.
2: Nanti yang ratai. Mai duit. Dari pernah kutuk ngain lima. Kami ajak ya datai. Bertemu ke mai. Lempeh. Tom Yam ajak hari menua kilian dia. Sikit buruk aku pulai. Ini ya.

gampangnya bercerita kita kali itu jauh. Nama kumbian kita, nama yang naik ini pangan induk ramari Thailandnya kumbian kita. Nah, ukai skemenya popita ujau nyanyamnya. Ngarap ke cerita tu jadi kajar kita lah nang udah kena tipu ujau au. Adinya kemlama merana ruai tu ujau bah mupuk dulu ini kita tu. Ini kita tu kak ke setiap kiem ngabah bubau. Nyari orang ke ngulung ke diri nyari sangau nensi nanggai. Jabut merini liban. Banun melati badi senram raja bukiang lalu minuat monika midi. Ini program lanau ruai tu dikeluar ke monika midi anang kesal cowok.

0: Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh Ninga ke YFM ngenak frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai. Nemu padam besi Ninga ke
1: aku ran selengang mintiang ari. Ya, terima kasih kita kaki segulai sejalan hingga kami pemerindang malam ya. Bagi selama pukul 10, mending ke berita malam hari kami di Wang FM Iban di Kuching ya. Nyapa dulu bila kita di FB kami, Alex Daltabina Watabarau di Rumah Jana Selaja Pentiak Baru Strong, Engkelili MA minta lagu Gawai. Romles Walter kena merindang kebakaban kesuah enggak berpesan ngelamak tu meh. Gagenuan, selamat bertugas di konti. Salam rindu, salam sayang. Jangan lupa untuk bahagia kekia. Terima kasih ya. Alice Spencer bisa nyapa celap di menua pakut sepauh MA sepengudah hujan lemai tadi kekia. Manuk lupau MA hujan kami disandakan dengan wan online agi gawak leban ke diasuh bos OT malam tu ya. Garap ke semampai gerai meh kita. Okey, leban gawai nyau kat datai. Ha, minta lagu Sakit Gawai Acan Gau Suwelin lagi. Nanti sempat ke kiam jimat pulai lagi. Sama-sama lah kita pergi jimat ya. Tebal lagi bila kita ke Bendung Gawai jam ke itu. Ninga program kami. Okey, sepeda mending ke berita pukul 10 malam. Itu lagu ke di Sada Richard Lee. Gau lagu ya Aku Di Tempayan.

0: Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Jam kita ini terpukul 10 malam. Iaitu menabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 5-15 hari bulan 5 tahun 2026. Ombudsman Sarawak nyak sebengah hari jalai ke dikena perintah menuatu negap ke integrity accountability ngau kedaulatan undang-undang. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Juwanda Jaya madah ke ombudsman nyak megak cukup berguna dikena nentu ke menuatu oleh nyingkang deras kagi serta ngulih ke pengarap hati pemeranak puku antarabangsa. Ombudsman Sarawak dia tu udah berjalai ke pengawak ngau penuh nitiah ke atur undang-undang kali kaban ombudsman dekat Ngeri Petrus ngagai Kaunsel Negeri Sarawak beratus serbana bisi udah diterima tang semina sekedar aja hari serbananya ke udah tembuk di sarap ngambil ke atur ke patut uliah dipejalai ke. Sekedar hari serbananya ke semina jaku tuduh ke nadai bukti kelimpah hari serbana pasal utai ke besi kaul ngau jenayah dipatut dibaik terus ngagai upis berkuasa ke nguasa perkaranya. Datuk Dr. Juwanda mansut ke jaku ngagai pengarang berita udah ia kenemuai meribasa ngagai Premier Sarawak. Komiti penagang penyalah ngerusak ke peringkat guna mensia manyuh udah ditumbuh ke dikena ngelaban penyalah di ngerusak ke peringkat utility ngau telecommunication di menua tu. Sapin Menteri Utility ngau telecommunication Datuk Lee Wan Langgang madah ke tu berpun hari kes penyalah ngerusak ke peringkat guna mensia manyuh di ngujung ke pengrugi kebulih 11.34 juta ringgit dalam tahun siti tu kemari. Komitinya dengan ngatur strategi penagang ke mana lagi nyengkau mengelati ke gempung ngau orang manyuh ba siti-siti ndur dengan nyaga peringkat telecommunication hari ke dirusak tau ke dicuri. Mensia manyuh mega udah diperansang ngeriput ke sebarang pengawat nyelai ke dikerja orang ba palan utility ngau telecommunication. Perintah Sarawak dalam tahun siti tu kemari bisi beri bantu engkau pelanja kebulih 14.4 juta ringgit dengan 644 ikut orang dagang industri meat engkau jalan pemesai. Bantu engkau pelanjanya diberi dengan upis pemansang ekonomi menua Sarawak SEDC. Sapi Menteri Dagang Antarabangsa Industri engkau meranak ke pukuk Datuk Dr. Malcolm Musen Lamoh madah ke hari penyampaunya 6 juta ringgit sudah diagih ke ngagai 579 ikut orang dagang dengan sekedar inisiatif upis menteri itu. Tu nyengkawum geran 25 juta ringgit ti diungkup ke ngagai orang dagang teknikal ngau vocational ti bisik 327 ikut penerima ngau geran graduate. Jadi orang dagang kebulih 1.9 juta ringgit SEDC mega bisa berjalankan program beri pelanja dengan upis Sekretari Perkara Wang Negeri kalai 8.4 juta ringgit diberi ngagai 65 ikut orang dagang. Antara bulan 1 ngagai bulan 5 tahun tu 4 ikut anembiak ke bedau cukup umur udah di kompaun ke Tegal Meli Insaf. Menteri Pemansang Induk Anembiak Miet ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke sidanya ngerja penyalah ke ngelanggar Seksyen 13 Berkat 3 Akta Penyaga Insaf ke Pengerai Mensia Manyuh 2024. Dalam tempoh ke sebakar 253 ikut anbiak ke bedau cukup umur megak udah didawang nak Seksyen 17 Berkat 1 ke Tegal penyalah nginsap tau ke penyalah ke bekaul enggau VAP. Kelimpah harinya tiga ekoran dagang sudah didawang dengan Seksyen 13 Mereka 1 Akta Kesebakan Laban Kenyual Insaf dengan Biak Kebedau Cukup Umur. Kes dadah tiba kaum kau web megak bisi nambah hari 4 itik kes dalam tahun 2024 ngagai 14 itik kes dalam tahun siti tu kemari. Tengok nombor ke skim loan house kena ngentak ke rumah bak menua pesisir patut diperundingke. Itu dikena nentu ke orang sama tahu boleh penguntung dari sekedar inisiatif baka program loan individu rumah panjai. Kaban Kunsil Negeri Sita Opar Billy Sujang madah ke sekedar orang bergenturung pediau ke rumah sebuah-sebuah nadai disediakan gau loan baka tu laban tiukai diau bak rumah panjai. Pemansang menua pesisir patut digagak rentang serta nyerangkum semua dikena nyeliah ke orang ari tengumbai bantu semina diberi ngagai siti-siti pentebak genturung pendiau wajah. Berita malam kita ke malam tu ditusun Nur Akila Arbain ari bilik berita RTM Kuching di Salin Jonathan Giri Tampung Baru. Ninga kami dalam Pemerintang Malam. Udah tu lagi salam Malaysia Madani.

Memerindang Malam YFM. Saat itu, 15 Mei dalam tahun 1988, perintah Sarawak nyendia ke lot tanah Nur Berumah Bat Semeriang. Diungkup ke ngagai orang tidiau berdampak nadai pemendar ngentak bat tanah perintah. Menteri Pemangsang Tanah Sarawak Adnan Satiang udah manjut ke Penerang, medah ke perintah udah ngagih ke 332 itik lot rumah di mangai 1000 itik lot penyampau diagih ke bak program tu. Kelimpah harinya ia medah ke diri pantu benar hati bak infrastruktur bakal jalan raya kuasa karan ngau aik di disedia ke perintah bandurnya. Harinya perintah megak merambu dekat nyendia ke 1000 itik lot tanah rumah bas pamanyai calai santubong ngau rampangi kena mutar ke penanggul mensemayuah kengentak berdampak nadai pemendar bak tanah perintah. Rajapan dah boleh diputar ke semua tentu siti atur tim mandang ke perintah dan sururan dekat ngatur pemangsang pendiau penghidup rakyat bak menuatu. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Ya, jam kedua pemerintah malam kita 10.16 minit malam ya. Engkau lagu ke di Sada Feragiang. Engkau Augustine Buang Berami Malam Gawai. Okey, ninmu malam tu engkau bala kita nya benung bergagak ke kuih gawai kita. Okey, tau ke benung berantau engkau diri sebilik. Bala kaban, okey, hungkup ya malam tu ya. Ha, terima kasih ya. Laban kaki mending ke program kami. Nangkan ketuk kita mending ke tanduk program kini kita sehari tu. Begulah engkau DJ Sharon Ludan kita. Okey, danya aku singgah macam sekedari peminta kebiti ditampik bala kita di FB kami. Sore kita kagi berperindang. Ungkup ia sejam 40 3 minit lagi ya. Okey, pemerintah malam kita 15.05 kita akan ngintu hari pengada sehari tuai. Selamat ngintu hari pengada, panjang umur, murah jeruki aram. Kita sama bersedia mindah begulang kau, Sharon Ludan kita engkau kini kita sehari tuai.

0: Ya, peningah bertemu baru kita bak program Kini Kita Sarito. Jadi bakal selama nanti hari 2 pukul 2 kita bergulai bak program tu. Jadi Sarito peningah Kini Kita Raun di baik aku, okey? Jadi Kini Kita Sarito, Sarito kumai kita raun nemuai ngagai sitik palan kedikumbai atau disebut kita Bung Brata. Okey, bak tengah-tengah kampung di menua Sarawak di gadung untuk peningah bak tanah tinggi di Celap serta berembun bisik palan saka tik ngetan ke sejarah identiti ngau semangat komuniti Bidayuh yang kedikumbai tak kedisebut kita palan pesaka Bung Brata. Jadi ndur tu nanti kita hari menua Kuching dekat ngenatai kediri ngagen ndur tu penyawah ya 39 km serta ya tu tadi tak kendur tu terbilang ngau ndur tak ke penatai Raban Bansa Bidayuh Jagoi ba 750 tahun ke udah au lama tu dah 750 tahun ke Subak tu. Jadi Bung Brata tu kes minat nama bukit aja tang yang mega palan dagang temuai ianya di saksi ngagai pengawak berperang mindahkin kitu pengarap ngau cara penghidup komuniti Bidayuh mayati napi mayuh pemar abadi tu. Cerita akhir ini kita ditan ukai dalam buk aja tang dalam rampak menua rumah panjai artifak ngau pengingat kolektif komuniti ba menuanya. Yatuk peningat palan pesaka Bung Brata berdiri nyadi kejematan antara jeman keliak ngau jeman diatuk nur nembiak rebak baru belajar pasal penatai asal sidak lalu ndur bala temuai ari luar ulih merti ke pengaya budaya asal menua Sarawak lebih gik nyadi kitai ke bebansa Bidayuh Jagoi. Dikenak merti ke pemesai guna Bung Brata kita patut mulai ke pengingat diri ngagai abad ke 19 lebuah komuniti Bidayuh napi penanggul bak penglikun konflik antara komuniti serta pengawak ngasuh palak di ngerembai bak pelilih menua Borneo. Jadi mayanya peningah Bung Brata dipilih jadi palan pengentap pendiau tik cukup strategik jadi penuduk ya tik tinggi merik penglebih hari sukut ngetan ke diri jalai tamak ke dalam mimit serta pemandang keluas ngagai kandandur kenglingik ngasuh Bung Brata jadi palan tu tusah dekat diserang munsuah. Komuniti Bidayuh ngagak palan pengentap pendiau sedak ngau perambu ti cukup manah cukup besai rumah panjainya digagak semak ngau pangan diri lalu tiap itik struktur bisik function sosial ngau penglikun lalu penghidup komuniti nyadi ke batang pengawak tiap ikut individu atau ke tiap ikut orang berjalai ke tanggung pengawak ukur penghidup rabannya tajak pihak hidup bak Bung Brata ukai seminak hidup pendiri aja ia megak nyadi palan budaya adat ngau pengarap ngerami ritual randau adat ngau pelajar nembiak rebak baru jadi ditu serta ia betuai ke tuai adat ngau tuai-tuai ti di pebasa lalu peningah Bung Brata tu ngayan ke nilai teras komuniti Bidayuh begulai berani serta ngau bak rampak menua bak komuniti Bidayuh tanah bukan seminat endur kita berdiri aja tang pesaka aki ini kena tahu nak dijaga kampung jadi ke pemakai ubat ngau kerban dikena ngaga rumah sungai megak jadi ke pun penatai air serta jadi ke cara communication semuanya diperbasakan dengan adat ngau pemali diturun ke hari serak siti ngagai serak siti identiti Bidayuh megak bisik di pedak bak seni ngau craft ke dipandang ke bak palan pesaka Bung Brata mayar itu maka pengawangan yang rutan barang kemas asal senjata lama ngau kerban bertanam bertupi tiap-tiap utainya mai cerita dari impu pasal penghidup besari-sari ngarap ngau kawul mensia gulai ngau rampak menua. Keberat lagi Bung Brata udah jadi lambang daya tahan budaya tajak pen komuniti Bidayuh kemari tu hidup bak dunia moden tang ndur tu ngingat ke sidaya identiti ke nak patut dilengkap ketegal ke zaman ke mansang maju ngau moden. Palan pesaka bung beratak ditumbuh ke jadi pengawak ngintu ngau merik pelajar yokes minat projek ajak tang hasil hari kerjasama antara komuniti ke ngelingik ketuai budaya ngau sidak ke bisik kaul ngau pesaka asal. Palanya dikemansang ke ngamik kengetan kepalan di ngembuan cerita lama berkawal ngobong beratak serta ngumpul ngau mandang ke artifak bangsa Bidayuh. Jadi palan belajar ke budaya ngau sejarah serta megak ngangkat ke dagang temuai berpelasar ke komuniti. Utai tengah so palan tu special yang nyak cara ya cerita ditusui ukai seminak dengan papan penerang tang dengah naratif lisan demonstration budaya ngau penerbak tik dipcalai ke ngenak jari kita impun eh. Jadi bala temuai kenyingkang ngagai palan pesaka bung beratak tu peninga dekat ngasai ke pengasai tik berbida angin tik celap bunyi rampak menuai tik ngalit katis serta pengelantang tik ngelingik baka tu ulih mai kita pulai ngagai jeman keliak mulai ke pengingat kita ngagai jeman keliak. Bagi itu, temuai uliah medak replika ngau tedah struktur palan pengentap pendiau lama. Sudah megak uliah belajar ke sejarah pemindah komuniti Bidayuh. Lala sistem sosial ngau cara nyadi ketua tradisional serta mendiang ke cerita tuai ngau mitos bak menua tu. Lalu untik ngagai nembiak rebak baru, penemuai ngagai ndur tu ukai seminat aktiviti luar sekolah ajak. Ianya penelebak belajar ti hidup, sejarah ti ulih dipedak, serta megah ulih diasai ke kitai. Bakal maya palan pesaka bukai, bung beratak, napi pemar faktor rampak menua, nanggu belanja serta risiko rebak baru lenyau pengrindu bak sejarah tradisional. Ajak pihak, dengan pelajar, kaul komuniti serta suku ti terus, bung beratak ulih terus berfungsi jadi palan pesaka asal ti relevan. Lalu teknologi moden ti dikenak ngau pintar ulih mantuk documentation cerita lisan ngerembai ke akses ngagai penerang serta ngawul rebak baru ngau nadai ngerusak ke ia kelama atau ke nilai sidai ke asal. Palan pesaka bung berata ukai seminat ndur ke dikenang tang ndur ke ndur kita ke ngasai kia yang ngajar kita penyulut ukai reti ndak ingat kasal lirik lalu pesaka budaya jadi ke pengering ukainya di ke penanggul. Bak bung beratak, kita belajar ke sejarah ukai seminat cerita kuda tang jadi ke pelasar. Sapa kita kemayar itu serta jadi ke lalau ngagai dini ndur kita dekat mansang dudi ari ila. Okay, peninga, hanya tadi berkawul ngau bung beratak. Dini ndurnya, kuda madah bak pun tadi, yaitu bak nanti hari kucing 39 km hari kucing palan ti terbilang ngau lur penatai raban bangsa Bidayuh Jagoi dalam kanal 750 tahun ke udah. Okey peningah nak berasai kita udah datai bak penghujung program kini kita sari tu. Temu baru kita ba minggu nangkan ketuk. Mupo dulu aku hari aku Sharon Ludan pengelola program kini kita sari tu.
1: Lingga 89.5

Dennis, semakin kau lagu ya terlebak ke diri ya. Okey, kalau kita ke benung kediri bawah rumah, jam ke dia tu, tahu ke bawah bilik sewa ke diwai. Okey, kita anda ke diri. Alaban kami biasanya di kali yang kita merinda kita ni dari ninting jam ya. Okey, singgah baru di FB kami. Bibiana Robin of Sinyapa, MA benung dengan Nuan di Sial Kandis. Minta lagu, nerima kad hari gawai. Lagu lama hari Jessica M. Jalang. Kena merindang, bala-bala ke dalam kaban-kaban FB enggau WhatsApp jauh enggau semaknya. Agak genuan selamat bertugas di konti anang kurang hirup air kokia. Rindu-rindu selalu. Terima kasih Putra Borneo. Di Sibu benung dengan Nuan MA minta lagu sakit gawai. Kena merindang kaban dia James Pengiran di E. Asan. Who kalau James Poli Masing Stamos Divis to Love Induk Kenawit Zilahani Shasha Manda Vita Tingkau Kujam William Dunggan Eric Jang Denaldo Nilim Cendang Salang Ira Rian Jugidan Gau semua kawan-kawan kebukai. Selamat ngintu hari gawai kedekat datai. Terima kasih James Pengiran MA minta lagu Ramles Walter Richah Maya Gawai. Kena merindang kaban dia Putra Borneo Vita Tingkau Kujam Jepang Selagun Doni Lim Eric Jang Denal Roland Tuat. Okay, who kalau James Tamos TV Still Love ngau kabarnya Alex Delta Winawata Barau ngagenua mega selamat bertugas MA ngarap kebala kita malam tu lagi tindu jenak kekiat. Terima kasih Margaret Uncing MA minta lagu seperti yang bunga yang jarau. Kena merindang kabar-kabarnya Ricky Ribot and Desmond Maribon Martin James Anyau Tamos TV Still Love Mami Abang ngagenua mega selamat bertugas di konti. Salam sayau salam rindu selalu ke Kia Stamos TV Still Love MA. Minta lagu Pulai ke Ia Hari Amishia Mang. Kena merindang kawan-kawan ke ngelalam eh ke semampai ngembuan hati ti lantang serta likun dalam pendiau. Terima kasih ke Kia. Hitai mendek lagu ke Disada Ferris Leo ngau lagu yang ngenang Nuan udahnya mendek lagu gawai lagu berpadu nyawa Jeffrey Nyaloi ngau Winnie Albert begawai atas kapal.

门当户对。YFM Segulai Sejalai

Ya, balang ke nauliah komisi gawai tentu ya. Okey, bekerja ya. Di seratus nak kita, balang kita akan lah komisi tuan-tuan. Okey, bersabar raja. Kami juga boleh didengar kita secara online di benua luar. Kena RTM klik tahu ke kena channel My TV ya. Bahkan selama ni tiang tahun 16 hari bulan 5 kita ingin tu hari pengajar atau ke hari guru ya. Kalau ke tahun tu ianya hari guru kita, hari pengajar 2026 di itu berambai ke Leka Jaku ianya Guru Bitara Nadi Negara. Okey, sapit Menteri Besar kita Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamid di Megat sehari itu semangat ke Jaku pesan dia selama itu hari pengajar ngagai semua pengajar-pengajar di serata menua kita Malaysia ya. Kalau ia pengawal during itu hari pengajar renggan bangsa ke-55 diatur di Bandaraya Ipoh di Perak Dedin Kaban kita Rudy Vita Mega bisik bergambar di Bandar Ipoh ya. Sama ngulu pengerami hari pengajar ke dekat di itu pagi lah ya, di penyadi Menteri Besar Menua kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selamat hari pengajar guys, semua pengajar-pengajar, cikgu-cikgu kita, tahu kita sudah pincin menjadi pengajar ya. Khalifah Cikgu Ayu, pedulah lagi Juliana Ambu Siru Baku Pesaka.

Ya, bila kita ke baru sangkai bawa rumah, okey, pulai kawak wai. Ninga dalam kereta tadi, baru rumah tampung, baru ninga kena radio. Terima kasih, Manyuh, ya. Disibuk kalau misalnya Manyuh di perangsang semata menyokong kempen beri darah, okey, ke diatur persatuan pemilik-pemilik kapal Sarawak Gau Sabah, SSSA ke diatur ba Orange Zone Star Mega Mall kena ke hari Minggu hanya lusa, ya. Kempen derma darah tu diberjalan berulang gau unit servis transfusi darah Hospital Sibu peringkat pukul 9.30 minit pagi nyentuk ke pukul 2 ngali hari, ya. Dikena nentu ke stok darah cukup, ya, untuk bawa berubat di Hospital Sibu. Kalau ia penerang ke silik senentang kempen derma darah tu atau kemeri darah tu, kita tahu telefon ngagai bank darah Hospital Sibu agak nak lumurnya kusung 8434333333 sambung ngagai lumur 2010. Okay, kita terus berpindang tu lagu orang tu Ari Eddie ngau lagu ya utai orang. Kedua lagi kita terus nyingkang ngagai lagu etnik pupu bangsa. Jam ketiga engkau lagu keterubahnya Andrew Bonnie James, engkau lagu ya Selamat Bertemu Baru.

0: Kiaman 89 Kuenlima. BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bamno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Hari ini biar Malaysia diintuni tiang 15 Mei, kali peringkat hari 1964. Pengerami menyambut hari ini biar Malaysia yang jadi kesemengkah pengawak dikenak mesai ke tanggung pengawak nembiak bahawa pemansang benua. Menggerak belia, ianya keramai cakuk dikenak bahawa tahun 2026 itu dikenak nekap ke iriang balan nembiak angkat ke penau sidak napi gaya pemansang benua ke Cemahilang. RTM, beri selamat Arimbia 2026.

ABJ, hingga lagu ya selamat baru temu baru jam ketiga kita pemerindang malam, okay? Lina Bugis, MA, nyapa nuan ke malam tu minta sebarang lagu gawai, kena merindang semua peringat kita. Terima kasih Donny Lim, di Tebuan, MA, minta lagu, kena merindang Kavania James, Pengiran, Putra Borneo, Stamos, TV Stilov, CMS Fred, Lydia Ajon, Matthew Nyambung, Hukala James, Roland Tuet, Gau Kaban ke Bukai Meh Ngarap Kata Perindang ya. Lily Anthony senyapa kita minta lagu Linda, kena merindang semua dia kita MA. Kaban kita tu Mami Aba minta sebarang lagu gawai MA, kena merindang Kaban-Kaban Meh ke malam tu ya. Clarence Cundang MA di Menua Semunjan Ningan Nuan tu yang minta lagu Romless Walter Richard Gawai, kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Ngarap kata Perindang Gary Mid Begak senyapa celap kami di bawah celum MA malam tu Benung Ningan Nuan. Terima kasih Shasha Amanda di Siwu Mega, celap MA bisi hujan tawas tadi ke Kia. Anita Nawai minta lagu kena merindang di Rimpu Meh kepada Tindu, merindang kabar-kaban kebukaan kabar belayan gau semua kabar-kaban ke ngelam meh ya kejauh ke semak di sebarang alai Nur Diam ngagin Nuan Mega. Selamat bertugas di Konti. Terima kasih Lin Wong. Habisnya apa kita Nora pilih mega di Batu Niah Ningan Nuan tu MA minta lagu dari Anthony Igu Anthony Meligai Pengerindu, kena merindang semua peninggal-peninggal kita yang harap ke gerai-gerai berlama berjimat pulai lagi ke Kia. Kesekali tu kaban kita ianya Gerunsin Entebang di Desa Indah 3 Permai Jaya Bandar Baru Tudan MA minta lagu gawai, kena merindang sidak serumah bak kampung Empali yang pantu ya. Kabar-kabar lama Joshua Farm Dublin Talai di Seri Aman ngau Nadi sebiliat di Taman Malihah ngarak ke terperindang malam tu tinduk jenak boleh mimpi ke mana kekaya. Terima kasih kita yang berperindang dengan lagu etnik berbubang bangsa tu lagu di Sada Spitfire Mama Blues. Kedua lagi Janarino Jeraki, kenangan kita dengan kami.

kenangan kita dengan kami. Jenarino Jeraki menjam kita 11.21 minit malam ya. Di benua Jakarta, Indonesia, 9 ikut sidak ke ngigat mas secara haram buat sebuah palan dengan lumbung mas di daerah Kota Tujuh, wilayah si Junjung, Sumatera Barat, Indonesia, lenyau nyawa kena tambun tanah tusur buat palannya. Yang ini tiah kebenaran hari pengari Polis Sumatera Barat Komisioner Kanan Sismala Wati Rosia yang pada penisahnya jadi pukul 12.30 minit tengah hari jam menuanya lebuh 12 ikut sidak tu benuang gawa bak palan lombong emasnya yang enam gemukai tanah tusur nambun 9 ikut sidanya 3 ikut mujur diselamat ke kalai operasi ngigak ngau nyelamat nyengkau mansut ke raban sidak ke kena tambun tanah tusurnya benuang tau ke udah mujur di pejalai ke nitiah kebenaran hari pengari polis ya kalai penusah ke sebakan megak bisi udah kalanya di kalai raban berkuasa udah berikau jalan ke kempen pemerhati hati berkaul ngau perkara pengelikun serta nangkan dan semuanya ngambil ke nda ngerja pengawal ngelombong tau ke ngigat emas secara haram bak palan-palan perlombongan emas di menua dia ya. Kita menikah lagu Rimang Imran, lagu etnik berbangsa kita. Lepaskan aku, kedua lagi Rosalina. Selamat malam selalu.

kepala kitanya sekedarnya dekat galik temu, tinduk temu, berlelak temu. Wai, okey. Selamat malam Sulu, lagu Kedi Sada Roslina, okey. Terima kasih khabar-khabar kita kembali nampak ke komen nyapa ruai komen kita di FB kami YFM Iban. Okey, Cik Mina, terima kasih kedua tu ianya khabar-khabar kita ke bukai kembali nyapa Indo Kenawit Bulan Pegari Rica Unup di Jalan Simpang Semunjan sebenarnya ke program kita. Terima kasih Sundi N, Mary Nanta, Piamaga Annie Tinggi, Mem N, Rose Liao, Engau Sindon, Eddie, Catherine Robin, BLJ Japun, mesti nyapa kita, terima kasih. Engau Lengunai Nai, Matt Clay Beli, mendingan uang online di Kuala Lumpur MA, Kokia Intan Bakit Mega, Petrus Inchan, engau kawan-kawan kebukai, kena boleh dibaca kemagang peminta kita. Oi, terima kasih memang lagu etnik bangsa kita mendengar lagu Arita Don hingga lagu ya Sayulan, lagu dalam jaku kayan. Yang kedua lagi kita mendengar lagu Ranca Ari Romles Walter Richa Gawai.

Malam tu bertemu pagi lagi. Ya, bizi hujan bahasa dan duri di Kuching. Serian semarahan siraman. Betulang serikai sibu bintulu kapian miringgau limbang. Nada hujan di muka. Gaya tasi edma kita bergulumbang. Satu nyentuk ke 1.5 meter peninggi. Ya, angin berpupu dari utara. Ngau pengelaju ya 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam. Kesuah pengangan ngau penyelap. Di menua kita antara 23 nyentuk ke 34 degree. Celsius, ya. Kita nyau datang ke penghujung program kita Pemerindang Malam Mungkup. Ya, malam tu terima kasih kita ke agi ninga kami nyentuk ke ngagai penghujung program kita Tampung Baru Ngau Timang Kerabat Tawas 12 hari pukul 6 pagi tu lagi, ya. Tiga lagi lagu Mungkup, ya. Lagu etnik bubu bangsa kita, okay. Lagu Clement Bayang Serinat Bertemu Dalam Mimpi. Kedua lagi Hasnol Laguku Untukmu. Udahnya Adrian FJ Dandut Bigawai lagu Bidayuh kita, ya. Selamat malam semua. Tindu engkau hati kelantang. Tindu jenak boleh mimpi ke mana. Ungkap ya malam tu 15 hari bulan 5. Bagilah kita bertemu baru. Ngelah tengah hari bagilah, ya. Ronda minggu tu engkau carta kenyalang. Balik kita ke menunggu terima jam kena tu jimat baca lalun. Ya ke baru dekat berengkah gawak tengah malam tu. Selamat gawak, ya. Gawak engkau hati ke cukup lantang mega. Bukan selama ingat pesan DJ May, jangan lupa untuk bahagia.

program Budi Medani Ruang 95 atau ke Budi 95. Diubahnya lama ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sudah itu berengka 1 April 2026 ke Tegal Penyarut, Bahasa Barat. Tajak pihak rega subsidi RON 95 mengkang RM1.99 seliter, lalu subsidi e-hailing ngap ngerja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah mengkang barga RM2.15 seliter. Perintah mega nata guna minyak kereta individu ianya ditata seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesin mayuah ngau lori berat 3 tan serta 150 liter bah lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Number Gas Station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, ngelang, tengah hari.

Sekolah Sejalan Kucing 101.3 FM Segulai Sejalan YFM.

statistik mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak aging irau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah didriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh driba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk, begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Ninga, arat ke kita nya tadi nyukung sida yang nga bebenar na laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pia mega nge bala urang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex-school program ba YFM.

0: daulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslahnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 89.8 FM.
1: Segulai sejalai.
2: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuan yang tadi deh. Timpuh sikut-sikut kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ia ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah yang pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita
3: tu teka maya ngadi persoalan pastiat ikum sia tau laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati ke te beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik mega tekalannya. Oh, nyak keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyakini. Oh, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak beli ke utainya tadi. Oh, utai maka kunya tadi nama tekak dibeli tua ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua angka tua nak tertangkup ke pengawaknya angka tua nak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu ngepihak nanti kue tu tadi jadi nama tu kepatut jadi kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga kujakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jaga Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu, mai tua semayak ngegi Tuhan. Laban munyi ke jaku, ginyau jaku Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya, Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap ti tegap. Pengharap ti tidak berkinsir. Erti ya. Kerja utai ti patut dikerja serta bersabar. Jakuk dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi manah bak penghidup kita.
4: Ya. Sajurai 6.35 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
7: Gurai Sejarah.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisik habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: ABC
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tanamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameutai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirut.

0: Y Arena. Y Arena. Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Hari Judat Ami. Pagi Sam ngemin ko ya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan setiap hari ngasuh hormon stres nyanyau ke Sam. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam nyung kerecam ya dia deh. Engkau tak kebesamu ngalah muntah. Yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung. Gulung perut.
2: Alu.
1: Engkau begau kini. Begau makanya atau dia yeah. Dalam perut dia nih sudah lundung sudahnya
2: nih. Ah masam.
1: Oh, udah punya ke bawah masam. Ada ya ge. Nyawa makanya stres. Yeah.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Budi Medani, Ruang 95 atau ke Budi 95. Dubana lama ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sebetul tu berengkah 1 April 2026 ketegal penyarut Bahasa Barat. Tajak pihak rekah subsidi RON 95 mengkang RM1.99 seliter, lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel buat Sarawak buat Sabah mengkang berkah RM2.15 seliter. Perintah mega natak guna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesin mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bah lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

0: dimineața Chitai.
1: Dini Bisinor Bucai. Tântuia Baua FM.
2: Dunia ke dia tu ukai baka dunia keliak ne.
3: Mm-hmm.
2: Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
3: kurang. Nah, betul lah.
2: Retinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh ndo nyemak tu deh ambil ke banding antik suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisa radio. Atang dia tu nak bakanya ada pastor.
3: Betul.
2: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Antik ba penemuan untuk dia pastor. Bekini kita boleh memanfaatkan korang deh.
3: Mm-hmm.
2: Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif. Kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak. Entuk.
3: Betul. Laban tu mah. Dokumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita itu dokumai telefon pintal.
2: Yeah.
3: Tang taja air kumai telefon pintal ti salah kena. Aku mai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita, labannya ulah ngerusak ke penghidup kita. Bekenya megak teknologi itu. Teknologi inya siti nyadi ke siti perengkau ti ulah dikena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita. Ti kita nemu ngena ya nah ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itik lama ngau penghidup kita itik baru. Bekini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tay ngena Facebook, mau tay ngau ngena mayuh macam mau tay na ya. Tu,
2: macam-macam.
3: Ya, nak bak namat munyi kenuan tadi. Ianya penemu bak tunjuk jari kita. Nyak kerja ngagai ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mereka ada terima kita na ya. Tanti ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul benda tay ngagai nung jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita ulah kita. Teknologi boleh dikena kita mansi pemenal mega ngau dalam lagi. Cukup mana teknologi itu tu dikumai kumai ku tadi ianya utai kepintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang tik sama. Lebuh mayan wan ke boleh berandau ngau sida bisi peluang ngau ruang berandau ngau sida. Lalu mayanya kita boleh berkunci ke utai ketemu kita iba teknologi baru tu. Tu mah kumai ku nyadi perengka ti boleh dikena kita ngelawak penghidup orang bukai.
4: Bajurai 635. Belasar endul bajurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: WAI.

program Rundown Minggu tu. Nena tahu ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Number gas station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninggal hari 6, jam ketubah, nelal, tenhari.

Ya alai, apa indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tip muli anak urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balanek belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerpai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

aku Priscilla John, Kalimpah Radio menyu acara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta menyu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.

Ayo makai utai manis tau ngujung ke gemuk tau ke obesity. Limpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina ngujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh nak mit ngeli tacak gerama. Ngemerangka gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

Mas Juliet tau kena miak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panci dak nak prayes, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Radio YFM 101.3
1: YFM. Ya nanti jaman subah kita senang ajak ngelala ngeramaknya. Lalu siapa ti nyembah Tuhan bukai? Laban utai tu uleh dipedak kita nyengena bak mata mua kita ada pasal.
2: Ya betul.
1: Ya tang bak jaman moden tu pasal. Ngeramak bak penghidup kita enak tentu nyengena dipedak. Laban ia datai nyuruh aku kita. Ia datai ensuruh aku genak cara ke alus. Nama kini ngeramak jaman moden kebisik pasal. Yang kan orang boleh berkunci ke ngabala peningah kita.
2: Mana nak teka disebut nama yang suruh wak ni.
1: Suruh wak.
2: Jadi nanti lagi baru rumah panjai, lagi keliak, bisik baru rumah ni lepas yang suruh wak kita dia. Awak kepala kita nak pantup gegal ruainya. Jadi aku nang amat setuju kau penemu nuanya puan. Ti madah kang kerama zaman moden datai ngena cara luas. Bekeni cara luas tu erti ya tadi. Kita nak sedal takkan nemu diri utainya bisik dikena tak ke di hati kita nyak tadi nyading kerama ya laman ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalan Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja mayu harap kita laban kerama zaman modern tu nyak kebuah cukup berguna benar kita semua patut ngelala bangsa tak ke nama kerama zaman modernnya ya. Engkerama modern tu ukai semina utai kau boleh diteguk tu aja. Tau ke? Dikenak kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tang mega pengingin ti kelalu lekat. Berarti baka populariti, kuasa, tau ke status, ngau karya. Lebuh kita meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita meda bagaya penghidup orang kerja taunya. Oh, dia kita udah nampak utai te nyadi ngkerama bak penghidup kita.
0: Plaza Jurai 635. Plaza endo berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ai, dini dorpen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapan pen ku nya. Kemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak ku padah tu. Mel, oh Mel, bisi madam pen aku ngemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang nadai di tu. Awak, isi, injau pen dek. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi? Mensia yang nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kabantu. Ari kami Bak YFM.

0: atau ngenang gawai kita keliak ngawai keliak tu nya tadi macam
1: ada mesti kan suah mak kalau tanya orang mesti tahu kena asmin nerang ke minta nerang ke kena jadi gawai asal kita keliak di itu kita lembong itu padi lembong banyak kita udah tahu jadi ngabang kita dari rumah sebuah dari rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tahu utai kena lainnya dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak day kelia Dayak day dulu agi hari hari tahu hari orang pun kal gawainya semua udahnya nyu degagak ke mana kita punya ko awak ke lebih kita datangnya berbuat ke nak anda masuk jam gagak siti hari indoor balai ban tadi sama bela tahu ngintu utai ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu macam yang nak nak sama ya semina hari kena balai ban ngingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu, kena bergempuang ke ati, kena ngampun pengendiri itu saya sudah sekelanjur dari kerja. Jadi, nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak tu. Jadi, nyak lalu gawai dayak tu, moga tahu dintu yang nangira nuan makai pengarap lama, tahu ke nuan orang Kristian, tahu ke orang pengarap bukai.
0: Iya.
1: Selagi ia ngomai dalam perhubungan bangsa daya jadi ia ngintu gawai daya ngocara yang pun jadi selamat gawai daya moga ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga mengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inya Jimona Tawai memberi selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar ido berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah nelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantuk, Ari YFM.

0: penganta kami subak je. Spray nya. Karga subak muda. Harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap api ku dek ngok. Tok pakai sanggol subak. Mau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek. Pakai baju serumahnya. Baik sedek naik bujangnya. Sidak ge tuai ge. Engkan wal ni ke basana. Ngai jadi kayen to. Penganta kami suba. Nya kami tu suba. Na daya no semua ke darah-darah bekenya magang. Nya kurang udah delua, udah lupa numpu. Semua udah ka ngau kami tu pinaya. Na lebih hari ino urang silia. Bajia magang. Kurang ya geburea ya gebajia. Laki sigat magayang kurang urang kan ayam dini yang ambil peridang kurang
1: nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

Jadi aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kat ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang ke pandai, dia karan dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang. Orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti kang main ngit polis, report ngagai polis. Nanti diamat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bukannya okey.

0: lah mager nuan cok tusah ti.
1: Kati nai bu, ay tusah ti meh. Utak kedua jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenayan tau, kedai kita itu nadai orang mewah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati nai bu, bisa cara nulung ku bu.
0: No. Ujin wan nanya sira unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Ya nah.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti ya. Di RTM kian tau.
0: Aram.
2: Pemujo dagang berpangai berpemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Arai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang. Jampat membayar di jalan pematuh. Datang meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawas liya RTM Kuching. Bermaya jam, upis terbuka. Dekat telefon, muju umur 082-248-422. Sambung 349-292.

0: riba kini penyalai tahun ni buah sawat nuan telefonnya tejuk nuan dulu au datai benua dituju nuan tahu boleh baru lagi boleh nganti ya deh anang nyawa telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawa telefonnya lagi nuan dekat layak ni dah kapan siap ke penyalai ku pis pengelikun penyalai lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second tambah mega nuan dekat mudah terpawa hari jalai dekat juga simpang ngelantak orang ke penjalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penuh sah ke bukai
1: sawat ajak meh hello bro dini nuan
0: nasa dudi adai reti ingat meh orang kena kesayau pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Dengarkan YFM. Segulai. Sejarai.
1: Cara kita disiplin anak kelebih gi bunyi kuda disebut nuannya tadi. Adi pelabak aku Siti ari cara disiplin ke dikumai kita disiplin fizikal ko kita. Jadi enti suba utai tok nang suah di pedak kita deh. Disiplin fizikal tok bakal kita ke nyipat anak kita.
2: Betul.
1: Malu ya menya malu ngewi kini bakal ke bisik disebut ba jakut dalam 12:24. Enti kita nak nyipat anak kita retinya kita nak rindu ke sidak ya deh. Kati enti apa konteks kita dia tu? Kati utai tu ukai dikumai kita yang ngemedis anak serta nyamah sidak ya kini.
2: Amat terima kasih ya. Ti udah meri jaku tanya tu. Tu nang selalu didinga kita nyadi ya. Lebih hagi ba orang ti berdoa ngelala Tuhan lebuah sidak ya, disiplin anak indah ba sekolah kini kita dinga mayuh nal cerita ti bazato. Ya nang amat minyak buah aku nangkan kita tadi lebuh kita disiplin anak lebuh bercakap pasal anak kita ini ya lebuh kita disiplin anak sekali-kali disiplin berpuan dari pengeringan laban lebuh kita ringan lalu bisi utai kena pegai nyunak berasai jari kita nyipat tidak nak sepatut ya ya nyukak balat lagi nyukak udu lagi kita malu anak anak berkenyak ya kebuah aku nyebut leka jaku lebuah kita udah celap nama kebuah laban mayanya kita nemu nagang derempu lalu disiplin anak aku lagi ingat lebuah mayaku disiplin anak aku lebuah yang mancal lalu udahnya nganti aku celap udahnya aku duduk ngoya lalu aku ngambil penyuran kita nya ruler kita nya deh. Lalu udahnya aku ngambil jari ya lalu aku nyipat ya udahnya barakudanya aku berani ngoya anak dek nemu nama kebuah aku disiplin dek nyipat dia berkata yang pun nemu nyawat lebuah kita yang mendidik ya bupun dari miat yang ada au nemu aku abak laban aku ngerjau titik salah tadi ya isi ia nemu derempu nanti kita apa inai nak ngerjanya nak ngambil tempat kita sebagai apa sebagai inai anak kita nak berbahasa ke kita ya laban yang mendak eh apa ya aku nak tegas dengan aku inai aku nak tegas dengan aku lalu nyak kebuah sidak ya nyau teruna runa ngerja utai ti salah tadi ya laban apa yang ngoi nai nak peduli ke sida ya so leka jaku tu berguna amat kita ngemetul ke sida ya aku sekali dak aku kat nando tu ana nyipat bepuan bak pengeringat labannya oleh ngasuh anak kita pedis tang bepuan bak pengerindu nyak ti ngasuh nuan oleh bejaku madah ngagai sida nama kebuah sida ya di disiplin
3: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Wangi mai ya senaram sarita. Tidak dipisin buah anyo piak ke kibak. Sigat mai ya senaram sarita. Ngena baju kemeja warna pink. Ngena tali pinggang warna putih. Tancu warna selum. Sigat mai bakar Ricky Andrews.
1: Siti pi.
0: Ya sigat, ayah sendera. Kan ngunti indop ya.
2: Nemu-nemu mai di interon. Nama teka di kebendar ya. Mesti bisik terpinta nantu nih. Nak kalah-kalah nemu jaya nantu sigat.
0: Aku kebendar ya kameli bilun kontrol. Bilun kabang keterbat-terbainya.
2: Nak anci-anci terpinta di nanti ruang. Tuknya RM10 cukup kena beli roti kulom. Nanti kamu beli belum kabang diri di kalindian lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Ini nanti ruang terneh. Nanti ruang. Oh nanti ruang. Nolong ayak nyuci motor dulu lah. Kamah nak nyuci ayaknya.
0: Anang guai dulu. Aku kan nyuci dulu. Kena nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bersekolah tembawai kanyo.
2: Nanti ruang. Uji dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sangau ngakak ikupi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, ke tindu pedah di kaki. Kutu terlihat baik, kutu terap. Tadi ibu main bengkalan. Tadi pedah di pala. Kutu nyumbe di sengal untuk utai itu. Lagi ku beli.
2: Nanti ruang. Lagi kak minta utai ngagayak di itu. Berbungai jaku. Manis jaku nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
4: Dengan bala peringat semua, enti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedaliah bakal enti rung. Cakup manis saja,

aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Okay, kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus

0: Tun.
1: Ah, yes.
0: Dito tu ngatu nyamai kalau mi dito, dito tu napa kalau mi.
1: Oh, dito be? Eh?
0: Aw,
1: dito tu pada nyamai nak.
0: Ngatu.
1: Barang tu, ngatu dito.
0: Eh tun, nama motosikal nak luat deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napa wajah? Nyau kan nyamuk sejam. Tua dito. Eh lah, kena aram.
0: Aw, be aram, aram.
2: 5 minit, udahnya.
0: Udah deh tun, ampulah itu ah.
1: Eh, yes. Ukan dito aku pakai motor tadi. Nih, ni motor aku. Ni motor aku.
0: Nih, berat nyid.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor nuan, tuan.
1: Motor aku. Luan ku bro biar ke. Udah gatan pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita ngetu pas siti-siti nduar. Anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri ndak kalang anti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Tuan-tuan. Ha, bekeni to pulai tu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu Arab. Aku ke kunti ketiga lagi.

Lintah Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: seagik-agik kita itu mensia, tua nak ulih lari ari ti betapi ngau mayu macam penusa, tau ke mayu macam penangguh bak penghidup. Jadi tu tadi yang kaum pemal tau ke penusah ke Tegal dituntung penyakit, nak cukup belanja bak ruang bilik serta mega sidak ketusah bagi gak ke pengawak ti engkeman ngau pelajar ke dikemuan sidak ya. Nama kini kebuah Tuhan ngemenal ke penangguh tau ke pemedisnya diasai ke kita mensia di dunia tu.
1: Sebenarnya aku nyawat tadi kada tanya nuanya tadi puan pini aku dekat maca ba 1 Korintus 10 ayat ke 13 ya kamu nyito. Genap bengkah penguji ti udah diasai ke kita nya nang utai ti selalu datai ba orang mayua. Tang Allah Ta'ala nak mungkir kesemaya ya, lalu ya nak nyagi kita diuji ngelui ari ti ulih ditat ke kita. Lebuah maya kita kena uji, ia deka meri kita pengering kena nan ke diri, lalu ngada ke kita jalai dia kena lepas ke diri. Jadi jaku Tuhan udah terus terang madah bak jaku ya dia. Tuhan deka medak pengharap kita, lalu Tuhan mega nak ngelak ke kita dalam pengujinya, dalam penusahnya, ngelui ari pengering ke diasai ke kita. Laban bak buat kudus mga bisik contoh, ianya kita meda Ayub. Ya tu tadi orang ti ngasih ke Tuhan, orang kenangi ke Tuhan, orang ti bapangai ba Allah Ta'ala. Tang Ayub kena penguji. Penguji tu ukai datai ri Tuhan, tang setan pu madah ngagai Tuhan, aku dekat nguji Ayub. Awak kia ngelengkak kenuan. Tang lebuh Ayub diuji, Ayub nda Allah laban pengujinya. Tajak pun bini Ayub madah sumpah ma Tuhan nuan. Tang Ayub nda nyumpah Tuhan Allah Ta'ala laban ia nemu nama utai kedasai kia penguji kedasai kianya ukai datai ari Tuhan. Tangnya datai ari setan. Tang udah Ayub menang ngelawan penguji. Dia kita meda penghidup Ayub di berkat berlipat-lipat. Jadi bala peningal pening lalu berarti kajaku Tuhan tu. Anang kita yang ngerinsa, anang kita yang ngelawan, anang kita ninggal ke Tuhan, lebuah kita betapi ngau penusah. Lebuah kita betapi ngau penguji. Laban bisi tulung sawup Tuhan ba penghidup kita. Ba rum bagi kelapan mega madah nge kita, Tuhan semampai ngau kita. Tuhan mesti patut dikangau ke kita. Laban penghidup kita, kita bisi Tuhan. Ia meh patut nua kita berpangai. Lebuah kita bertapi ngau penyakit kini, lebuah kita bertapi ngau pengurang kini ba ruang bilik kita, lebuah kita bertapi ngau kita kangigak pengawak kini. Kita bisi nul kita berpangai. Ianya Tuhan. Kita ukai bapangai ba nasib. Tang kita bapangai ba atul ngau perambu Tuhan.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Niaga bala kita nuan dia ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak tanggallah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebedah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-makai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana lagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami bahagian kutu.

0: besok club lagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kami yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Lepas kita nyebut sampai itu tadi, kita nyangka bisik berpikir, boleh kena aku minta tu, mintanya ambil ke banding, minta kaya raja kini, minta boleh beli rumah besar kini, tak ke kereta kemal kini. Kata Tuhan dekat merik, nama aja utai ke dipinta kita kini, pastor.
1: Amat, mana nak jaga tanya tu au nang amat nang mayuh orang bisik buah rundi yang temesenyak na ya. Au aku selalu ngajal temunya itu bak raban ngobala bukai megak. Besampi minta bepun bak nama utai ti diguna kita. Ukai bepun bak nama utai ti di kedekak kita. Bah nama arti reka jakuk tu dah. Arti jakuk tu ke diterang ke kudu tu ianya kita nak minta utai bepun bak pengingin isik kita. Bepun bak utai ke pengamuk kita nah ya. Isik tu mayuh utai ti dekreka. Tang besampi bepun bak utai ti duguna kita nya ti ngasuh kita nemu puas. Lalu nya megak ti dikingin ke Allah Taala. Bak penghidup kita ya, bepun bak utai tik diguna kita. Munyi ku aku tadi kita selalu belunjak ke tu apa kita penuh ngau pengasih, penuh ngau pemana yang ngemata ke kita ini ya. Lalu lebuah kita bersampi bepun bak utai tik diguna kita. Allah Taala nemu tak diguna kita. Tentu yang ngai medak kita nya pedias. Tentu yang ngai medak namanya utai ke diguna kita nyak nadai bak kita.
0: Oh.
1: Maka apa kita bak dunia tu? Enti ya ibu ke anak. Enti anak nyak nguna pemakai, nguna utai kena ya bersekolah. Tentu dekat merik nyak ya.
0: Aman.
1: Lalu enti anak merik utai kena ya sekolah. Nama tu kena ya bersekolah lagi dah. Timpang betul dah tuai dah. Lalu nadai utai boleh kerja ya. Bekenyak sekali-kali apa kita di serga. Lebuah kita minta utai ke di peguna kita. Ukai utai ke di kedekak kita aja. Okey, ya dekak merik kita. So munyi ku aku tadi bida duit itu tadi utai ke di penekak kita, di kedekak kita bapuan ba isik kita.
0: Ya.
1: Pengamuk kita. Aku ingin ketuk aku kak ketuk aku kak ke mayuh macam utai. Tang bapuan ba pengingin bak peneka isinya di ngasuh hati kita puas. Kumaira Putih, satisfied.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Rendul Berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Yap, tu tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tendang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh dito deh. Muai si datian belakang tu, mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lalau orang beredio deh pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang do kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek diri yang kuat kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah apa nyamai hari satu nyintu akari namnya gawak jaja. Nade pari diau di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita ini munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi ini munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Ya, setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi. Kita lah banyak napa tuat, nyamuk ngemiat nyoleh ngebedah kita.
2: Nintian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah sutan megak balat rakyat Bapnua tu. Nama kebuah pekaratu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu edis, tau dikelala kita tengah curak celum ngau pura bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tau keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita lebuh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuetin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medengi. Pesan tu Ali YFM.

0: Aram rangkai ke nyeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ninga, bisi isiko ngembia, bengal, agu, na uleh bejaku, tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terdua untuk peninga dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap tu peninga, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, bye.

Oh, why? Danny, why? Danny, why?

Selamat pagi, aram kitai dalam nama petara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu, dunuk bergulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh Tuhan, bekal ke penyampat pemansang kayu penyarah kuop suci nuan. Udahnya panjah ia, oh Tuhan, ngena arus air penyamai pemanah nuan. Lalu asuh ia bamua revelation penetap suci nuan. Awak kebebuah nitih ke penekak nuan. Dikena ngemulia ngau ngeninggi ke nuan. Muji serta berterima kasih ngagai nuan. Lalu ngemesai ke nama nuan. Nerantang ke penyatu ayu nuan. Lalu meri sembah ngagai nuan. Laban semua tu dalam genggam nuan. Lalu nadai babukai. Besai meh berkat enggi sida ke ngempu darah ti dipilih nuan. Ke dikena manjah kayu penetap nuan. Lalu arinya, ngeninggi ke leka jakut kudus nuan ti enda ulih diubah. Bab. Lebuh kita berunding ke macam leman pasal penghidup kita di dunia tu. Dia kita mensia sigi nyata bendar berguna ke pengajar. Entik mensia ditejuk ke neresap ngati ke diri dalam penghidup ia. Dia ia tetap niru jalai penghidup jelu. Tang enti ia diberi pelajar, dia ia tahu ulih ngembuan penemu, dikena ngerja pengawak ti pemadu ia besai reti. Enti nadai pengajar, tentu nadai pemansang jalai penghidup mensia di dunia tu. Pelajar bisik tiga bagi, kesatu pasal dunia tu, kedua pasal mensia, lalu ketiga, pasal penghidup semangat. Perkara pasal pelajar dunia tu, nyak berkawa engkau pemansang tubuh mansia. Pelajar pasal mansianya berkawa engkau pemansang jalai penghidup mansia di dunia tu. Ia berkawa engkau pasal perintah dunia tu, atur pengawak. Pengawak dikena nyangga orang tasah dalam penghidup. Pengawak dagang, pengawak pengelandik jari, penemu sains, pengawak engkebang engkau penemu ulih mansia. Pelajar jalai penghidup semangatnya berkawa engkau pengudus perangai pendiau. Tuk pelajar ti bendal, laban ari tulung penemu jalai penghidup semangat, dia peninggi tingkat pendiau mansia tau mansang. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta awak ke kitai, semampai semak engkau petara. Ia meh ti penyinu ti pemadu pemisi, oh petara, petaraku. Nuan meda aku, nuan nemu aku. Nuan mempengenduh aku, engkau penyelamat aku. Nadai siku ti udah digiga aku, lalu nadai megah, aku dekat ngiga kelimpah hari nuan. Nadai menasan udah aku tengah, lalu nadai megah menasan bukai, dekat di tengah aku, tang menasan pengrindu nuan. Bak pemetang malam penesat, mata kununga engau sadang, serta penuh pengandal, ngegai pagi pengasih nuan. Tinadai tata, lalu lebuah jam terberingkas tawas, semangat aku diikat, dihidup, serta dikering ke dalam pengingat, ke pemaji engau pemetul nuan. Ia ti dibantu oleh berkat pengasihan nuan. Tajak pen ia seminak setitik, dekanya ditasiak ti luas. Lalu indah etom kemit, ti disawup tengkujuah pengerindu penelap nuan. Dekat berperencing baka bintang ti terang. Lindung dibaruh jaga nuan, oh nuan roh penulin. Nuan pemekal ti pemadu pemisi. Pengasuh nuan keudah rindu, serta udah ditungkun tu. Bantu ia dalam dunia penghidup tu, ngambil kemengkang tegap serta teguh dalam pengrindu nuan. Lalu kemendar keburung ti patah sayap tu, boleh penyelamat ngau penglindung dalam tansang pengudus nuan. Ti diau bakayu serga. Abdul Baha. Dalam tulis kudus bahaulah madah, oh anak roh, aku dah nampak nuan bermulia. Tang nuan udah menyatik diri. Nya alai, angkat ngagai tikas nuan ti ditempak. Oh anak penghidup, berjalai dalam adat aku, ketegah pengerindu ke aku,
Lalu anak ngemeluk ke diri empu, anti nuan nyigak penyamai aku. Nya aja, terima kasih.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak di kumai kitai bulan kelelang.
2: Jadi pantun ke disebut kitai bersrimai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
3: Ku dekak belagu singa semua orang galumuk gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir sai nunda bansa orang belum mak main delana uji aka tulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang biarlah kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bansa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pangawa nadai tahu kurang niap ke dama surat asa mua nemu magang sekolah ngaga engka darah ngau bujang susah baka ke udah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang. Nyau kalalu nyampau susah maya hutang

0: Aku perasan kita kesar itu. Nginang tinggi, tajapan di pangkau kekudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau, tetapi si mangkau dalam penghidup kita. Banyak kenyap mati orang kedesayau ke kita, menyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetapi si mangkau. Tang lebo yang mangkau, kita tau milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi, tau ke burung layang timudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang ngindang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tapi si mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers, bisi nyebut jaku timu nyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke baca ku iban, penggerian kita ukai disukat dari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, siku saintis tetap bilang, bisi enggak kalah nyebut cakup ti menyitu. In the middle of every difficulty lies opportunity. Bah setiap bengkah penanggul ti nuntung kita, bisi megak peluang dikenak kita. Bisi kenak kita medak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita ndak boleh bergerak, ndak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai ti terbuka telengok. Lengkok kemeh perkara ti lama, titih kejalai ti baru, anang meh kita jampat lenyau pengadang. Terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita. Lambannya ndak boleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok me Tuhan dalam sampi. Loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut nyau kudi. Bersetiap remang ting lindung ting ayung, bisi senawah penampak ti manca terang. Pemanjai penghidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita. Nyok meh utai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kenok meh ya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita bergaul. Anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Dengarkan Pengelak Pagi, 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai. Sejalai.
2: 24 jam WiFan Segulai Sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ningat kami, YFM, Segulai Sejalai.

Ya, selamat pagi. Selamat bergulai dengan kami Bob YFM, Bob Penggerak Pagi. Kita pagi tu berdengar pagi hari 6, hari tu 16, hari bulan 5, 2026. Jalan selamat pagi. Ngagi semua balap peningat kita ke Bisik Tumu Dani. Terus mendiang ke YFM, Bob Penggerak Pagi. Kita hari tu bergulai dengan aku Melati Badi hari 6 pagi. Nyentuk ngagai pukul 9 pagi tu lagi. Jadi kita sama sampai ke balap ningat kita ke pagi tu kembuan berita ke mana. Kita ngarap kebegak semua tu pengawak ia ke dekat di penjalai ke kita sari tu lagi pan sama tulih ke pemujur magang ya. Lalu bakal selama buat tusun program kita buat penggerak pagi kita pagi hari 6 kalai 7 pagi tu lagi alai aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami buat YFM. Lalu pukul 7.30 pagi kami nak buat ke berita pagi dari YFM. Lalu pukul 8 pagi tu lagi kita ningat ke program Leman Berita. Jadi bawa kita ke bergulai buat penggerak pagi tu lagi peningat hadiah kita dekat hingga ke balakaban kami dari stesen dan kawasan bisik program ke diatur buat andur sedaknya tadi lalu berita pengawak atau aktivitinya lagi dekat dikenatai ke bawa kita ke bergulai buat penggerak pagi pagi hari 6 16 hari bulan 5 2026. Jalai nyatusun program kita diungkup ke bawa penggerak pagi kita pagi tu aku harap ke semua kita hanya tadi sama lantang sama gagah magang pagi tu tumu dan ni hanya ke bisik pengawak ke bisik dekat diatur kita ungkup sarito ya.

0: собирай.
1: WAIYFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Aku LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak. Tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu. Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Daya PKKD.

26, ramai lekat jago dikenak nyambut hari pengajar, guru bitara nadi negara, nang mandang ke penyaka hati bala pengajar, negap ke pemangsang pelajar, tinyadi ke lantiang pemangsang menua. Berjuta terima kasih ngagai semua pengajar, bapa mesai tanggung pengawal, pengibuah tinak mira diri, dikenak ngada ke mensia, di menyanang. Selamat Hari Pengajar 2026, hari kami di RTN.

Cigo, pagi di Kumbai Cigo, lemai di Kumbai Cigo. Selitu ia di Kumbai Pengajar, pergilah megak di Kumbai Pengajar. Lebuah agi hidup di Kumbai Pengajar, sepemudah mati megak di Kangau Pengajar. Nama pengajar, nama terbilang, pengajar seluruhan dikenang, pengajar seluruhan dikemenang. Nama pengajar, nama keramat, jadi keubat, jadi kejimat. Pengajar ukai alang-alang urang, selem pandai lumur dua ketebilang ke kita urang. Gawak bertempak tayang rerentang, dalam palak penemu bersarang. Pengingat genap nadai diketimbang, perangai sikap nadai pengerunggang. Disiplin menuku nadai pengerabang. Sejarah, geografi, sains, matematik, penemu ngarang.

Guru Cemerlang, pengajar jelanan penemu kebejuta pati, beribu tapi, beratus anti. Filosofi psikologi bertaut di ati. Grandma istilah depan didilah. Jala jaku berkupan di kuyu. Jaku sumpama berterumbu di dada. Pemandai ngarang bersarang di rang.

lempuang jalanan rawang. Ku urang kebuah pengajar sikap terbiat, laban yang ngemuan beruru batu umpelawak mukat. Dilah yang nadai perusah nelah lekas surat, pemerti hati ya tajam mati, pengingat ia serap serangkap. Indah lempedu empias uleh ya pulas, ati lalat uleh ya tungkap, perut tumak uleh ya jila, atau tungau uleh ya tekau, untak lundung uleh ya tengung, lempuang kemundang uleh ya sirang. Ajar pengajar endak sebarang telah, pengelandi engkau penemu endak sengepa engkah, pesan engkau jaku endak sebarang padah, teladan engkau cuntu nadai nur mantah. Tawak pengajar mayuh tujah, pejalan pengajar beribu langkah, ruang engkau maya serap di tengah nadai di kelanjah, aruh gak mayuh mensian lelah, pengajar endak nemu kelalah, biar bekerja sampai rebah. Sempama sempun penenggau selumpung pundang, nunu diri ngenerang ke urang.

tulang di pasar magang, peluh neng kucuh nelusur dayi, aik dituntum, lauk dikunum, asik dipanggum, pakai berdiri, ngetu berdiri, ngeju, berhenti pantang mali, nadai berduli,

ke rukun negara. Ternyata ke filosofi pelajar bangsa Malaysia, ngeluh kemensia bersakup hati, nyapai ekonomi mulih ke pengaya, nyeridi ke generasi kerebak dudi, ngerak pulang diajari pemanai hati, ngerja pengawak bersekula, ngambi

Padri Ketuai Agama, semua belajar nulis, Nira, engkau maca Ariya. Ditarak pengajar di sekolah, ngasuh mensia rata nyadi urang, pansut ari pemetang nuju penerang. Ko urang, entik sikuk pengajar nyau nurun tumu, sempah martung pandung tibang penemu, lesap meh surat endak temu tuju, nyaya meh literi cale nyau beribu buku. Kekutang likang tali penemu bangsa baru, tenggelam bungsu, tau pungkang pengawak pemansang nempak urang. Entik sikuk pengajar ngejang keperua, ninggal gedunya.

tersat kekalat pengawak maca rabut ke kapal. Merik bangsa nyadi papa cerita lus litarica kurang pengadang cundung penyakang. Pengajar tukang tempak endak mudah mutap lubah ringat sigi ia terlebak sebarang alai nempat. Baik kaya di anjung ketucung bukit sentubung sekali ke kaki bukit bangat. Baik ke di unjung tanjung kidurung tau ke ari ulu nangagat. Baik ke kerja bak rumah sekolah sementara tau ke rumah tegap berlingkat-lingkat.

0: Cigu, Ensubar Ia Guru, Meruan Dikeingat, Pengajar Kangau Keramat, Pengajar Pakar, Raja Penyurat. Terima kasih Cigu.
1: Selamat Hari Pengajar. Jako bebuah pengajar tukang tempa nya tadi di Tengkebang, pengajar Janang Anak Sireng.

0: Why Seberai?
1: WAI YFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI YFM.
2: Statistik mandang ke penusah bepadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi adulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Lebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi?
3: Oh, isi.
4: Nama ini?
2: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
4: Oh, nemu ku. Laban ku suruhnya bising nganjung.
2: Ba, madah kaku meh.
4: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
2: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganjung yang udah nyok dah. Agi ngenak fake gak kah?
4: Ih, nada agi ngenak fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemu nan? yfmiban@gmail.com.
5: Ya, jadi data iba awak andur kami data ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke bisik diterima ke pagi tu. Galai pesan ke terubah tu nuju ke pembelayan ke dia bawa batang yang kari. Ke pembelayan bak skim gempuruk batang air, skim skrang batang lemana. Ke pembelayan bermun pasir panas Riaman, Tanjung Beladin. Kepemelayan buat terusan engkerait rayu matang merebuang engkelili. Kepemelayan buat tinting Brunei buat patuh. Kepemelayan di Kuching Miri Sri Aman. Kepemelayan buat sungai keruh engkelili. Ngau kaban belayan bukai ia kena ulih di rintai ke ditu magang. Jadi ia pesan madah ke pengawak ngintu 100 hari ngemuain terbalu. Niang ranggau anak berandak. Niang ranggau anak berandak ke dekat diatur kena 23 hari bulan 5 2026 pukul 11 pagi berumah Evelyn Sungai Raya Ibul Sri Aman. Jalannya tadi pesan nuju ke pemelayan ke dia bawa batang kari, skim gempuruk batang air, skim skrang, batang lemana, remun, pasir panas Sri Aman, Tanjung Beladin, terusan Engkerait, Rayu Matang, Merebuang Kelili, Tintiang Brunei, ke pemelayan di Patuh di Kuching, Miri Sri Aman, Sungai Keruh Kelili, Ngau ke pemelayan bukai ia kena ulih dirintai ke dituk magang ke ngelala niang ranggau anak berandak. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari ngau muai terbalu niang ranggau anak berandak ia ketika diatur kena 23 hari bulan 5 2026 pukul 11 pagi barumah Evelyn Sungai Raya Ibul Sri Aman. Ia pesan ke terubah. Ya, jadi pesan kedua tu nuju ke pembelayan ke dia bawa penurian da betung skra ulu ngau skra ilik ke pembelayan ke dia bawa putat rirang Kuching ngau ke pembelayan bukai ia kena ulih dirintai ke nama ditu magang. Jadi pesan madah ke renduang anak John, madah ke renduang anak John tau ke Indai Rose sudah nadai kena 15 hari bulan 5 2026. Jadi ni yang renduang anak John tau ke Indai Rose tu dekat di Senggai Balamayuh kena malam tu malam merinam 16 hari bulan 5 2026 berumah yang puba nombor 60 RPR Pasar 1 Jalai Perumahan Sri Aman. Jadi ni yang rendung anak John tu tau ke Indai Rose tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu 17 hari bulan 5 2026 pukul 10.30 pagi bak pendam Anglican Sutung Sri Aman. Jadinya tadi pesan madah ke rendung anak John, madah ke rendung anak John tau ke Indai Rose sudah nadai kena 15 hari bulan 5 2026. Jadi ni yang rendung anak John tau ke Indai Rose tu dekat di Senggai kena malam tu 16 hari bulan 5 2026 barumah nombor 60 RPR Pasar 1 Jalai Perumahan Sri Aman. Jadi yang rendung anak John tau ke Indai Rose tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu 17 hari bulan 5 2026 pukul 10.30 pagi bak pendam Anglican Sutung Sri Aman. Jadi kita ketika temu ngau silik lagi berkawul ngau pesan tu kita tau bertelepon ngagai Newton Kamar bak lumur 011-2431-3198-011-2431-3198. Nya pesan kedua, lalu pesan ketiga untuk Beningan, menuju kapal melayan ke diau ba rumah panjai Sungai Anak, Peligung Baru, Engkudu Atas, Engkudu Baru, kapal melayan ba Kerikap, Tinting Riga, Lubuk Empit Awiak, kapal melayan ba rumah Mawar, Lubuk Rebak Awiak, Nangga Risau, Batang Awiak, Batang Sebetan, Gau Kapal Melayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke nama di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Candu anak berawah, madah ke Candu anak berawah, tau ke di Kangau ke Indai Li, udah nadai kena 14/5/2026 ini malam hari 4. Jadi yang Candu anak berawah, tau ke Indai Li tu, dekat di Intu Balamayuah, kena 17/5/2026 lemai hari Minggu, lalu niang dekat dikubur ke kena pagi hari 1 18/5/2026 jalan kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah jamu Peligung Sebetan seratu ngesah penusah tu. Jadi niat tadi pesan madah ke Candu anak berawah, madah ke Candu anak berawah, tau ke Indai Li udah nadai kena 14/5/2026 malam rempat. Jadi ni yang Candu anda berawah, tau ke Indai Li tu dekat Dintu Balamayuah kena 17/5/2026 lemai hari Minggu, lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 18/5/2026 nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah jamu Peligung Sebetan dan seratu, lalu kita ke dekat munggau silik agik berkawal ngau perkara tu. Kita tahu bertelepon ngagai Stanley anak dawai balumur 019-8582-027 019-8582-027. Jadi pesan angkan ke Tok Peninggal menuju kawan belayan ke diau buat empilik, kawan belayan buat nyelita, kawan belayan buat kampung Mawang 4 buah rumah, Sungai Pinang, kawan belayan buat Sebangkoi 4 buah rumah, kawan belayan buat Sungai Bulu, Sebuyau, Sungai Iban, kawan belayan buat Senangih, Telagus, Jiruk, Kerangan, kapal melayan buat Sabal Apiang, kapal melayan di Kuching, kapal melayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi ia pesan tu madah ke Jawan tau ke Tawan anak Nangkai udah nadai, madah ke Jawan tau ke Tawan anak Nangkai udah nadai, lalu niang Jawan tau ke Tawan anak Nangkai tu dekat Dintu Balamayuah kena 16/5/2026 ianya malam tu, lalu mayang ubur ke niang tu apin ditetap ke nyala kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah panjang anak Bali buat kampung Giam Lama Balai Ringin. Jadi kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah panjang anak Bali buat kampung Giam Lama Balai Ringin. Pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu, lalu ke Siti tu pesan menuju kapal melayan ke diau buat Lung Tabing, Tinja Miri, Kakus, Tatau, kapal melayan buat Mawung, Sibu, kapal melayan Bukai Muka. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala, Niang Nari Anak Mahmud. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas sulit ngau ngupas dan terbalu, Niang Nari Anak Mahmud tau kapai baring. Ia kedekat diatur kena malam 23/5/2026 dekat diatur pengawak Nguan Ulit, lalu pagi hari Minggu 24/5/2026 dia dekat diatur pengawak ngetas sulit ngau ngupasan terbalu. Jadi kita akan dipesan kita dipinta datai ngaki rumah labang Nanga Sri dan Tinjar. Jadi itu tadi pesan menuju ke Melayan ke diau Balung Tabing Tinjar, Miri Kakus Tatau, Maung Sibu ngau ke Melayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan madah ke pengawak kita sulit ngau ngupas terbalu, niang nari anak mamut tau ke apai bareng. Jadi malam 23/5/2026 dekat diatur pengawak Nguan Ulit, lalu muat ke pagi hari Minggu 24/5/2026 dia dekat diatur pengawak ngetas sulit ngau ngupas terbalu. Jadi kita ketip pesan dipinta datai ngagi rumah labang Nanga Sri dan Tinjar. Jadi pesan pesan angkan ke Tok Peningah, pesan nuju Kabang Belayan ia ke diau ba ladang atas, ladang ia baru Kabang Belayan ba Durin, Sengam, Suai, Sepadu, Serakit, Kabang Belayan ke diau ba sepemanjai Jalai Sebungan Sebawah. Ngau semua Kabang Belayan Bukai ia kena boleh dirintai ke Dito Magang. Jadi pesan madah ke pengawak ngintu 100 hari ni yang nui anak antau, madah ke pengawak ngintu 100 hari ni yang nui anak antau ke dekat diatur kena 30 hari bulan 5 2026, hari 6 pukul 3 ngali hari baru mak usah Sebungan Sebawah. Nyalai penerang ke Silia berkawa ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Regina balumur 014-88-58-267 014-88-58-267. Nyalainya Siti pesan megak ke bisik diterima kami, lalu pesan nangkan ketuk peningan nuju Kabang Belayan ia kediau ba Sungai Tanduk, Sekayuk, Batu Lintang Undup, San Demam, San Kemantan, Kabang Belayan kediau ba Pakit, Sutung, Langau, Kuching, Bintulu, Miri, ngau semua Kabang Belayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Dito Magang ke ngelala niang Albert Suni anak tenin, madah ia ke ngelala niang Albert Suni anak tenin. Jadi pesan tu madah ke pengawak semiang yang berkat kergang niang Albert Suni anak tenin ke dekat diatur kena 23 hari bulan 5 2026, ya hari 6 pukul 9 pagi nyalai Kabang Belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Bala Buntuk, Kampung Sungai Tanduk, Batu Lintang Undup, nyalai Kabang Belayan ke jauh kita dipinta datai tumu kage. Jadi pesan tu kita ke dekat temu ngau sili age, kita tahu telefon ngagai Sita Nabili berlumur 019-650-4208. Hanya sekedar pesan ke bisik diterima kami bawa YFM ke pagi tu di kena tai ke bawa penggerak pagi.
0: Pagi pukul 6 ngagai pukul 9 pagi Senin di Radio Malaysia Sarawak YFM.
3: Bisik SP Global dalam telefon ni, Mek.
6: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
3: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
6: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
3: Nyamai amai mentepi ya.
6: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
3: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
6: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.

Ya, lagu dari Gwen pagi tu belinga sanggup aku. Jadi aku lagi ngelatai ke sekedar pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami ke pagi tu. Jadi pesan ke sekali itu menuju Kabang Melayan ke dia buat selampur menua bakal di Ulu Keti Basung Kabang Melayan di Kapit dengan Jagau dengan Niruk Kabang Melayan buat Sungai Gemah Kenawit Kabang Melayan di Sibu di Miri Kabang Melayan di Serikai Kuching Gau Kabang Melayan ke Bukai ia kena ulih di rintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu madah ke Kenneth Empedi Anak Ligung madah ke Kenneth Empedi Anak Ligun udah nadai kena 15/5/2026 lalu niang Kenneth Empedi Anak Ligun tu dekat di Senggai Bala Mayuh kena malam tu 16/5/2026 bak rumah yang pu ianya bak nombor 538 Taman Bandar Jaya Jalan Alam Bandar 2 di Bintulu lalu niang dekat dikubur ke pagi hari Minggu 17/5/2026 bak penam Christian RC di Setiam Jalan Bintulu Tatau nyalanya tadi pesan menuju ke Pemelayan ke diau bak Ulu Keti Basung Kapit Nangga Jagau ke Pemelayan bak Nangga Niruk Sungai Gemah Kenawit ke Pemelayan di Sibu Miri Serikai Kuching Gau ke Pemelayan Bukai ia kena ulih di rintai ke Dito Magang jadi pesan madah ke Kenneth Empedi Anak Ligun udah nadai kena 15/5/2026 jadi niang Kenneth Empedi Anak Ligun tu dekat di Senggai Bala Mayuh kena 16/5/2026 bak rumah yang pu bak nombor 538 Taman Bandar Taman Bandar Jaya Jalan Alam Mandar 2 di Bintulu lalu niang dekat dikubur ke pagi hari Minggu 17/5/2026 bak penambah Christian RC di Setiam Jalai Bintulu Tatau hanya diingat pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti Tok Peninga pesan menuju Kabar Melayan ke Diau bak Batang Pandan Kabar Melayan bak Rumah Nyudang Asan Sibu Batang Binyuk Pandan Kabar Melayan bak Suai Sungai Mas Lamban Sungai Arif Kabar Melayan ke Bukai bakal di Majau di Kenawit ngau Kabar Melayan Bukai ke Naulih di Rintai ke Dito Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang ex tuan rumah Seman Anak Jubin jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang ex tuan rumah Seman Anak Jubin ke dekat diatur saritu 16/5/2026 merinam pukul 8 malam tu lagi bersungai Plan Lorong Pemata 13B Tanjung Kidurung. Hanya pesan ke ia ke bisik diterima kami ke pagi itu. Lalu ke penudi itu peninga. Pesan menuju ke Pemelayan ke diau bawa batang sepak, batang layar, batang sekrang, batang padiah. Unji anak penit bawa rumah Robert Jematan Suai. Nanang bawa kemalihan tabai. Ngau semua ke Pemelayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu madah ke sudih anak nyampah. Madah ke sudih anak nyampah. Ke udah nadai kena 15/5/2026 jadi ni yang tu dekat itu Bala Mayuh kena 17/5/2026 hari Minggu berumah mambu gerugu sepak betung lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 18/5/2026 nyalai penerang ke Silia. Kita dipinta telefon ngagai nyangin baklumur 013-718-2326 013-718-2326 nyalanya pesan ke sempat dikenatai ke aku bawa penggerak pagi kita ke pagi tu jadi aku ngarap ke semua kita ke dipesannya tadi bisa berkulai kau kami bawa penggerak pagi bawa YFM.

0: culik tau kanan biak ti di taban kurang kena di kelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain baluar rumah tang dak di kemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak di kelala, tengum fansi dak nak prais, tau kecakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: kita tiatu belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Selamat pagi, begulai ngau aku Melati Badi buat berita pagi YFM pagi hari 16/5/2026 lalu ke terubah tu batang berita. Sakopo dekat nyadi ke tunjang infrastruktur telecommunication di Sarawak. Ombudsman Sarawak bisa nerima 67 sebanal ke berkawul ngau isu salah pentadbiran. 23 ikut lelaki sudah didakwa jadi kaban raban jenayah. Nyambatan berita lalu tu isi berita. Bungkur internet buat menua pesisir di Sarawak dekat di Kelati ke Kalai Sakofa dekat nyadi ke tunjang tingada ke infrastruktur telecommunication di menua tu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke Sarawak nyaunda agik kelalu berpanggai buat company telecommunication dagang dikenang ada ke arus internet buat endur kena tentu mayuh orang wan. Kebuah oleh pihak laban sidaknya betapi engkau mayuh macam penanggul nyengkau ungkus infrastruktur ke kelalu besai. Atur bakatu megak di sadang boleh nambah ke penglaju internet serta negap ke agenda ekonomi digital Sarawak. Nambah kenyak Sarawak megak dekat nguji ke teknologi internet ngenak satelit serta ndak agik berpanggai buat fiber optik dan ngalih ngagai cloud computing system ngau digital data storage. Ia maksud ke jakut tu ngagai pengarah berita di Siburan. 19 ikut orang sudah bersumpah mangkuk pengawak. Pengudah sidak kaget dipadu ke nyadi Sekretari Politik Premier Sarawak bas bengkah pengawak ke diatur bak Komplek Kaunsel Negeri Sarawak serta dikemata ke Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas. 14 ikut hari sidak tu ianya pengari dari Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu, 2 ikut dari Parti Demokratik Progresif, 2 ikut dari Parti Rakyat Sarawak, lalu sikut agaknya dari Gerempuang Sati Rakyat Sarawak. Sidak tu megai tanggung pengawak ngelati ke pengawak ting mujur ke polisi ngau agenda pemansang perintah menua bak renggat akar umbi. Sekretari Politik Megak sama megai tanggung pengawak ngatur isu rakyat, ngelengkas ke pengawak tingnatai ke balas penemu ngagai perintah, serta tentu ke projek ngau polisi perintah ulih diperti ke rakyat. Ombudsman Sarawak nakak ke dia tu, bisik dah nerima 67 itik sebana ke udah tembuk disarap, tenyerangkum isu salah pentadbiran dalam agensi perintah menua, local authority, office territory, gau company ke berkawul gau perintah. Sapit Menteri Buat UPS Premier Sarawak ke bagi perkara integriti gau ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya, madah ke beratus itik sebana, bisik udah diterima dan sebinak sebana ke bisik bukti serta agit dalam bidang kuasa Ombudsman Sarawak aja dekat diputarka. Sebana ke berkawul ngau penyalah jenayah ngau makai suap dekat terus dibaik ngagi UPS ke nguasa perkaranya. Ombudsman Sarawak megak nak masuk campur buat kes kod labanya nang ari luar bidang kuasa sidak. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengarah berita, udah ia ketemuai merik basa ngagai Premier Sarawak di Kuching. Berbak ngunya Ombudsman Sarawak dia tu udah berjalai ke pengawak ngau penuh, pengudah sidak kengembuan habis nadai yang 5 ikut kaban, bakal ke ditetap ke dalam Ordinan Ombudsman Sarawak 2023. Datuk Dr. Juanda madah ke pengawak tinumbuh ke Ombudsman Sarawak tu berguna benar, dikenal negap ke integriti, accountability, ngau tabik urus di mana di menua tu. Mesia mayu atau ngenatai ke sebanah sidak ngenak surat, email atau ke ngenak website rasmi Ombudsman Sarawak dilancar ke dalam tahun sitik tu kemari. Aplikasi kena ngenatai ke sebanah megak benuang digagak ngenak sawup dari Sarawak Information System. 23 ikut lelaki kenyang kaum sikut nembiak ke dipelabak kari raban ke ngereja mayuh macam jenayah pengawak kasar di Sarawak udah didakwa buat 3 court section di Kuching. Si Datuk kebumbu antara 19 hingga 44 tahun ditan ke buat ops pusat merah serta didakwa ngenak section 130V bracket 1 penal code. Sidak itu didakwanya di kaban geng 24 Hung Hung antara bulan 12 tahun 2021 hingga gai bulan 4 tu tadi buat sebengkah ladang sawit kampung Cina Dayak di Sematan Lundu. Nadai Jaku ngaku dirikutkan laban kesnya ditetap kari baru bidang kuasa Kod Tinggi senipat engau penyalah hari baru Akta Penyalah Perkara Penglikun Langkah-Langkah Khas 2012. Semua sidak ke dituduh tu sama didakwa kediri-kediri buat Mua Hakim Iris Awin John, Noisha Muhammad Jafar engau Musli Abdul Hamid lalu nak dikemenar ke dijamin. Pengawak Nawa sidaknya dipercayai ke Sapit Pendawa Raya Syafiq Kasim, Gau Mariam Jamilah Abdul Manaf diminta timpuh sebulan dur kes tu disebut baru ngambil ke kes dipindah ke Ngagai Kod Tinggi. Dan yang kaum sikuk ke dituduh semua sidak kebukainya diari ke lawyer Hani Riani Boni, Patrick Boon, Rob Lee, Daniel Ling, Gau Datuk Shankar Ram Asnani. Bala pengajar sudah dipinta semampai ransing landiak serta sediaan lebak kediri ngau pemansang dunia pelajar kemajak mar ditangguh. Presiden Gerempuang Pengajar Bumi Putera Sarawak, Zulkifli Sibli, madah kebala pengajar patut ngulih ke pengelandiak guna teknologi peminta tiru AI, alain tentu ke sistem kedikena ngirik penemunya semampai relevan serta bisimpas buat dunia digital kemayar itu. Pengelandiak ngena teknologi baru dekat mudah ke sidak ngereja pengawak serta ngangkat ke pemandah pengawak belajar dalam kelas. Bala pengajar di Sarawak Megak patut semampai cakah serta ngemuan tinjau ke jauh dikena beri hasil pengawak ke menyana ngagai balan miak lebih agak lebuah sidak ke petapik ngau pemar dunia pelajar. Ia maksud ke jakut tu ngagai RTM di Kuching. Direktur UPS Kerja Raya JKR Sarawak, Datuk Dr. Kasidi Muris, bisa merambu dikena umbuah ke anugerah industri JKR Sarawak. Tidak ditagak ke ngagai balan miak Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Tuk dikena di kejalai dikena ngangkat ke pemansang pengelandiak, pemujur pelajar serta ngirik sidak tuk ngau penelebak buat bidang engineering, infrastructure ngau teknologi. Perkara tu dipansut ke lebuh ia kenemuai merebasa ngagai UNIMAS, Kota Semarahan. Pengawak Datuk Dr. Kasidi kenyadi Profesor Anjung Nimas Megak boleh mengangkat ke JKR Sarawak jadi pelasar ke pemadu mana nur ngatur pansi di berpelasar ke utai ke diguna industri. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi hari YFM. Galih ngagai report leka AUM Council Negeri Sarawak. Jalai kebun ngau pemansang infrastruktur dagang temuai dalam sita Kaunsel Negeri Tanjung Datuk patut ditambah lalu tok perambu ke bisa dibantai ke kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datuk Azizul Anwar Adnan. Sitanya dia tu sudah disedia ke ngau kira 85% rangkaian jalai alun tajapan sekedar ndurnya patut balat agik diperundiangka. Sekedar indur ke patut ditambah ke ngau jalai kebun ianya Kuala Bandang, Kampung Sungai Limau, Langgir dalam zon Sampadi serta Kampung Sebat Dayak ngau Kampung Sirok dalam zon Sematan. Perintah Megak udah dipinta berunding ke pengawak tengah mansang ke marina dunyangkai ke perau serta palan dur makai ngau ngirup ngimbai jematan batang rembungan. Ia Megak bisa mantai ke perambu tinggal suah pengawak ngagak jalan ngimbai tebing tasik hari Sematan ke Teluk Melano dipasuk ke dalam langgur pemansang Malaysia lumpar ke-13. Kelimpah harinya yang ngarap ke mayu hagi tiang telecommunication dekat didiri ke di Tanjung Datu. Berbangunnya model pengatur tanah bakar Fekra patut diserenih baru ngambil keuntung ke uliah kompeninya Megak sama uliah di Uliah nambah ke agik penatai pemisik rakyat di menua pesisir. Azizul Anwar Adnan madah keraban orang tim masuk skim Fekra di Sarawak madah ke dividen ke diterima sidak cukup miet. Sekedar hari kebuah hutai tu nyadi, ianya ketega putung buat utang kenang mansang ke projek laban mayuh projek Fekra di Sarawak dan agik buat peringkat domaya baru ungkus pemansang ladang ti cukup besar. Tegal ke Bukai ianya projek kendak besar serta ngacir teng ujung ke ungkus bab perkara pengangkut ngau sistem entali air emar diatur. Lebih 75,000 pun kopi Liberica diatur bisa ditanam dalam sita Kaunsel Negeri Serembu. Kaban Kaunsel Negeri Sita Serembu, Miro Simoh, madah ke industrinya Boleh jadi ke pun penatai pemisik baru ke Mensia Mayuh di Teringgus, Kerukung, Ngau Gumbang. Kelimpah hari itu dah lama ada orang bertanam ke kopi, tanda ngau gayari bak sitatnya megak. Boleh ngeluar ke hasil kopi leberika ke mana serta bisirga. Jam ke dia tu, mayuh orang ke berkebun mit, udah belabuh nguyang gagai pengawak nanam kopi, setipat ngau peminta ke majak nambah ke hasil kopi hari menua tumpu. Sedaknya berguna ke mayu agi sukung, kelebih agi hari sukut baja subsidi, dia kena nambah ke hasil utai tanam gau penatai pemisik dalam timpuh kepanjai. Pengawak tim masang lampu jalai LED udah diastuh di Gerembai ke Serata Miri gau Sarawak dikenang limat karan serta mansang ke Mengeri Pintar. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Pujut, Adam Yi Siu Sang, madaka turut boleh nyawup ngelimat kira 50% hari kuasa karan, nanti dibanding ke ngau atur ke nguna lampu konvensional. Aturnya megak boleh nyawup orang, medak ngau terang agi, serta boleh nyaga penglikun orang mayu. Ya madah ke infrastruktur ngau peringkat guna mesin mayu di Pujut, patut digagak manah ke agi, laban orang kediau bandurnya megak, udah majak nambah. Jalai nurnya berguna ke jalai sistem parit ngau genturun rumah di mana lagi. Klinik pengerai Tanjung Bijat di Sri Aman patut digagak mana lagi. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Bukit Bergunan, Datuk Muang Dagang, madah ke infrastruktur ngau peringkat guna buat klinik kebumur 46 tahunnya, udah majak endak mana. Kliniknya megak nada ambulans dikenang nganjung orang ti sakit ngagai Hospital Sri Aman ti semak kes penusah ngenyit bisa nyadi, tau ke nanti orangnya patut diperubat ke ngau sili agi. Klinik pengerai Tanjung Bijat tu dipercalai ke 11 siku staf serta bertuai ke siku dutur. Ninti ambulan kliniknya nerima nyentuk ke 700 siku orang ke data berubat, ianya orang ngeri 67 buah rumah panjai ngau genturung pendiau di Grand Stubin. Kelimpah hari ini dia ke perubat asas, kliniknya megak bisa berubat ke bangsa penyakit kendak berampit, nyaga pengerai indah yang warna, serta dia ke servis ke pengerai rundian. Dia kena ujung ke berita ke pagi itu untuk batang berita di Baca Baru. Sakofa dia akan jadi ke tunjang infrastruktur telekomunikasi di Sarawak. Ombudsman Sarawak bisa nerima 67 sebana, tiba kaul ngau isu salah pentadbiran. 23 ikut lelaki sudah didakwa jadi kaban raban jenayah. Yang nak berita kita ke pagi tu peningat, beritanya tadi di Tusun Nur Arkila Arbain, lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun padazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Bersantuk Ari YFM.
6: Sarito 16 Mei dalam tahun 1990. Di Kuching, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor ngobini ya Dato' Patinggi Hajah Rosmiati bisi ngatur pengerami makai lemai buat Dewan Santapan Istana Kuching dikenak ngelai Aum Kunsil Negeri keudah dipenyadi ya Sarinya Megal. Lebuh lemainya, seduai melaki bini ngatur pengerami makai lemai nak dikenak ngerami bala kaban Kunsil Negeri adun engkau megak bala pemesai kebukai serta megak Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ketujuh ya nak dikenak ngerapit ke kaul menegap ke penemu bak ngatur pengawak pemansang di Sarawak. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
7: Berita mana kami kena taika. Kalau nuan berundian kepalan kemana-mana tahu nuan nemuai, nemuai meh ke gua nia, ngau gua mulu. Palan pesaka dunia kengemuan macam-macam cerita lama. Nuan oleh medak pemanah rampak menua. Ai uan tianyo dras, serta ngemai macam otai tumbuh. Taman negara lampir, ngau mulu nganti nuan. Nanti nuan rindu piknu, mandi. Mentasnya kecukupan rampak, baketusan, bungai, tanah selera, tanyo batu, semila jauh, serta mayuake, melalui penatai nuan. Taman tumbina mega nganti penatai nuan, ngau ulah main macam jenuh-jenuh siga, bakamayas, rimbau, menang, burung, serta jelu-jelu siga kebun.

nobu malam ngobayal ti cukup murah. Semua tu bisa dipilih menua miri ngau bintulu. Nemuai kita.

0: Yeah, lagu dari artis PBP pagi tu beli ngaku tim tu nyalai ya kita dekat terus sabgu lain gau insin kibung ya kebisi ngelawak sitik pengawak kebenuan diatur di Sri Aman jam ke diatur. Selamat pagi Zen.
1: Halo, selamat pagi Melati. Nak berita pagi tu.
0: Berita dari Empu mana? Dek tumu pagi tu ne?
1: Ya, tumu sama tuan. Tumu nang kuku apa gitu ngerak orang ke lelemau dan ni ujung minggu tu ne?
0: Ya, sih amat. Ada nyanyi bah. Orang lagu gawai kita ne? Ngecak ke orang ngeriang mana?
1: Ya, ya me. Lepante, udah lagu gawai tu. Amat tak? Bute tu buah jaga. Amat ternyata apa? Apa negeri itu? Pasti udah datang di belum lama kan?
0: Ya, aku lebih lagi di perambu pengawak berumah panjai bersimbai ngawari gawai itu udah di namanya udah ditemu kita ini.
1: Aku aktiviti kita kaget makan lah.
0: Oke, lalu terus nggak berita tuan?
1: Okay, jadi ya terima kasih yang kedua anda Melati Pak Waipam Kucing lebih yang kembali sang pagi ngakai anuan Pak Konti dia ngau sang pagi bukan kaya ya, semua peningat ke benar-benar ke Waipam bawa pengerak pagi ya kita ke pagi tu ne. Jadi pagi tu aku kebenar ya udah datai Pak Bini Stadium di Sri Aman itu kenyari pukul 6.45 minit pagi tu tadi ne. Laban pagi tu menyik selalu digerah kita Pak Radio hari itu nya hari ke cukup ya besar reti lebih lagi kami ke dia di Sri Aman itu 8 pagi itu dia diatur program Niti Tahun peringkat Sri Aman 2026 lalu pihak Mega program Niti Tahun itu sama di Kulo lalu pihak Mega ia kesama ngau ba pengerami itu ianya yang berhormat Dato' Francis Hardin Hollis ianya sapi menteri pelajar inovasi ngau pemansa pengelolaan di Sarawak lalu ia disempulang ke yang berbahagia Datin Simba Nalang jadi sewai itu tadi datai ba mini stadium tu kira ya pukul 7 pagi itu tadi ya jadi sama datai mega pagi itu ianya yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brody ianya kaban parlimen Sri Aman lalu pihak mega sama datai ianya yang berhormat Dato' Muang Dagang kaban kaunsel negeri Bukit Bengunan lemparinya mega atuai tuara berbangsa ke bisik di Sri Aman itu lebih lagi temenggoang linet ngau bala kaunselor bala pengulu kapitan sama-sama sampal datai Pak Mini Stadium jam ke dia tu ya jadi kita berarti ke pengurami atau ke program Niti Daun dan Sri Aman tu untuk nitiah ke komiti pengatur program tu Niti Daun tu kedua kali sudah diatur di Sri Aman itu lalu kecubah ya subak kalau diatur bak tahun 2023 jadi artinya tahun tu 2026 tahun tik ke dua ya lalu pihak mega tahun tu majlis daerah Sri Aman sudah mega dipadukan jadi komiti pengatur program Maniti Daun gawai daya Sri Aman 2026 lalu nanti kita berhati ke pemayang hurang ke ngau ba program tu pagi tu enam penuh ba mini stadium tu sidak tu tadi ngari ke agensi perintah pihak mega ngari ke gerempuang ke UKAI di kuasa perintah nama tu sekolah ngau NGO ke bisik di Sri Aman itu ya lalu kita merek taniah lah ngagai komiti pengatur program Niti Daun Sri Aman 2026 tak di pedak pemaya tubuh tu nak yang tu nama tu kurang hari 2000 itu kami ke sama Pak Mini Stadium jam kerja tu ne. Jadi pagi tu tadi pengawal dipun ke ngau pengawal Miriam kalau pengawal Miriam tu pagi tadi bertuai ke Bujang Berani kita pegawai waran satu nya kaunselor Beliang lalu nangkan ke Miriam tu nyangka tidak tu lagi dekat dilepas ke ya 8 jam kerja tu nya kami sebuat ke ditu nya benuang ninga ke Jakob hari nama tu tadi tuai komiti pengatur Niti Daun Sri Aman 2026 ya. Jadi awal kepala peninga kita itu sama nemu tu tadi sidak ke pejalai laluan sidak ke ngau Niti Daun tu berengkah hari mini stadium di tu ne udahnya mansa Sarawak Energy terus sampai waterfront Sri Aman udahnya tadi mansa bulatan Acang burung Acang udahnya pulai ngagai Mansak tandang sari lalu ngelingik sekedar pasar Siaman itu ne. Jadi kita harapkan Mesir Mayu lebih lagi yang kita ke tengah ke jalan luarnya tadi sama berjiman lalu titih ke meh atur yang sudah ditetapkan sedak polis trafik ya ke bisik ngantik bas kita jalai laluan sedak ke ngau bak program itu ne. Jadi ya pagi itu lagi mereka itu melatih pihak mereka peningan mayu sekedar anugerah mereka dekat di break ngagai ya bala kontijen ya ke bisik ngau ba program di tidawan itu kecuba yang lagi bisik dekat di break anugerah kontijen berpakaian terbaik lalu pihak mereka anugerah banner ne paling kreatif lalu pihak mereka ya ketiga anugerah kostum tau ke ngepan ke pemadu yang mana tu dekat di break ngagai individu lalu hari utai ke diperhati ke tok tadi mayung ke program-program ke bukai ke dekat diatur berserimai ngau niti daun tu ambil ke bandiang tu tadi melati aku medak batas mentas berbesai prayas di setiap ke komiti pengatur apa bisa cabut tiket bernasir ne. Aku tu panampit ke ada break ada tiket bernasir pagi tu jadi melati pelabak aku nyak seutai ke sempat dikunci ke aku kelebih lagi bak program niti daun Sri Aman 2026. Jadi ya sekali lagi mereka tapi puji ngeke ya komiti pengatur pengerami itu ne. Lalu malam tadi itu mati aku nak sempat ke artinya itu malam tadi pan bisa pengerami diatur Pak Minister Dian Sri Aman ianya pengerami nol berjadi ke bazar gawai daya peringkat Sri Aman 2026 lalu pengerami itu malam tadi mujur mereka dipenyadikan yang berhormat Dato' Francis Sahardian Hollis nyasapi Menteri Pelajar Innovation Pemansam Pengelandia Sarawak ne. Jadi ngakai kita ke dia di bagaimana Sri Aman itu ngarap ke kita sama datang ngakai bazar gawai daya Sri Aman laban mayu macam program diatur bersimai ngau pengerami itu ne. Pengawal berjual, jadi pemayuh but orang ke berjual di tok bisik 70 itik but. Lalu pihak mereka bazar gawai daya tu berengkah diatur kemarin 15 hari bulan yang tu akan agai 25 hari lima 2026 ne. Jadi muak kemalam macam program-program bukai ke ngerinduk kati lebih lagi pak pengawal pemerintang ngau pekit-pekit dekat diatur bak mini stadium di tok ne. Jadi nyak aku kenang ngelansas ke dari pengawal ke dia tu bersama dengan pengalami kawai daya peringkat Sri Aman 2026. Jadi terima kasih yang kainuan Pak YFM Kuching. Lalu terima kasih juga lepas beri peluang bagi kami Pak YFM Sri Aman tu tahu ke Pak Bajuna Sri Aman kongsi ke berita pengalami kawai kami. Okey, boleh baru lah kainuan di YFM Kuching dia tu melati. Terima kasih. Samari kawai.
0: Samari kawai. Ya, jadi ya kena meh berita ke di berkongsi ke Sian Kibung ya bak pengawak. Ya bisa diatur di bagi menua Sri Aman pagi tu pelinga ya nya pengawak niti daun gawai daya ba tikas menua Sri Aman. Jadi jam kita udah pukul 8 pagi jadi udah tu terus mendiang ke program Leman Berita.